0: Eh, kita udah dapat informasi di Kendal nih dari Pak Iwan Kendal. Pak Iwan Kendal katanya berangsong lancir pakai I bukan pakai A lagi.
1: Lancir itu di atasnya lancar tuh berarti, lancir.
0: Infonya katanya sudah 100%, cuma beberapa titik nunggu, belum bisa dilewati.
1: Nunggu beton cukup umur.
0: Hmm. Masih kontraflow, sampai dengan kawasan industri Kendal juga aman, lancar, antreannya tidak sepanjang kemarin jam 7 pagi dan tetap
1: no truck sebelum jam 8 ya.
0: Mantap banget. Okay.
1: Terima kasih Pak Iwan, perjalanan lancar sampai dengan Karangjati.
0: Mantos, beberapa hari ini kawan-kawan Kendal iki yo berkurang
1: no
0: ya.
1: Info
0: betul sekali.
1: Blebes.
0: Bisa lancar-lancar lah, ini berarti kok Kendal sepineh iki kawan-kawan ya, di Kendal.
1: Itu yang kita harapkan, lancar, tapi kelancaran juga adalah sebuah informasi penting.
0: Ya, tetap kasih info lancar ya guys.
1: Tetap info, kelancaran Anda adalah informasi penting bagi kawan-kawan kita yang ada di belakang.
0: Soalnya honestly waktu kemarin ada rame-rame di Cepiring, kemudian juga di Brangsong, tuh kita jadi juga delok Kendal kayak lo istilahnya ya gak sih?
1: Apakah yang terjadi di sana?
0: Kawan-kawannya juga rame banget yang ngasih info di Kendal, di Cepiring, Kendal, Cepiring, Kendal, Cepiring. Tapi saat ini situasinya udah okay. Dan sudah membaik kok.
1: 100% cornya tinggal nunggu umur.
0: Betul, tinggal nanti coba kita
1: sudah bisa lewati dengan normal.
0: Coba nanti coba kita tanyakan lagi deh, apakah akan ada titik lain juga yang akan ditingkatkan selanjutnya mutu jalannya di kawasan Pantura wilayah Kendal. Menurutmu ada nggak?
1: Adalah
0: kutulah.
1: Di seputaran Alas
0: Oban. Adalah kutulah.
1: Di mana ada?
0: Kalau nggak, menurutku yang perlu juga adalah yang koridor ini, koridor dari Tirto Arum sampai Tirto Arum Aldila sampai Patebon sana loh.
1: Patebon sana.
0: Kan ke jalan.

0: Ya kan masih
1: dan pokoknya masih blonteng,
0: brocal. Masih brocal toh. Kalau
1: diperbaiki lagi supaya semuanya imbang.
0: Brocal dan bergelombang.
1: Masuk dari Kendal sampai dengan keluar kali.
0: Betul, kok ini perlu deh.
1: Atau nanti di daerah sana Alas Roban sana yang masih jalannya berlubang-lubang bisa diantisipasi untuk perbaikannya.
0: Nah, Kendal kok ini perlu lagi deh nanti satu lagi terutama yang di koridor Tirto Arum Aldila sampai sana menjelang Patebon itu kok ini perlu dicor deh. Bapak Ibu BPPJN, nanti tak usul ke? Nanti tak usul ke ya. Mohon maaf ya Bapak Ibu yang lewat Kendal ya. Iya toh bener toh, mas, jalannya di sana gelombang-gelombang toh.
1: Sebagiannya masih bergelombang
0: nah, iya.
1: Dan berlubang.
0: Jalan Pantura Soekarno-Hatta, berangsongnya aja sudah istilahnya udah cor gitu kan, istilahnya sudah
1: nah,
0: full
1: cor.
0: Nah biar sepanjang Kendalnya cor dari Cepiring, kemudian juga di koridor Tirto
1: sampai
0: Arum
1: dan sekitarnya. Sampai ketemu dengan jalur-jalur yang bagus di Kota Semarang.
0: Ya betul sekali ya, daerah apa mungkin namanya Tirto Arum Aldila, konoke ya, di sekitar itulah. Patebon ya.
1: Terus nanti yang atas jangan lupa untuk jalan yang sudah kemarin retak-retak di Darupono itu banyak diberesin juga tuh. Yang sudah kita laporkan itu.
0: Oh iya.
1: Ya, belum betul-betul ada tindak lanjutnya. Mohon
0: kemarin aku dapat ini, dapat kiriman rilisnya dari kawan-kawan di Kendal kan kemarin kita via langsung ke Pak Beni Karnadi tuh. Katanya informasinya sudah ada pengecekan dan juga sudah ada ini. Apa jenenge?
1: Mitigasi. Langkah-langkah.
0: Ya pokoknya sudah ada langkah-langkah untuk ngecek lah gitu informasinya.
1: Di daerah Darupono atau Kalibungu Selatan ya, yang longsor.
0: Apa istilahnya sedengarnya penelitian ini mau ngecek
1: apa ya?
0: Apa istilahnya ya?
1: Sebentar. Naturalisasi.
0: Ora bal-balan.
1: Mitigasi.
0: Ya pokoknya sudah ada.
1: Diteliti.
0: Sudah di.
1: Ditilii.
0: Nah, kajian, nah, Allahu Akbar.
1: Kalau itu sudah jelas titiknya.
0: Sudah ada kajian gitu, sudah ada pengecekan yang mau apa? Titik jalan rusak dan amblas di area mana? Area jalan ini,
1: iya.
0: Jalan Darupono Boja
1: Selatan.
0: Betul sekali. Itu informasinya kemarin ya Kang Waraska kita dapat di tanggal 28 Juni 2026. Nih Pak Iwan Kendal kan ngasih info berangsong lancar, Kalibungu lancar, jalan lingkar Kalibungu. Pak Eko Tanah Mas juga sama, melintas di jalan lingkar Kalibungu mangkang arah Kendal, sebelum traffic light pelabuhan Kendal yang baru, kiri jalan ada truk warna hijau patah as, posisi di kiri jalan, tapi lalu lintas saat ini masih aman lancar. Bukan berarti lampu traffic lightnya di pertigaan pelabuhan cuma rame-rame di awal-awal aja kan.
1: Habis itu sudah pada paham
0: dan lancar toh.
1: Lancar. Ya biasalah penyesuaian.
0: Nah, betul
1: apa
0: sekali.
1: Namanya? Penyesuaian itu apa namanya?
0: Penyesuaian ki apa?
1: Kajian. Nah, kajian. Ora lah yo. Penyesuaian itu orang menyesuaikan diri selama beberapa saat itu apa namanya itu dalam bahasa Inggrisnya itu.
0: Apa?
1: Aklimatisasi atau apa gitu. Pokoknya situasinya kayak ngono kuwi.
0: Selama beberapa saat. Kan waktu itu sempat ini di tinjau lagi, marake macet.
1: Belum pada paham, jadi masih kaget.
0: Ya,
1: setelah ada sudah tahu. Oh iya.
0: Ya makanya kemarin atensi kayak gitu kita tampung toh. Mohon maaf ya guys, kita tampung toh atensinya kemarin. Marake sudah macet, tinggal lampu traffic light-nya di pelabuhan marake macet.
1: Sudah tahu, kemarin belum tahu. Sekarang sudah pada.
0: Sekarang situasinya baik toh. Diri.
1: Sudah bisa menyesuaikan diri.
0: Yes, betul. Lancar ya Ngawarasika di lingkar Kalimung termasuk di pertigaan pelabuhan Kendalnya. Ih, mantap. Matur suwun ya Pak Eko sama Pak Iwan. Kendal, laporannya dari kawasan Kendal dan sekitarnya situasinya masih lancar. Dua arah. Weather, kita buka informasi perakiraan cuaca hari ini Kawan Rasika. Ada peringatan dini 3 harian untuk wilayah Jawa Tengah dari BMKG Stasiun Meteorologi Kelas 2 Ahmad Yani Semarang per tanggal 2 sampai dengan 4 Juli 2026. Di tanggal 2 Juli 2026-nya, potensi level peringatan waspada hujan intensitas sedang hingga lebat nihil. Kemudian untuk potensi siaga hujan intensitas lebat hingga sangat lebat nihil. Kemudian juga untuk potensi awas hujan intensitas sangat lebat hingga ekstrim juga nihil. Hari ini perakiraan hujannya nihil semua guys, baik itu waspada, siaga ataupun awas. Peringatan dini angin kencang juga sama nihil. Nihil 4 kali nihil. Jadi untuk hari ini perakiraan cuaca dari pagi, siang, sampai dengan menjelang awal malam nanti situasinya masih terpantau baik ya kawan Rasika. Tidak ada potensi hujan dengan intensitas apapun di wilayah Jawa Tengah hari ini.
1: Atau tidak ada hujan.
0: Yes. Nah, sementara untuk perakiran puncak gelombang pasang di pantai utara Semarangnya hari ini ketinggian maksimal mencapai 1 meter kawan. Nanti di jam 10 sampai dengan jam 11.00. 2 jam. Perakiran puncak gelombang pasang di pantai utara Semarang hari ini mencapai 1 meter di jam 10 sampai dengan jam 11.00. Seperti keterangannya Pak Swondong tadi, yang warga di sana kok ini sudah tahu dan paham, sudah di papan paham RT-nya kayaknya ini
1: sudah
0: ya,
1: jadwal jam berapa robnya sudah dipasang oleh Pak Swondong. Karena itu berkaitan juga dengan jadwal mancing.
0: Oh iya, lah iya, berarti kayak RT-RT di kawasan mana, Genuk, Terboyo, Gebang Anom,
1: karena jadwalnya juga berkaitan dengan Seringin, jadwal kegiatan di laut.
0: Lah ya, Sriwulan, itu papan-papan RT-nya di sana di pos kampling berarti tertempelnya jadwal rob kali ya.
1: Jadi mau kemana hari ini, mau kemana? Duh, rob ini wah rasa tentulah.
0: Rasa mancing, kalau rob mancing lagi tinggi gini tuh ya, mancing atau enggak?
1: Enggak, biasanya kan kalau lagi
0: mancingnya kalau pas rendah.
1: Iya, biasa ke tengah naik perahu bayar.
0: Oke, nah itu kawan informasi perakiran cuaca dan perakiran puncak gelombang pasang di pantai utara Semarang hari ini 2 Juli 2026.

0: Ya, Kamaraska untuk logo hari jadi ke-81 Republik Indonesia sudah rilis ya Kamaraska. Jadi monggo kalau mau bikin spanduk, mau bikin pamflet ya untuk Agustusan Kamaraska, segera dari sekarang ben percetakan era kebak dan orala apa?
1: Kepontal-pontal ya.
0: Enggak kepontal-pontal betul. Dari percetakan Kamaraska
1: tahun Republik Indonesia.
0: Yes, pemilihan dari hasil voting kemarin Kamaraska sudah ditentukan Kamaraska mengenai pemilihan logo dan identitas visual peringatan HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2026. Setiap garis dan warna melambangkan semangat persatuan dan kedaulatan bangsa. Dan logo dan identitas visual peringatan HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2026 sudah dirilis kemarin yang disampaikan oleh Kementerian Ekonomi Kreatif. Nih logonya nih 81 tahunnya. Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Tema di hari jadi ke-81 Republik Indonesia tahun 2026 ini. Ya. Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Cuma, cuma ya kan, penulisan tagline-nya itu dikritik sama Balai Bahasa.
1: Masih ada kesalahan.
0: Dari Balai Bahasa Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Kamaraska merilis untuk keperluan tagline resmi ya, tanda bacanya masih keliru ya. Mengenai tanda baca di tagline ini, tema hari ulang tahun Republik Indonesia 2026-nya. Kan temanya tertulis
1: Indonesia ya, berdaulat, adil, dan makmur.
0: Ya, betul sekali. Nah, jadi ada beberapa tanda baca yang seharusnya ada di situ. Seperti koma dan juga titik. Karena ini keperluannya untuk keperluan resmi dan kenegaraan.
1: Indonesia katanya Balai Bahasa gitu. Mungkin gitu ya.
0: Betul sekali. Harusnya ada beberapa tanda baca seperti koma dan juga titik yang harus dipakai karena penggunaan logo dan identitas visual untuk hari jadi ke-81 Republik Indonesia ini keperluannya untuk identitas nasional, resmi, dan identitas nasional. Gak tahu untuk Kementerian Sekretariat Negara kayaknya belum merevisi atau menanggapi saran dan juga kritiknya dari Balai Bahasa Kemendikbud deh.
1: Karena kalau tanda bahasa itu mempengaruhi cara baca.
0: Lah iya, makanya. Ini identitas visualnya dikritik sama Balai Bahasa loh. Asik ya. Agar nanti di
1: diganti lah.
0: Diganti yang benar. Tapi sampai dengan sekarang, sampai dengan agenda launchingnya kemarin masih belum ada tanggapan dari Kementerian Sekretariat Negara.
1: Lagi dikaji.
0: Kok lagi dikaji?
1: Iya, nanti lagi.
0: Lah ngapain lagi dikaji? Bang udah dikasih tahu sama Balai Bahasa mana yang benar?
1: Iya, nanti bahas Balai Bahasa diundang yang mana Pak? Yang
0: Benar
1: ya, benar sampai fake. Oke, wis ki di launching lagi yang benar.
0: Yang benar ya, atau nanti dirilis panduannya.
1: Pertama salah, yang kedua benar.
0: Oh, ya maksudnya kan netizen biasa toh ngompor-ngompori, masa
1: yang benar itu dimulai dari yang salah. Kisah lain ini, nah benernya piye nah ini. Sudah ditutui, oke. Mm-hmm. Salaman, oke.
0: Oke.
1: Dinyatakan benar. Yes.
0: Pak Aditya Reto.
2: Iya Mas Yuda kandhani yo awane kemecer tenan kok no, nek berdua tok kan sing kecil mesti tidur. Begitu kemecer karena kalau malam kan tambah dingin tuh cuaca musim kemarau ini.
0: Ya matur suwun Pak Aditya Reto.
1: Ngono tok di tengah-tengah bahasan Indonesia.
0: Pak Sohar, selamat pagi. Nih Formosa nih kalau mau lihat jam 7.
1: Dari atas.
0: Dari darat ya.
3: Studio dan kawan Rasika. Sedikit backline ya. Di 658 di depan Formosa dapat saya laporkan sudah lancar jaya teman-teman ya.
1: Sudah masuk.
3: Tentunya melengkapi kawan Rasika sebelumnya ya. 758 di depan Formosa ramai lancar jaya. Kondisinya sudah mulai
1: terbawa kemarin ramai lancar.
3: Yang sama saya laporkan kembali ke studio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah mantap sekali.
1: Sudah terang benderang nih kendaraannya.
0: Sudah terang, lalu lintasnya lancar juga. Dan tidak ada kendala.
1: Tidak ada kendala. ramai lancar.
0: Formosa sudah masuk ya, istilahnya waktu Pak Astohar lewat Formosa Teguanu lancar.
1: Jadi ramai-ramainya pas Pak Dono.
0: Betul sekali. Pak Andika, pagi Bung.
1: Pagi.
0: Singkat saja. Perjalanan dari Semarang ini sudah sampai Trenggulir, lancar. Okay. Lanjut menuju Jepara, perjalanan pagi hari ini. Bu Erna, Mas Yudma Jamal, saya mau cerita sedikit ya. Saya tuh setiap hari perjalanan dari Boja menuju arah Jalan Pandanaran Kota Semarang. Tapi kok belum pernah ketemu Kang Waras sih Kayu? Kan banyak tuh kawan-kawan yang jalurnya sama.
1: Ya, nasib ada yang membawa Anda belum ketemu. Sebenarnya sudah pernah, tapi mungkin nggak ngeh juga bisa.
0: Iya kali.
1: Nggak tahu kalau itu stikernya di samping kanan, samping kiri nggak gatek.
0: Mobil-mobil muat semen, mobil-mobil stiker semen itu juga nggak pernah ketemu Bu Erna.
1: Nah itu.
0: Mobil-mobil yang dibalut sama semen.
1: Nah, coba lihat.
0: Iya.
1: Pokoknya jingleng kalau ada di depannya kendaraan-kendaraan yang kira-kira ada stikernya kuning. Oh, Rasika Potuki. Rasika Potuki ya. Dan tintin tiga kali jangan lupa.
0: Kalau aku tuh karena aku numpak motor, aku selalu ngintip sih, jujur saja. Aku selalu kalau pas berhenti di sebelahnya, aku ngintip. Oh radio dangdut, oh radio ini, oh dia nyetel
1: aku
0: ini.
1: Aku sering toh. Ketemu dan sering hampir setiap
0: hari. Ya makanya aku juga hampir setiap hari ketemu.
1: Ada stiker Rasika, ada tulisannya Megono. Oh Giparis.
0: Giparis.
1: Ini mau pulang nih.
0: Ya tapi mungkin ya sering papasan atau sering ungkur-ungkuran tapi memang tidak ada stikernya.
1: Nasib akan membawamu ketemu nanti.
0: Opolah. Pak Ergustia selamat pagi. Dari repot kawan-kawan Waras KW aku jadi tahu loh jalan-jalan di Brangsang, Cepiring,
1: Serogo.
0: Betul makanya. Aku tidak mau Kendal hilang begitu saja. Ya. Makanya aku mau mengusulkan pengecoran jalan lagi di Kendal. Jadi di daerah makan tadi Garupono, muncul, Pak Tebon,
1: Kalibungu Selatan, dan juga di arah sana Alas Roban, supaya monyet-monyet tetap bisa lestari di sana untuk karena kendaraan banyak yang lewat melempari makanan kan gitu.
0: Betul sekali. Bu Juli, pagi Mas Yudma Jamal, saya juga perjalanan menuju ke arah Kaliwiru nih dari Ungaran. Oh, ramai lancar kedua arahnya. Hati-hati semuanya, terima kasih.
1: Ada drum band hari ini? Gak ada ya Bu, gak ada acara drum band ya Bu ya?
0: Iya. Latihan aja kali kan libur sekolah toh.
1: Iya Bu Juli, ini dari Ungaran ke arah Semarang.
0: Bu Heni, lancar Bu Heni.
1: Lancar.
0: Dari Salatiga menuju arah Bawen, Ungaran lancar.
1: Tadi sudah dijawab sama kawan-kawan kita yang dari arah selatan, termasuk Pak Kodri tadi, lancar ke arah Semarangnya, apalagi tolnya.
0: Ya, Pak Kodri, Pak Adi Toreto. Ini kemudian juga Bu Juli juga bisa sedikit menjawab tahu Ungaran Semarang kotanya lancar. Lancar.
1: Kerapiaknya aja tadi ada yang mogok tapi di sebelah sana
0: jerakah
1: enggak di kerapiak. Enggak usah muter-muter enggak apa-apa ya. Cepat-cepat berangkat ya.
0: Terus ngomong-ngomong kawasan industri Candi, betul toh kemarin ada ini musibah kebakaran ya kan yang ada di kawasan industri Candi. Informasinya kemarin di Jalan Apel loh Bu Heni, dekatnya Bu Heni berarti. Kemarin itu
1: blok berapa tergantung. Blok 5.
0: Iya.
1: Oh, ya berarti dekat nih.
0: Kemarin ya kan bangunan pabrik di Jalan Apel, di Jalan Apel tahap 5. Ini kemarin ya guys.
4: Di sini Pak.
0: Pabrik. Ini berarti dekatnya
4: ya ke tahap 5.
0: Tuh,
1: arah
0: ke tahap 5 ya. Di Jalan Apel di kawasan industri Candi ya Kawarasika, dan kemarin itu langsung ditangani tuh sama damkar ya kan. Dan informasinya ada korban meninggal dunia ya. Kebakaran pabrik jamu Candi informasinya. Makanya kemarin aku langsung kepikiran, ih pabrik jamu apa lele tempatnya Pak Joko Kawianto. Oh tapi ternyata waktu dibuka tidak.
1: Oke, ya. Syukurlah kalau begitu.
0: Kemarin ya Kawarasika kebakarannya di kawasan industri Candi, salah satu perusahaan di sana. Lah ini yang mobilnya dibalut stiker semen langsung muncul ya. pagi Pak Rasep.
5: Tadi punya siapa? Nanti insya Allah tak barengi Bu.
0: Wey.
5: Tadi yang klunya dari Mas Yuda nanti diklakson saja, nanti tak klakson balik. Harusnya jalurnya sama soalnya Mas Yuda ya.
0: Saya
5: dari
0: Buja
5: ya. Turunnya ke Kota Lama, berarti kan jalur yang sama, cuman jamnya mungkin berbeda.
1: Ini agak
5: Mas Yuda ini, kabar sedihnya juga per bulan ini itu kayak marketplace itu ada penambahan pajak juga ya Mas untuk beberapa, dan ditambah yang suka olahraga, lagi rame, lagi ngetren. Sekarang ada 6 plafon digital yang dikenakan pajak. Salah satunya saya sebutkan Strava, ada penambahan 11%. Terima kasih. Mau olahraga mau sehat saja, akhirnya zaman sekarang kena pajak, Mas. Kalau dulu kan lari ya tinggal lari gitu ya. Mau pedal ya tinggal pedal, ataupun dulu badminton lah bahasanya, ataupun tenis. Sekarang yang lebih modern ke pedal.
1: Kena pajak.
0: Coba kegiatan apa di Indonesia ini yang tidak ada pajaknya?
1: Renang.
0: Kita duwe omah, bayar pajak bumi dan bangunan. Kita duwe kendaraan, bayar pajak kendaraan.
1: Kita punya
0: kita
1: usaha.
0: Duwe penghasilan, bayar pajak penghasilan. Kita duwe usaha, bayar pajak usaha. Kita duwe pabrik, bayar
1: motor,
0: pajak industri.
1: Motor.
0: Layu kuwi kendaraan kuwi mau. Kita makan di restoran, ada pajak pertambahan restoran. Nilai. Kita bayar listrik loh, Kamarasika. Kita bayar listrik itu ada pajaknya. Namanya pajak penerangan jalan.
1: Kita bayar pajak, ada pajaknya.
0: Pusing. Kita beli token listrik loh. Kita beli token listrik, kita bayar listrik, ada pajaknya. Terus apa meneh? Makan di restoran wis ono, ada pajaknya.
1: Kita bayar pajak.
0: Kita masuk tempat pariwisata, tempat wisata, ada pajaknya. Aduh. Pajak retribusi.
1: Wis.
0: Kita apa nih kegiatan apa meneh? Pajaknya.
1: Tempat hiburan.
0: Tempat hiburan ya. Nyanyi kita karaoke. Ke tempat hiburan. Ya ono pajaknya. Ya itu pajak retribusi itu. Retribusi daerah. Apa meneh?
1: Terima kasih, Pak.
0: Semua dari atas sampai bawah.
1: Kita wis ngrano pajake mung siji gitu.
0: Apa?
1: Wong edan. Ning dalan. Neng dalan laku rono rene. Pe dadi wong edan bayar pajak ora? Ora.
0: Lah, kalau wong edan ini punya kendaraan, ya, dia enggak bayar pajak.
1: Ya kan dia enggak ngurusi. Masa pajak diurusi wong edan.
0: Kalau wong edannya punya rumah, dia enggak bayar pajak bumi dan bangunan.
1: Dia di jalan, dia enggak ngurusin lagi rumah, enggak ngurusin lagi kendaraan, enggak lagi wisata. Main neng dalan bebas merdeka. Kuwi. Nah, pengin bebas kuwi. Nah toh kemana gitu?
0: Oh kita dapat warisan, kita dapat warisan gitu, warisan. Teko Pak nih, Mbok nih dewe.
1: Untuk pajak.
0: Ya sih kena pajak ya.
1: Usaha dengan
0: ya,
1: modal.
0: Betul.
1: Usaha dengan modal sendiri.
0: Memang cari buka usaha.
1: Cari apa? Pangsa sendiri, cari pembeli sendiri, marketing sendiri. Nanti ujung-ujungnya kena pajak ya. Kita nikmati.
0: Kerja golek dewe. Ya ora digolek ke pemerintah. Yo,
1: bayar pajak. Bayarannya sebulan sekali we. Apa jono pajak ke?
0: Iya.
1: Kita berarti
0: coba hidup kita yang tidak dipajaki apa sekarang juan berarti.
1: Ya wis kuwi.
0: Terus ditambah tadi yang di sounding sama Pak Resep Afritia, biaya di marketplace akan ada pertambahan yang harus dibayar. Iya tahu itu yang bayar marketplace, tapi kan tetap ujung-ujungnya dewe konsumen
1: harga kan. Dari kita.
0: Betul. Alasannya ya, biaya layanan, udah percaya deh sama aku.
1: Donor darah ada pajaknya.
0: Nah, donor darah enggak ada. Kita malah dapat susu.
1: Donor darah aja dapat susu.
0: Oh, donor darah dia, donor darah guys, enggak ada pajaknya.
1: Nah, monggo yang
0: suka donor darah enggak ada pajak.
1: Nah, baik nih, donor darah mendapatkan susu, mendapatkan mie. Oke. Berbaik hatilah pada orang lain, maka Anda tidak akan kepotong apa-apa, malah bertambah rezekinya. Amin.
0: Pak Didit. Kan.
6: Pagi, Mas. Yo, jam.
0: Pagi Pak.
6: Melaporkan dari exit Waru sampai ke Genuk Kudu, melintas ke arah Walter, terus apa namanya jembatan Alas Tua, sampai ke apa namanya Polsek Pedurungan itu terpantau lancar. Terima kasih Mas Yujam.
0: Oke. Matur suwun Pak Didit kan untuk
1: ambekan orang dipajeki dari Pak Bowo.
0: Oh ambekan ini nafas. Ambekan.
1: Bernafas orang dipajeki.
0: Pak Bowo siapa? Bowo Artanto. Lah di mana beliau sekarang?
1: Katanya di jalan. Ambekan orang dipajeki Gusti Allah sing paring.
0: Ya. Oh iya. Mangan ono pajeke tuku listrik, ono pajeke duwe kendaraan, ono pajeke duwe omah, ono pajeke untuk warisan, ono pajeke tuku belanja online, ono pajeke. Terus nanti juga
1: ada timba hitung saya lalu kayak
0: Bu Sunarsi. Oke, matur suwun Bu Sunarsi. Bu Elina, selamat pagi. Iya betul Bu Elina ya, walaupun tadi rilisnya dari Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan 95% dapatnya 0% ya, kalau di bawah 50 juta pencairan BPJS ketenagakerjaannya meluruskan apa yang sedang ramai. Oke, matur suwun Bu Elina Lestari. Eh lama sekali ya ini Bu Elina ya, tidak
1: dengar kedengaran.
0: Sehat Bu Elina, gimana ya, sih jabang bayi sudah gede berarti sekarang?
1: Sekarang kok tambah kecil nih anaknya. Putranya
0: Pak Saudung Putri.
1: Putrinya ya.
7: Bang Jamal 0722 sudah sampai Trenggule ya.
1: Okay.
7: Biasa tadi sempat tertahan di Glory. Biasa aja masuk karyawan. Yuda Bang ya. Jamal itu daftar rob itu memang yang punya biasa bener kata Bang Jamal. Yeseng hobi mancing. Meskipun kemarin aku mancing hasilnya itu pun termasuk kategori boncos, kakap 1 sama kerapu 1.
1: Oh boncos ya.
7: Terus untuk daerah Genduk pun itu sudah aman dari rob ya. Daerah Sri Wulan, Pondok Raden Patah juga sudah aman. Ini rob yang menerjang setelah Timur Sayung ya, seperti di daerah Surodadi, daerah Tambak Bulusan, nah itu semakin parah pun daerah itu pun. Makasih.
0: Okay. Matur suwun Pak Sondong. Ini kemarin waktu pendapatan mancingnya ya.
1: Kerapu sama ikan kakap merah.
0: Oh berarti kalau laut di kawasan Pantura walaupun butek kayak gitu tuh ikan-ikan masih tetap oke ya?
1: Iyalah, ikan itu menyesuaikan loh ya.
0: Menyesuaikan apa?
1: Menyesuaikan suasana, butek ya dia tetap hidup.
0: Oh.
1: Yang bersih ya tetap hidup, apa lagi.
0: Pak Ariadi?
8: Selamat pagi Mas Yuda, Bang Jamal.
1: Pagi Pak.
8: Pukul 7 lebih 24 ya. Perjalanan ke kantor dari Leangan menuju ke Marina. Karena udah siang, saya putuskan lewat tol tol Ungaran, exit di tol Manyaran, Krapia ya. Semoga perjalanan lancar.
1: Okay.
8: Oh iya, sedikit ngudoroso ini. Ini kejadian dua kali terjadi sama saya.
0: Monggo.
8: Tabrak belakang antara sepeda motor dan mobil saya. Dua kali kejadian dan dua-duanya pengendara sepeda motornya kabur. Kerusakan ada di stop lamp, itu pecah yang sebelah kanan. Itu kejadian pertama di tanjakan Gombel. Kejadian kedua kemarin pagi di traffic light sebelum Kalibanteng. Karena kondisi lalu lintas padat ya. Jadi begitu tabrak belakang dek gitu, pengendara motornya langsung kabur.
1: Takut Pak.
8: Karena kondisi padat ya sudah, nggak mungkin dikejar-kejar ya. Kan. Coba bayangin kalau itu kejadian mobil yang tabrak belakang, kemudian kita kabur. Wah, bisa hancur ini mobil. Diteriakin ya. Tapi ini kejadian kebalik, sepeda motor dua kali nabrak mobil saya. Dan dua-duanya stop lampnya pecah semua. Ya nggak apa-apa juga. Akhirnya saya ganti sendiri mandiri. Lumayan lah ya, gitu. Itu aja ngudorosonya. Hati-hati, stay safe di jalan. Terima kasih.
1: Realita jalan raya yang kadang di luar ekspektasi.
0: Tapi kalau Pak Ariadi mau punya waktu dan punya tenaga untuk menelusuri dan melaporkan itu bisa banget ya Pak. Tapi ya memang kudu siap waktu dan tenaga ya, betul sekali ya. Untuk apa? Untuk golek, untuk mencari, untuk menelusuri, melaporkan, betul sekali.
1: Tapi kalau misalnya Anda pun tahu bisa nanti sananya nggak mampu mengganti ya, Pak, minta maaf dan malah ngetek-ngetek waktu ya.
0: Pak Yoga, selamat pagi. Sebetulnya itu bukan masalah pajaknya, Mas. Mau dipajaki apapun tuh bisa-bisa saja, asalkan pajaknya digunakan dengan tepat. Saya yakin masyarakat pada taat kok. Ya, tapi kalau saat ini kan tingkat kepercayaan publik ke pemerintah soal pajak saya kira menurun drastis. Katanya Pak Yoga bilang betul seperti
1: juga
0: itu.
1: Nih, betul juga nih gitu,
0: Mas. Pak Wahyu.
9: Selamat pagi Mas Yuda, selamat pagi Bung Jamal, selamat pagi kawan Rasika semuanya. Pagi. Kembali mengudara di tanggal 2 Juli hari Kamis 2026 pukul 7 lebih 22 menit perjalanan dari Demak ke Polahan. Ini sudah sampai di Desa Mijen. Untuk lalu lintas ramai lancar. Untuk cuaca cerah, mataharinya sangat bersinar. Sekian, terima kasih Mas Yuda.
0: Oke. Nah, terus Pak Wahyu, kita yang terima kasih pun sudah ditelusuri jalurnya dari Semarang sudah sampai Pelahan sana.
1: Dan lancar ya.
0: Dan lancar, betul. Bu Lili Herlina. Wah, Bu Lili katanya padahal setiap hari aku juga di lapangan terus, tapi kok ya belum pernah melihat. Wes.
1: Coba toh, coba sekali-kali ya. Lihat mobil semen.
0: Andalan dicegat.
10: Kelana Kota disiarkan bersama Rasika USA, Citra FM Kendal, dan Rasika Pekalongan.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diaduk sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Wilgos approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.

Aku Nasya Zahira, mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutosinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutosinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutosinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutosinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

0: Program Jaring Radio Pagi bersama Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Kidar Sakti Batu, dan TA Radio Solo.
1: Kabar pertama dari Bintang Tenggara Banyuwangi, saya Arif Subandi. Tradisi petik laut muncar kembali digelar masyarakat pesisir Banyuwangi Rabu 1 Juli 2026. Tradisi yang menjadi wujud rasa syukur para nelayan atas hasil laut itu berlangsung meriah dan dipadati ribuan warga yang datang untuk menyaksikan prosesi sakral sekaligus menikmati berbagai rangkaian kegiatan budaya. Prosesi diawali dengan doa bersama, dilanjutkan arak-arakan menuju laut membawa sesaji yang kemudian dilarung sebagai simbol ungkapan syukur kepada Tuhan atas limpahan rejeki serta harapan agar para nelayan selalu diberi keselamatan saat melaut. Sejumlah kesenian tradisional turut mengiringi jalannya prosesi sehingga menambah semarak suasana.
2: Selamat pagi kawan, bersama Radio Basa FM Situbondo, saya Bobby Ramadan. Kejaksaan Negeri Kejari Situbondo bersama dengan 3 pabrik gula dan 1 rumah sakit milik Badan Usaha Milik Negara BUMN menandatangani perjanjian kerjasama dalam rangka memberikan kepastian hukum. Kasih Perdata dan Tata Usaha Negara Kasih Datun Kejaksaan Negeri Situbondo Arif Hidayat bilang, 3 pabrik gula di Situbondo yang menandatangani perjanjian kerjasama diantaranya pabrik gula Asem Bagus, pabrik gula Panji, dan pabrik gula Wuringin Anom, dan rumah sakit Elizabeth. Arif Hidayat juga bilang, sebagai pengacara negara, ia punya tugas dan fungsi di bidang perdata dan tata usaha

0: hukum dan tindakan hukum lainnya.
1: Saya Albi, Radio Tidar Sakti Batu membawa kabar. Sumber berantas dari desa terdingin di Kota Batu, suhu sempat 11 derajat. Fenomena bediding yang terjadi saat puncak musim kemarau membuat suhu udara di Kota Batu turun drastis. Desa Sumber Berantas, Kecamatan Bumiaji bahkan sampai mencatat suhu sekitar 11 derajat Celcius, menjadikannya sebagai salah satu wilayah terdingin di Kota Batu. Warga setempat mengaku kondisi tersebut merupakan fenomena tahunan yang biasa terjadi saat musim kemarau. Meski suhu kini mulai menghangat di kisaran 13-15 derajat Celcius, udara tetap terasa dingin sehingga masyarakat mengenakan pakaian tebal, terutama saat beraktivitas di ladang. Fenomena bediding dipicu oleh langit cerah pada musim kemarau yang menyebabkan panas bumi cepat terlepas pada malam hingga dini hari. Kondisi ini diperkirakan masih akan berlangsung selama puncak musim kemarau di wilayah Kota Batu.
2: Dari Solo, Davin TA Radio Solo mengabarkan, Pemkot Solo menyiapkan program baru berupa pembebasan biaya air bagi seluruh rumah ibadah di Kota Solo. Kebijakan itu kini masih dalam tahap penyusunan kajian dan pembahasan teknis bersama pihak terkait dan akan menjadi salah satu bentuk perhatian pemerintah terhadap keberadaan rumah ibadah di Kota Solo. Saat ini, pemerintah masih menghitung berbagai aspek termasuk skema pembiayaan dan mekanisme pelaksanaan agar program tersebut dapat direalisasikan pada 2027. Apabila terrealisasi, program ini akan memperkuat pelayanan kepada seluruh umat beragama di Kota Solo.
3: Demikian program Jaring Radio Pagi. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio, kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situ Bondo, Tidar Sakti Batu, TA Radio Solo, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: komentarnya kawan kawan Rasika takut banget. takut banget komentarnya kawan-kawan, maaf terus suwun ya, ya tapi ya, memang sih begitulah ya, setiap lini kehidupan kita yang ada saat ini ada pajaknya
1: dan semuanya memang sudah diatur ya, semuanya sudah diatur oleh negara, itu yang harus Anda terima sebagai
0: harus diterima sebagai BNI
1: sebagai konsekuensi sebagai warga negara itu.
0: Konsekuensi
1: sebagai warga negara yang baik harus mau menerima
0: konsekuensi itu. Sebagai BNI setiap lini dari ujung rambut sampai dengan ujung kaki dan setiap kegiatan ngiwonengen atas bawah ya semua ada pajaknya.

0: Enak sekali. Jalurnya lancar, lagunya Mus Mujiono.
1: Aku temen.
0: Kalau lu yang kayak gitu kayak ndrodok wong kademen ya lu. Nek Mus Mujiono enak geter-geternya.
1: Lagunya ini jazz ya. Serapap coba-coba cuk cuk cuk.
0: Mus Mujiono kawan dengan arti kehidupan, di jam 8 pagi hari ini. Udah matur suwun ya kawan Rasika ya, komentarnya takut-takut gue baca aja ya. Oh, Pak Adi Nugroho nih yang paling oke banget nih, yang tanpa pajak adalah bersama denger kita Kelana Kota Rasika.
1: Oke, pajaknya.
0: Untuk info dalan, orang bayar.
1: Pajaknya pajak elektronik kali.
0: Betul, malah Rasika yang bayar pajak.
1: Iya.
0: Anda gak perlu, Anda bisa menikmati kita dengan gratis.
1: Dari rumah dengan gratis. Terima kasih,
0: iya.
1: Pak Adi Nugroho.
0: Betul, Pak Adi Nugroho, sip. Ya. Untuk info dalan, untuk informasi dari berbagai lokasi dihibur kita berdua.
1: Dan tanpa pajak.
0: Tanpa pajak. Rasika yang bayar pajak terus kawa Rasika.
1: Pastikan Anda menyimak.
0: Dan kita berdua juga
1: dengan hati yang gembira.
0: Ya betul, matur suwun Pak Adi Nugroho. Dari berbagai komentar yang masuk ini Pak Adi Nugroho tok nih, yang dengar yang tanpa pajak adalah dengar Rasika, Rasika. Kelana Kota. Love. Thank you Pak Adi Nugroho ya.
1: Terima kasih juga Ibu Sunarsih.
0: Oh ini usulannya Bu Sunarsih. Iya. Oh alah.
1: Bu Sunarsih, pagi-pagi sungguh bersinar. Dan terima kasih.
0: Bu Elina, alhamdulillah ya kan sehat sekali nih, sudah belajar sudah. Jalan Om Yuda, Om Jamal. Lah kapan toh Bu Elina lahirnya sudah 2 tahun, Po?
1: Ini sudah 2 tahunan kalau ini, hampir 2 tahun atau 2
0: berarti
1: tahun.
0: Berarti Bu Elina lahiran ini sudah 2 tahun yang lalu, cepat ya?
1: Iya. Ini sudah bisa berdiri dan ya, mau lari.
0: Rambatan
1: itu
0: tahun berapa sih?
1: Rambatan
0: dua.
1: Ya sekitar 1,5 tahun sampai 2 tahun.
0: Iya Bu Elina, sudah 2 tahun menjalan. Bu Elina lahiran cepat banget. Kok ini gak wingi?
1: Ini kakaknya ya Bu ya, yang di belakang nih, masnya. Oke, selamat buat
0: sok tahu banget gue.
1: Putrinya Bu Elina. Wah, sudah menjadi anak yang pinter dan tercapai cita-citanya.
0: Amin. Ya, nanti belajar biologi langsung sama ibu ya.
1: Iya. Menjadi ahli atau dosen.
0: Betul sekali, nanti kalau tanya-tanya apa seputar alam dan seisinya ibu ngerti kabeh
1: ya. Tanya tentang
0: dosen biologi,
1: ilmu bumi.
0: Iya betul sekali, tanya seputar hewan apa aja ya nak, nanti tanya ibu ya.
1: Yang kemarin kita bahas ya. Ayam gitu.
0: Oh 10 bulan kok.
1: Oh
0: 10 bulan sudah bisa jalan ya.
1: Setahun kukung-kukung tuh.
0: Oh,
1: Pak dicolke
0: udah mulai rambatan.
1: Kalau dicolke masih gue gaji kambru mak cebabruk.
0: Walah.
1: Hati-hati ya, mungkin di kakinya dikasih perban, di apa dengkulnya dikasih pelindung ya. Kayak
0: orang emas skateboard. Pak Adri Rama Baskara, selamat pagi. Ini perjalanan dari Bukit Sari Kota Semarang, posisi menuju arah Salatiga. Depan ada Setia Budi, cuaca cerah tapi lautasnya masih lancar. Ini ya maksud macam maknyus maknyus katanya kayak Pak Zuri Al-Bukhari bakul AC.
1: Maknyus maknyus ya. Sapaannya sama.
0: Pak Irfan Wijaya.
2: Mas Yuda itu terakhir Mas Yuda kalau sudah meninggal itu nanti dikubur itu juga masih kena pajak Mas Yuda.
0: Oh, retribusi pemakaman. Iya. Yeah. Pak Ragil Priyo Jatmiko.
3: Mas Yud, balik jangan sama Yuda itu absen ya Mas, kendal absen, kita absen. Masih melengkapi informasi ya Mas di jam 7.30-an lewat berangsong. Tapi lancar Mas Yudara, terablok. Terus yang Omas, yang TL di pelabuhan itu juga sebenarnya sudah ada tambahan rekayasa Mas. Dulu itu yang dari arah timur ke barat itu lampunya nyala semua Mas. Maksudnya yang ke lurus sama yang masuk ke pelabuhan itu kalau merah nyala semua. Kalau sekarang udah dirubah, jadi kalau yang lurus bisa langsung terus. Ya gitu Mas, dihidupkan. Itu mungkin juga lumayan juga mengurangi kalau jam sore.
0: Okay.
3: Kalau jam sore kayak pulang itu pas HTN ya panjang Mas. Saya beberapa kali mending milih lewat Palimu Kota Mas kayak gitu. Tapi mungkin padatnya pas hari-hari tertentu Mas. Kayak gitu yang di TL Palimu. TL pelabuhan Mas. Oh, ten Mas, harus.
0: Oke, okay, terima kasih. Berarti luwe iki, luwe mending lewat rel kereta api Kaliwungu daripada lampu traffic light di pertigaan pelabuhan kalau sore ya.
1: Kecepatannya kayaknya gitu. Lebih cepat lewat rel ya, nyebrang rel lewat kota.
0: By the way, ngomong-ngomong Kaliwungu kawan Rasika, ini ada kabar gembira dari PT Kereta Api Daop 4 Semarang loh kawan. Ada sedang dilakukan kajian untuk reaktivasi lagi stasiun Kaliwungu untuk naik dan turun penumpang.
1: Selama ini kan dilewati tok. Ini ada reaktivasi sehingga bisa naik dan turun di Kaliwungu untuk
0: betul.
1: Kereta-kereta tertentu tentunya ya.
0: Sudah ada ini kawan, sudah ada kajian, sementara juga sudah sedang dilakukan persiapan untuk revitalisasi beberapa fasilitas untuk penumpang di kawasan stasiun Kaliwungu. Untuk rencananya nanti ya kan, stasiun Kaliwungu di Kabupaten Kendal akan diberlakukan untuk naik turun penumpang kereta api, karena sebelumnya kan bablas sampai Weleri toh. Ini informasi untuk masyarakat Kendal dan sekitarnya kawan Rasika. Ini mumpung Pak Ragil Priyojat mikonya buat Kaliwungu, aku ngunjuk dadi eling. Pak Agus Rianto ini sudah menyapa dari Surabaya. Tol Gunung Sari, Tol Satelit, HR Muhammad Darmo Permai lancar semuanya. Waktu tempuhnya 28 menit saja.
1: Setengah jam lah ya.
0: Betul, Pak Ervi.
4: Saat ini kita lagi lucu-lucunya nih bayar pajak nih. Pajaknya naik. Honda Beat yang tadi 180 jadi sekarang 300 lebih. Ya, gimana nggak naik pajaknya, Mas Yuda, Bang Jamal?
0: Gimana?
4: Awang pendapatan APBN kita 82% dari pajak kok. Berarti kan masyarakat yang menghidupi negara, bukan negara yang menghidupi masyarakat. Gitu.
0: Iya, betul. Okay. Makanya layanan publik ya, malah tambah larang, orang tambah berkurang ya, biayanya terutama ya. Pak Ayuk.
5: Selamat pagi Bang Yuda, Bung Jamal, kawan Rasika, melaporkan perjalanan dari Thailand Matabang ke Demak. Ini sudah sampai di Terminal Terboyo. Kedua lalin terpantau amat lancar Mas Yuda.
0: Wah, ini ditarik teko Muntilan sampai Demak lancar kawan Rasika. Informasinya mantap. 100 km ada.
1: Kalau sampai Muntilan. Muntilan sampai Demak ya ada.
0: Ada.
1: Ada
0: 100. Wow, km. Tuh guys, Muntilan ya.
1: Muntilan sampai Semarang aja.
0: Sampai Demak lancar.
1: Sudah 80-an. Nanti plus Semarang, Demak Semarang tuh sudah 25. Ya 100-an.
0: 100 ya. Tuh guys, ada Pak Ayu Grabak tuh laporannya satu kalimat. Muntilan sampai Demak lancar. Dan dua arah ya kawan Rasika, karena arah sebaliknya juga belum ada notes tadi laporannya. Pak Andrew Wiraatmaja, anak-anak tuh mulai rambatan sekitar 8 bulan tuh bisa kok Mas. Mereka sudah bisa berjalan pada usia 11 sampai 13 bulan asalkan langsing ya, BB dan TB-nya normal katanya Pak Andrew Wiraatmaja. Pak Fuadi Yoga, ada mobil trouble pun di Jalan Pawiatan Luhur, tanjakan sebelum Universitas 17 Agustus.
1: Untak,
0: makanya lalu lintas yang tersendat nih dua arah.
1: Oh, iya,
0: ini ada mobil ada warna putih bagian ininya buka. Ini tapi kayaknya sudah ada bantuan gitu ya.
1: Ya, mungkin ini panas ini ya, mengalami
0: mobilnya.
1: Radiatornya panas terus ini tadi kelihatan dibuka itu, isi air.
0: Terus dibuka, isi air. Tak kira dibuka tak nunggu adem terus bisa nyala lagi.
1: Ya, dia ditunggu adem juga bisa, tapi biasanya itu kekurangan air, nanti kalau dibiarkan bisa ngolet ya.
0: Lama enggak?
1: Ya,
0: nunggu ademnya.
1: Ya, 10 menit atau 15 menit atau berapa menit dikasih air untuk pendinginan sebentar.
0: Oh gitu.
1: Ya, mesinnya adem, radiatornya, proses pendinginannya berjalan normal kembali.
0: Oke, matur suwun Pak Fuadi. Ini dari Jalan Pawiatan Luhur sekitar Universitas 17 Agustus kawan. Di sana lalu lintasnya merambat, ada mobil mogok. Bu Tati.
6: Ini Mas Yuda, Om Jamal.
0: Pagi Bu Tati.
6: Perjalanan dari Candi Penataran ke sana ya, Citarum. Perjalanan dari Jalan Untung Suropati masuk Abdurrahman Saleh, Kali Banteng, terus Jenderal Sudirman ya, Siliwangi. Keadaan padat rame, tapi masih kondusif ya, bisa jalan gitu. Hati-hati, memang untuk nanggapi sekarang ya, orang-orang sekarang itu memang yang pakai motor ya. Aku juga nggak tahu kalau aku dulu ya pernah pakai motor, tapi itu ya pasti punya adab sopan santun gitu. Kalau aku nyenggol sedikit, aku pasti minggir minta maaf atau perlu kita ke bengkel gitu. Alhamdulillah orang yang aku temui gitu, oh nggak usah kita sama-sama di jalan enak sama plong atau ini. Nah, ini zaman sekarang asal kebut nabrak es nggak tanggung jawab lari. Aku tuh kejadian juga 3 kali tabrak dari belakang ya. Karena kebanyakan sekarang tuh orang kalau naik motor fokusnya ke HP. Kalau zamanku kan enggak ada HP. Sekarang fokus mainan HP, enggak sadar tiba-tiba nengah atau motor gimana ya, gitu ya wes nabrak jebret gitu yang nyengir tok, enggak ada sopan santunnya minta maaf gitu. Enggak tahu zaman sekarang sopan santunnya mang kurang adabnya gitu.
0: Sejak kemarin sampai pagi ini kita dapat banyak cerita seputar masyarakat atau pengendara mobil yang di jalan, ditabrak ini ya.
1: Saling bersinggolan, bersinggungan di jalan ya.
0: Berarti sebagian besar kawan-kawan Rasika yang naik mobil ya terutama itu pernah punya pengalaman ditabrak kendaraan dari belakang, terutama motor. Iya.
1: Ya mungkin. Kawan-kawan nanti yang bisa cerita.
0: Pak Agus Soro nih menyapa dari Pekalongan.
1: Halo,
0: assalamualaikum.
1: Dari Karang Jompo, Pekalongan. Yes.
0: Cuaca cerah. Pajak negara yang taat pajak ya kayak negara-negara di Eropa, Swedia, walaupun pajaknya tinggi tapi pemerintahnya kan transparan dan rakyatnya sejahtera katanya. Wah, tidak seperti di sini.
1: Saya pernah dulu mendengar berita itu. Oke, yeah. Terima kasih Pak Agus Soro. Tinggal di Swedia.
0: Bu Pipit Jepara, matur suwun. Lagu favoritnya Mus Mujiono barusan muncul.
7: Kota disiarkan bersama Rasika USA, Citra FM Kendal dan Rasika Pekalongan. Kelana Kota. Jam 8 pagi, waktu di Rasika.
8: Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
9: Dinas Perhubungan Kabupaten Tegal gencar menggelar sosialisasi normalisasi kendaraan di kawasan Pantura sebagai langkah nyata menuju program Zero Over Dimension Overload atau ODOL 2027. Langkah ini diambil guna menekan angka kecelakaan fatal sekaligus mencegah kerusakan infrastruktur jalan raya. Kasih pengujian kendaraan bermotor di Sub Tegal, Singgih Wibowo menegaskan, pemilik truk yang melebihi kapasitas wajib memotong dan mengembalikan dimensi kendaraan sesuai standar pabrikan. Proses normalisasi wajib dilakukan di bengkel karoseri resmi sebelum kendaraan kembali menjalani uji berkala atau KIR demi tertibnya sistem logistik nasional. Pemerintah Kota Semarang melalui BLU UPTD Trans Semarang telah mengoperasikan 61 unit bus baru hingga akhir Juni. Langkah ini merupakan bagian dari program permajaan armada dengan target total 132 unit bus pada tahun ini guna meningkatkan kualitas layanan transportasi publik. Kepala BLU UPTD Trans Semarang

0: Terus memperkuat iklim investasi dan menyiapkan pengembangan 12 kawasan industri baru. Strategi ini mulai membuahkan hasil, di mana realisasi investasi Jawa Tengah pada triwulan pertama tahun 2026 telah mencapai Rp23 triliun dan berhasil menyerap sekitar 92 ribu tenaga kerja baru. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
1: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.

0: Iya enak banget ABBA Super Trooper di jam 8 pagi di situasi lalu lintas yang lancar, cuaca juga cerah sekali menyenangkan. Kalau Anda mungkin menyimak sejak tadi jam 6, jam 7, ya, kemudian sekarang masuk jam 8.
1: Lancar
0: semuanya
1: dan cerah.
0: Baik.
1: Tidak ada satu yang, hanya dua titik ketersendatan yang mungkin jadi catatan, yaitu mogok di Jerakah sama Meramati aja.
0: Tapi itu kondisinya masih baik juga ya sekarang.
1: Masih baik-baik aja.
0: Sampai dengan jam 8 pagi ini kemanapun Anda menuju, wes monggo silakan lewat jalur utama, nggak perlu cari yang enak.
1: Mana, termasuk Kaligawe juga yang ke arah Kota Semarang juga masih lancar.
0: Jalur utama rute Anda enak semua kawan, lancar arus lalu lintasnya. Kepadatan juga nihil laporan yang signifikan Ngawarasika, monggo silakan tindakan dan menuju ke tempat tujuan Anda semua dengan tenang, nyaman dan jiwa yang
1: tulus dan ikhlas.
0: Tulus dan ikhlas
1: serta sabar di jalan.
0: Wah, ya, kawan Ngawarasika mengatakan ini juga laporan jalannya juga so far lancar ya. Semuanya ya. Ini ada update nih.
1: Spain versus Australia. Ini main 02:00 hari Jumat, tapi besok pagi.
0: Oh, besok pagi.
1: Ini jago saya Spain.
0: Espanya. Terus Tony, ada cerita dari Pak Muhammad Bagus Binatara. Hei Mas, aku pernah lo ditabrak motor Vario waktu itu yang nabrak. Untung waktu kejadian di belakangku ada mobil polisi. Nah terus yang nabrak itu dikejar sama Pak polisi. Woi. Terus Pak Bagus, seru kijane ceritanya ki.
1: Luka ini ya mobilnya ya, blaret sama tekok si teh.
0: Terus piye ki Pak? Habis dikejar polisi, terus piye Pak? Iki urung ending ki ceritanya ki Pak. Cek tengah-tengah iki.
1: Nah Pak polisi.
0: Ini juga Pak Wawan katanya, saya pernah ada kejadian lucu Mas, pernah ditabrak sama pegawai kelurahan di daerah Mijen, Kota Semarang. Tapi orangnya pura-pura pingsan. Untung banyak warga yang melihat, jadi bisa buat bukti bahwa saya tidak salah. Lucu tapi menurut saya berkesan. Dia yang nabrak, dia juga yang pura-pura pingsan katanya Pak Wawan.
1: Saya pura-pura nggak tahu aja.
0: Oke, baik matur suwun ya. Kemudian ada kawan di 0907 ya kan. Ada film Nyawarkop, atas boleh, bawah boleh, dan kanan kiri oke ya. Nah, ada kan guyonan toh seputar pajak di sana. Mungkin besok suatu saat kalau kita mau buang angin aja kayaknya ada pajaknya katanya di dua film tersebut.
1: Buang air, kalau buang air udah.
0: Buang angin.
1: Oh, buang angin.
0: Emang buang air ada pajaknya, itu retribusi.
1: Nah, kamu masuk ke toilet-toilet di mana-mana itu kan ada RP sekian RP. Ya. Itu juga retribusi lah.
0: Mm-hmm.
1: Kalau enggak mau ke situ ya di pinggir-pinggir pohon itu.
0: Coya. Nah, sorry ya, aku numpaknya Innova ya. Aku enggak ya kan, kayak gitu ya.
1: Enggak apa-apa pohon.
0: Enggak apa-apa mu. Kelasnya dong.
1: Menghadapnya jangan menghadap ke kebun.
0: Tapi tuh aku ke beberapa jalan. Waktu itu di tol ada beberapa kali tahu. Di ruas bawen arah Salatiga, mobilnya kinclong-kinclong tapi udah cur ning pinggir tepi jalan.
1: Ya, sekarang kan ada alat punya di online itu untuk apa yang langsung bisa digunakan tipis di dalam mobil.
0: Gilanya.
1: Itu ada memang bentuknya seperti itu untuk
0: ya, pertolongan
1: pertama ketika naik kendaraan driver gitu kan, daripada sakit ataupun menyebabkan penyakit, bisa pakai kayak ya lubang kayak pampers itu, tapi nanti ada wadahnya.
0: Gila nih banget.
1: Ada wadahnya.
0: Ya sakit seneng jeru toh ya.
1: Atau pakai pampersnya juga bisa kan, sekarang pampers dewasa juga ada yang pernah beriklan di Rasika itu.
0: Pak Dr. Aryawan Setiadi, rakyat tidak menolak kewajiban pajak, tapi rakyat menolak ketidakadilan.
1: Terima kasih Pak Dr. Aryawan.
0: Terima kasih Pak Dr. Aryawan. Aku penasaran sama Wendy Yuwono. Wendy Yuwono, gimana kok Wendy dapat UKT golongan berapa? Banding masuk, atau tidak? Betul.
1: Masuk sudah apa belum?
0: Mm-mm. Sudah daftar ulang toh kok Ben? Anak lanang dapat UKT golongan berapa? Aku tak tekon.
1: Sama ini anaknya Bang Herwin Sinaga ini juga sudah masuk di Undip nih ya, bagaimana?
0: Golongan 10, golongan 9.
1: Kurang tahu ini pakainya yang mana, kurang tahu tadi istrinya tak tanya.
0: Putranya Pak Herwin juga ini masuk Undip juga.
1: Undip di psikologi kayaknya.
0: Psikologi.
1: Ini. Kemarin enggak diterima Pak Jamal, sekarang pakai jalur yang mandiri. Oh ya, itu golongan berapa? Belum tahu.
0: Oh, nek mandiri kayaknya baru pengumuman toh. Iya, ya kan. Ini. Nek Wendy Yuwono kan sudah kemarin SNBT. Aku penasaran dapat golongan berapa Wendy Yuwono? 9, 10.
1: Cah pinter ya.
0: Lah ya.
1: Semoga sukses ya putranya Pak Wendy.
0: Oh, ini langsung balas ini Wendy Yuwono nih. Rata kanan. Banding enggak kok, Ben? Atau wis manut saja?
1: Wis manut enak
0: wis. Manut saja.
1: Apa sih buat anak kok? Rata kanan.
0: Iya, itu istilahnya kan, rata kanan ya. Kalau dapat golongan UKT tertinggi.
2: Selamat pagi, Bun. Selamat pagi, Bang Jamal. Pukul 8.14 ya. Ini masih ada perbaikan ya di sekitaran entry tol Manyaran. Tepatnya di kilometer 422 ruas tol ya, Ganja Tingaleh. Masih terpantau lancar sih. Cuaca cerah. Terima kasih.
0: Oke, matursuwun. Kau Wendy laporannya dari tol Semarang ABC ya, Kamarasika. Masih ada pekerjaan jalan di kilometer 424 Kamarasika 424A. Sekitar Manyaran arah menuju ke Jatingaleh. Yang diperbaiki lajur tengah Kamarasika ya. Ini sudah sekitar 10 hari yang lalu dan saat ini informasinya sudah dicor semua tuh. Kan 10 hari kurang lebih minggu lalu lagi dikerok-kerok tuh, lagi digerong-gerong. Nah, saat ini sudah dicor dan sudah ditutupi terpal katanya. Thank you, Koben. Informasinya, nah ini salah satu bukti adalah biaya pendidikan yang semakin meningkat. Bahwa ternyata ya pendapatan negara masih belum bisa hadir di sektor pendidikan. Biaya pendidikan mundak terus.
1: Mancing nggak bayar pajak?
0: Lah kalau nanti pancingannya, hasil pancingannya didol?
1: Semangat Dewi, baik. Pak Sondong, gratis ya. Bayarin bayar perahu karo tuku panganan.
3: Yuda, Bang Jamal 0744 sudah masuk Kota Kudus. Karena juga ada urusan di Kota Kudus. Taktis lewat kota pun, kalaupun nggak ada urusan di kotanya, aku juga pasti lewat kota karena di lingkarnya ya masih ada pekerjaan jalan ya. Oke. Lancar pun dari Trembuli sampai Kudus. Terima kasih.
0: Matur suwun. Ini Pak Slamet Li juga melintas di jalan lingkar Demak ya. Rame situasinya, rame. Tapi kalau dari pantauannya Pak Slamet Li. Rame situasinya.
1: Jepara, Pak Slamet.
0: Betul sekali. Oh, lah ditambah ada truk mogok kok di lingkar Demak waktu Pak Slamet Li lewat. Di jalan lingkar Demak arah menuju ke Kudusnya di, tadi jam 7.50.
1: Ya,
0: betul. Di lanjur sebelah kanan. Makanya ti pantauannya Pak Slamet Li terpantau agak ramai situasinya pagi hari ini. Kementerian Pertahanan menegaskan belum berencana menempuh proses hukum terkait meninggalnya 5 peserta saat latihan militer dan dalam program Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia, Koperasi Desa dan Koperasi Nelayan Merah Putih. Wakil Menteri Pertahanan Doni Ermawan mengatakan saat ini pihaknya tengah memprioritaskan investigasi internal untuk mengungkap penyebab insiden tersebut. Disampaikan dalam press conference yang disampaikan di Jakarta kemarin Rabu 1 Juli 2026, saat ini Kementerian Pertahanan dan Kementerian Kesehatan tengah melakukan investigasi gabungan mengenai kasus kematian 5 peserta Latsarmil Koperasi Desa Merah Putih dan Koperasi Nelayan Merah Putih yang sampai dengan saat ini masih menjadi perhatian dan sorotan.
4: Kelana Kota, Rastika.
0: Pak Ernawas Hindu.
5: Pagi Mas Yuda, Om Jamal, update perjalanan sampai Secang jam 7.36. Tadi dari Ungaran jam 6.40 ya, nih nggak sampai 1 jam. Nih hari truk nasionalnya ini ya, lagi pada WFH ya supirnya ya. Jadi agak sepi nih, ya sepi banget sih malah. Tadi ketemu satu truk itu gagal nanjak terus mogok di Kalimalang. Truk ekspedisinya PO Bandung Express itu juga nggak ada hambatan sama sekali itu. Ya lewat-lewat aja gitu, padahal truknya tengah jalan banget itu. Lanjut lagi ya sampai Magelang Mertoyudan. Terima kasih.
1: Pak Ernawas Hindu. Malang ada truk yang gagal nanjak, tapi di sana volumenya nggak begitu banyak, jadi lancar-lancar aja.
0: Betul. Pak Eko Tanah Mas. Maksud Mas Jamal, kalau di Rasika Kelana Kota kan ada kalian berdua. Nah, kalau saya di mobil ditemani si kecil ini, pasti saya pakai mainan plastik aja udah seneng banget lihatnya. Ini soalnya saya jujur saja penantian 8 tahun.
1: Plastik, tiga genggon sirah, yang keresek itu. Seneng ya.
0: Anakku tau mas, ya kan, kalau mau masuk mobil langsung pengen hidupin radio loh mas. Jadi si kecil pasti yang nyalain ya. Kalau denger musiknya Rasika suka joget. Kalau jingle iklan seperti Sabun Jelita, Aku Viva, kayak mesti langsung joget.
1: Aku Viva.
0: Aku mas.
1: Namanya siapa?
0: Ih siapa ini Pak Eko? Gemesnya.
1: Namanya Eko. Eko, kalau anaknya berarti apa? Mungkin Dwi.
0: Rang lah.
1: Dwi Eko.
0: Ah, gemes.
1: Kasih tahu ya.
0: Pak Sendat Banyu Aji.
1: Selamat pagi.
0: Selamat pagi. Pak Sendat hari ini live jam berapa Pak Sendat?
1: Kalau nek Pak Sendat live aku yo gentenan komen.
6: Apa ki Mas Yuda, Bung Jamal.
1: Selamat pagi. Selamat
6: puasam perjalanan dari Sendang Mulyo ramai lancar menuju Banyumanik tidak ada kendala sendatan. Masuk ketal mau ke Kebumen, mohon info perjalanan Semarang Kebumen.
1: Lancar Pak, era masih itu sampai Magelang lancar Pak.
6: Oh,
1: ini Simbah.
6: Buat macam Boy, sukanya ngintik-ngintik saya.
1: Gentenan, gentenan toh ya.
6: Terima kasih.
1: Terima kasih. Okay. Pak siaran so. Aku ya komen. Mau ambil S2 tapi S1-nya lupa. Oh bisa.
0: Mantap
1: bisa diambil
0: ya.
1: Dulu katanya. Oke.
0: Ya Allah, palu gada masang umbul-umbul, masang spanduk, live promosi, Pak Sendat, Pak Sendat.
1: Apa pokok isonan ya? Salah itu kerjaannya tadi oke.
0: Tadi ngopi laporannya Pak Arna Masindung ya Pak Sendat. Udah sampai Mertoyudan, Magelang.
1: Lancar.
0: Semarang, Ungaran, Bawen.
1: Kalimalang aja ada Mertoyudan. Mogok tapi tidak masalah.
0: Yes, betul sekali. Ini Pak Eko nih, salam kenal. Namanya Tania Felicia sekarang 13
1: Tania
0: bulan.
1: Tania Felicia.
0: Ini sementara sama Bu Elina dong, ya gak sih?
1: 13 bulan ya. Ya abis ini punya adik.
0: Amin. Pak Warsito.
7: Selamat pagi Mas Yuda, Mas Jamal dan kawan Rasika semuanya. Seperti biasa saya laporkan di area Tembalang ini kondisi lalu lintas masih sama dengan yang kemarin, sepi lengang Mas, tidak ada ketersendatan sedikit pun. Dan ini saya mau melanjutkan perjalanan mau menuju ke Jalan Dr. Cipto. Nanti saya lewat di konvensional aja Mas, masuk di Ngeserep terus Gombel langsung Kaliwungu lurus sampai di Tanah Putih langsung sampai di sana Mas Dr. Cipto. Ngeten matur nuwun, dalam rahayu dan sehat selalu.
0: Amin, matur suwun Pak Warsito. Kok Wendy juga barusan cerita, anakku yang satu juga masuk Undip juga kok, masuk ujian mandiri.
1: Jadi
0: jurusannya yang sama, kembar melebu di satu jurusan. Wis selamat ya Wendy Yuwono. Kalau yang kemarin masuk di SNBT kan rata kanan. Nah, ini yang masuk lewat ujian mandiri luweh kanan meneh. Kanan pol.
1: Pojok
0: kanan. Wis fix.
1: Pokoknya
0: fix,
1: bapak, fix. Jadi bapak iki diobo apa-apa kudu pepak.
0: Luar biasa Wendy Yuwono. Ya wis, mangat ya Wendy Yuwono, wis apa-apa. Enggak usah kalau ke sini main aja, enggak usah bawa jajan-jajan enggak apa-apa.
1: Ya jajan kesini tetap bawa aja. Tapi enggak usah macam-macam.
0: Rang banget.
1: Satu dua macam-macam.
0: Udah kalau ya. Kesini main aja enggak apa-apa, ngobrol sama Greta, ngobrol sama
1: pokoknya
0: Yuli nanti kalau pulang.
1: Kerja lancar, banyak rezeki cukup untuk membiayai semua pendidikan.
0: Amin. Mangat ya Wendy Yuwono ya.
1: Nah, ini gawane rasane aneh.
0: Iya, sudah bawa opo sembarang sing murah-murah wae, rasa sing larang-larang kopi sane Wendy.
1: Larang opo ning rasa oke-oke.

0: Ini yang penasaran sama ceritanya Pak Muhammad Bagus Binatara nih. Kan waktu itu pernah ditabrak sama motor kan di jalan raya, tapi untungnya di belakang ada mobil polisi langsung dioyak. Nah, cerita selanjutnya itu berhasil dioyak 3 km dari titik lokasi nabrak belakangnya itu, dan kemudian diberhentikan oleh polisi. Sudah ditangkep yang nabrak, terus langsung diminta ganti rugi di tempat. Jadi kita dapat uang ganti rugi sama si dari si penabraknya itu tadi, dibantu oleh polisi.
1: Menolong, kalau nggak ada mungkin ya Pak Muhammad Bagus nggak ngejar, karena susah ya, rame gitu.
0: Kok mobil polisi tapi bisa ngejar?
1: Ya kan mungkin motor polisinya naik motor tuh.
0: Oh, nggak mobil. Mobil? Mobil itu mobil polisi.
1: Oh, kalau mobil polisi kan dia punya kayak apa otoritas gitu ketika harus kesana kesini.
0: Oh iya ding ya.
1: Mobil pribadi kan sulit di jalur. Harus kesana kesini dan lagian mungkin tidak ahlinya ketika menyusuri jalan.
0: Angel ya, numpak mobil ngoyak motor kayak angel ya.
1: Angel, apalagi motor gue berbugang.
0: Seahli apapun itu nyetir mobilnya.
1: Ya angel, kecuali kalau ahlinya dan punya otoritas, itu ada lampu tertentu yang bisa orang itu minggir, nah, bisa.
0: Maksudnya kalau tadi kita dapat cerita dari Bu Tati, kemudian juga Pak siapa tadi ya yang cerita tadi ya, jam 7 pagi ya, Pak Riyadi yang pernah kena tabrak belakang terus kok melengos ya, wongi raono opo-opo kan, berarti kalau kita posisinya walaupun seahli apapun kita nyetir ngoyaki angel motor.
1: Ya kalau ngoyak motor angel pagi ini jalan rame itu angel. Ya lebih fleksibel kan kalau motor, menggok gang atau menggok kanan, menggok kiri kan lebih lihai.
0: Pak Ragil, Priyo Jatmiko.
2: Halo Kendal. Kalau sore itu sampai jembatan itu mas, jembatan lebih kadang-kadang. Lebih lama mas.
0: Oke, matur suwun Pak Ragil, Priyo Jatmiko. Lingkar Kaliwungu. Pak Andika, kesimpulan mau ke Jeporo dari Semarang lancar, ngacir lalu lintasnya.
1: Terima kasih Pak Andika Dintin.
0: Pak Bu Santi, selamat pagi. Mas ini loh, truk-truk pasir sekarang pada lewat kawasan dalam wilayah dalam kota Ungaran ya. Polisi lama-lama jalan dalam bisa rusak ini, ayo mbok dicegat. Yang in charge nyegat-nyegat dalam jalan-jalan dalam, protokol-protokol dalam ini. Ini soalnya terusan terjadi. Ini di kawasan sekitar Jalan Ahmad Yani, Ungaran nih, sekitar belakang Rasika ya.
1: Oh iya, ini pada lewat
0: truk-truk pasir ya. Sekarang pada lewat sana semua.
1: Asmara.
0: Yes. Asmara, kemudian juga MT Haryono tuh belakang ini?
1: MT ini Jalan Ahmad Yani.
0: Ahmad Yani.
1: Mohyamin.
0: MT Haryono itu mana sih?
1: Mohyamin, MT Haryono itu yang dari arah barat ke timur.
0: Oh iya, Ding, maaf.
1: Kantor pos.
0: Oke, matur suwun Bu Santi. Kita simpan atensi. Nah, ini Pak Heri Prabowo juga sudah tindakan ini.
1: Selamat pagi.
0: Perjalanan Ungaran Semarang sampai Watugong terpantau lancar. Pajak itu sah-sah saja sebenarnya selama peruntukannya jelas, seperti pembangunan, subsidi, kemudian juga untuk para pejabat tidak menampilkan hedonisme, plus relaksasi pajak yang pernah dilakukan masih pada kelompok atas yang nyatanya justru malah menunda pajaknya tanpa adanya sanksi. Oke. Kaum-kaum jet set dan juga kaum-kaum atas sana.
1: Info dari Pak Bowi.
0: Itu.
1: Thank you.
0: Pak Rasep Abdi ya.
3: Pernah di dua posisi mas, ditabrak dan menabrak. Yang pertama ditabrak di Silayur oleh pengendara motor, karena kan banyak seberangan itu mas. Jadi mobil saya ngerem, nyalain lampu hazard, tapi belakang kurang antisipasi, akhirnya menabrak. Cuman saya menghampiri yang bersangkutan karena memang sudah sepuh. Saya tawarkan untuk saya bawa ke Puskesmas, tapi yang bersangkutan tidak berkenan dan minta maaf karena memang menabrak. Akhirnya kita tidak berlanjut ke perdebatan selanjutnya. Terus yang kedua, saya menabrak mobil karena mengerem depannya itu tiba-tiba ngerem. Cuman saya tetap, karena yang posisi belakang, saya menghampiri yang depan, saya meminta maaf, kita bicarakan baik-baik gimana untuk solusinya. Yang depan itu malah dia juga meminta maaf karena merasa mengerem mendadak, tidak ada apa-apa, dan akhirnya tidak dibawa ke, maksudnya tanggung jawab sendiri-sendiri, saling memaafkan. Itu kan sebenarnya yang kultur di Indonesia itu sekarang sudah mulai pada menghilang ya mas, saling memaafkan, diselesaikan secara kekeluargaan terlebih dahulu.
0: Terima kasih. Kamu pernah gak ada di sini jalan? Aku untungnya belum pernah sih.
1: Pernah tuh kemarin.
0: Aku selalu tibane dhewe.
1: Suami istri nabrak iya. Tapi dari samping, jadi terus? Di pintu samping sampai tekok itu.
0: Oh.
1: Tapi ya wis sana malah tak kasih uang karena kan sakit.
0: Oh gitu, malahan lu yang malah ngasih duit.
1: Iya
0: kan. Ih, gemes banget.
1: Padahal itu sudah dikasih benda, ada yang lebet juga kalau tapi
0: terus
1: dia agak banter, saya nyebrang dia banter jadi debret
0: pas. Enggak lah, kalau lu ngasih duit samping. Kenapa?
1: Ya dia kakinya sakit berdarah.
0: Oh alah, gemes banget.
1: Habis piye ya? Kelihatan kan orang dari apa namanya desa atau
0: gimana? Motor.
1: Banter, jadi diklebetin sama tukang klebetnya itu masih bablas. Jadi jebret nabrak di pintu samping kanan. Aku mau muter ya, piye kondisi kayak gitu ya enggak jelas, saya enggak tega tuh untuk minta apa namanya ganti rugi, tak dandanin sendiri.
0: Oh alah, gemes banget ya.
1: Penyok. Nah,
0: menurutku mungkin dalam tanda petik kebaikan-kebaikan ini yang kemudian membuat orang yang lain ya istilahnya pada semena-mena terhadap pengendara mobil, istilahnya menganggap semua pengendara mobil itu mampu dan apapun kronologi dan kesalahannya selalu kan pengguna mobil yang salah toh, dalam tanda petik kalau ada kejadian di jalan terutama mobil dan motor lo ya.
1: Enggak tahu, tapi itu enggak ada pengendara yang lain sih. Waktu itu cuma dia aja bapak itu.
0: Lah ya dia sama kamu kan?
1: Suami istri.
0: Ya. Nah ya ketika ada mungkin orang di luar sana yang melihat kalau ada insiden melibatkan motor dan mobil itu pokoknya selalu yang salah mobil apapun itu kronologinya. Nah karena kebaikan-kebaikan para pengguna-pengguna mobil yang ya ada rasa-rasa seperti itu kemudian dimanfaatkan. Kowe sing salah, kowe nabrak aku, kowe ganti aku tiba iki lho, kowe enak ning jero.
1: Ya, ya kan semuanya gitulah.
0: Pak S. Hidayat.
4: Pagi Bang Jamal, Mas Yuda. Pagi, yang menyambung seperti yang tadi Ibu itu sampaikan. Ya mobil saya itu berkali-kali ditabrak dari belakang, dari samping sepeda motor, tapi pun melambaikan tangan minta maaf pun enggak gitu. Jadi langsung pergi gitu. Jadi sebenarnya kita ya mau enggak sampai menuntut anti ganti rugi kalau cuma lecet-lecet dikit, cuman setidaknya minta maaf gitu kan, menunjukkan gestur permintaan maaf itu udah membuat kami itu sebenarnya enggak apa-apa gitu. Cuman ya sayangnya ya seperti tadi yang disampaikan, begitu habis nabrak langsung kabur gitu. Makasih.
0: Oh, berarti kawan-kawan rasikan nih kalau mobil-mobilnya lecet-lecet baret-baret ki ora sih?
1: Nabrak langsung, apa namanya spion
0: kamu
1: pernah
0: nabrak sama spion
1: di,
0: mobil
1: di ini antara belakang Salama gitu kan.
0: Terus?
1: Sempit ya aku menghalo supirnya dada, maaf pak udah. Sana juga supirnya juga memaklumi karena ini sempit.
0: Mas serius?
1: Dia minggir banget. Nah, aku sudah di posisi pinggir jalan ya, terus spion motor nyampluk spion mobilnya dia, tapi kan spionnya krak itu nggak pecah cuman dengkek. Tapi ya itu bentuk kepedulian atau apa ya, saya dada gitu untuk mohon maaf pak, misalnya ganti ya larang tuh ya mau supir mobil.
0: Lah iya maksudnya, nah kalau tadi dari beberapa ceritanya ya, kalau
1: orang
0: ya wes luwe pasrah, ya wes memang memang kondisi jalan itu kan berarti kan istilahnya para pengguna-pengguna mobil sebenarnya kan api-apian.
1: Mereka ya supirnya juga tahu, ya wes rawa potin gitu.
0: Oh,
1: jadi kalau kita kalau ada pertama ya lakukan permintaan maaf sebagai bentuk pertanggungjawaban. Yang pertama nanti rembugan kalau memang rusaknya apa namanya parah ya, belaretnya itu jeru. Karena mobil itu belaret dalam itu kan dicat, itu enggak hanya yang belaret aja, itu harus satu apa ya, kesatuan yang dilihat. Misalnya bagian
0: maksudnya ketika
1: ya
0: para pengendara mobil nek somene disrempet kah apa mungkin disruduk sama motor dan kemudian orangnya kabur terus mobilnya dioyak terus langsung dibrak tabrak ke sisa nuna kan malah istilahnya ya podo-podo rusak.
1: Itu jadi kejahatan baru, itu jadi kejahatan yang baru lagi.
0: Ih, karena aku belum siap sih
1: dengan
0: punya pengendara mobil
1: menabrak gitu. Jadi disengaja kan itu jadinya. Kalau yang
0: balas dendam itu berarti enggak ya?
1: Hah?
0: Balas dendam.
1: Itu jadi tindakan disengaja kan jadi kejahatan baru lagi. Nanti polisi menilainya ini bukan lagi sebuah kecelakaan yang tidak disengaja, tapi disengaja menabrakkan mobilnya. Kayak kasusnya yang kemarin rame itu begal itu kan.
0: Oh iya,
1: jadi kasus
0: iya begal yang di Jogja ya. Iya betul malah begalnya yang dibelani polisi.
1: Malah jadi
0: benar-benar
1: menjadi bentuk kejahatan yang baru. Jangan.
0: Oh, aku sebagai orang yang emosinan gini kayaknya belum siap sih nyetir mobil memang kan. Boncang banget ya.
1: Iya jangan dari mobil naik Grab aja, naik Grab aja kamu masih pilih-pilih yang paling murah.
0: Iya naik Bluebird ya. Terima kasih.

0: bersama Rasika Kelala Kota.
1: Bu Nana.
2: Bu Ayu, belanja juga, Bu.
1: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10.000 beli apa ya?
2: 10.000 di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
1: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
2: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10.000 dapat 4.
1: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10.000 dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
2: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
1: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
3: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
2: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
4: Wingscare. Siapa bilang kuliah berkualitas harus mahal? Di Universitas Muhammadiyah Kudus, kamu bisa kuliah dengan biaya terjangkau, bahkan bebas uang gedung atau SPI.
5: UMKU hadir dengan 4 fakultas dan 18 program studi, mulai dari jenjang D3, D4, S1 hingga pendidikan profesi. Yang paling menarik, bebas uang gedung atau SPI.
4: Nikmati juga berbagai beasiswa dengan potongan UKT hingga 100% selama 8 semester. Termasuk beasiswa KIPK, Tahfidz minimal 2 juz dapat potongan UKT 20% selama 8 semester, prestasi hingga beasiswa konten kreator.
5: Bagi yang sudah bekerja, tersedia program kerja sambil kuliah atau KSK dengan sistem 80% online dan 20% offline.
4: UMKU juga bermitra dengan berbagai rumah sakit dan perusahaan di seluruh Indonesia, membuka peluang karir lebih luas bagi lulusannya. Pendaftaran mahasiswa baru telah dibuka. Segera daftar melalui sipenmaru.umku.ac.id.
5: Informasi lebih lanjut, hubungi 0822-3114-0018. Ikuti juga Instagram @plik_umku dan @pmbumku.
4: Universitas Muhammadiyah Kudus, siap mengantarkan masa depanmu.
6: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
7: Fresh banget rasanya.
6: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
8: Iya lagi.
9: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
6: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
7: Fresh banget rasanya.
6: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
8: Iya lagi.
9: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
6: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
10: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
11: Hai.
10: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
12: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
11: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
12: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena iya ruam. Tuh, nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
10: Oh iya? Terus-terus?
11: Karena ada air through teknologinya, oh, bikin iya? permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
12: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
10: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
12: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
10: Gampang
12: Baby
10: ya?
12: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
10: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
12: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
11: Baby Happy, Mom Happy.
4: Wingscare. Burung the air minum, kita bumi serasi. Jangan lupa tanggal 1 sampai tanggal 20, pembayaran PDAM Kabupaten Semarang dapat melalui Sipoin, Bank Jateng, Bank BRI, Link Aja, Koperasi, Gria Bayar, Pospay, Pos Indonesia, Indomart, OVO, Tokopedia, Shopee, Bukalapak, Grab, dan Sampai.

bukan air minumnya Kabupaten Semarang, pasti suka Bella. Air minum sejuk alami dari mata air Gunung Telomoyo. Sudah banyak dipakai semua kalangan. Tersedia suka Bella kemasan gelas, botol kecil, botol sedang, dan galon. Mau jadi agen suka Bella? Bisa banget. Hubungi PDAM cabang terdekat atau admin Iin Triwahyuni 0813 2829 7788.

0: dari Wings Food.
1: Dulu, orang tua kita mengajak kita bermain ke PRPP. Hari ini, giliran kita mengajak anak-anak menikmati tawa, petualangan, dan kebersamaan di tempat yang sama. Karena kenangan terbaik bukan hanya untuk dikenang, tapi juga untuk diwariskan. Yuk datang ke Jateng Fair 2026, mulai 26 Juni sampai 5 Juli 2026 di Kompleks PRPP Jawa Tengah dengan tema Action for Transformation. Datang, nikmati beragam wahana seru di Jateng Kids Wonderland, jelajahi Green Life 2026, berburu kuliner favorit, hingga melihat pameran produk unggulan UMKM, Kabupaten Kota Jawa Tengah, BUMN, dan BUMD. Ini jadwal konsernya. 26 Juni, Darboy Gang. 27 Juni, Adela. 28 Juni, Tony Q Rastafara dan Lukman Jawaika. 29 Juni, Guyon Waton. 30 Juni, Aftershine. 1 Juli, Endang Sukamti. 2 Juli, Perunggu. 3 Juli, Rebellion Rose X Over Distortion. 4 Juli, Superman is Dead. 5 Juli, Srempet Gudal bersama Om Lorenza. Ingin lebih nyaman saat nonton konser? Pilih kategori VVIP. Kuota tiket sangat terbatas. Dengan fasilitas eksklusif berupa jalur khusus, free minum, seating area atau tempat duduk, dan toilet VVIP khusus. Pastikan tiketmu hanya dibeli melalui jatengfair.id. Jateng Fair 26 Juni hingga 5 Juli di Kompleks PRPP Jawa Tengah.

0: Nih, toh langsung ada cerita dari Pak Trisno ki. Selamat pagi Rasika Kelana Kota, betul Masjid Pak Jamal. Saya pernah ada kejadian di jalan Ketileng Raya Kota Semarang ditabrak motor ugal-ugalan. Mobil di tetepan sing disalahke. Padahal saya platnya memang plat mobil saya plat AB, dikirane wong adoh padahal saya asli Semarang toh. Akhirnya damai, tapi ya tetap saya yang sing dikon minta maaf. Yo wis tak minta maaf aja bendang bar bisa kerja lagi.
1: Iya.
0: Selalu pokoknya ada insiden motor dan mobil sing salah. Padahal sing salah motor katanya.
1: Okay, ya, pengalaman
0: Pak Trisno. Pak Aji, selamat pagi Masjid Mas Jamal. Kepadatan volume kendaraan di traffic light KIW yang arah ke Semarang saat ini udah 15 menit nih untuk lepas ke Tersendatan. Wah ini Rebo Kemis ya, waya ya, KIW tampil.
1: KIW yang arah ke Semarang saat ini ya.
0: Betul sekali.
1: 15 menit aja, tapi lumayan itu.
0: Ini nek jam 9 udah 15 menit ya, bayangkan nanti jam 10-11. Nah,
1: ya, sekarang ini masih 15 sangu. Menit. 15 menit sekarang ini sementara ya di sana. Tapi untuk kondisi di Kendal sampai Semarang 15 menit itu lumayan itu ya.
0: Ya makanya. Pak Imam Secang, iki juga ya cerita Masjid Mas Jamal. Saya pernah di pertigaan Bawen, Kabupaten Semarang pas puasa pertama mobil saya ditabrak motor. Karena saya kasihan yang nabrak juga mengaku salah. Akhirnya biaya opnam satu minggunya saya tanggung full. Dan setelah pulang dari rumah sakit, satu keluarga tak ajak buka bersama untuk syukuran, tetap dikasih keselamatan dan kesehatan.
1: Amin.
0: Yang kedua di Purworejo, sama kayak kamu Bung Jam. Mobil pintu tengah sebelah kanannya ditabrak motor anak sekolahan. Ya wis, kasihan toh, tak kasih biaya untuk periksa dan perbaikan motornya. Ya,
1: kadang-kadang itu.
0: Ini sama kayak kamu tadi Pak Imam.
1: Rasa marah sama rasa kasihan itu banyakan mana di jalan itu.
0: Oh iya.
1: Ya kalau mesake ya akhirnya itu lebih baik bagimu. Dan diam. Diam itu tidak menyelesaikan masalah tapi juga tidak nambah masalah. Minimal ngono. Wis rasa kok kayak ngomong wis itu.
0: Kalau katanya Pak Dimitri Susilo mengutip dari quotes-nya Profesor Kurai Sihab, yang hilang dari bangsa ini adalah akhlaknya. Di mana perilaku orang di jalan raya kan cermin para perilaku individunya setiap hari.
1: Ya, betul juga ya. Kalau kita adabnya bagus di jalan berarti sehari-hari bisa bagus.
0: Ih, kamu kan kalau di jalan kemarin pernah ada kasus ditabrak orang malah dikasih duit. Kok lu enggak pernah ngasih aku duit?
1: Apa?
0: Kamu enggak
1: pernah. Kamu enggak pernah minta.
0: Alah, kalau aku minta lo dioper Haris Widi.
1: Nah, pas kamu minta pas aku enggak punya. Kamu enggak pernah pas kowe iki uripmu ora tau pas. Jaluk pas aku ora duwe.
0: Kok kamu tadi cerita bilangnya apa orang nabrak mobilmu, orangnya yang dikasih mobil. Dikasih duit.
1: Lah kowe apa gelem tak kasih duit kecelakaan sik kan
0: ya ora mau.
1: Jangan. Jadi jangan gampang minta, orang tuh memberi, jangan pikirannya meminta terus. Itu memberi dan memberi. Karena berkah hidupmu itu adalah apa yang sudah kau beri kepada orang
0: lain.
1: Tapi
0: tetep ono kalone butuh to, Sai.
1: Lah iya kowe butuh pas aku ora duwe, Mas. Wong kere kok njaluk wong ora duwe.
0: Tiap kali tadi aja bilangnya ngei on giliran aku.
1: Ya aku delok wajah ini.
0: Njaluk wae dioper Haris. Kan ada Bung Haris Widi wae.
1: Nah, kene Haris Widi kan duwe terus
0: adesane
1: duwe. Nah, aku kan kadang ono ra duwene sesi-sesi. Timingnya lah nek saiki kowe njaluk insyaallah.
0: Sekarang punya.
1: Pas ora duwe juga. Tapi kan masih di bank itu loh.
0: Pak Supri.
1: Halo.
2: Selamat pagi Radio Rasika. Hanya izin bercerita tentang pengalaman tabrak belakang aja. Aku dulu pas kerja di Solo, padahal jalan di agak kampung itu, enggak jalan raya lah. Yois, pokoknya agak kampung itu. Aku ditabrak dari belakang, terus tiba-tiba saudaranya pada datang, nggak tahu itu yang nelpon yang diboncengin atau apa, nggak tahu. Tiba-tiba muara-muara semuanya, hampir aja saya sampai dikeroyok. Untung saya bisa menjelaskan dan terbukti.
0: Terus?
2: Artinya apa? Saya bilang, mungkin saudara Anda kurang waspada dan saya lihat dari spion saudara Anda sering main HP. Dilihat aja itu online-nya kapan. Dan itu HP-nya itu masih aktif. Terus akhirnya dia saudara-saudaranya ngelihat di HP, terus pada sadar, dan akhirnya saya balik suruh bertanggung jawab si penabrak itu. Nah itu untungnya saya masih bisa membuktikan bahwa HP-nya dalam posisi on dan aktifnya masih terlihat gitu. Kapan aktifnya saya suruh lihat di HP saudaranya juga. Dilihat aja ini HP ini saudaranya sampean itu, lihat kapan aktifnya, dan kebetulan untuk aktifnya tidak diprivasi. Jadi alhamdulillah itu bisa untuk membuktikan bahwa saudaranya yang bersalah dalam berkendara bermain HP.
0: Kok bisa setenang itu sih Pak Supri? Emosionalnya cakep banget.
2: Cerita pengalaman saya. Terima kasih.
0: Kok iso setenang itu? Makanya bisa langsung berpikir ngecek online dan segala macamnya gitu loh.
1: Ya itu.
0: Kok iso setenang banget itu ya? Keren banget ya Pak Supri.
1: Ya itu pengalaman di jalan, mungkin beliau di jalan sudah lama.
0: Udah makan asam garam bahasanya.
1: Garam di jalan ya ibaratnya sudah wis pada warak lah bahasa Inggrisnya.
0: Medeni banget
1: lah,
0: dikeroyok sampean.
1: Iya, hati-hati, makanya lebih banyak kalau di jalan tuh hindari perdebatan yang tidak perlu.
0: Iya, lebih benar aku juga.
1: Lebih mungkin baik diam mikir. Itu tidak menyelesaikan masalah, tapi tidak nambah masalah wis kuwi. Misalnya gue kok mana senteng diam
0: ya, aku lebih minggir mas kono disek kono wisuh
1: atau anu ya diam
0: ya sama aku juga
1: patu itu tidak menyelesaikan masalah. Oke.
0: Nah, Pak Sugiman
1: Singinjang Pak,
3: selamat pagi Mas Yuda, Bung Jamal, selamat pagi kawan Rasika. Saya tertarik untuk bercerita terkait dengan pengalaman tabrakan. Tapi yang saya ceritakan sudah agak lama sih Mas Yuda, kejadiannya di Boyolali. Mobil saya itu ditabrak oleh motor yang berlawanan arah. Saya dari arah Solo menuju Salatiga. Motor yang nabrak saya itu dari Salatiga ke arah Solo.
0: Aduh bandeng Pak.
3: Tapi motor yang nabrak saya itu adalah motor yang tanpa ada pengendara. Ini aneh kan? Saya tahu lebih kurang jarak 30 meter. Saya lihat ada motor jalan sendiri. Saya berhenti.
0: Emang motor bisa jalan sendiri?
3: Tapi saya sudah nggak bisa ngapa-ngapa karena saya hanya berhenti. Akhirnya motor itu berhenti nabrak mobil saya, sehingga mobil saya bempernya itu pecah gitu ya. Ini pengalaman yang
0: lihat terus gimana Pak itu motornya
3: alami. Nah ini memang sengaja saya buat sampai di sini supaya Mas Yuda penasaran.
0: Alah Pak, gimana aku penasaran loh, gila motornya kok tanpa kendara terus tabrak, terus gimana orangnya nyusul melayu gitu?
1: Pengendaranya itu sudah meloncat atau mobil itu remote control atau
0: biaya maksudnya motor remote control?
1: Ya bisa juga mobil pakai remote control kayak drone gitu atau kejadiannya di sebuah.
3: Jadi kejadian itu gini Mas Yuda, pemotor itu memang sudah bapak-bapak agak tua di jalan di kota Boyolali itu disalip oleh bis itu dari kiri. Nah, ini perkiraan orang itu motor itu kesenggol bis sehingga orangnya lepas, motornya jalan sendiri. Jadi anehnya waktu di Polres itu saya malah diminta untuk ganti rugi motor. Aneh kan, padahal saya itu dari jarak jauh saya tahu loh ini motor ini mau kemana ini. Saya berhenti ditabrak brek sehingga saya bumper mobil saya itu sampai
0: rusak
3: pecahnya. Saya karena saya waktu itu segera harus ada acara, maka bapaknya itu saya tinggali uang untuk pijet sama beli jamu, terus saya tinggal ya saya urus sendiri.
0: Pengendara mobil ini
3: kejadian yang pernah saya alami Mas.
0: Kok yang aku lihat di media sosial kok pengendara mobil ini sing do kowe iki ganti aku semene-mene, saya ancam kamu, saya laporkan polisi, saya bawa pengacara, ngono iki lho sing aku lihat di media sosial. Tapi kok kan kamu rasika sing dari tadi, bahkan dari kemarin ya, dari kemarin kok malah kamu rasika sing dolomo-lomo ya, mobil-mobil sing dolomo-lomo ya,
1: ya semua
0: nggak kayak yang aku lihat enggak. Di media sosial kayak lo
1: apa yang tergambar di media sosial itu tidak mewakili semua atau
0: makanya aku juga jadi pedih kalau di jalan raya aku masih tidak mobil ngono ono apa-apa dan aku dibedil
1: apa yang terjadi ya di masyarakat atau di kenyataan di lapangan ya. Tidak seperti itulah, ada yang ternyata orang-orangnya itu ya penuh dengan rasa belas kasihan atau apa, seperti kata Pak Sugiman tadi, 4x4=16. Ya kalau ada kejadian di tempat, ya kita utamakan rasa kasihan dan rasa belas kepada orang lain.
0: Isamu 4x4=16 ya, 4 akar dibagi sekian-sekian-sekian, kamu gak bisa.
1: Mumet Pak.
0: Dah jauh ngomong matematika, ngarepe Pak gimana, malu gue. Aku juga enggak ngerti soalnya.
1: Belas kasihan itu diutamakan. Jadi semua bisa dibicarakan, semua bisa di
0: Nah, gini berarti pertanyaanku, mumpung yang ngomong Pak Sugiman. Belas kasihan itu ada rumus matematikanya enggak menurutmu?
1: Belas kasihan. Rumus matematikanya
0: ada hitung-hitungannya enggak belas kasihan itu?
1: Kalau menurutku ada lah.
0: Oh, ada lah, gimana?
1: Barang siapa yang memberi, maka dia akan diberi. Yang
0: memberinya dilangit. Berarti 500 ribu?
1: Nah, nanti akan dilipat gandakan sama yang di langit.
0: Oh,
1: berapa lipat gandanya?
0: Asik.
1: Kita nggak pernah tahu. Bisa berlipat 1000 kali, bahkan ada dikatakan itu sampai 700 kali lipat. Nah, wis ngono wae.
0: Oh, ini ada yang komentar nih. Sing iso ngitung matematikane ya Gusti Allah to, Mas.
1: Nah, iya, kita rasa ngitung-ngitung wis ben. Itu tapi dikatakan di salah satu ayat itu ada seumpama bulir yang bercabang 7 dan masing-masing cabangnya itu tumbuh 100, berarti 700. Tapi ada juga yang sampai
0: bulir tak terhingga. Itu kebaikan yang kita nah,
1: kebaikan
0: ini.
1: Kebaikan yang ditanam itu wis ben urusan Gusti Allah. Kuwi melu ngatur malah kacau.
0: Iya sih. Pak Agus Purwanto.
4: Selamat pagi Rasika.
1: Baik, Pak.
4: Ada cerita ini Mas. Teman saya itu nabrak, yang ditabrak itu cewek. Sekarang jadi jodohnya malam itu.
1: Ini perjodohan yang nggak sengaja ya di jalan ya.
0: Bu Hedi, Novi.
5: Selamat pagi Mas Yuda, Bung Jamal dan kawan Rasika semuanya. Saat ini pukul 8.24, ini saya sudah sampai di KIC ya, dan sebentar lagi saya sampai di kantor. Dan untuk informasi perjalanan saya di pagi hari ini, jalannya semua lancar ya, dan tidak ada hambatan, dan cuaca di pagi hari ini cerah semuanya. Terima kasih sudah menemani sepanjang perjalanan saya. Buat Mas Yuda dan Bung Jamal, selamat bertugas dan semangat gaspol. Dan gaspol. Buat kawan Rasika yang masih melintas di jalan, hati-hati, tetap fokus dan selamat beraktivitas. Terima kasih.
0: Terima kasih.
1: Ini bukan rekaman yang kemarin kan?
0: Gila Pak Danet Winsanjaya, gila karo kalimatmu, gila Pak Sugi Boja barang gila.
1: Wong randuwe. Jalur ya,
0: Pas giliran siapa, kamu ya? Tadi cerita aku yang batin, ide ditabrak kok malah dia yang ngasih duit, ya, giliran gue lempung selalu dioper Haris Widi.
1: Wajahmu rano mesake-mesakene.
0: Oh gitu ya.
1: Kemaki wajahnya.
0: Satu lagi deh Pak Eko Chandra.
6: Selamat pagi Rasika, selamat pagi Bu Yuda, Bu Jamal. Mau melaporkan kondisi lalu lintas di Siboli menuju Semarang sampai BSP ramai lancar. Cuaca cerah sekali.
0: Ketawa terus.
6: Sebenarnya itu rasa empati, rasa toleran di jalan itu sebenarnya itu ada. Cuman yang kadang membuat tensi tinggi itu atau adu argumen atau pek menangin dewe itu kadang tanggal, ke pengaruhan tanggal. Tanggal tua itu ada. Kabar itu padan teng kabeh. Endalan to rusak-rusuk to padan teng kabeh. Wes singgol sithik mencak-mencak. Di singgol sithik mencak-mencak. Nah, sama-sama di jalan itu pasti pada menyadari oh iya, siapa yang salah, siapa yang benar itu pasti sama-sama menyadarinya. Kalau di jalan ya melacat kanan kiri dikit ya wis biasa sebenarnya. Nggak perlu dan ini dan itu, wis biasa memang setiap harian tambah terus, motor dan mobil tambah terus dan jalan nggak belum tentu bertambah gitu. Jadi bagi saya ya wis biasa gitu, yang penting kita saling-saling menyadarilah, sing ngijoli, sing dijoli, sing saling mengikhlaskan itu ya udah sama-sama. Jalan ya sudah paham.
1: Menyadari
6: lah.
1: Ya Pak ya.
6: Okay. Gitu Mas sudah Bung Jamal.
1: Betul sekali Pak. Tetaplah bijak di jalan raya dan hatinya itu ditetapkan bahwa kita sedang bersama dengan orang banyak kan gitu ya. Hormati sama pengguna jalan lain dan patuhi peraturan lalu lintas. Dari

0: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Salatiga terpaksa memodifikasi sejumlah penutup selokan atau grill gutter akibat maraknya aksi pencurian. Besi penutup saluran air berukuran 50x50 cm tersebut sengaja dipatahkan secara paksa oleh oknum tidak bertanggung jawab di sepanjang jalur utama Semarang-Solo. PLT Kepala DPUPR Salatiga Suparli menyatakan, untuk mengantisipasi lubang darurat yang membahayakan pengendara, pihaknya mulai menggali grill besi dengan material komposit. DPUPR juga menghimbau warga untuk ikut menjaga infrastruktur jalan demi keselamatan bersama. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah Sumarno mengakui banyak pemerintah kabupaten kota di Jawa Tengah yang mengeluhkan keterbatasan kapasitas fiskal. Hal ini terjadi akibat dampak pemangkasan dana transfer ke daerah oleh pemerintah pusat sejak tahun 2025 lalu. Sumarno berharap alokasi TKD pada tahun 2027 mendatang bisa ditambah guna memberikan ruang fiskal yang lebih bagi daerah. Meski kondisi anggaran sangat mepet, pihaknya memastikan seluruh kabupaten kota di Jawa Tengah sejauh ini masih mampu menunaikan kewajiban pengeluarannya, termasuk membayar gaji pegawai P3K. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
1: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.

Aku mau ngapain ya? Jam 9 sampai jam 12 ini ya, Kak Rasika. Lancar kok sampai dengan jam 9 pagi ini semuanya kondisinya masih baik toh. Belum ada lokasi atau titik-titik hambatan yang signifikan toh, Kak Rasika.

0: untuk ke semua arahnya ya. Walaupun tadi sempat ada beberapa notes dan juga report kalau ada kendaraan mogok yang mewariskan dan sudah mulai ada tanda-tanda jika di kawasan Jalan Pantura Wali Songo tuh tadi yang sudah mulai ada peningkatan volume kendaraan. Di Jalan Pantura Wali Songo Mangkang arah menuju ke Semarang ya, Mangkang menuju arah ke Jerakah menuju ke Kerapiak yang simpulnya di pertigaan KIW, itu tadi kita dapat informasi jam 8.50 sudah mulai ada peningkatan volume kendaraan Ngawarasika. Tadi sebelum jam 9 aja 15 menit, apalagi sekarang nih biasanya jam 9, jam 10 kayak gini sudah bertambah kepadatan arus lalu lintasnya, terutama yang dari Kendal, dari Kaliwungu, dari Mangkang menuju arah ke Jerakah Kerapiak ke kota Semarang. Lalu yang kedua, nah ini ada beberapa pertanyaan nih ya masuk di Tol Semarang ABC setelah Kerapiak tersendat. Ya betul, masih ada kegiatan peningkatan mutu jalan ya yang memakan satu lajur. Tepatnya di sekitar kilometer 425A setelah gerbang Tol Manyaran itu yang arah menuju ke Jatingaleh atau arah menuju ke Tembalang dari Kerapiak. Nah itu saat ini lalu lintasnya merambat ya Ngawarasika karena sedang ada kegiatan pemeliharaan jalan. Pekerjaan jalannya sudah kurang lebih 10 hari ini Ngawarasika ya. Setelah mungkin beberapa hari kemarin Senin, Selasa, Rabu sih kondisinya baik ya, terutama di jam pagi. Nah ini ternyata sudah mulai ramai lagi situasi lalu lintasnya sampai dengan jam 9.20 ini Ngawarasika. Untuk yang pada merambat di sekitar Tol Semarang ABC ya, yang masuk Kerapiak menuju arah ke Jatingaleh ini. Merambatnya tapi masih merambat ya kawan, tidak macet sih kalau laporannya aku terima. Dan aku buka di CCTV juga kendaraannya masih mengalir. Jadi kalau Anda dari Kerapiak toh ngambil kanan aja karena disiapkan lajur sebelah kanan Ngawarasika. Soalnya diperbaiki, yang diperbaiki di lajur tengah sementara lajur paling kirinya digunakan untuk kendaraan yang masuk dari gerbang Tol Manyaran menuju Tol Semarang ABC. Merambat ya Ngawarasika, tuh sudah ada 1, 2, 3 Ngawarasika ya yang menanyakan masuk gerbang tol Manyaran, kemudian juga masuk tol Kerapiak, tersendat ada apa ya kan, ada pekerjaan jalan kawan, menutup satu lajur. Sudah kurang lebih hampir 1 minggu lebih ini ya, sudah 1 minggu lebih ini pekerjaan jalan di sekitar kilometer 425A, ruas Kerapiak yang arah menuju ke Jatingaleh setelah gerbang tol Manyaran. Tadi masih ada beberapa info ya dari kawan di jam 9. Coba aku munculkan dulu deh, ada Pak Fahrul.
1: Nek, saya pernah itu abrak mobil bauan terus berhenti di TL itu loh. Apa namanya? TL-nya bandara itu yang ada flavornya, saya lupa namanya. Madukoro di situ. Udah lama lampu merahnya sebenarnya dan saya posisinya enggak di tengah. Pas di sebelah kanan. Posisi yang aman. Tiba-tiba dari belakang mak der, ternyata mobilnya bapak itu gasnya kecantol sama botol aqua yang jatuh ke bawah. Jadi gasnya tuh wah, remnya kecantol. Jadi remnya tuh nyantol botol aqua, nggak bisa dipencet rem. Nah, mobil saya baru mobilnya dimatikan baru bisa berhenti. Terus kemarin saya juga pernah nyundul kendaraan orang itu, sebenarnya nggak banter pak, duk gitu gara-gara sama-sama jalan pelan, tiba-tiba berhenti. Saya wes kita yang ganti rugi buat ngecat ke, yang penting sama-sama paham namanya di jalan resikonya ya begitulah, yang penting tetap hati-hati di jalan. Selamat pagi, pagi yang cerah. Mudah-mudahan secerah hari-hari kita.
0: Amin. Nah, terus pun Pak Fahrul, cerita aja Pak Purwanto.
2: Selamat siang Bung Yuda, Bung Jamal. Mau berbagi sedikit pengalaman tabrak belakang Mas. Waktu itu saya di Bawen Mas, area proyek tol itu Mas. Ada truk dan membawa material belok kiri mendadak tanpa ngesen ya Mas. Akhirnya saya respon merem mendadak dan ada sepeda motor yang di belakang saya menabrak saya. bagian belakang mobilnya itu sampai penyok mas, dan motornya juga rusak. Akhirnya kami berembuk di pinggir jalan, kesepakatan kami damai mas, servis mandiri mas ya. Tapi dengan melihat keadaan pengendara motor yang kesakitan, saya tidak tega mas. Akhirnya saya kasih sedikit uang untuk pengendara itu berobat mas. Kasihan orang jauh mas, platnya itu K kalau nggak salah, dari orang Pati itu mas, mau ke Jogja. Ya intinya kalau di jalan itu kita saling legowo mungkin mas, kalau nggak ditabrak ya menabrak gitu, tapi kita tetap
0: kalau bisa nggak dua-duanya
2: begitu. Okay. Mas, sedikit pengalaman tabrak belakang dan melaporkan mas, lalin di sekitar Karangjati lancar ya mas, lebih lancar tanpa lampu merah mas. Sekarang ini jarang terjadi antrian ya, panjang di itu mas, yang dari Prengapus itu sekarang lancar banget mas. Terima kasih.
0: Oke, matur suwun Pak Purwanto untuk cerita dan laporannya. Kita buka headline dulu di News Flash kawan. Ada informasi apa di jam 9 pagi ini? News Flash.
3: Komite Olimpiade Indonesia bersama Kementerian Pemuda dan Olahraga telah menetapkan bahwa Indonesia akan berpartisipasi dalam 32 cabang olahraga pada ajang Asian Games 2026 di Jepang yang akan diselenggarakan pada September mendatang. Pengiriman kontingen ini dikelola dengan mengedepankan cabang olahraga potensial guna mengoptimalkan peluang medali sekaligus memperkokoh posisi diplomasi olahraga Indonesia di kancah internasional. Demikian News Flash.
0: Pak Wahyudi, ini Pak Wahyudi memantau di kawasan Gringsing. Wah, ini berarti Pak Wahyudi perjalanan dari Semarang udah sampai Gringsing, Pak. Tadi Pak Sopa mau ada jam 9 pagi yang tanya dari Semarang ke Weleri bagaimana. Nah, ini sementara laporannya Pak Wahyudi udah sampai Gringsing, lancar-lancar aja itu. Sementara di Gringsingnya sendiri yang tersendat yang arah Semarang ya, karena masih ada pekerjaan jalan di kawasan Pantura Gringsing Batang yang arah menuju Kendal atau arah menuju Semarang. Kalau menuju arah baratnya lancar semua atau Pak Wahyudi dari Semarang sampai dengan Gringsing, Pak atau Bu siapa tadi yang jam 9 pagi tanya, semoga masih di ruang dengarnya ya. Ini udah ada informasi sampai Gringsing nih. Merambatnya ya cuma di Gringsingnya itu tadi, dan yang merambat arah Semarang karena masih ada pekerjaan. Akan baik deh, akan lancar lah gitu situasi lalu lintasnya Kawarasika. Ada usulan gak Kawarasika? Sebenarnya aku tuh mau menjabarkan Westlife, tapi kalau ini susah ikisik deh. Tunda terus ya. Ada usulan gak guys? Indonesia aja ya, Indonesia aja yang bisa nyanyi sopo gitu Kawarasika nanti jam 10. Yo kayaknya jalannya lancar kok Kawarasika. Andai kan ada keramaian pun juga keramaian yang biasa terjadi, gak yang something happens yang sampai harus jadi breaking news gitu sih perkiraannya. Di Pantura Wali Songo tuh sudah mulai antre kan, simpelnya di KIW udah mulai padet. Kemudian juga perakhiran puncak gelombang pasang juga jam 10-11 tuh sampai 1 meter Kawarasika. Ada usulan gak? Band asik gitu siang hari ini bisa nyanyi-nyanyi gitu, bisa ada rengeng-rengeng yang enak lah gitu nanti siang aja ya. Setelah jam 10, Pak Wafinus.
4: Selamat pagi Mas Yuda, selamat pagi kawan Rasika semua.
0: Pagi.
4: Update pagi hari ini Mas, perjalanan biasa ya dari KIC Kota Semarang menuju Kota Salatiga. Tadi lewat konvensional saja via Gunung Pati ya. Dan saat ini sudah sampai Jalan Jenderal Sudirman Kota Salatiga ya Mas, terpantau lalinya lancar Mas, cenderung lengang ya, lancar kedua arah. Dan cuaca juga cerah ya di Kota Salatiga saat ini. Begitu saja infonya Mas.
0: Okay.
4: Matur nuwun.
0: Mantap. di kopi Pak Wavinus, Semarang Solo 3 Kawarasika lancar pagi ini. At least sampai dengan jam 9 pagi di Karangjati belum ada kepadatan ya Kawarasika. Belum ada kemacetan atau mungkin antrian ya Kawarasika. Karena kemarin hari Rabu kok tumben di Karangjati ada kepadatan kan sampai Lemah Abang lagi. Tapi untuk saat ini kawan sampai jam 9 masih lancar di area perbaikan saluran air di Karangjati. Karang

0: Jati arah Kebawen, Kamarasi ke arah selatan. Pak Eko Chandra.
1: Selamat pagi menjelang siang. Laporan untuk tol Krapyak menuju Jatinggaleh sudah ketersendatan di gerbang ex gerbang Manyaran dulu ya. Karena sekarang hanya menggunakan satu lajur jadi ada antrian. Itu ambil lajur kanan aja. Itu informasinya. Matur suwun.
0: Oke, matur suwun Pak Eko Chandra. Pak Didit, ini Pak Didit, kejadian meresahkan pagi ini jam 8.30 di turunan SMP Negeri 19 Kota Semarang Manyaran. Petugas apa tidak tahu ya, ini truk kalau sampai hilang kendali di turunan bisa makan banyak korban, apa harus menunggu kejadian dulu, semoga lewat Rasika bisa jadi atensi. Petugas apakah tidak tahu? Tahu Pak, tahu sekali atas semua keluhan Anda. Truk-truk yang luar biasa di Untung Soropati, di kawasan Kalipancur, di kawasan Manyaran. Apakah petugas tahu? Tahu. Polisi tahu, Dishub tahu, wali kota tahu, wakil wali kota ya tahu. Tapi sekedar tahu tok wis. Masih belum ada tindakan yang signifikan dan tegas ya, selain pemasangan portal di jalan Profesor Hamka Ngalian, Kota Semarang. Oke, matur suwun Pak Didit ya, atensinya kita simpan nih. Ada Pak Dodo, di Genuk tersendat ya mas, ada kontainer parkir, mau masuk pabrik, pabrik yang sebelah jembatan tuh loh, katanya Pak Dodo. Nah Pak Lutfi terjawab ya, ini antrian ya di kawasan Genuk dan sekitarnya nih, rame banget. Terutama yang menuju arah kota. Biasa ya guys, kendaraan-kendaraan muter balik, masuk pabrik ya kan, di sekitar Tambak Aji, di kawasan, kok Tambak Aji, di kawasan apa, Gebang Anom, Padi Raya. Islah ngunuki Kawarasika ya, informasinya di kawasan GG NU Nuga yang saat ini sedang pada merambat, laporannya mulai dari pertigaan Genuk. Pak Ino, padahal tadi lagunya bagus-bagus loh mas, aku minta lagunya Leto mas yang asik mas. Oh iya, terus coba nih apa ya nanti ya jam 10 sampai jam 12 gitu sing lagunya ki enak ngunuki loh Kawarasika ya. Pak Sofi Ungu, Pak Dwi Ruspanto, Katon Bagaskara, kemudian ada kawan di 1258 Judika, Pak Klik Sakti, Club Project. Coba deh, nanti aku himpun dulu deh, masih gasi, oh ini masih 9.30. Masih 9.30, tah, nanti coba aku cek-cek lagi deh, ini usulan dari kawan-kawan Rasika pagi hari ini. Info cuaca setelah ini ya guys. Bagaimana perakiraan cuacanya hari ini di Kelana Kota Siak?

0: Kamu habis donor darah?
1: Iya.
0: Nggak takut jarum?
1: Sedikit, tapi aku senang karena darahku bisa membantu orang lain.
2: Donor darah bukan hanya membantu sesama, tapi juga memberikan manfaat bagi tubuh. Donor darah dapat membantu menjaga kesehatan jantung, mengurangi kekentalan darah, serta menjadi sarana pemeriksaan kesehatan sederhana seperti cek tekanan darah dan kadar hemoglobin. Tidak hanya manfaat fisik, donor darah juga dapat meningkatkan rasa bahagia, mengurangi stres, dan menumbuhkan kepedulian sosial. Satu kali donor darah bahkan dapat membantu hingga 3 orang yang membutuhkan. Mari menjadi bagian dari gerakan kemanusiaan. Donorkan darahmu secara rutin di unit transfusi darah atau kegiatan donor darah terdekat. Selamat Hari Donor Darah Sedunia. Setetes darah, sejuta harapan.
3: Informasi ini disampaikan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Semarang. Salam Germas, sehat, bugar, produktif.

0: program Jaring Radio Pagi bersama K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, dan Suara Surabaya.
1: Membawa kabar pertama dari K Radio Jember, saya Raffiana. DPRD Jember resmi mengesahkan Peraturan Daerah Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah atau RIPARDA 2026-2040. Perda ini menjadi pedoman pembangunan sektor pariwisata Jember selama 15 tahun ke depan agar lebih terarah, terintegrasi, dan berkelanjutan. Ketua Bapemberda DPRD Jember, Hanan Kukuratmono, mengatakan, pariwisata tidak hanya ditujukan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, tetapi juga meningkatkan kesejahteraan masyarakat, melestarikan budaya, serta menjaga lingkungan. Perda tersebut juga menekankan penguatan desa wisata, pemerataan destinasi, peningkatan kualitas SDM, serta pengembangan infrastruktur. DPRD berharap RIPARDA menjadi acuan utama dalam penyusunan program, penganggaran, hingga kebijakan investasi pariwisata di Kabupaten Jember.
2: Kabar selanjutnya bersama saya Iqbal Zulkarnain dari City Guide FM Malang. Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia atau PHRI Kota Malang, Agus Basuki, mengatakan pihaknya menargetkan tingkat okupansi hotel mencapai 80% selama musim liburan atau meningkat 10% dari capaian tahun lalu. Kata Agus, pada musim liburan sekolah, peningkatan jumlah wisatawan keluarga dan pergerakan wisatawan cukup tinggi, khususnya pada akhir pekan ketika orang tua dan anak-anak memiliki waktu berlibur. Lebih lanjut, rata-rata wisatawan yang saat ini menginap sekitar 2 hari di Kota Malang, dan pihaknya berharap durasi tersebut bisa meningkat dengan banyaknya agenda wisata atau penyelenggaraan acara berskala regional hingga nasional yang diadakan nantinya.
3: Dari GFM Madiun, saya Anita, membawa kabar. Momentum libur sekolah dimanfaatkan masyarakat untuk mengurus berbagai dokumen administrasi kependudukan Adminduk. Permintaan layanan di Mall Pelayanan Publik Kabupaten Madiun mengalami lonjakan cukup signifikan dibandingkan hari-hari biasa. Sayogya Kabid Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan di Sdukcapil Kabupaten Madiun bilang, berdasarkan data Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Madiun, jumlah permohonan perekaman KTP elektronik yang pada hari biasa berkisar 35 sampai 40 pemohon per hari, selama masa libur sekolah meningkat menjadi lebih dari 60 pemohon setiap hari.
4: Kawan, saya Ajib Syahrian dari Radio Suara Surabaya. PT KAI Daup 8 Surabaya

0: tercatat ada kenaikan jumlah penumpang selama libur sekolah 22 sampai 30 Juni sekitar 21%. Mahendro Tarangbawono, manajer humas PT KAI Daop 8 Surabaya bilang, total ada 408.000 lebih penumpang selama periode tersebut berlangsung, baik yang berangkat maupun yang tiba di stasiun di bawah naungan Daop 8. Sementara itu, cakupan penumpang di hari biasa antara 8 hingga 16 Juni tercatat 333.000 lebih orang.
1: Demikian program Jaring Radio Pagi. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio, kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, TA Radio Solo, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: Info Cuaca.
1: Nah, ini informasi perakiraan cuacanya Kang Waraseka, disimak ya dan dibuktikan nanti. Apakah perakiraan cuacanya sesuai? Karena saat ini kita akan simak informasi perakiraan cuaca yang akan langsung disampaikan oleh perakirawan dari BMKG Stasiun Meteorologi Kelas 2 Ahmad Yani Semarang. Ada Mbak Farita Rahmawati ini yang sudah terhubung di sambungan telepon. Mbak Farita Rahmawati, silakan infonya.
2: Baik, terima kasih Mas Yuda. Sebelumnya, selamat pagi Kak Warasika. Berikut perakiraan cuaca selengkapnya untuk wilayah Semarang dan Jawa Tengah pada hari ini. Untuk perakiraan cuaca di wilayah Semarang, pagi hingga siang hari diperkirakan secara umum cerah. Kemudian untuk sore hingga malam hari diperkirakan secara umum cerah berawan. Angin bertiup dari arah timur hingga selatan dengan kecepatan 5 hingga 30 km per jam. Suhu udara berkisar antara 25 hingga 35 derajat Celcius dan kelembapan udara berkisar antara 40 hingga 75%. Selanjutnya untuk perakiraan cuaca di wilayah Jawa Tengah untuk pagi hingga siang hari diperkirakan secara umum cerah hingga cerah berawan. Kemudian untuk sore hingga malam hari diperkirakan secara umum cerah berawan hingga berawan. Namun ada potensi hujan ringan yang tersebar tidak merata yang berpotensi terjadi di sekitar wilayah pegunungan hingga dataran tinggi dan sekitarnya. Kami juga menginformasikan untuk perakiran tinggi gelombang di perairan utara Jawa Tengah berkisar antara 0,2 hingga 1,25 meter dan tinggi gelombang di perairan selatan Jawa Tengah berkisar antara 1,25 hingga 2,5 meter. Demikian Mas Yuda untuk informasi perakiran cuaca pada hari ini.
1: Gitu aja Mbak Farita, biasanya ada waspada potensi bencana hidrometeorologi gitu nggak ada hari ini?
2: Tidak ada Mas Yuda, karena potensinya hanya hujan ringan di beberapa wilayah aja. Kalau untuk di pegunungan tengahnya ada di sekitaran Purbalingga, kemudian ada di sekitaran Boyolali, begitu Mas Yuda.
1: Berarti kalimat tersebut jadi muncul kalau potensi hujannya sedang atau lebat?
2: Iya, sedang hingga lebat Mas Yuda, betul sekali.
1: Oke, Mbak Farita tolong disampaikan ke masyarakat, Mbak Farita kalau mau dapat informasi cuaca dari BMKG bisa meluncur kemana ini?
2: Baik, siap Mas Yuda. Untuk Kabar Rasika dan masyarakat semuanya, untuk info cuaca bisa dipantau dan diupdate di website kami di stamestrip.bmkg.go.id. Di stamestrip.ahmadyani.bmkg.go.id atau untuk seluruh Indonesia bisa di cuaca.bmkg.go.id dan bisa juga melalui sosial media kami seperti Instagram, X dan Facebook di @bmkgahmadyani dan juga bisa mendownload aplikasi info BMKG. Begitu Mas Yuda.
1: Oke, Mbak Farita Rahmawati, thank you so much infonya pagi ini. Selamat pagi.
2: Baik, sama-sama Mas Yuda. Selamat pagi, salam sehat.
0: Informasi cuaca kerjasama Rasika dengan BMKG.
3: Kepada para penumpang silahkan masuk.
4: Duh, rame banget, jadi enak deh. Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
5: Misi Mbak, saya duduk di sini ya.
4: Udah sopan, seger lagi.
6: Kak Mohan ya? Lagi mules apa Kak? Kok seger banget aromanya?
5: Oh, ini So Fresh Citrus baru Mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh Mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
4: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
5: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
4: Wah, makasih Kak. Kalian foto bareng, boleh nggak?
5: Aman, yang penting...

Kawan Rasika, berikut adalah standar keselamatan saat melaju di jalan tol. Patuhi selalu batas kecepatan minimal 60 km per jam dan maksimal 80 hingga 100 km per jam. Jaga juga jarak aman Anda dengan kendaraan di depan, minimal 40 meter untuk kecepatan 60 km per jam, dan sesuaikan jarak saat melaju lebih cepat. Lajur kanan hanya untuk mendahului. Jangan pernah menggunakan bahu jalan untuk menyalip, karena sangat berbahaya dan melanggar aturan. Bahu jalan mutlak hanya untuk kondisi darurat. Jika mobil Anda mengalami kendala atau mogok di jalan tol, segera menepi di bahu jalan sebelah kiri. Nyalakan lampu hazard, pasang segitiga pengaman di belakang kendaraan, dan segera hubungi layanan jalan tol 133. Sebelum berangkat, pastikan fisik Anda bugar, saldo uang elektronik cukup, dan kendaraan dalam kondisi prima. Mari berkendara dengan tertib dan santun.

0: Guys, aku sudah ketemu. Aku sudah menemukan satu ya usulan dari Kamar Rasika untuk nanti playlist setelah jam 10 ya Kamar Rasika. Satu grup band berinisial S, kemudian juga belakangnya N. Karena pas aku buka di bank musiknya Rasika ternyata albumnya juga banyak pun. Albumnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Punya 6 album dan salah satu lagu dari vokalisnya lagi viral to the max saat ini Kamar Rasika. Coba tebak siapa ya. Makasih ya guys untuk usulan-usulannya ya kawan-kawan Rasika. Dan informasi jalannya tadi mengenai satu laporan yang di kawasan Pantura Genuk ya kawan Rasika, hanya kepadatan truk-truk putar balik dan masuk pabrik di kawasan industri Terboyo aja kok guys, nggak yang ada insiden atau mungkin ada sesuatu hal yang kejadian gitu di sana. Jadi yang pada merambat di Genuk arah menuju Terboyo biasa guys putar balik ya dan keluar masuk kendaraan muatan di kawasan Pantura Genuk yang arah menuju ke Terboyo. Lah, Kaligawe bagaimana? Kaligawe baik iki Kamar Rasika kondisinya. Kaligawe Kubro dan sekitarnya dari tadi jam 6, 7, 8 sampai jam 9 saat ini menjelang jam 10 juga baik kawan Rasika, antrian tetap ya, antrian tetap ada, cuma ya antrian-antrian yang masih dalam taraf yang kondusif, baik itu di kawasan Yuten Kubronya yang arah ke pelabuhan ataupun di area jalan utama, jalan Kaligawe Raya sampai dengan rel kereta api hingga Terboyonya. Kawan Rasika yang menanyakan Kaligawe. Nah ini tadi aku dapat atensi dari Pak Adipati. Pak Adipati menyapa, halo, selamat pagi. Semoga Kamar Rasika kabarnya pada baik semua ya. Jam 9.30 tadi waktu Pak Adi melaporkan cuaca di Kota Pati cerah ya, mulai nyes padahal. By the way, sempat mendengar juga kan beberapa Kamar Rasika yang waktu nyetir malah kena sundul, jadi teringat kasus video mobil yang dirusak sama orang-orang. Iya betul, di Jakarta aku Pak Adi. Ada laka kan, motor sama mobil, padahal sing salah motori tapi sing digepuki sama masyarakat sampai didudui watu mobilnya Pajero tau kui waktu itu inget banget aku, digepuki sampai mobilnya remek gitu Kamar Rasika. Kalau saya pribadi milih naik transportasi umum ya salah satunya untuk menghindari disalahin seperti itu. Sip Pak, Pak Adi, boloku Pak. Naik transportasi umum itu salah satunya ya untuk mencari ketenangan jiwa dan juga ketenangan batin ya. Yo bayar tetep ya kan, tapi wis ana supire tenang ya kan, ke Jogja, ke Jakarta, ke Kudus, ke Pati, dari Semarang gampang, ana Semeru, ana Kencana ya kan, ana Nusantara, daripada nyetir dewe kalau aku ya. Matur suwun Pak Adipati. Kita simak headline dulu di News Flash. Ada informasi apa saat ini?
1: News Flash. Pemerintah Spanyol mengutus tim yang terdiri atas 44 tenaga medis, ahli logistik, dan tenaga pendukung lainnya ke Venezuela. Pengerahan tim spesialis ini difokuskan untuk mempercepat evakuasi korban reruntuhan bangunan serta memberikan layanan medis darurat di lokasi paling terdampak, sekaligus memperkokoh kerjasama dan diplomasi kemanusiaan antar negara. Demikian News Flash.
0: Depannya S, belakangnya N, Seventeen Kamar Rasika ya. Nanti kita sama Seventeen ya, tapi waktu zamannya Ivan aja ya. Kan kalau yang vokalis baru kayak ini, wah ratingnya agak kurang ya Kamar Rasika. Kita sama Seventeen ya, nanti jam 10 sampai jam 12, setuju toh? Atau ada yang gak setuju? Kalau ada yang gak setuju, kalau rame yang gak setuju nanti tak ganti wes, mumpung masih ada waktu nih. Yang tidak setuju ya, Pak Faizal Ramadhani.
2: Pagi Mas Yuda.
0: Pagi Pak.
2: Nambah informasi ya, perjalanan dari Semarang mau ke Demak ini, saat ini sudah sampai di sekitaran Blori. Tadi terpantau satu truk dam Mas, pecah ban di setera bundaran Loireng ya, ke arah Demaknya, di lajur sebelah kanan. Okay. Truk dam warna kuning, dan tidak terpantau krunya di mana itu. Jadi truknya ditinggalkan begitu saja di lajur kanan yang ke arah Demaknya. Tapi belum menimbulkan ketersendatan ya, masih lancar-lancar saja arah ke Demaknya. Begitu Mas Yuda, mudah-mudahan nanti bisa lekas tertangani, yaitu takutnya nanti kalau siang dikit makin volume kendaraan makin banyak malah bikin ketersendatan. Matur nuwun.
0: Oke, matur suwun. Pak Faizal Ramadan itu sejak tadi jam 7 ya ngawarasika sampai dengan saat ini ternyata masih di lokasi. Untungnya jalurnya baik dan lancar. Pak Bayu Nur Hadi sharing ya, tabrak belakang juga di simpang Istiqomah Jalan Diponegoro Ungaran Kabupaten Semarang, mobil saya itu pernah loh ditabrak belakang oleh mobil juga yang dikemudikan oleh orang yang alamatnya di Kandang Menjangan Surakarta, soalnya sampai tak foto SIM-nya. Ketika beradu argumen saya mencium bau minuman dari orang tersebut, akhirnya dia berjanji akan membayar biaya perbaikan, nanti ditransfer setelah tahu berapa biayanya. Setelah sampai di bengkel Kenteng dan tahu biayanya, nomor orang tersebut saya telepon tapi tidak diangkat, dan hari yang lain saya telepon lagi sudah tidak diangkat, akhirnya yowis tidak terurus, durung diganti, katanya Pak Bayu Nur Hadi. Bu Listiani, oh Bu Listiani toh yang barusan minta lagunya itu, ya. Matur suwun Bu Listiani. Pak Iwan, ini Pak Iwan sedang menyusuri kepadatan Brangsong yang arah Semarang. Lumayan katanya Pak Iwan guys, Pantura Brangsong Kendal arah menuju Semarang 25 menitan. Pak Iwan, nanti tahu setelah Brangsong kepadatan akan ada lagi di kawasan Mangkang ya. Ya Randu Garut lah, Randu Garut sampai KIW ya Pak Iwan. Merambat sekali nih, jadi ada dua lokasi berarti Kendal ke Semarang. Satu di Brangsong 25 menit laporannya Pak Iwan untuk lepas antrian kepadatan di sana yang masih ada pekerjaan jalan. Kemudian yang kedua nanti di depan lagi masuk ke kota Semarang, merambat mulai dari Randu Garut sampai pertigaan. Kiu-kiu karena aktivitas kendaraan ya keluar masuk di pertigaan KIW. Pak Gondo Pati, oke besok lagi ya Pak Gondo ya. Pak Iwan juga lagunya besok nih ya Pak Iwan kita yuk. Pak Arya Rama.
3: Yang arah di Sayu sampai Demak ada kemacetan enggak ya?
0: Enggak.
3: Nih minta
0: Sayu enggak ada, Demak enggak ada. Tuh barusan Pak Faisal Ramadhani udah sampai Lingkar Demak tuh. Lalu lintasnya lancar aja dari Semarang. Di Lingkar Demak memang ketemu sama truk mogok, tapi lalu lintasnya lancar aja Pak Arya. Pak Alex, cocok toh Pak? Lah sip kalau gitu, mantap, cocok ya. Pak Gondopati, oke, Pak Tursun. Kita ke kabar Jawa Tengah dulu ya untuk jam 10 pagi. Dan yes, nanti kita sama Seventeen dulu ya. Kawarasika, Seventeen Indonesia ya, bukan Seventeen Korea. Karena kalau anak-anak muda zaman sekarang ada grup namanya Seventeen juga dari Korea, betul? Nah, Seventeen Indonesia ya. Yang zamannya Ivan ya, zamannya Ivan Seventeen, nanti kita munculkan koleksi-koleksinya. Ada usulan? Sampaikan juga di 0813258585500 ya.
4: Jalan macet sudah biasa, tidak perlu kau mengeluh.

0: jam 10 pagi, waktu Dirasika.
1: Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
2: Minyak goreng bersubsidi minyak kita kembali beredar di pasar Peterongan Kota Semarang setelah sempat mengalami kelangkaan sejak Idul Fitri. Meski distribusi mulai berjalan, para pedagang mengaku pasokan yang diterima dari Bulog masih jauh di bawah kebutuhan pasar. Salah seorang pedagang sembako, Beni Susanto, menyebut jatah pengiriman minyak kita kini dipangkas hingga 50% dari biasanya. Saat ini, harga minyak kita di pasaran tetap mengikuti harga eceran tertinggi, yakni Rp15.700 per liter. Nilai itu jauh lebih murah dibandingkan minyak goreng curah yang masih tinggi di kisaran Rp20.000 hingga Rp21.000 per kilogram. Program bantuan pangan di Kabupaten Sragen menuai protes setelah sejumlah warga di Kecamatan Tanon mengeluhkan minyak goreng gratis dari pemerintah yang berbau menyengat seperti solar. Warga mengaku mengalami batuk dan tenggorokan gatal setelah mengkonsumsi minyak itu. Keluhan ini dialami oleh sejumlah warga Desa Gading dan Desa Karangtalun yang kecewa karena kualitas bantuan justru membahayakan kesehatan. Camat Tanon, Rinaldi Arif Wicaksono, membenarkan adanya laporan itu di beberapa desa wilayahnya. Warga kini berharap pemerintah segera melakukan pengecekan ulang dan mengganti minyak goreng tersebut dengan yang layak konsumsi. Ratusan warga Kota Salatiga saling berdesakan dan berebut demi mendapatkan sayur gratis yang dibagikan relawan RFC. Tidak kurang dari 5,5 ton berbagai jenis sayur habis diserbu warga hanya dalam waktu singkat. Suasana di lokasi pun berlangsung meriah. Ketua RFC Yanuar Joko Tambun mengaku pihaknya tidak menyangka respon masyarakat akan sebesar ini pada kegiatan perdana mereka.
3: Karena di Salatiga ternyata memang butuh kayak gini.
4: Berapa macam?
3: Ada brokoli, ada jipang, sawi, kol, terong.
5: Dapat dari mana sayurnya itu?
3: Kita ada teman nggak? Dari petani Timbuai. Nah, ternyata antusiasnya begitu meledak.
2: Selain untuk membantu, aksi ini juga digelar guna mendorong masyarakat agar gemar mengkonsumsi sayur dan memenuhi asupan gizi. Melihat antusiasme yang tinggi, panitia berharap kegiatan serupa bisa kembali digelar di masa mendatang. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
1: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.

Di zaman dahulu, ada seorang pemuda bercita-cita bahwa ia akan banyak bersedekah atau berinfak bila sudah menjadi hartawan. Tetapi ketika ia telah dikaruniai Allah kekayaan yang melimpah, ia lupa bersyukur kepada Allah, sehingga akhirnya ia menjadi orang kikir. Ternyata kekayaan belum tentu dapat melunakkan hati seseorang menjadi dermawan. Karena itu, dalam surat Al-Imran ayat 134, Allah berfirman, "Orang-orang yang berinfak, baik di waktu lapang maupun sempit, dan menahan marah dan suka memberi maaf kepada manusia, Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan."

0: Selamat datang di Kelana Kota Siang edisi hari ini kawan, tanggal 2 Juli 2026. Ternyata banyak yang setuju ya. Sip kalau gitu. Ya mana lagu favorit Anda nih, Seventeen di koleksi Bang Musiknya Rasika, ada 5 album loh kawan Rasika. Ya mana koleksi favorit Anda semuanya. Dan di jam 10 ini aku dapat info dari Pak Rukin ya kan, ini Pak Rukin lagi antre di mana ini, kok katanya antrenya kurang lebih 1,5 kilo. Kalau perakiraanku kayaknya di Jalan Pantura Wali Songo, simpulnya di KIW deh. Soalnya satu-satunya jalur yang saat ini sedang ada kepadatan dan juga antrean lalu lintas, sementara masih di situ, yang lain masih belum ada. Coba nih, pagi Pak.
1: Sekilas info Mas, ada truk puso mogok tepat di Bangjo Kerawang.
0: Oh, Kudus.
1: Ke kota Kudus atau ke Semarang. Posisi di lajur kanan. Ini antrian sudah mulai menumpuk yang dari arah Pati.
0: Oh, Kudus ya. Oke, matur suwun.
1: Sekilas info Mas.
0: Ya, pagi.
1: Ada truk puso mogok tepat di Bangjo Kerawang arah ke kota Kudus atau ke Semarang. Posisi di lajur kanan. Ini antrian sudah mulai menumpuk yang dari arah Pati.
0: Oke, matur suwun Pak Rukin, laporannya dari kawasan Jalan Pantura Kerawang Kudus Ngawar Asika. Baru pertama kali ini dapat info dari Pak Rukin ya, di kawasan Pantura Kerawang Kudus yang arah menuju Semarang ada truk mogok, makanya lalu lintasnya kurang lebih sekitar 1,5 kilometer tuh untuk Anda yang dari Pati menuju arah ke Kudus laporannya. Tadi juga aku masih menyimpan atensi di bawah jam 10 ya, coba aku mau munculkan dulu deh, ada Pak Kis. Yuk pagi.
2: Selamat pagi kawan Rasika. Ya ini di Kaligawe ya, exit Putih Harjo ini. Antri tapi sedikit saja kok. Gak lama.
0: Oke. Okay.
2: Ya, karena jadi satu lajur di depan. Jadi yang ke arah Pelabuhan dan Demak antri, tapi tetap jalan timik-timik gitu ya Mas Yuda.
0: Oke. Okay.
2: Itu yang ke sudah ke arah Demak itu juga lancar ya.
0: Nah ini Kubro ya. Wah matur suwun informasinya Pak Kis. Nah itu informasi di kawasan Kubro Kaligawe ya Kang Warasika. Kubro Kaligawe Kang Warasika. Di sana lalu lintasnya masih baik dan ramai lancar situasinya saat ini. Matur suwun Pak Kis. Kemudian tadi yang masih di bawah jam 10 ada satu lagi ya kan Pak Wahtim.
3: Selamat pagi menjelang siang Mas Yuda, ini melaporkan di Jalan Pantura Kudus Semarang Kudus Pati. Ini yang arah dari Pati ke Kudus ke Semarang ini agak tersendat, mulai dari pom bensin Kelaling sebelum Polres itu. Simpulnya mungkin di lampu merah bareng ini, benar-benar hari truk nasional. Padet dari tadi berangkat OTW ke Pati ini udah.
0: Oh, OTW ke Pati berarti arah Patinya juga merambat dong. Ini di Kerawang Kudus yang tadi laporannya Pak Rukin toh mesti.
3: Wah ini simpulnya bukan di lampu merah.
0: Okay.
3: Setelah lampu merah pun masih crowded ini, masih tersendat belum ketemu simpulnya Mas.
0: Kerawang Pak, ada truk mogok. Wah, berarti ini yang arah ke Patinya yo tersendat dong berarti. Soalnya tadi laporan dari kawan kita mengatakan arah Semarangnya kan yang antri panjang 1,5 kilo. Nah, tapi ternyata ini kok Pak Wahtim menuju ke Pati ini dari Kudus kok ikut merambat. Informasi sementara karena truk mogok ya Pak. Tuh tadi ada Pak Rukin yang ngasih informasi di kawasan traffic light Kerawang Kudus lalu lintasnya merambat karena ada truk mogok, informasi sementaranya. Kemudian ada Pak Apriliano. Oh oke, okay. Baik, matur suwun. Wah lagu ini mah pasti sudah masuk daftar Pak Ido, tenang. Pasti masuk ya lagunya. Kemudian dari Bu Heni Gina, selamat siang. Ini Bu Heni Gina minta lagunya Hal Terindah katanya dari Seventeen. Pak Benedik Agung.
4: Min mau tanya 430 km arah Solo kok macet ada apa?
0: 430 mana nih? Tol Semarang ABC atau Tol Semarang Solo? 430 Ungaran apa 430 Semarang ABC? Dilengkapi Pak Benedik biar aku jawabnya tidak salah. Soalnya ada 2 titik kilometer 430 di tol area Semarang. 1 430 Tanjakan Tembalang, 2 430 ruas Ungaran arah Bawen. Yang mana Pak? Dilengkapi arah Solonya yang Anda tanyakan. Pak Arya Rama.
5: Selamat pagi kawan Rasikan. Ini dari Salatiga mau ke arah
0: mana?
5: Ungaran apakah
0: enggak ada, lancar.
5: Macetan
0: enggak ada.
5: Minta informasinya dong.
0: Enggak ada Pak Arya. Salatiga, Ungaran, Semarang lancar kedua arahnya. Lewat jalur arteri lancar, lewat jalur tol juga sama. Lancar situasi kedua arahnya. Pak Danang Arif.
6: Pagi Mas Yuda.
0: Pagi.
6: Info perjalanan dari PT Sango mau ke Ungaran ke PT USG. Untuk arus lalin ini sejak dari keluar PT Sango
0: langsung mandek mesti.
6: Terpantau macet merambat sangat pelan sekali.
0: Sampai KIB ya Pak.
6: Ini dari PT Sango sampai ke depan SMA 8 itu butuh sekitar ya 10 menit lah, 10 menit lebih, padahal nek normal setengah menit, 1 menit aja cukup
0: setengah.
6: Untuk rekan-rekan pengguna jalan lebih berhati-hati, lebih waspada.
0: Oke, udah ketemu ujungnya.
6: Ternyata simbolnya di
0: KIB.
6: KIB.
0: Nah, ya emang betul sekali.
6: Itu keluar dari kawasan. Kadang robos lampu merah. Ya. Semoga perjalanan ke USG arus lalinya lancar lah. Ngejar waktu soalnya.
0: Sayangnya tidak. Ya, yang pertama di Tol Semarang ABC ternyata hari ini ada dua lokasi titik pemeliharaan jalan. Yang pertama di ruas Krapyak arah menuju Jatingaleh di kilometer 424 itu masih ada penyempitan jalur karena perbaikan. Ya walaupun antreannya masih pendek sih, masih di bawah 500 meter yang di jalur Krapyak arah Jatingaleh sekitar Manyaran. Lalu yang kedua di Tanjakan Tembalang ya. Kawan, kalau aku sih mencatat informasinya masih karena pemeliharaan jalan di lajur kiri. Ini soalnya ada beberapa kawan-kawan yang, oh berarti yang dimaksud kawan Rasika tadi, kilometer 430 mesti 430 Tembalang. Soalnya 430 Semarang Solo nggak ada kendala. 430 Semarang ABC toh, Pak Sopo mau yang ngasih info. Oh iki Pak Benedik Agung.
7: Arah nganu Mas, dari Tembalang 430 dari Tembalang.
0: Kalau kita mencarat masih ada pemeliharaan jalan Pak Benedik Agung di tanjakan tol Tembalang, tol Semarang ABC, kilometer 430 arah Tembalangnya. Gitu. Jadi menjawab pertanyaannya Pak Danang Arif juga nih, yang dari Krapyak mau ke Ungaran, apakah perjalanan Anda selanjutnya lancar? Oh sayangnya kok tidak. Nanti merambat di kilometer 424 sekitar Manyaran, lalu yang kedua merambat di tanjakan tol Tembalang. Silahkan kalau mau menghindari tanjakan Tembalang bisa lewat Gombel, keluar Jatingaleh, situasinya lancar. Di kawasan Gombel aku lihat di kamera CCTV masih lengang. Pak Munir.
8: Mohon info Mas Yuda.
0: Yuk.
8: Untuk lalu lintas Jalan Pantura, Genuk nyampe Demak.
0: Oke, langsung saja Genuk sampai Demak lancar. Informasi tadi menjelang jam 10 ada Pak Faisal Ramadhani yang sudah menyusuri Semarang Demak. Kedua arah masih lancar. Informasi hari ini perakiraan puncak gelombang pasang di pantai utara Semarang 1 meter, tapi dampak di es kondisinya masih baik saja. Baik itu yang menuju arah Demak ataupun yang arah Semarang. Bu Septi juga sama, arah Semarang ya, SG, SG dan K bagaimana? Ya merambat Bu Septi, pada putar balik di kawasan Genuk aja, tapi S baik, Kaligawe baik saja, situasinya merambat normal mulai dari bawah jembatan tol sampai rel kereta api toh biasa. Yang jadi sorotan dari pertigaan Genuknya aja sampai dengan pertigaan Terboyo tuh yang rapet sejak tadi mulai jam 9 lebih 30. Begitu. Kalau untuk S, aku masih belum dapat laporan kepadatan di S.I. Kamarasika, baik itu yang arah menuju Demak ataupun yang arah menuju Semarang sampai jam 10.20 ini. Aku buka di kamera CCTV di S juga mengalir saja. Nih, Kamarasika, situasinya. Yang arah Demaknya masih mengalir, yang menuju arah Semarangnya ya rapet sih memang. Yang arah Semarangnya rapet di S, tepatnya di depan PT HIT, tapi ya masih bergerak sih kawan kalau aku lihat dari kamera nih. Kondisinya ya, kalau Anda sedang menonton di www.rasikafm.com atau di aplikasi Rasika. Yang arah Demaknya mengalir saja, ngacir saja, yang arah Semarangnya padat sih memang. Ya, hari ini hari Kamis ya. Hari apa kawan-kawan? Hari Truk Nasional, betul sekali. Pak Iwan, hoki mas, mangkangnya kok melelahkan sekali, pengen mabur aku rasane. Ganti ya, aku usul selalu mengalah jajah dari Seventeen. Gue padahal dari jam 9 loh Kawarasika, aku woro-woro ning mangkang arah menuju ke Semarang. KIW sudah mulai rapet ki jam 9 loh Kawarasika. Sejak sebelum jam 9 ding bahkan tadi. Tapi ya wis lah, karena ada Pak Iwan sama ada Pak Danang Arif yang sedang antri, biar bisa kasih info nanti butuh waktu berapa lama. Tapi kalau udah sampai Randu Garut, sudah sampai Sangu ki ya dawa lho ki Kawarasika, butuh waktu biasanya ya kalau aku rangkum sekitar 25 sampai 30 menitan dari Sangu sampai dengan pertigaan KIW kalau antrenya sepanjang itu. Beberapa Kawarasika biasanya pada langsung masuk palir tuh kalau sudah ada informasi nih. Aku ngasih info jam 9 apa jam setengah 10 apa jam berapa gitu. KIW padet arah Semarang. Nah itu biasanya kawan-kawan bisa langsung masuk ke palir mangkang untuk menghindari antrean. Oh, kita ke headline dulu deng di news flash ya. Ada informasi apa nih yang sudah disiapkan oleh tim redaksi Rasika saat ini?
9: News flash. Serangan drone Rusia kembali menghantam 5 SPBU di Ukraina hingga hanya menyisakan kerangka bangunan utama, besi dan beton, serta menewaskan satu wanita dan melukai 3 orang lainnya. Serangan ini langsung ditangani melalui pengamanan lokasi dan evakuasi korban, sekaligus memicu evaluasi terhadap sistem keamanan aset energi vital dari potensi ancaman serangan modern. Demikian Newsflash.
0: Pak Aditya, bagus, Ramadan, selamat siang.
10: Selamat pagi, Mas Yuda. Mas,
0: pagi,
10: ada info,
0: pagi,
10: Mas.
0: Pagi, apa tuh?
10: Depan Taman Mijen ada makan gratis, semua bisa. Tapi bukan MBG, Mas ya. Makan gratis, berarti MG, Mas.
0: Boleh dimanfaatkan. Ya, ini bergizi juga pun.
10: Itu Mas Yuda infonya.
0: Oke. Okay.
10: Terima kasih.
0: Eh apa Pak kok sampai ono halo-halo nih makan gratis yang diselenggarakan oleh siapa? Aku coba ya lihat dari videonya Pak Aditya Bagus Ramadan ya kawan. Ini tepatnya di Jalan RM Hadi Subeno, Mijen, Kota Semarang. Itu kayak ada satu booth gitu kawan Rasika di sekitar depan lapangan kantor Kecamatan Mijen ya iki. Ada kayak booth gitu tulisannya makan gratis gitu tok kawan Rasika. Tidak ada logo perusahaannya kah atau yayasannya kah atau opo gitu. Makan gratis wis gitu tok. Kalau aku lihat sekilas dari videonya Pak Aditya Bagus Ramadan di jalan RM Hadi Subeno Mijen sekitar depan lapangan kantor Kecamatan Mijen. Rame tapi enggak yang sampai berdampak ke jalan kok kawan Rasika. Dua jalur. Badan jalannya masih tetap oke. Maksudnya nggak sampai dudel rame do menutup badan jalan gitu loh Kawarasika di Jalan RM Hadi Subeno Mijen Kota Semarang. Ada agenda makan gratis di sana. Thank you ya Pak Aditya Bagus. Koh Wendy, you wanna?
11: Selamat siang pun.
0: Tumpen, pukul
11: 10.14 ya melintas di Pandanaran masih terpantau lancar tadi dari arteri Yusterso sampai sini lancar, cuaca panas ya pun.
0: Oke.
11: Okay. Terima kasih.
0: Thank you so much, Wendy Yuwono, laporannya siang hari ini. Pak Narendra tanya dari Welahan Jeporo, mau ke Kedung Mundu, ya, cuaca di sekitar Welahan panas sekali. Ya, ikut sayung aja kali ya, yang sudah mulai rapet ini kendaraannya, tapi bukan karena genangan air ya, Kawarasika. untuk kepadatannya. Sementara karena putar balik di sekitar batas yang sudah mulai ramai, batas Sayung ya. Bukan karena genangan ya kawan Rasika, antrenya di Sayung termasuk tadi kawan-kawan yang menanyakan Demak Semarang, Pati Semarang, Kudus Semarang. Nah ini antrenya yang pertama di Sayung, kemudian yang kedua di Kaligawe karena putar balik di sekitar Gebang Anom, putar balik semua. Pak Rukin, yang dari Pati toh menjawab pertanyaannya Pak Wahtim tadi di kawasan Kerawang Kudus, kenapa kok arah Patinya juga merambat, katanya Pak Rukin, soalnya yang dari Pati toh mobil-mobil besarnya itu juga pada ngambil jalur sebaliknya, jadi yang arah ke Pati lalu lintasnya ikut rendet deh, katanya Pak Rukin. Baiklah kalau begitu, matur suwun Pak Rukin laporannya. Coba aku rangkum ya dari Pantura yang aku dapatkan informasi saat ini dirangkum di Kelana Kota Siang. Satu, Gringsing. Gringsing antreannya lumayan sejak tadi jam 9 loh kawan Rasika karena perbaikan jalan. Satu, di Pantura Gringsing Batang arah menuju Kendal merambat kawan karena ada perbaikan jalan. Lumayan juga tuh antreannya kurang lebih kalau ini 1 kilometeran deh. Dua, Pantura Brangsong Kendal. Informasinya tadi Pak Iwan ngasih info jam 9.30 katanya antrenya sudah 25 menitan. Antrean di Pantura Brangsong Kendal yang arah menuju Semarang. 3. Pantura Walisongo mulai dari Sango Randu Garut sampai dengan KIB kawan karena volume kendaraan muatan ya yang akan keluar masuk di kawasan Kiwi-Kiwi. Lalu yang keempat, di Pantura GG NU Nuga, di Pantura Genok yang arah Semarang juga atau arah Terboyo. Karena aktivitas kendaraan muatan ya, putar balik, kemudian juga masih ada titik jalur menyempit untuk pekerjaan pipa gas di depan SPBU Genok arah Terboyo. Nah itu menambah keramaian perjalanan pagi ini di Pantura GG NU Nuga yang menuju arah Semarang. 5. Di kawasan Pantura Sayung arah Semarang juga ya merambat simbolnya di batas. Karena apa? Sementara karena putar balik kendaraan muatan aja sih, aktivitas truk aja, bukan karena banjir ya. Nggak ada banjir, nggak ada genangan nih, jalannya basah aja kok, situasinya nggak yang sampai tergenang rubyuk gitu. 6. Di Pantura Kerawang Kudus dua arah merambat karena truk mogok. Menjawab semua pertanyaan Anda, kalau Anda lewat 6 lokasi tersebut berarti itu lokasinya untuk Anda semuanya yang bertanya dari manapun itu rutenya. Kalau Anda tidak lewat di 6 titik tersebut, jawabannya lancar. Dah gitu aja ya. Semua pertanyaannya ada-ada semua aku jadikan satu ya. Pokoknya kalau Anda lewat 6 lokasi tersebut ya berarti itu wis antrenya, lokasinya. Silahkan bisa menghindari kalau mau menghindari jalur ya. Kalau Gringsing Brangsong bisa lewat tol atau bisa lewat Srogo Sukodono. Kalau jalan Pantura Walisongo KIW bisa lewat Palirmangkang atau tol juga. Kemudian kalau Genok bisa masuk Weltermongin Sidi. Sayung bisa lewat, sebenarnya Sayung masih belum tahap yang belum perlu harus sampai dilewati jalur alternatif sih. Kerap padatannya masih oke kok, 10-15 menit untuk ukuran Semarang Demak Kudus kan masih mantap. Kemudian di Pantura Kerawang Kudus, nah ini naik Pantura Kerawang lewatin tinjuan. Antrian soalnya panjang tadi di kawasan Pantura Kerawang Kudus. Dua arah ya. Pak Imam Sofi.
12: Macet yang dari arah Pati menuju Kudus, simbolnya bukan di lampu merah Jekulo, tapi agak maju lagi ada truk mogok di lampu merah yang perempatan pom bensin depannya itu.
0: Oke. Okay.
12: Terima kasih, Rasika.
0: Sami-sami, Pak Imam, Sofi, Pak Khalid, Umar.
13: Selamat pagi, Mas Yuda. Izin melaporkan perjalanan dari Genok ke Terboyo, antrian di Genok dari Polsek sampai
0: berapa lama, Pak?
13: Genok Indah kurang lebih antrian 10 menit.
0: Oke, matur suwun Pak Khalid. Nah, itu update perkembangan jalannya tuh. Satu di kawasan Pantura mana? Di kawasan Pantura Kerawang Kudus, kemudian yang kedua di Genok nih. Kemudian ada Bu Veronica nih. Bu Veronica ngasih info, halo Rasika, selamat siang. Di tanjakan tol Tembalang kilometer 431 arah Jakarta itu ada truk mogok di sebelah kiri. Oh, ini tapi yang arah ke Jakarta ya, atau arah ke Krapyak, jalur B. Sementara untuk lalu lintasnya masih mengalir Kawarasika di tol Semarang ABC kilometer 431B arah turun ya, menjelang turunan Tembalang. Thank you so much Bu Veronica. Pak Wahyu.
14: Selamat pagi yang Agi. Kesiangan Mas Yuda. Mengudara kembali lalu lintas dari Wulahan Blues ramai lancar. Cuaca juga masih cerah, mataharinya panas, tapi di dalam mobil adem. Oh ya Mas Yuda, minta lagunya Seventeen dong Mas, yang Jangan Paksa Rindu. Terima kasih Mas Yuda.
0: Oke. Nah terus Won, Pak Ivan, kok Pak Ivan, Pak Wahyu. Yuk kita ke Seventeen selanjutnya. Ini judulnya Jalan Terbaik, salah satu lagu favorit dari Seventeen juga Kawarasika. Di Kelana Kota Siang sampai nanti jam 12 di 105,6 FM dan 88,9 Rasika Pekalongan. Siang hari ini memantau jalan bersama Yuda dan Seventeen.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Wilgos approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Tuan CEO sudah tiba.
5: Selamat datang, Tuan CEO.
4: Tuan CEO, apa rahasia Anda jadi CEO? Apakah karena warisan keluarga?
6: Bukan.
5: Apakah karena orang dalam?
6: Bukan juga.
4: Lalu apa, Tuan CEO?
6: Kampus yang tepat, Universitas PGRI Semarang. Jangan cuma mimpi jadi CEO, mulai dulu dari kampusnya. UGRIS, Universitas PGRI Semarang. Perkuliahannya nyaman, biayanya terjangkau, akreditasi unggul, dan alumninya banyak yang lulus langsung dapat kerja. Hari ini mahasiswa biasa, besok tanda tangan gaji luar biasa. More info, kunjungi websitenya di pmb.ugris.ac.id atau bisa melalui WhatsApp 0813-2607-2225. Universitas PGRI Semarang, The Meaning University.
7: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
8: Hai.
7: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
9: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
8: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
9: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
7: Oh ya, terus?
8: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
9: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
7: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
9: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
7: Gampang,
9: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
7: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
9: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
8: Baby Happy, Mom Happy.
10: Wings Care.

0: Guys, ayo kita sama-sama nonton sampai jam 3 sore, po. Ih, lagunya cakep-cakep banget sih, pilihannya Kawara Singa. Semua makasih ya, guys. Anda juga menemani aku siang hari ini, ya kan, untuk pantauan bersama Kelana Kota dan lagu-lagu terbaik versi lagu terbaiknya Seventeen, ya kan, dari kawan-kawan Rasika semua sejak tadi jam 10. Nah, aku mau update dulu ini, kok aku dapat banyak sekali informasi kayaknya ada perbaikan dan ada kepadatan jalan kah di Jalan Diponegoro Ungaran Kabupaten Semarang. Ini kok aku dapat info yang pertama dari kawan di 1258. Ini di sekitar RSUD Ungaran, Kabupaten Semarang atau Rumah Sakit Gondo Suwarno itu ada kontraflow karena perbaikan jalan. Walah. Ini kita baru dapat info nih, guys. Mohon maaf ya, tadi segmen sebelumnya soalnya belum terkopi. Ini laporannya di Jalan Diponegoro Ungaran ya, guys. Mulai dari Rumah Sakit Gondo Suwarno Ungaran yang menuju arah ke Undaris Ungaran, itu informasinya kok ada kontraflow karena pekerjaan pemeliharaan jalan. Pak Agus Sulistiono nih juga sama melaporkan Jalan Diponegoro Ungaran arah Bawen ada kepadatan mulai dari Masjid Istiqomah. Ada pemeliharaan jalan pengaspalan mulai dari depan Rumah Sakit Gondo Suwarno Ungaran yang arah ke Bawen. Lalu lintasnya berlaku kontraflow. Pak Erik Gustia ini ternyata juga lagi antre di sana di sekitar Jalan Diponegoro Ungaran ya, Kawarasika. Ada pemeliharaan jalan iki, berarti Pak Kolek and the Gang iki yang lagi ngaspal-ngaspal di sekitar Jalan Diponegoro Ungaran. Lalu lintasnya berlaku kontraflow nih, Kawarasika. Jalur yang menuju arah ke Bawennya ya, Kawarasika, perbaikan jalannya. Dan sementara jalur yang arah Ungaran atau arah Semarang itu digunakan untuk dua arah lalu lintasnya. Ini video dari Pak Erik. Udah ketemu ya pekerjaan jalannya. Pak Kolek, halo-halo, kopi.
1: Pekerjaan jalan, Mas Yud.
0: Oke.
1: Ini Mas Yud. Ada pekerjaan jalan ya.
0: Baik, di kopi Pak Erik Gustia dan kawan-kawan semuanya yang lagi merambat. Ini tadi Pak Erik berarti pertama kali antre 10.35 lepas 10.40. Ya, 5 menitan oke lah. Di sekitar depan Rumah Sakit Gondo Suwarno Ungaran ya. Di Jalan Diponegoro Ungaran yang menuju arah ke Bawen. Ada pemeliharaan jalan pengaspalan, kawan. Dan lalu lintasnya diatur kontraflow itu tadi dari video nih Pak Agus Sulistiono. Kok Pak Agus? Pak Sopo mau saat durungnya Pak Erik Gusti ya. Kawan di 1258 tuh ada pengaturan jalan oleh petugas ya, kawan, untuk kontraflow di sekitar Jalan Diponegoro Ungaran karena ada pengaspalan jalan. Lalu kita sudah dapat info dari Pak Iwan nih. Pak Iwan katanya tadi antre 25 menit kan di kawasan Mangkang, melelahkan sekali, lanjut arah Sentralen istirahat dulu, nanti sore lanjut lagi menuju Sentral Java bareng Rasika. Allah. Oke, matur suwun Pak Iwan ya. Tuh kawan, Mangkang dua, bukan Mangkang sih, ya Randu Garut lah ya. Randu Garut sampai dengan KIW 25 menit kawan. Kalau Anda siap antre 25 menit, sumonggo. Tapi kalau Anda ingin menghindari antrean tersebut, silahkan bisa lewat tol atau lewat Palir. Ya, terutama yang arah Mangkang ke arah kota ya, kawan Rasika. Ini coba lagi Pak Danang Arif nih tadi yang setelah antre di mana? Setelah antre di Randu Garut KIW, ini lagi antre di mana lagi ki Pak Danang Arif ki? Koyone tanjakan Tembalang deh.
2: Yo, 4.30-nya mungkin 4.30 Tembalang, Om.
0: Oke.
2: Okay. Wah, jan payah ki.
0: Lah mau tak lagi setting aleh lo padahal.
2: Mosok sangu sampai Ungaran kena titik 3 macet. Keluar mandek. Rapi ya, mandek.
0: Terus
2: ada yang gue tambah Tembalang. Podo wae. Aduh. Ya Allah, paling ono duwe saengkra
0: ben amin. Aku melu Pak, aku amin juga ya. Matur suwun. Lah kan tadi wis tak arahke Pak, keluar Jatingaleh aja tanjakan Gombel lancar, malah bablas. Denger radio lain ya.
2: Pelaku nih tanjakan 430 adalah truk mogok sebelah kiri jalan.
0: Oh, truk mogok toh? Walah, tak kira tadi ada kon-kon rambu-rambu tuh, tak kira mau persiapan pemeliharaan jalan. Eh, mohon maaf banget ya guys. Yang tadi aku menjawab di tanjakan Tembalang, informasinya akan ada pemeliharaan jalan, mohon maaf ya. Tak kira tadi aku lihat di CCTV tuh lagi dipasang kon-kon gitu, tak kira kon untuk apa pemeliharaan jalan, tapi ternyata kok ada truk mogok. Ya wis, matur suwun Pak Danang Arif informasinya. Ya, selamat menikmati ya. Ya, beginilah jalan raya. Ada kalanya kita lancar lengang, ada kalanya kita yang ini kilah ya. Ada tiga lokasi yang dialami rutenya. Pak Handika Nova.
3: Begini kondisi di Jalan Ringin Putih ya Mas ya, Mas Yuda. Terus yang ini jalurnya dibuat buka tutup, sudah mulai ada pengerjaan.
0: Wih, mantap.
3: Terima kasih.
0: The power of netizen dan warga desa Ringin Putih Bergas Kabupaten Semarang guys, yang waktu itu dalane dedel duel terus ditanemi pohon pisang, dicangkrui material pasir dan batu ya kan Warasika. Nah, atas aksi tersebut nih guys, videonya nih buktinya ya. Informasinya sekarang di jalan akses Ringin Putih Bergas lagi dicor guys dalane. The power of netizen dan warga desa setempat. Nih, emang kudu dikoyong ngonoke kok jaman saiki iki ya kawarsnya. Maksudnya ya bukannya aku mengarahkan Anda untuk bertindak yang sembarangan ya, tapi kayaknya memang aksi-aksi yang apa yang melibatkan massa cukup banyak, kemudian juga hingga jadi sorotan dan perhatian ki mesti langsung diiki kok, langsung ditangani. Ini buktinya nih, Desa Ringin Putih yang tempo hari masyarakatnya protes karena dalane rusak karena jadi lintasan truk-truk muatan tambang. Saat ini jalannya lagi dicor. Mantap lah kalau gitu. Mantap juga respons dari pemangku kebijakannya ya, atas aksi tersebut tidak dibiarkan sampai berlarut-larut, langsung ditangani juga. Keren berarti, masyarakatnya keren ya. Kemudian juga pemangku kebijakannya juga mantap lah kalau gitu, kalau bisa langsung ditangani. Kali Pancur tuh Kang Warasika coba. Jangan-jangan ojo apa dia aku. Enggak, malah nanti gara-gara aku, jangan ya guys ya. Walaupun aksi selama ini tidak didengar. Di Kali Pancur dan sekitarnya. Pak Enggal.
4: Di setelah Banyu Putih ya, arah Subah, ada pohon ambruk nih. Baru aja posisinya. Ini sudah
0: Subah.
4: Dari arah barat ke timur, ke masuk Banyu Putih, terhambat cukup panjang. Ini saya perjalanan dari Kendal arah Batang.
0: Oke. Okay.
4: Posisi tepatnya setelah Banyu Putih arah Subang.
0: Banyu Putih.
4: Macet cukup panjang.
0: Baik, matur suwun Pak Enggal.
5: Jalur di betonisasi depan pondok pesantren arah Batang tulis lancar ya Mas. Okay. Yuda. Tadi yang macet yang arah ke Kendal ada pohon ambruk. Suun.
0: Oke, baik, matur suwun Pak Enggal. Ini perjalanan dari Semarang guys, udah sampai Subah. Katanya di Subah sekitar mana, arah menuju Semarang ya, di kawasan Jalan Pantura Subah Batang yang arah menuju Semarang merambat banget. Ini tadi waktu jam 10 sampai 10.30 lagi ada evakuasi pohon tumbang di jalur arah menuju ke Semarang. Oh, sekalian update aja kalau gitu, ini kita dapat info jam 10.55 katanya pohon tumbangnya sudah mulai disingkirkan kawan. Jadi tadi jalur yang sempat tertutup di kawasan Jalan Pantura Subah Batang yang arah menuju ke Semarang, tadi kan dari videonya Pak Enggal aku lihat Mas tertutup tuh pohon tumbangnya dan proses evakuasi serta pemotongannya. Nah, ini jam 10.55 aku buka informasi dari beberapa grup lalu lintas, katanya pohon tumbangnya sudah dipinggirkan dan jalur sudah mulai terbuka. Belum terbuka full dua lajur sih, tapi sudah mulai terbuka untuk kendaraan lewat. Tidak tertutup lagi kayak waktu tadi aku dapat videonya Pak Enggal di jam 10.30. Pak Enggal, thank you so much ya. Informasinya udah sampai Subah lagi perjalanan nih, dan panas sekali situasi cuacanya, aku bisa merasakan dari videonya. Kemudian ada Mbak Dina Rahma. Oke, mantrusun Mbak Dina Rahma. Lagunya sudah dipasang. Kita simak headline dulu di News Flash menjelang jam 11 yang ini.
6: News Flash. DPR bersama pemerintah menggodok revisi Undang-Undang Pangan dengan menekankan aspek digitalisasi tata kelola sektor agraris. Revisi Undang-Undang Pangan ini diintegrasikan melalui akurasi data lahan, pemantauan stok real-time, dan transparansi distribusi guna menjamin ketahanan nasional, mengendalikan inflasi harga, serta melindungi kesejahteraan petani di tengah perubahan iklim. Demikian Newsflash.
0: Pak Panggih, Adit minta lagunya Seventeen ya, yang judulnya Jibaku, katanya Pak Panggih Adit. Hah? Jibaku? Coba nanti tak carikan ya Pak Panggih ya. Kok aku kok masih asing sama lagunya itu? Kemudian aku bersama Pak Albertus. Ini Pak Albertus, toh mohon bantuannya. Barangkali ada yang menemukan dompet hitam jatuh di sekitaran Sango PT Karya Wangsa Kota Semarang atas nama Gilar Galang Febrianti. Dompet berisi KTP, SIM B2 umum, SIM C, ATM BRI, sejumlah uang dan 3 STNK bermotor. Untuk bisa melapor ke Rasika ya. Barangkali ada yang menemukan akan diberikan imbalan. Matur suwun Pak Albertus, nanti coba kita share juga ke banyak grup-grup lalu lintas ya. Pak Albertus ini kok meminta tolong ya lewat Rasika untuk bantuan dompet hilang dan jatuh. Informasinya dugaannya di sekitaran PT Sango PT Karya Wangsa Jalan Pantura Wali Songo Kota Semarang. Matur suwun Pak Albertus. Semoga ada kabar baik nantinya. Pak Arifin.
7: Semangat pagi Mas Yuda. Yuk. Ini perjalanan selamat ke siap. Boyolali dari Entring Ayam jam 10.35 Mas Yuda, cuaca cerah. Ada ketersendatan di KM431-200 Mas Yuda yang arah turun ya, yang arah ke Jangri. Ada terdam muatan pasir tadi, seperti ini ada masalah dengan ban atau dengan asnya tadi di lajur tengah, jadi melambat sampai ke 431-800. Sudah ada petugas Mas Yuda. Matur suwun. Info-info yang arah Boyolali Mas Yuda. Soalnya ini exit tol Bawen saja. Untuk yang tanjakan ke arah Ungaran Mas Yuda di 431 itu juga ada apa? Fronton molen mogok di lajur kiri Mas Yuda, jadi menyempit pasti tanjakan itu juga.
0: Baik, noted, matur suwun Pak Arifin untuk laporannya. Itu ya kawan Rasika ya, mohon maaf tadi aku di jam 10 sampai 10.30 mengatakan akan ada pemeliharaan jalan, tapi ternyata ada truk MOMO GOGOKA. Nah Pak Arifin, tol Semarang Solonya toh sampai dengan jam 11 ini situasinya masih lengang saja, landai saja, dan pilihan yang tepat Pak lewat tol Semarang Bawen karena di jalur jalan Diponegoro Ungarannya masih merambat itu di sana karena ada pekerjaan pengaspalan dari depan rumah sakit umum daerah Ungaran menuju arah ke Karangjati atau menuju arah selatannya. Pilihan yang tepat Pak lewat tol Semarang Bawen. Saat ini tol Semarang Solo dari Travoy kemudian juga dari beberapa notes yang kita dapatkan masih lancar sampai dengan jam 11 siang ini. Pak Bagus Adit ya.
8: Selamat pagi pun menjelang siang. Kembali dari Jatenglen ya menuju kota Semarang karena saya lihat map kok wow bingit. Ini ketersendatan ke arah Semarang dari Demak
0: Sayung ya Pak,
8: setelah jembatan Kalibabon. Tuh ketersendatan sudah mulai dari situ. Nggak tahu ada apa di Kaligawe, mungkin ada proyek itu ya. Otomatis setir saya langsung saya setting ke kiri Water Mongon CD untuk menghindari
0: kesempatan
8: di kali ini Gawi. Water Mongon CD lost, lancar. Cuaca nanas ya alias panas. Kabar lanjut pun nanti saya info kembali. Kalau ada sesuatu yang perlu saya sampaikan nanti saya info lanjut. Matur, thank you.
0: Pak Lemak, tadi Sayungnya gimana Pak? Aku lihat di kamera kok sudah rapat sekali tadi jam 10-an. Berarti kok ini Sayung masih mengalir toh Pak, walaupun padat. Menghindarinya kawasan Genuk Terboyonya kok sipilah pilihan yang tepat Pak Bagus. Enggak karena pekerjaan di Kaligawis sih, karena putar balik kendaraan-kendaraan muatan aja di Gebang Anom, Padiraya dan sekitarnya. Nah, kita muncul yang duwe gawe di Jalan Diponegoro Ungaran. Nih, ada Pak Kolek ki langsung muncul ki sing duwe gawe. Mohon maaf ya Pak Kolek ya, tadi banyak informasi di sana. Nah, ini Pak Kolek ngasih informasi, mohon maaf ya para pengguna jalan di Jalan Diponegoro Ungaran, Kabupaten Semarang itu sedang ada pengaspalan jalan, sedang ada overlay ke arah Bawennya sebab ada beda tinggi dan penyempitan jalan. Kalau bisa menghindari lewat jalan tol dulu ya, atau bisa lewat Undaris ya, alun-alun Jalan Ahmad Yani Ungaran, Undaris deh Ngawarasika kalau mau menghindari di titik ini. Walaupun tadi kalau beberapa Kawarasika aku dapatkan sih masih mengalirnya, waktunya masih pendek ya, sekitar 5 menitan aja. Suwon ya Pak Kolek ya. Wis ndang rasa WA-WAan lagi, nek WA-an terus ndak dadi-dadi nanti aspalnya. Bercanda Pak. Kita ke kabar Jawa Tengah jam 11 dulu ya, tetap di Kelana Kota. Menyusuri jalan

0: Bersama Rasika Kelanakota.
1: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Void Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
2: Jam 11 siang. Waktu dirasika.
3: Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
4: Kejaksaan Negeri Grobogan merilis total kerugian korban sindikat SMS blasting e-tilang palsu yang mencapai 16 miliar rupiah. Kasih Pidum Kejari Grobogan Eko Febrianto menyebut, korban penipuan jaringan lintas provinsi ini tersebar di seluruh Indonesia. Dalam kasus ini, 5 orang tersangka asal Grobogan dan Kota Semarang telah ditahan di LP Purwodadi. Modus para pelaku adalah mengirimkan tautan phishing lewat SMS, seolah resmi dari kejaksaan untuk mencuri data pribadi, seperti e-wallet hingga rekening bank, lalu menguras habis uang korban. Dari tangan pelaku, petugas menyita barang bukti berupa ratusan perangkat modem pool, SMS gateway, serta ribuan kartu SIM siap pakai. Direktorat Reserse Narkoba Polda Jawa Tengah bersama jajaran Polres berhasil mengungkap 1.200 kasus peredaran gelap narkoba sepanjang Januari hingga Juni 2026. Dari operasi tersebut, petugas menangkap 1.485 tersangka serta menyita barang bukti dengan berat total mencapai 215 kg. Direktur Reserse Narkoba Polda Jawa Tengah, Kombes Pol Yos Guntur menyatakan, barang bukti yang disita didominasi oleh sabu, ganja, serta ratusan ribu butir obat berbahaya. Dengan penindakan tegas ini, Polda Jawa Tengah diklaim berhasil menyelamatkan sekitar 1,8 juta jiwa masyarakat dari ancaman penyalahgunaan barang haram tersebut. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
3: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.

Hari Raya Kurban atau Hari Raya Idul Adha tidak hanya didasarkan pada penyembelihan hewan kurban yang dibagikan kepada umat, tetapi hakikat hikmahnya lebih jauh lagi. Berkurban adalah langkah awal menuju pengorbanan yang lebih besar untuk mengaktualisasikan Islam dalam diri dan masyarakat kita. Seperti halnya pengorbanan Ibrahim merelakan anaknya Ismail untuk menjalankan perintah Allah secara totalitas. Pengorbanan dalam rangka mengaktualisasikan dan menegakkan Islam merupakan kemuliaan tersendiri di sisi Allah. Dalam surat Muhammad ayat 7, Allah berfirman, "Jika kamu menolong agama Allah, niscaya Dia akan menolongmu dan meneguhkan kedudukanmu."

Rizky, thank you banget loh ya, kawan Hawara Siga semuanya yang sudah setuju bersama Seventeen ini. Wah, ini gak mungkin semua, kalau di ruangan nyetel lagu ini terus ada banyak orang, rak mungkin rak nyanyi, pasti nyanyi, rak mungkin guys gak nyanyi. Ini nyanyi sekali lagi kawan Hawara Siga untuk kawan-kawan semua di siang hari ini, walaupun ya aku paham ya kalau masih ada beberapa titik kepadatan arus lalu lintas kawan di Pantura Wali Songo tuh, terutama yang mangkang arah Jerakah, antrinya

0: ngalahan, ngalah ya, bukan kalah ya. Kalau ngalah kan memang ada opo ya, ada perasaan, ada empati yang ada di situ gitu kan. Makanya kita yuk mengalah ya. Beda dengan kalah ya. Kalau kalah kan memang kemampuan kita memang sudah tidak bisa menyaingi lah sama lawannya. Tapi kalau mengalah bedo ya, kalau rasanya. Siapa yang suka mengalah di sini? Mengalah bukan berarti kalah. Wih, betul sekali, ini ada kamera sekali langsung komen ngono. Mengalah bukan berarti kalah. Ya betul sekali. Mengalah itu ya kadang perlu ya. Seperti tadi case-nya di Kelana Kota Pagi, kita dapat banyak sekali cerita dari kawan-kawan Rasika yang ditabrak belakang, yang ada kejadian di jalan, tapi justru malah mereka yang dikuyo-kuyo, istilah bahasa lebaynya ya, nggak sih dikuyo-kuyo pie-pie, tapi itu bahasa lebay aja. Tapi mereka yang tetap mengeluarkan ragat, mereka yang tetap harus minta maaf, yang tetap harus nyelondoi padahal yang salah pihak yang lain, ya itu bukti mengalah ya, karena ada empati di diri Anda, ada simpati juga di dalam diri Anda semuanya, kemudian juga ada kontrol emosi juga di diri Anda sehingga bisa dan mampu untuk mengalah. Angel loh kamu rasih untuk mengalah kayak gini, hanya orang-orang tertentu yang bisa mengalah itu, ya kan. Kan ada orang juga di luar sana saying, wah mencelat ya lo ngawara sekarang iso ngalah. Banyak juga, nah makanya orang-orang yang mengalah itu adalah orang pilihan. Termasuk dari berbagai kebijakan yang ada saat ini. Iya betul. Hai, takutnya dari berbagai kebijakan yang ada saat ini ya Kamarasika, berbagai kebijakan, berbagai aturan yang ada saat ini, berbagai biaya yang saat ini ada di sekitar kita, kita sebagai masyarakat kita ya, mungkin aku kali ya sebagai yang kelasnya di sini nih, ngisor dewi ngisor mejo. Kalau mungkin Anda-Anda mungkin masih di atas dikit ya, di atas mejo, di atas pohon, ada yang di atas langit masih ada yang di atas langit ketujuh ya. Dan kita yang di bawah-bawah meja ini sisone ming trimo ngalah. Ya Pak Nugroho ya. Dah takut ah. Nah, ini ngomong-ngomong sayung ya, Kawarasika ini tadi kalau katanya Pak Bagus Aditya langsung nambahi, kalau menurut saya ya sayung cuma puter balik di Yuten PT Hit saja kok pun kejadian nihil di kawasan sayung tadi. Nah selain Pak Bagus Aditya, aku langsung dibantu sama Pak Arif Ki, Pak Arif MMS. Sayung tuh basah dikit aja kok mas, rapetnya mulai dari depan Polsek Sayung yang arah Semarang karena puter balik di batas yang arah Demak karena puter balik juga di depan Polsek. Ini saya menuju arah Semarang. Nah simpul di Kali Gawe, bukan di titik yang sedang ada pekerjaan sheet pile atau pekerjaan saluran air ya, di sekitar depan Unisula, tapi di sekitar SPBU Syariah yang masih ada pekerjaan pipa gas proyek strategis nasional. Thank you Pak Arif MMS. Andre Rosa meninggi Pak Arif tadi merambat di sayung terus antre di Kali Gawe. Koyone lagi santuy iki Pak Arif ya. Betul tak Pak? Nah itu ya kawan, situasi di S dan K semuanya yang merambat yang arah Semarang, yang sayung yang arah Semarang, Kali Gawe juga yang arah Terboyo atau arah ke kota. Nah terus teman Pak Arif sama Pak Bagus Aditya laporannya. Nah kemudian tadi ada kawan kita yang tanya, lihat Tembalang tuh yang tersendat yang arah naik apa turun, ini soalnya saya turun juga tersendat. Nah aku dibantu jawab sama Pak Imam Secang. Pak Imam Secang bilang, mas kalau di tanjakan Tembalang itu tersendat yang panjang itu arah turun, ada truk mogok, posisinya agak ke tengah jalan, ketersendatannya sudah sampai kilometer 432-200. Nah kalau ditanjakan Tembalangnya juga ada kepadatan, truk muatan berat ambil lanjur kanan saja. Jadi ditanjakan tol Tembalang, tol Semarang ABC itu munggah yo ono truk mogok, midun yo ono truk mogok, jadi dua-duanya merambat ditanjakan, bukan tanjakan ya, di area tol Tembalang kawan, di kilometer 430 tol Semarang ABC. Mengaten nggih Bapak Ibu yang update di kawasan tol Tembalang kawan Rasika, naiknya ada truk mogok, turunnya juga sama ada truk mogok juga. Kita simak headline dulu di news flash ya, ada update apa saat ini.
1: News flash. Indonesia secara resmi terpilih dan ditetapkan oleh Konfederasi Tinju Asia menjadi tuan rumah penyelenggara ajang bergengsi kejuaraan tinju Asia kategori usia U19 dan U23 yang akan diselenggarakan di Jakarta pada tanggal 3 hingga 16 Juli mendatang. Kepercayaan internasional ini langsung dikelola lewat persiapan teknis dan pembinaan atlet usia muda untuk mengoptimalkan prestasi sekaligus memperkokoh reputasi olahraga nasional di panggung Asia. Demikian Newsflash.
0: Pak Kobul, selamat siang.
2: Jalan Ungaran menuju Salatiga di Ponegoro sudah mulai di kontraflow ya Mahyud. Imbas kemacetan semakin panjang. Sekian, terima kasih.
0: Oke, matur suwun Pak Kobul. Nah ini update-nya di Jalan di Ponegoro Ungaran ya. Ki Pak Kolik nih yang ngasih info videonya. Untuk sementara pengaturan jalannya sudah dibantu oleh polisi ya untuk arus lalu lintasnya. Pekerjaannya, pemeliharaannya berupa pengaspalan kawan. Pengaspalan jalan di Jalan Diponegoro Ungaran yang arah Bawen. Merambat mulai dari depan rumah sakit Pekerjaan jalannya mulai dari depan rumah sakit Gondoswarno sampai dengan menjelang depan Balai Bahasa itu. Betul nggih Pak? Ini kalau aku lihat dari videonya Pak Kolek kok lagi merekam dari sekitaran depan Balai Bahasa Provinsi Jawa Tengah. Wah tapi tuh antreannya Kamaraski mau tahu nggak sekarang sampai mana? Sampai Beteng. Siapa yang sedang antre di Beteng? Di Pegadaian Ungaran, SMA Negeri 1 Ungaran, Istiqomah. Ada pengaspalan jalan kawan. Saat ini lagi di Jogjik, lagi dilindesi alat berat gitu Kawarasika. Lalu lintasnya tadi sempat kontraflow untuk pengaturan jalan oleh petugasnya Kawarasika di sekitar Jalan Diponegoro Ungaran Kabupaten Semarang. Matur suwun Pak Kolek informasinya. Pak Kolek, lah ini sampai jam berapa Pak Kolek pekerjaannya pemeliharaan jalannya di sana? Nanti kita pantau lagi lah Pak Edi Suprianto. Nah, ini Pak Edi lagi antre nih.
3: Bergenjat ada apa ya Mas?
0: Di?
3: Sebelum perempatan Meranggen ini.
0: Sebelum perempatan Meranggen? Wah, Meranggen kok baru dari Pak Edi ki? Aku lihat di kamera CCTV soalnya kok nggak ketok tuh kepadatannya Pak Edi Suprianto nyuwun sewu. Hanya kepadatan saja Pak Edi, betul? Soalnya kok ini informasinya kan tadi di bawah jam 11 ya. Nah, sementara sampai dengan saat ini belum ada tambahan kembali. Kok ini sih karena volume kendaraan aja nggak sih Pak Edi Suprianto di Meranggen-nya? Oke lah, baik kalau begitu. Mbak EN Solo 3. Oke, matur suwun Mbak EN. Kemudian Pak Edi Suprianto, oh betul katanya ya cuma volume saja. Syukurlah kalau gitu nggak ada insiden. Soalnya kita baru dapat informasi di Meranggen dari Pak Edi Suprianto. Mohon maaf ya Pak Edi. Baru kita buka atensinya. Pak Eko, tanah Mas.
4: Siang, Mas Yuda melaporkan dari Puri Anjasmoro mau ke arah Temanggung, Mas, lewat jalur agak kurang biasa mungkin. Lewat Ngalian, Boja, Kaloran, Mas. Gimana pantauannya, Mas Yud? Terima kasih.
0: Oke. Tadi tuh kita dapat info jalur sana sampai dengan sekarang masih belum ada note kembali ya, Pak Eko. Jadi kalau ini masih terpantau kondusif situasi lalu lintasnya. Andai kan ada merambat juga merambat-merambat yang masih kondusif aja, nggak yang sampai antre panjang atau butuh waktu lama kayak ning Pantura Wali Songo kono yang sampai 25 sampai 30 menit. thank you Pak Eko Tanah Mas. Kemudian Pak Nathan melintas di Tol Semarang ABC, Krapyak Solo bagaimana? Tadi kan ada antrian perbaikan di gerbang tol Krapyak tuh, tapi sebentar aja katanya mau liburan ke Solo loh ini sampai hari Sabtu. Tanjakan Tembalang aja Pak Nathan tadi yang jadi sorotan kawan-kawan Rasika. Pekerjaan, truk mogok ya, truk mogok di tanjakan tol Tembalang kilometer 430. Dah selain itu tol Semarang Solo ngwacir banget. Tadi juga ada kawan Rasika yang mau ke Salatiga Solo lewat tol juga belum ada note kembali di tol Semarang Solonya. Pak Budi, nah ini Pak Budi nih ngasih info dari tol Tembalang ya. Munggah ono truk mogok midun ya podo ono truk mogok. Di kilometer 430 tol Semarang ABC. Naik ada truk mogok, turun juga ada truk mogok. Terutama yang turun nih, yang mogok satu, yang nunggu limo. Lebih makan
5: pasir semua.
0: Lah ya. Coba ya tak hitung ya. Dari atensinya Pak atensinya Pak Budi ya. Yang mogok satu, yang nunggu. Yang nunggu 1 2 3 4 5 6. Jadi total ada 7 truk berhenti di turunan Tembalang, guys. Meso to nek somone dalane sampai antre tadi, laporannya sampai kurang lebih hampir 1 km. Pak Budi tadi lama enggak Pak Budi antriannya? 15 menit, 10 menit. Ada atau enggak Pak Budi di turunan Tembalang tadi? Kalau ditanjakan Tembalangnya sekitar 5 sampai 10 menitan ya. Nah, kalau turunan Tembalangnya nih, coba biar dilengkapi Pak Budi. Walah, Pak Nathan sudah sampai simpang Bawen. Ya wis terbukti kelancarannya ya Pak Nathan. Matur suwun, mohon maaf baru kita buka atensinya. Ini sudah sampai simpang Biwin, Kabupaten Semarang yang lanjut arah menuju ke Solo. Dan infonya Kawarasika, pekerjaan pengaspalan jalan di Jalan Diponegoro Ungaran yang arah menuju ke Bawen ya, atau arah menuju Babadan, katanya Pak Kolik sampai sore kawan Rasika. Jadi kepadatan sepanjang siang sampai sore ini akan terjadi ya di ruas Ungaran arah ke Babadan karena ada pekerjaan pemeliharaan jalan mulai dari Rumah Sakit Gondoswarno sampai dengan menjelang Balai Bahasa Provinsi Jawa Tengah di Ungaran. Suwon Pak Kolek, Pak Handono, Tantio, wah menanggapi atensinya Kawarasika tadi betul pun. Saat ini tuh ada kalau ketemu sama pengendara motor kalau ada insiden kacau balo tenan ya. Wes salah malah ngajak tukaran di jalan raya katanya Pak Handono, Tantio. Pak Sondong.
6: Selamat siang Yuda, 11 lebih 17 menit. Sudah masuk kota Purwodadi. Jadi perjalanan dari Pati lewat Sukolilo, Jatibohon lancar nihil tanpa catatan. Terima kasih.
0: Sip, mantap sun. Pak Sondong laporannya dari ruas Pati Purwodadi. Pak Arif MMS, Mas Ralat Mas, sepertinya pipa limbah karena stiker proyeknya bertuliskan pipa limbah domestik Mas, bukan pipa gas. Oh ya mohon maaf Pak. Tadi aku menyebutnya pipa gas ya. Oke, matur suwun ralatnya Pak Arif, MMS. Nah ini kita dapat info dari Pak Dwi Nufianto dari eksit tol Demak, arah Semarang sudah merambat. Nah, simpulnya kan di U-turn batas tuh karena kendaraan muatan udah muter balik. Nah ini pantauan di eksit tol Sayungnya bagaimana? Ada laporan dari kawan-kawan di tol Semarang Demak seksi 2 nih.
7: Selamat siang, selamat ini sudah saya Gus Naji, customer service perbasis di tol Sayung. Izin laporkan arus lalu lintas pada siang hari ini. Arus lalu lintas jalur entran maupun jalur exitnya masih terpantau rata-rata. Nah, saat ini kita operasionalkan 3 gardu entran dan 3 gardu exit. Info pada pengguna jalan agar selalu berhati-hati dalam berkendara dan juga pastikan saldo tol tercukupi ketika melintas di gerbang tol Sayung. Demikian yang bisa kami laporkan.
0: Oke, matur suwun kawan-kawan di tol Semarang Demak seksi 2. Ini dilapor ke Pak Ibnu ya tadi ya, siapa mau? Dari petugas di gerbang tol Sayung. Nah, tolnya so far lancar Kawarasika. Nah, kalau laporannya Kawarasika tadi, nah selepas menginjak panturanya tuh, langsung rapet. Ya, di Sayung jalurnya basah ya. Basah aja ya guys, tidak tergenang. Kemudian juga pada puter balik di depan pasar Sayung ada truk puter balik. Di batas Sayung ya ada puter balik. Mengatakan ya Pak Bambang Adi Nugroho yang mau on the way ke Semarang dari Kudus, Demak. Menuju arah Semarangnya. Nanti kita update lagi ya kawan, tetap di Klanung Kota. Aku masih punya waktu menemani Anda sampai jam 12 siang.

0: Ayu, belanja juga, Bu.
1: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
2: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
1: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
2: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
1: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
2: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan?
1: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
3: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
2: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
4: Wings Care.
5: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
6: Fresh banget rasanya.
5: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
6: Iya lagi.
7: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
5: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
6: Fresh banget rasanya.
5: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
6: Iya lagi.
7: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
5: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.

0: dari Wings Food.
1: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
2: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
3: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
4: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
3: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kan? Kok seger banget aromanya?
4: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
3: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
4: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
3: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh nggak?
4: Aman, yang penting

0: program Jaring Radio Siang bersama Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.
1: Dari Karimata, Pamekasan, saya Bambang Hidayat membawa kabar. Kekurangan air bersih mulai dirasakan oleh warga Desa Ampet, Kecamatan Telanakan, Kabupaten Pamekasan. Alfian, warga setempat, mengaku bahwa kekurangan air bersih sudah terjadi sejak bulan Juni 2026. Hal itu disebabkan karena satu sumur bor digunakan puluhan kepala keluarga. Selain untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, sumur bor yang ada juga untuk pertanian sehingga air menipis. Sementara itu, Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Pamekasan Zainullah menyampaikan pihaknya saat ini belum melakukan dropping air bersih ke sejumlah desa karena masih proses pemetaan dan pendataan.
2: Selanjutnya dari Radio Rasika FM Semarang, saya Haris Widi. Menyambut Hari Bayangkara ke-80, Polres Semarang berkolaborasi dengan pemerintah kabupaten dan Basnas melaksanakan program perbaikan 3 rumah tidak layak huni atau RTLH. Kapolres Semarang, AKBP Ratna Kuratul Aini, menyatakan gagasan bedah rumah ini muncul selepas pihaknya turun langsung ke lapangan dan menemukan kondisi hunian warga yang memprihatinkan. Program ini menyasar 3 rumah warga yang tersebar di Kecamatan Tengaran, Getasan, serta Ungaran Barat.
3: Selamat siang, kabar terakhir dari saya Cho, Suara Bojonegoro Indah FM. Bersamaan HUT Bayangkara kemarin, sebanyak 79 personel Polres Bojonegoro resmi menerima kenaikan pangkat 1 Juli 2026. Kenaikan pangkat itu ditandai melalui upacara yang dipimpin Kapolres Bojonegoro, AKBP Afrian Satya Permadi, di halaman Mapolres Bojonegoro. Dalam amanatnya, Kapolres menegaskan bahwa kenaikan pangkat bukan sekedar perubahan tanda kepangkatan, tetapi juga bentuk apresiasi institusi atas dedikasi dan pengabdian personal. Setelah upacara selesai, kegiatan dilanjutkan dengan tradisi penyiraman air kembang.
0: Demikian program Jaring Radio Siang. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio, kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, TA Radio Solo, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

Sudah tiba waktu sholat duhur untuk wilayah Semarang dan sekitarnya. Kawan Rasika, berikut adalah standar keselamatan saat melaju di jalan tol. Patuhi selalu batas kecepatan minimal 60 km per jam dan maksimal 80 hingga 100 km per jam. Jaga juga jarak aman Anda dengan kendaraan di depan, minimal 40 meter untuk kecepatan 60 km per jam, dan sesuaikan jarak saat melaju lebih cepat. Lajur kanan hanya untuk mendahului. Jangan pernah menggunakan bahu jalan untuk menyalip, karena sangat berbahaya dan melanggar aturan. Bahu jalan mutlak hanya untuk kondisi darurat. Jika mobil Anda mengalami kendala atau mogok di jalan tol, segera menepi di bahu jalan sebelah kiri. Nyalakan lampu hazard, pasang segitiga pengaman di belakang kendaraan, dan segera hubungi layanan jalan tol 133. Sebelum berangkat, pastikan fisik Anda bugar, saldo uang elektronik cukup, dan kendaraan dalam kondisi prima. Mari berkendara dengan tertib dan santun.

0: ramai sekali nih. Aku mau tutupan, aku cuma punya durasi 7 menit ya. Kamar sih Kak, tapi kok ramai sekali. Tapi karena memang kondisi jalannya memang ramai kok ya, kamar sih Kak, di beberapa titik dan beberapa lokasi. Aku mau memunculkan beberapa info dan juga updates dari kamar sih Kak ya. Ini dari Pak Arif MMS yang mengikuti Rasika itu kelakuannya persis kayak teman sekantor mas. Rutenya dari Jeporo Semarang PP cuma hanya akhir pekan dan Senin saja. Pak Sopo Pak Arif? Sesok bentak sebute ya. Pak Trisno, selamat siang.
1: Mas Yuda.
0: Yo, selamat siang.
1: Mas, aku mau hari ini mau pulang ke Jogja dari Ketileng terus Harapan. Enaknya masuk gerbang tol Gayam Sari atau masuk gerbang tol Ungaran ya mas ya?
0: Masih. Wih, jangan Ungaran lah pak, minimal ya masuknya Banyumanik lah pak, jangan Ungaran pak. Ungaran lagi rame sekali. Nih aku langsung nyebut informasi Ungaran dari Pak Kolek nih. Saat ini soalnya masih ada pengerjaan pengaspalan jalan kawan, ada pemeliharaan jalan di Jalan Diponegoro Ungaran, Kabupaten Semarang, dimulai dari depan Rumah Sakit Gondoswarno Ungaran sampai Balai Bahasa Provinsi Jawa Tengah. Nah, saat ini antrian kepadatannya udah sampai beteng gitu, udah sampai beteng Ungaran, panjang sekali. Jadi mungkin masuk Gayam Sari saja mboten nopo-nopo atau masuk Banyumanik, Pak. Nah, itu jangan masuk Ungaran, Pak. Begitu sarannya Pak Trisno. Oh, pas tekan Banyumanik. Wah, sip kalau gitu. Pas aku ngasih infonya. Soalnya ini aku dapat info juga dari Pak Gayuh. Pak Gayuh kok bilang katanya traffic light perempatan Pegadaian Ungaran kok kayaknya ada gangguan ya. Soalnya yang dari arah Sebantengan dan Siwaraki merah terus katanya Pak Gayuh yang melintas di sana. Ditambah yang arah ke Karangjati arah Babadannya merambatkan karena ada pekerjaan pengaspalan jalan di depan rumah sakit sampai Balai Bahasa. Itu satu. Lalu yang kedua adalah di Tembalang ya, tepatnya di tol Semarang ABC Tembalang, turun ada truk mogok, naik ya ada truk mogok. Nah, ini update dari Pak Robertus Ervan, katanya truk yang turun itu proses evakuasi katanya. Kan tadi truknya yang mogok satu, yang nunggu 6 ya. Jadi total ada 7 truk berhenti di tengah-tengah jalan turunan Tembalang. Oh, tapi masih banyak nih truknya. Lagi dikelutak-kelutik, tapi informasi truknya udah mulai berkurang tuh. Nggak 7 kayak tadi, dapat info dari Pak Budi. Ini kalau aku hitung dari Pak Robertus Ervan sih, truknya cuma tinggal 5 ya. Termasuk satu yang mogok. Jadi 4 yang nunggu. Soalnya tadi satu mogok, 6 nunggu. Sekarang satu mogok, 4 nunggu. Udah ada petugas ya kawan, sudah dalam pengawasan petugas lah gitu di turunan tol Tembalangnya. Kemudian aku bersama kawan di 906 ada rabas-rabas pohon sebelum SPBU Pulau Rejo Purwodadi, Jalan Raya Godong Purwodadi. Lalu lintasnya buka tutup iki koyo nih, soalnya aku buka dari videonya kawan di 906 kok melintas arah ke Purwodadinya melintasi jalur sebaliknya. Oke, di copy kawan 9006 dari Jalan Raya Godong Purwodadi. Dan tadi aku dapat atensi dari Pak Ali Wijaya alias Kang Asep bubur ayam asmara. Aku beli, sering beli loh pak, tahu aku nggak? Aku sering beli loh Pak Ali. Wah, bubur Kang Asep di asmara Jalan Ahmad Yani Ungaran. Pak Ali pernah lihat aku nggak kira-kira, atau tahu nggak kalau aku Yuda Rasika, tahu nggak? Salam kenal ya Pak Ali ya. Pak Ali Wijaya kok ternyata bubur ayam Kang Asep dengerin Rasika ya. Mantap lah kalau begitu. Nanti kapan-kapan aku tak beli lagi. Kita simak headline dulu di News Flash.
2: News Flash. Pemerintah Indonesia resmi mengaktifkan kembali pusat pelatihan pertanian di Gambia, Afrika Barat sebagai wujud nyata kepedulian terhadap kemajuan agrikultur global. Reaktivasi ini dijalankan melalui transfer teknologi dan metode bertani mutakhir untuk mendukung kemandirian pangan lokal sekaligus memperkuat posisi tawar diplomasi Indonesia di ranah internasional. Demikian Newsflash.
0: Aku bersama Pak Wahyu.
1: Mas Yuda, ngomong-ngomong soal tabrak belakang, saya juga pernah Mas Yuda, itu di daerah Mayong ya, Mas Yuda di Jepara, Jepara Mayong. Itu saya ditabrak tabrak belakang sama sepeda motor. Nah, yang nabrak itu masih anak di bawah umur. Ya, seumuran anak-anak kelas SMP, SMA kalau nggak salah Mas Yuda ya. Pokoknya belum punya KTP lah. Itu ceritanya saya habis menyalip kendaraan yang sedang parkir di bahu jalan. Itu ada dua kendaraan yang sedang parkir di bahu jalan sebelah kiri. Nah, saya nyalip, otomatis kan agak ke kanan atau Mas Yuda. Nah, setelah selesai menyalip itu saya mau balik lagi ke jalur yang benar. Saya lihat spion kiri itu ada sepeda motor yang nyalip dari kiri. Nah, setelah saya bisa masuk, depan saya itu ngerem dada. Nah, mau tidak mau saya juga ikut ngerem dada. Nah, setelah itu selang 1 detik, sangat cepat sekali, satu detik, 2 detik langsung brak. Aduh, begitu saya mau turun, ternyata yang nabrak kabur. Saya kejar, dapatlah itu ketemu di desa Tiga Juru. Nah, saya tanyain,
0: kenapa
1: kok bisa nabrak? Hah? Ternyata orangnya lihat belakang. Padahal kan sudah ada kata-kata yang mengatakan, teruslah melihat ke depan, jangan pernah lihat ke belakang. Ya seperti itu tadi, kalau naik kendaraan ya fokus pada pandangan ke depan, jangan sampai menoleh ke belakang. Sekian cerita dari saya Mas Yuda. Oh iya Mas Yuda, itu mau saya mintain ganti, tapi ya anak sekolah, ya mau gimana lagi Mas Yuda, tetap mengalah dan sabar, terus bersabar. Sekian Mas Yuda cerita siang ini, terima kasih.
0: Baik, matur suwun informasinya Pak Wahyu Jeporo. Sebentar. Pak Dwi. Oh, ini Pak Dwi arah ke Batang. Oh, kalau Pak Dwi arah ke Batang ya berarti nggak ada apa-apa, Pak Dwi. Itu semuanya yang arah Semarang, mohon maaf Pak Dwi, tadi ada kesalahan yang membalasnya. Ini Weleri dulu baru Gringseng dari Semarang. Oh, mohon maaf kalau arah menuju ke Batangnya lancar saja, Pak. Itu semua tadi yang diketik yang padat adalah yang arah Semarang. Kalau untuk arah baratnya terpantau masih baik, Pak Dwi. Nyuwun sewu. Ini ternyata dari Semarang mau ke Batang, bukan dari Batang ke Semarang. Ya, semoga Pak Dwi masih di ruang dengar ya, Pak Dwi. Nyuwun sewu. Kemudian ada Pak Ali. Oh gitu. Ya ini posisinya masih setia mendengarkan sembari masak buat besok. Aku nanti kalau mau beli bubur di tempatnya Pak Asep, aku mau pakai masker. Ah, jadi ketahuan dong aku kalau sering beli. Bercanda Pak Ali, Pak Wahyu, nambahi lagi.
1: Perjalanan dari Kudus menuju ke Wulahan sudah sampai Kali Wungu. Lalu lintas ramai lancar. Untuk cuaca juga cerah Mas Yuda. Tetap mendengarkan 105,6 Radio Rasika. Di Kudus suaranya masih terdengar jelas ya Mas Yuda.
0: Oke.
1: Terima kasih.
0: Matur suwun Pak Wahyu, Pak Gis.
3: Selamat siang kawan Rasika, melaporkan dari Jalan Raya Semarang Demak di Sayung ya. Tepatnya di exit tol Sayung ke arah Demak. Ke arah Semarang ya, ada ketersendatan. Kurang tahu di depan ada info apa ini di depan.
0: Ada info kendaraan putar balik di sekitar batas Pak Kis yang arah Semarang di S. Pak Hari, ini Pak Hari tanya ke arah Juwana lancarkah? Sementara lancar Pak Hari. Cuma tadi kita dapat informasi ada truk mogok di sekitaran Kerawang ya, di sekitar Kerawang. merambat di situ aja karena truk mogok. Udah itu tok, selain itu lancar. Pak Hari. Satu lagi Pak Unggul Suroso.
4: Siang Mas Yuda.
0: Siang,
4: 11.42 terpantau di ruas tol ABC Tanjakan kok macet.
0: Truk mogok.
4: Ada apa Mas Yuda ya?
0: Truk mogok.
4: Maaf nih baru buka radio jadi belum tahu, siapa tahu udah ada info sebelumnya. Terima kasih.
0: Truk mogok ya, sudah ketemu.
4: Dapat jawaban Mas Yuda, melintas.
0: Oh.
4: Jadi dua arahnya memang macet. Kalau dari arah bawah menuju ke atas, maksud saya dari arah Semarang menuju ke Banyumane, memang ada truk yang tadi terakhir nggak kuat nanjak tuh Mas Yud. Jadi maju dikit ganjel, maju dikit ganjel gitu. Jadi melambat. Demikian.
0: Oke.
4: Makasih Mas Yud. Saya mau
0: kita yang ngatur
4: Bawen, Bawen, Magelang, Magelang tetap Mas Yud.
0: Mantap tuh, sekali perjalanannya. Ya wes itu dulu ya Kawarasika informasinya. Aku menutup pakai ini tidak ada yang request, ya wis tak request bae sebagai penutup. Pak Hari, Lingkar Kudus atau Dalam Kota Kudus? Ya setelah Lingkar Kudus toh Pak, wong Kerawang kok. Kerawang Kudus informasi sementaranya. Tadi kita dapatkan terakhir. Wis nanti pantau lagi ke informasi lalu lintas ya. Aku meninggalkan informasi kepadatan di Sayung karena puter balik di sekitar batas dan depan pasar Sayung. Tol Tembalang dua arah Munggah Midun macet kabeh karena ada truk mogok. Kemudian di Pantura Wali Songo dan Jalan Diponegoro Ungaran ada pengaspalan jalan ya, tapi sudah ada pengaturan jalan di sana untuk kontraflow. Selalu patuhi rambu-rambu lalu lintas dan hormati sama pengguna jalan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Jam 12 siang, waktu dirasika.
1: Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
2: PT KAI Daop 4 Semarang mencatat pertumbuhan signifikan pada volume angkutan barang sepanjang Januari hingga Mei 2026. Total distribusi logistik mencapai 130 ribu ton atau melonjak 32% dibanding periode yang sama tahun lalu. Manajer Humas KAI Daop 4 Semarang, Lukman Arif, menjelaskan, kenaikan ini ditopang oleh tingginya permintaan angkutan retail serta peti kemas di sejumlah kawasan industri strategis Jawa Tengah. Layanan berbasis rel ini kini menjadi andalan dunia usaha karena mampu menjamin ketepatan waktu, keamanan, serta efisiensi biaya pengiriman logistik nasional. Kementerian Kesehatan mengubah strategi perang melawan tuberkulosis atau TBC dengan menerapkan sistem jemput bola. Langkah ini diambil guna mengejar target penemuan 1 juta penderita TBC di seluruh Indonesia sepanjang tahun 2026 ini. Wakil Menteri Kesehatan Dr. Benyamin Paulus Oktavianus saat kunjungan kerja di Rumah Sakit Paru Dr. Aryo Wirawan Salatiga menyatakan, hingga pertengahan tahun ini baru terdeteksi sekitar 800 ribu kasus. Guna memutus rantai penularan, Kementerian Kesehatan kini memfokuskan screening aktif termasuk menargetkan 1.000 rumah di Kota Salatiga melalui program cek kesehatan gratis. Wamenkes juga menegaskan tingkat kesembuhan TBC bisa mencapai lebih dari 90% apabila kasus ditemukan lebih awal dan berobat secara tuntas. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
1: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.

0: Dari puncak Semarang, inilah Rasika USA 105,6 FM. Kami dapat diterima baik di daerah Ungaran, Kota Semarang, Salatiga, dan jalur Pantura, Kendal, Demak, Kudus, Pati, dan Grobogan. Telepon 024-6923-380 atau marketing 024-6921-067, WA 081-3258-5850.
1: Rasika USA.

Hijrah Nabi merupakan peristiwa yang penting dalam sejarah Islam. Dalam sejarahnya, para Muslim di masa awal kenabian melaksanakan perjalanan yang menuntut kesabaran fisik dan mental. Berpindah dari kota Mekah ke kota Madinah yang bercahaya. Mungkin ada yang menyangka bahwa peristiwa hijrah hanyalah perpindahan lokasi untuk menuju kebaikan. Padahal tidak hanya itu. Hijrah mencakup dimensi yang lebih luas dari sekedar perpindahan lokasi. Dalam hadis riwayat Ibnu Majah, Rasulullah bersabda, "Orang yang berhijrah ialah orang yang meninggalkan segala kesalahan dan perbuatan dosa." Semoga kita diberikan kesempatan untuk menggolongkan diri ke dalam golongan Muslim yang berhijrah.

muslimin dan muslimat pendengar Radio Rasika, saatnya kita ikuti Mutiara Hikmah, pengajian bersama Hadrotus Syekh Romo Kiai Haji Ahmad Asrori Al-Ishaqi, pendiri Pondok Pesantren Al-Fitrah Surabaya. Selamat mengikuti.

masalahipun ngasilaken makrifah dhateng ngersanipun Allah Subhanahu wa taala.

0: nyuwijaken dhateng ngersanipun Allah Subhanahu wa taala.
1: Cocok dhateng dasaripun panjenenganipun Sultanil Aulia Sayyidina Syekh Abdul Qadir Al-Jailani radhiyallahu an. Napa dasaripun Kanjeng Syekh? At-tafwidu wal muwafaqah ma'at tabarri minal hawli wal quwwah. Dasare Kanjeng Syekh niku siji napa? At-tafwid. Ajenge berangkat ibadah zikir, kita ajenge berjuang dumateng Allah. Rupa napa mawon? Napa nyambut gawe, napa-napa. Sing dibalekno niku langsung tafwid, pasrah dateng Gusti Allah. Ya Allah. Kula wadalu sampun kula pritungno sedaya ya Allah. Sampun kula reka sedaya ya Allah. Sampun kula atur sedaya ya Allah. Mek sakniki kula badhe ngaten, mek benjing kula badhe nyambut damel ya Allah. Bismillah ya Allah, kula pasrah dateng panjenengan ya Allah, tawakkalna ya Allah. Kula pasrah dateng panjenengan ya Allah. Tapi nek pun pasrah cukup mboten cukup wal muwafaqah. Kudu nyocoki dateng sinten? Nyocoki dateng aturan saking Gusti Allah. Disampurnakno nyocoki dateng akhlakipun Rasulullah. Kudu ngeten lho. Lah mek pun cocok dos pundi? Berangkate wis cocok, syariate cocok, akhlake cocok, cukup mboten cukup. Dibarengi ana jerone atine, dibarengi napa? Mek iso gak ngaku ngaku. Dibalekno menyang ngersanipun Gusti Allah. Lho ngeten lho. Pun mek pun ngeten dos pundi? Jelas. Kita napa jelas niku? Kula kali sampeyan niku mek kepingin dadi wong sing genah, ojo selalu percaya karo elmune. Ojo selalu senden karo amaliyae, karo berhasilane. Apa maneh karo nure, karo sirine, karo makrifate menyang Gusti Allah, ojo percaya. Kita sing dipercaya niku moko merga rahmat pitulung saking Gusti Allah. Merga napa? Gawane nafsu. Nggih ta? Gawane menungso. Nafsu niku mek mboten cocok karo hawae niku mboten sen. Nggih napa mboten? Mek sampe gelem iku merga abot, merga kepo. So. Nggih napa mboten? Lah oleh sampan iso moksa koyok ngeten iku mboten enten male merga pitulung sangka ngersanipun Gusti Allah. Niki cocok dateng dawuhipun Gusti Allah teng Al-Qur'anul Karim napa nika a'udzu billahi minasyaitonir rajim wa man yuqashuha nafsi fa ulaika humul muflihun. Sapa wae mek sampe atine, nafsune iso dilindungi karo Gusti Allah. Eta dimediti, gak dituruti. Wong-wong sing koyok ngono mau termasuk wong-wong sing bejo ana ngersanipun Gusti Allah. Pun nggih, dadi cara ringkes napa? Kewontenan kula kali panjenengan niku napa? Diwalak-walik yak napa mawon tetep napa berkah pitulung rahmat saking Gusti Allah. Ben kula tak takon mek kula tangleti panjenengan niku sinten malaikat sa anes setan jin malah saya

0: sanes. Lah mek memper karo-karone ya napa kira-kira? Nen? Ya napa kira-kira? Rodok mung in kita mangka nih kula kali sampean iku dijenengi menung so nopo o sampean kok dijenengi menung so wama summiyal insanu illa likasrati nisyani oleh kula kali sampean dijenengi menung so niku mergo nopo mergo akeh lali nih gini apa mboten pun nggih mergo saking akeh lali pun sampean niku lho wong mergo menungso sing sampean depi niku nggih cara ringkes sak lamine niki niku sampean ngedepi napa nggih namung ngadepi sekawan perkawis mek gak seneng tentu susah. Pun tak, zaman betul sekawan niki napa mboten? Gitu. Tapi sekawan-sekawan ini ki kulo sampean niku napa kepingin dadi uang singgen. Nah, ini napa mboten? Mek wis dadi uang singgen, nah tentu bakal selamat. Lah mek ngeten dos pundi ibadahe butuh genah. Ibadahe butuh digenah. No, jadi ibadah iki kula kali sampean niku mboten tentu genah, tapi butuh digenah. No, maksiate ya butuh digenah. No, nggih napa mboten? Senenge ya butuh digenah. No, susahe ya butuh digenah. No, jadi sak walak-walik kula sampean mek pancen kepingin dadi uang sing genah. Gitu, tentu akeh sing kudu digenah. No, sampean kali kula pun genah napa dereng? Ala moso. Wong sakmene tuwae kok dereng genah niku lho. Nen? Ibadah pun genah napa dereng? Nen, dosoe pun genah nopo dereng. Mbak saman takon lho yai, nopo dosa niku nopo enten sing genah enten. Lho nak boleh repot sampean. Nggih ta? Saman dilok teng hadis sahih niku rubba dzambin adkhala sahibahu ila jannah. Pirang-pirang wong-wong sing nglakoni dosa, justru dosa sing dilakoni dadekno mlebu swarga. Lho, berarti kan ana ta dosa genah niku. Ae nges lho ali omong niku. Wong gak iso ngomong, gak tete ngono. Ngono apa njaluk rabi maneh. Kan? Ayo. Jadi mek ngeten ana ibadah sing gak gen. Nah, ya ana dosa sing gen. Ya apa? Mungkin sampean sik kawit niki krungu. Dosa genah niku. Yen apa mboten? Ngene nggih. Lho, napa? Eta. Kok karo-karone niku enten sing genah, enten sing boten genah. Ana ibadah genah, ana ibadah gak genah, ana dosa genah, ana dosa sing gak genah. Napa? Cara ringkes. Kula mirsani wonten ing setunggalipun kitab ingkang dipun anggit dening panjenenganipun Sulthanul Aulia Sayyiduna Syekh Abdul Qadir Al-Jailani radhiyallahu anhu. Nggih. Dawuhaken limang perkara. Sing ditutupi karo Gusti Allah elmune sing gak ana wong sing weruh. Kecuali wong-wong sing istimewa ana ngersanipun Allah. Sing pancen ditulungi ngeta, dibuka ati ni karo Gusti Allah. Siji ilmu napa sing mboten diweruhi. Ridhoe Allah ing dalem ibadahe kawulane Allah. Dados nggih. Ibadah kula kalih sampean niku sampean mboten semerap mek ibadah niku diridhoi napa mboten dening Gusti Allah. Aja meneh diridhoi, wong ditrimo ae gak weruh kok. Perlune napa? Supaya aja ngerasa cukup, aja ngerasa beres. Siji. Nggih. Ingkang nomor kalih nggih. Mboten diweruhi dukane Gusti Allah dateng tiang-tiang ingkang nglampahi dosa dateng Gusti Allah. Kita. Apa tentu ta mek wong nglakoni dosa iku langsung kena dicap. Wis jelas iki wong cilaka ana ngersanipun Allah. Mboten saged. Kenapa mboten? Perlune napa? Kula kalih sampean aja gampang nuduh uang. Uang sing lakoni dosa aja gampang cilik atine karo rahmati Gusti Allah. Aja putus asa karo pangapura saking Gusti Allah. Lah iki lho perlune. Nomor 3, ilmu napa? As-shalatul wusta. Salat limang waktu iku sing paling istimewa iku salat sing endi? Apa maghrib, apa asar, apa isya, apa subuh? Mboten semerap kula kali sampean niku. Perlune napa? Ayo limang-limang waktu ayo padha ditemeni. Dasar napa supaya kula kali sampean mek pancen kepingin minangka kawulanipun Allah ingkang dipun cintai dening Gusti Allah, aja napa nyepelekno apa-apa sing gak diridhoi karo Gusti Allah. Lho mek wong ahlul haqiqah mboten enten critane niku, iki dosa cilik, iki setengah cilik, iku rada gedhe, iki dosa gedhe. Mboten nenten kabeh napa mawon sing mboten diridhoi dening Gusti Allah, napa ngerasa gedhe ana jero ne ati, oleh temen cinta ngegumno menyang Gusti Allah. Lho ngeten aja nilai lahiriah. Lah wong cinta ambek aku koyo yo-yo karo petikku marah ditempak-tempak. Lah lah mboten gena ta wong cinta koyo ngeten niku. Kenapa mboten? Nilai cintanya perlu dipertanyakan. Niki lah. Niku wong ahlul haqiqah. Ingkang sampun kelampah niku maca istighfar napa pancen nyuwun ngapura, tobat dhateng Gusti Allah. Nen. Saman kali kula wingen-wingenane lho, wau subuh pun ta. Nggih ta. Saman kali kula niku nyuwun ngapura dhateng Gusti Allah, kelayan tobat dhateng Gusti Allah napa maca istighfar. Nen. Akeh ta kanca wedok napa? Nen kanca wedok ngomong maca, kanca lanang akeh ya, kanca lanang maca napa? Nen istighfar napa maca istighfar? Nen isti kula tak jawab kanca wedok dhisik. Kita Lah mek pancen kanca wedok kala wau mboten nyuwun ngapura namung maca istighfar ing mongko ingkang dipun waos niku astaghfirullahal azim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Ya Allah, kula nyuwun ngapura ya Allah. Tapi kenyataan ini ki kok moco, berarti ini ki bujuk napa mboten kali Gusti Allah. Bu, lah wong sing diwaca niku nyuwun ngapura lah ngakune cuma moco niku. Bu, Juk, kanca wedok, apa sing mbujuk ya? Kula baleni kanca lanang. Kanca lanang kala wau jawab kula yai nyuwun istighfar tobat dateng Gusti Allah. Nggih napa mboten? Kok sampean niku ngraos pun nyuwun ngapura tobat dateng Gusti Allah? Wekdal sampean kali kula maaf astaghfirullahal azim. Wonten sak lebetipun manah kula kali panjenengan niku wekdal niku enten napa lajeng dateng pundi? Nen? Temen teng Gusti Allah? Ya cok mugi-mugi. Kula niki mboten takon mugi-mugi niku lak nyuwun. Sing kula takokno wau isuk. Mangkane para ulama thariqah mengambil satu jalan tengah. Ngerti? Mek pancen awakmu temen nyuwun ngapura menyang Gusti Allah, sing temen oleh maca astaghfirullah. Mek pancen sik durung temen nang Gusti Allah, kon ojo ngaku-ngaku nyuwun ngapura tobat menyang Gusti Allah. Lajeng dos pundi guru? Ngene wae. Ya, nyuwuna menyang Gusti Allah, faghfirli. Sampan sepura kula ya Allah. Mboten sampean sing njaluk sepura, mboten. Sampan njaluk di sepura. Ya napa kira-kira? Mele pundi sampean? Mele ighfirli sampean sepura kula ya Allah, napa mele astaghfirullah kula nyuwun ngapura dhateng Gusti Allah. Mele pundi? Nen? Astaghfirullah durung iso temen. Nggih ta? Ighfirli supaya awake iso rada enak. Mele pundi? Mele pundi? Nen? Kula rungok-rungokno niki kabeh mele ighfir li. Napa kok sampean niku mele ighfirli? Mergo kula kali sampean niku sik durung dadi wong. Nggih ta? Sik napa? Sik setengah wong. Nggih ta? Artine napa? Atine sik durung temen-temen napa disiapno berangkat dateng Gusti Allah. Jadi sampean saenake dhewe. Ya napa kira-kira? Mele pundi sampean? Mele ighfirli sampean sepura kula ya Allah, napa mele astaghfirullah kula nyuwun ngapura dhateng Gusti Allah. Mele pundi? Nen? Astaghfirullah durung iso temen. Nggih ta? Ighfirli supaya awake iso rada enak. Mele pundi? Mele pundi? Nen? Kula rungok-rungokno niki kabeh mele ighfir li. Napa kok sampean niku mele ighfir li? Mergo kula kali sampean niku sik durung dadi wong. Nggih ta? Sik napa? Sik setengah wong. Nggih ta? Artine napa? Atine sik durung temen-temen napa disiapno berangkat dateng Gusti Allah. Jadi sampean saenake dhewe. Pun kula balik dateng sampean mawon. Ya, pengin dadi wong napa setengah wong? Pun nggih, kepengin dadi u. Lho ngeten lah. Nggih ta? Lah mek kula kale panjenengan ngelenggahi wonten pelenggahan seneng dipun tuntut dening Gusti Allah, ayo sing syukur. Sampean pun saged syukur napa dereng? Nen? Akita. Pun saged syukur napa dereng? Nen? Mosok dereng padha gedene ngeten kita. Nen? Pun saged syukur napa dereng? Cik dereng maca syukur sing kathah. Kita syukur teng Gusti Allah niku napa mboten cukup sak trima nyukuri nikmat ingkang dipun paringaken saking ngersanipun Allah mboten. Kita sampurnane syukur niku napa? Di samping syukur matur syukur dateng Gusti Allah, manahipun dipun sarengi napa? Ngerasa apes, ngerasa mboten saged napa-napa ngelenggahaken nikmat ingkang dipun kersakaken dening Gusti Allah. Kudu dibarengi ngeten, ya Allah, alhamdulillah ya Allah, kula panjenengan paringi niki ya Allah, kula panjenengan paringi saged ngeten ya Allah, namung ya Allah, kula nyuwun agungipun pangapunten ya Allah, kula mboten saged ngelenggahaken ingkang sak mestinipun ya Allah dateng nikmat ingkang panjenengan paringaken dateng kula ya Allah. Nggih napa mboten? Mboten trima cukup. Alhamdulillah aku diparingi ngene karo Gusti Allah. Muga-muga manfaat. Lho ngeten tok niku. Muga-muga iso ngene, muga-muga iso nggo ngene. Kita dibarengi awake ngrasa apes mek sampean saged kaya ngeten syukure genah dijawab dening Gusti Allah la azidan naku bakal ditambahi karo Gusti Allah. Ben? Ben nggih? Lajeng menawi kula kale panjenengan niku dipun paringi susah dening Gusti Allah. Saman susah napa sumpek? Nen? Susah napa sumpek? Nen? Susah napa sumpek? Nen? Nen? Susah sumpek. Wah sampean niku kaya pemborong mawon. Kabeh ape diborong? Wis borongan kabeh. Nggih, susah sumpek bingung. Nggih ta? Sepen wis. Nggih ta? Pun dipele, susah napa sumpek? Nen? Sung? Ojo gampang jawab sumpek. Nggih, mergo sumpek niku napa? Akhul junun. Sumpek niku dulure gendeng. Nggih ta? Napa?
1: Mergo sumpek niku gak weruh apa sing disumpeki. Nggih napa mboten? Malah-malah pikirane wis bingung karepe dhewe mbuh-mbuh. Lah setengah tak dulure gendeng ngeten. Aja gampang jawab sumpek nggih, aja susah. Nggih tak mek susah niku pancen ngerti apa sing disusahi. Niku susah. Mek sumpek ini mboten ngerti, kadang-kadang biyen lho waktu gak duwe duwit, nggih ta? Biyen lho waktu dorong soge, genah uripe genah, dijak ngomong yo genah, dijak rembuk yo enak. Barang saiki nyekel duwit iku lho leng-leng terus. Nggih napa mboten? Nggih ta? Niku banyak napa? Saman kali kula niki susah napa sumpek? Lho lak ngeten. Nggih. Kula kali saman sing kathah niku napa su? Napa tandane kula kali sampean niku kok susah? Mergo senajan sampean niku susah yak napa sik tetep enak mah. Enak mangan mangkane kadang-kadang kula niku mek ana wong matur teng kula, "Yai, dongaaken kula susah, Yai. Kula niku sumpek bingung, Yai. Kula lirik kali kula, bingung, susah, kocek lemune." Nggih ta. Oleh bengesan yo tepak. Ya apa sih iki? Nggih ta. Aksi apa aksi apa aksi do gak sido nih gak mapan wedake yo ayu yo kinyis ngono lang bingung dari ini bingung tuh kondi koniku ojo nggawa bingung susah ya. Oh, Jawa gak ngerti Jawa nggih ta. Jadi kula kali sampean sing kathah niku napa susah. Wong sik enak mangan, enak ngombe, sik kathah guyune, sik kathah napa dolene, nggih napa mboten? Sik enak turune, nggih napa mboten? Sik enak nglencer kok ngomong sumpek. Bingung anu metu. Waduh, metu anu nglencer, tunjungan anu nang BP anu. Hayah kon. Lah gitu tetep nggih ta? Wong gak fafiru ilallah nggih, fafiru ila biskop nggih ta, fafiru ila plaza. Barang wis teko lunga biskop bali omah nggih sumpek maneh, insyaallah tambah sumpek. Pun nggih, pun muga-muga pinaringan dawa umur, pinaringan istiqomah tumakninah napa fi ta'atillah wa ittiba'i rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam wal ijtima' wal iqtida' bi ibadillahis salihin fa insyaallah ala ridha wa husnil khatimah fid din wad dunya wal akhirah amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah.

Tadi telah kita ikuti Mutiara Hikmah, pengajian bersama Hadratus Syekh Romo Kiai Haji Ahmad Asrori Al-Ishaqi, pendiri Pondok Pesantren Al-Fitrah Surabaya. Semoga Allah memasukkan kita ke dalam golongan orang-orang yang diridhoinya. Amin, amin, Allahumma amin.

0: Dalam bekerja adalah tuntutan yang pasti di setiap zaman. Namun, sikap seperti ini tentu tak selayaknya membuat kita memberhalakan pekerjaan sehingga lupa akan Sang Pencipta. Mungkin ada baiknya kalau kita seolah berpuas diri sejenak untuk selalu bersyukur dan menyadari bahwa kehidupan tak hanya ada di dunia. Kondisi berpuas diri dalam artian tersebut tadi adalah sikap hidup yang qanaah, sesuatu yang sangat dianjurkan dalam Islam. Dalam hadis Ibnu Mas'ud diceritakan bahwa Rasulullah bersabda, "Wahai manusia, setiap hari rizki datang kepadamu, tetapi engkau selalu tak puas. Setiap hari umurmu berkurang, tetapi engkau malah bangga. Engkau berada dalam kecukupan, tetapi engkau selalu mencari hal yang menyusahkanmu. Diberi sedikit karunia, engkau merasa tak cukup. Diberi banyak, tak pernah kenyang. Padahal jika di pagi hari engkau merasa tenang dengan minuman yang ada dan tersedia cukup makanan di harimu ini, maka seakan-akan dunia ada dalam genggamanmu."
1: Jam 1 siang, waktu dirasika.
2: Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
3: Dinas Perhubungan Kabupaten Tegal gencar menggelar sosialisasi normalisasi kendaraan di kawasan Pantura sebagai langkah nyata menuju program Zero Overdimension Overload atau ODOL 2027. Langkah ini diambil guna menekan angka kecelakaan fatal sekaligus mencegah kerusakan infrastruktur jalan raya. Kasih pengujian kendaraan bermotor di Sub Tegal, Singgih Wibowo menegaskan, pemilik truk yang melebihi kapasitas wajib memotong dan mengembalikan dimensi kendaraan sesuai standar pabrikan. Proses normalisasi wajib dilakukan di bengkel karoseri resmi sebelum kendaraan kembali menjalani uji berkala atau KIR demi tertibnya sistem logistik nasional. Pemerintah Kota Semarang melalui BLU UPTD Trans Semarang telah mengoperasikan 61 unit bus baru hingga akhir Juni. Langkah ini merupakan bagian dari program permajaan armada dengan target total 132 unit bus pada tahun ini guna meningkatkan kualitas layanan transportasi publik. Kepala BLU UPTD Trans Semarang Hari Setyo Yunanto menjelaskan, seluruh bus baru ini sudah melayani sejumlah koridor utama dan feeder. Selain menambah 20 unit bus diesel pada awal Juli, Trans Semarang juga berencana mulai mengoperasikan bus listrik pada Agustus mendatang sebagai tahap awal pengembangan transportasi ramah lingkungan di Kota Semarang. Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi mengkonsolidasikan 105 investor hingga pelaku usaha untuk mempercepat masuknya investasi berkualitas sekaligus memperluas lapangan kerja di Jawa Tengah. Dalam acara bisnis dinner di Kota Semarang, Ahmad Lutfi menegaskan Pemprov Jawa Tengah terus memperkuat iklim investasi dan menyiapkan pengembangan 12 kawasan industri baru. Strategi ini mulai membuahkan hasil, di mana realisasi investasi Jawa Tengah pada triwulan pertama tahun 2026 telah mencapai Rp23 triliun dan berhasil menyerap sekitar 92.000 tenaga kerja baru. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
2: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.

0: Dari puncak Semarang, inilah Rasika USA 105,6 FM. Kami dapat diterima baik di daerah Ungaran, Kota Semarang, Salatiga, dan jalur Pantura, Kendal, Demak, Kudus, Pati, dan Grobogan. Telepon 024-6923-380 atau marketing 024-6921-067, WA 081-32-58-58-500.
1: Rasika USA.

Sugeng siang poro pamidanget nglarasari sampun tabuh setunggal nggih poro pamidanget wancine pun mirengaken lelagon campur sari lan pepanggihan malih kalian Grita Putri siang menika hawanipun benter sanget lan lalu lintas kadosipun ugi wonten antrean ngaten di sekitar jalan Diponegoro tasih wonten pekerjaan jalan nggih kadosipun di tol ini juga yang di tanjakan Tembalang ini juga ada antrean antriannya cukup panjang antriannya mulai dari jembatan tol Jatingaleh ngaten para pamidanget lan monggo para pamidanget ingkang badhe ngersake lelagon campursari saged pinarak di 081 32 58 58 500.

0: Hey guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Benar-benar meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini si Will Goes approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
3: Mau dong.
4: Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.

0: Tasi wonten ati coro ngelarasari kawula bikak WA malih ingkang sampun pinarak siang menika wonten Pak Agus Jaya. Sugeng siang.
1: Sugeng siang Mbak Grita, sugeng siang kawan Rasika. Nyun info lalin Mbak Grita saking Trengguli dumugi Simpang 5 Semarang. Matur nuwun Mbak Grita.
0: Saking Trengguli nggih, saking Trengguli menuju ke arah Simpang 5 untuk saat ini jalurnya lancar. Leres nggih. Ini Pak Agus menanyakan jalur untuk saat ini perjalanan dari Trengguli menuju ke arah Simpang 5 jalurnya lancar, nanti sampai di Genuk ambil Walter Mongin Sidi ke arah Simpang 5 lancar, mboten wonten ketersendatan. Pak Juni Abadi sugeng siang menika badhe nyuwun lagu kemawon saking Adi Corong Larasari. Matur nuwun sampun pinara diantrikan yeh lagunya kawan di 9409 ngersak ke lagu ugi saking Adi Corong Larasari meniko kalian Pak Bodak. Waalaikumsalam sugeng siang badhe nyuwun lagu sami kalian Pak Juni nggih, lagunya diantrikan mawon lan salamipun kagem sedaya pamidanget Rasika di Pasban. Pak Habibi waalaikumsalam sugeng siang, nyuwun info jalur dari Semarang menuju ke arah Demak. Siang meniko dari Semarang menuju ke arah Demak untuk Kali Gawe Genuk Sayung sampai Demak lancar mboten wonten ketersendatan. Pak Sinyo.
2: Siang Mbak Grita Putri. Badhe nyuwun info nih, niki saking Gubuk badhe tindak teng Ngalian. Info jalure pripun nggih? Matur suwun.
0: Saking Gubuk tumuju ke arah Ngalian nggih, Gubuk menuju ke arah Ngalian nanti masuk tol Muktiharjo, masuk tol Gayam Sari boleh, terus nanti keluar Krapyak boleh, jalurnya lancar, tidak ada ketersendatan, atau mungkin mau lewat Arterio Sudarso, saat ini lancar, masuk dalam kota pun nanti lewat Kali Garang Pamularseh menuju ke arah Ngalian lancar, atau mau lewat jalur yang belakang, lewat apa namanya yang lewat Simongan, terus Untung Suropati Jatibarang ke arah Ngalian juga lancar mboten wonten ketersendatan Pak Sinyo. Kawan di 5541 sugeng siang menika ngersake lagu kemawon saking Didi Kempot sinambi goreng-goreng ngaten once. Sinambi goreng-goreng nggih, matur nuwun sampun pinara diantrikan lagunya saking Didi Kempot. Salajengipun sampe sing nambi goreng kerupuk ngaten. Kawan di 5642 sugeng siang menika ngresake lagu ugi saking Adi Corong Larasari. Matur nuwun sampun pinarak diantrikan lagunya nggih. Matur nuwun sampun pinarak. Salajengipun Pak Ali Mahmudi ini di Tanjakan Tembalang dari jam 9 tadi pagi belum lancar nggih karena truk muatan berat ini milih menepi di pinggir ngaten. Ada apa nggih? Sedap ini dari jam 9 tadi sampai sekarang memang masih ada kepadatan dan antriannya cukup panjang. Untuk antriannya itu mulai dari sekitaran Jati Ngaleh. Ada apa nggih menika nggih? Sekedap. Matur nuwun sampun pinara Pak Ali Mahmudi. Pak Yohanes Deka sugeng siang badhe titip salam kagem Pak Adi Susetyo, Pak Mudasir, Pak WSP lan ngersake lagu tapi engkang atmo bilung cobi mangke kawula padosi rumiyin nggih wonten menapa mboten menawi mboten wonten engkang wonten kemawon ngaten nggih. Matur nuwun sampun pinara. Pak Dwi Satya sugeng siang menika badhe ngersake lagu ugi saking HR Senopati nggih. Matur nuwun sampun pinara. Lagunya diantrikan mawon engkang sampun pinara malih menika wonten Dokter Yuda, ini Tembalang kok macet, ada apa nggih? Nah, ini belum ada info lagi nggih. Kalau infonya sejak tadi pagi, sejak jam 9 itu di Tembalang ada kepadatan. Sekedap kawula padosi rumiyin nggih, sejak jam 9 di Tanjakan Tembalang wonten menopo nggih menika. Dereng wonten update menika, Pak. di Tanjakan Tembalang. Tapi antriani pun panjang meniko, Dokter Yuda. Pak Sugi absen kemawon, nggih Pak Ibu Farida meniko badhe nyuwun tembang dumes. Ngaten kintun salam kagem masam. Pak No ugi kagem sedaya pamidanget rasika. Matur nuwun. Sampun pinara Ibu Farida diantrikan lagunya. Sampun kathah nggih ingkang ngersake lelagon campursari kawula puter malih. Lelagon campursari wonten adicara nglarasari.

0: Tasih wonten ati corong larasari. Kawula bikak WA malih ingkang sampun pinarak wonten Pak Ricantono sugeng siang.
1: Sugeng siang, Mbak. Tembalang ABC itu yang arah naik menika tasih macet amargi wonten kalih truk ingkang mogok, Mbak. Setunggal truk beto hebel, setunggalipun truk tangki mangkaten info. Minta sih merayap naik turun ya Mbak.
0: Siap-siap, matur nuwun infonya. Ternyata ada truk mogok ini, ada dua ya truk mogok ya. Matur nuwun Pak Ricantono infonya. Pak Miftah badin nyuwun lagu kemawon ya, diantrikan ya. Dan tol Tembalang itu sebelum jam 12 tadi ada truk mogok di arah yang naik sama turun, ini ada yang mogok semua, jadi ada dua truk mogok. Matur nuwun infonya. Pak Waluyo Jati,
2: selamat siang. Farida diantrikan lagunya. Sahabat Rasi,
0: Pak.
2: Ikut ngantri di tanjakan Tembalang ini macet agak panjang. Cuacana panas luar biasa. Ya, semoga tetap terkendali. Dan kesehatan, keselamatan sampai tujuan. Matur nuwun
0: sampun pinarak, sampun maringi info nggih. Ini di sekitar tanjakan Tembalang tasih wonten antrian.
2: Ternyata di tanjakan Tembalang ada truk bawa gorong-gorong trouble. Dua-duanya sudah ada petugas, namun sangat panjang tersendatnya. Semoga sabar dan tetap diberikan kesehatan.
0: Matur nuwun infonya Pak Waluyo Jati. Pak Teguh Leo sugeng siang menika badhe ngersakke lagu mawon wonten ati corong larasari nggih. Matur nuwun sampun pinarak. Diantrikan lagunya nggih Pak Teguh Leo. Salajengipun kawan di 5541 matur nuwun lagunya sampun diputeraken. Lan salam kenal kawula Mas Ali Wijaya alias Kang Asep. Oh, Kang Asep, langganan saya. Matur nuwun. Iya. Lagi goreng kerupuk ini ya. Siap-siap Mas Ali Wijaya. Siap, pokoknya langganan saya ini. Matur nuwun. Kang Asep sampun pinara, Pak Asep nggih. Pak Satya sugeng siang menika ngersake lagu kemawon nggih. Lalin di Jepara benter sangat. Matur nuwun sampun pinara. Kawan di 4071 sugeng siang.
3: Selamat siang Rasika, minta info untuk jalur Demak Dempet Bodong Purwodadi sampai Wirosari gimana Yesun?
0: Siap, Demak Dempet Godong Purwodadi sampai Wirosari siang menika jaliripun lancar, tidak ada ketersendatan, aman untuk jalurnya. Ibu Kris sugeng siang menika menanyakan dari PLN Jatingaleh menuju ke Kudus bagaimana untuk keadaan Kaligawe dan Sayung. Siang menika dari PLN Jatingaleh menuju ke arah Kudus masuk tol Jatingaleh, lajeng sak mangke keluar Mukti Harjo sedikit antre di Yuten Mukti Harjo, di Yuten Kubro menika, tapi lepas itu lancar, tidak ada ketersendatan, aman untuk jalurnya. Kawan di 1876 sepanjang jalan Diponegoro Ungaran semenjak di aspal kemarin marka garis hilang. Ini bukan hilang nggih, Pak, tapi belum dibikin lagi karena memang masih ada pengaspalan. Nanti kalau pengaspalan sudah selesai, pastinya akan dibuat marka jalan lagi. Ngaten amargi di sekitaran jalan Diponegoro menika kan kemarin banyak jalan yang rusak, ada yang lubang, ada yang menggulung gitu untuk aspalnya. Nah, ini sekarang di aspal ada pengaspalan. Dan untuk saat ini jalurnya lancar, mulus, tapi untuk marka jalan belum dibuat. Pastinya nanti akan dibuat. Ngaten, karena memang marka jalan itu penting. Ngaten, ye. Pak Soleh, untuk Rob bagaimana siang menika Rob? kering, mboten wonten rob. Ngaten Pak Soleh, aman untuk jalurnya, tidak ada ketersendatan, tidak ada rob, tidak ada antrian, jalurnya lancar. Tasih kathah nggih ingkang ngersakake lelagon Campur Sari. Kawula puter malih, lelagon Campur Sari wonten Adicara Nglarasari.

0: aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutacinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Wah, kopi gula aren favoritku nih.
2: Enak sih, tapi aman diminum setiap hari.
1: Kan gula aren lebih alami.
3: Gula aren memang berasal dari nira pohon aren dan mengandung sedikit mineral. Namun ingat, gula aren tetaplah gula yang dapat meningkatkan kadar gula dan menambah asupan kalori. Masalah utama bukan jenis gulanya, melainkan jumlah yang dikonsumsi. Terlalu sering mengkonsumsi minuman manis dapat meningkatkan resiko obesitas, diabetes, dan penyakit jantung. Tetap boleh menikmati minuman gula aren, asalkan bijak, pilih ukuran yang lebih kecil, kurangi kadar gula, dan batasi frekuensi konsumsi. Jangan lupa cek label gizi pada minuman kemasan. Ingat, hidup sehat bukan berarti tidak boleh menikmati, tapi tahu batasnya. Nikmati secukupnya, sehat selamanya.
4: Informasi ini disampaikan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Semarang. Salam germas, sehat, bugar, produktif.
3: Kawan Rasika, berikut adalah standar keselamatan saat melaju di jalan tol. Patuhi selalu batas kecepatan minimal 60 km per jam dan maksimal 80 hingga 100 km per jam. Jaga juga jarak aman Anda dengan kendaraan di depan, minimal 40 meter untuk kecepatan 60 km per jam, dan sesuaikan jarak saat melaju lebih cepat. Lajur kanan hanya untuk mendahului. Jangan pernah menggunakan bahu jalan untuk menyalip, karena sangat berbahaya dan melanggar aturan. Bahu jalan mutlak hanya untuk kondisi darurat. Jika mobil Anda mengalami kendala atau mogok di jalan tol, segera menepi di bahu jalan sebelah kiri. Nyalakan lampu hazard, pasang segitiga pengaman di belakang kendaraan, dan segera hubungi layanan jalan tol 133. Sebelum berangkat, pastikan fisik Anda bugar, saldo uang elektronik cukup, dan kendaraan dalam kondisi prima. Mari berkendara dengan tertib dan santun.

0: Jam 2 siang, waktu dirasika.
1: Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
2: Kasus kematian seorang pria berusia 59 tahun di Desa Wringin Putih, Kecamatan Bergas, yang semula diduga meninggal secara alami, akhirnya terungkap sebagai kasus penganiayaan maut. Satreskrim Polres Semarang bersama tim Dokpol Polda Jawa Tengah telah melakukan ekshumasi atau bongkar makam guna proses autopsi. Kasatreskrim Polres Semarang AKP Bodiate Jalelana menjelaskan, hasil autopsi menunjukkan adanya retak pada tulang tengkorak korban akibat hantaman benda tumpul.
3: Dasar isi keluarga dan telah kami tingkatkan menjadi laporan polisi, kami bermohon kepada Bitdokes Polda Jawa Tengah melalui Dokpol Kedokteran Kepolisian untuk permohonan ekshumasi terhadap mayat. Jadi telah kami laksanakan pembongkaran makam, pada saat itu juga dilaksanakan ekshumasi serta otopsi, dan telah ditemukan hasil dari otopsi adanya luka benda tumpul di bagian kepala serta retak di bagian tengkorak.
2: Polisi kini telah menetapkan seorang pemuda berusia 20 tahun yang merupakan teman dekat anak korban sebagai tersangka. Menurut keterangan keluarga, motif aksi nekat pelaku diduga karena menyimpan rasa sakit hati kepada korban. Tersangka kini dijerat pasal 466 ayat 3 tentang penganiayaan yang mengakibatkan kematian. Aparat kepolisian masih terus menyelidiki penyebab pasti ledakan di pabrik herbal milik PT Rau Botanical Nusantara, kawasan industri Candi, Kota Semarang. Insiden yang terjadi pada Rabu siang tersebut mengakibatkan satu orang pekerja meninggal dan 8 lainnya mengalami luka-luka. Kapolsek Ngalian Polrestabes Semarang, Kompol Alit Alpart, menjelaskan sumber ledakan diduga kuat berasal dari tabung sterilisasi bertekanan tinggi di ruang produksi yang tidak kuat menahan panas. Kekuatan ledakan bahkan meruntuhkan sebagian bangunan dan terasa hingga radius sekitar lokasi. Kini seluruh aktivitas di pabrik ekspor tersebut dihentikan sementara guna proses olah TKP oleh Polrestabes Semarang. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
1: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.

0: Tase wonten ati corong larasari lan para pamidanget. Kawula bikak WA malih nggih. Engkang sampun pinarak siang menika wonten Pak Domo. Sugeng siang, terima kasih nggih untuk kepada dinas terkait Kendal. Ini Jalan Mororejo arah Ngebum Kaliwungu sudah ada penambalan lubang jalan ngaten. Matur nuwun. Hampun pinarak. Pak Wasimin sugeng siang menikon derek mantau saking kawasan BSB City. Namung badhe nyuwun sekar mawon langgam ngimpi ngaten. Kagem Pak Teguleo kok wau samar-samar kadose update ngaten nggih. Pak Teguleo ngersake lagu Ikhlas ngaten sampun kawula putraken. Ngaten. Matur nuwun sampun pinarak. Pak Wasimin lagunya diantrikan nggih ngimpi ngaten. Matur nuwun sampun pinarak. Salajengipun engkang sampun pinarak malih wonten Pak Asis Noverdi sugeng siang.
1: Siang Mbak Greta kalian kawarasi kasdoyo nggih. Derek Pareng Pawartos Mbak Gre sakmenika kula sampun dugi wonten kawasan industri candi Mbak Gre. Meluncur saking Tambah Haji Mbak Gre menyusuri Prof Hamka utawitas lalin masih terpantau ramai lancar nggih. Mereka mau modal alternatif pasar ngalian Mbak Gre melebet kawasan candi. Aktivitas lain masih terpantau ramai lancar saat menikah pada tumuju wonten ing Royal Abadi kirim barang Mbak Greta untuk cuaca nggih sak siang sak menikah benter sangat. Makatan Mbak Gre buat kewarasika ekstra waspada, hati-hati kemawon, hormati pengguna jalan sanesipun nggih. Buat Mbak Greta, selamat bertugas. Matur sembah nuwun.
0: Matur nuwun Pak Asis Noverdi sampun maringi info. Salajengipun kawan di 5332. Waalaikumsalam sugeng siang. Apa? Minta lagu apa? diantrikan mawon lagunya. Salajengipun wonten Pak Sondong sugeng siang.
2: Sugeng siang Jeng Greta Putri perjalanan saking Purwodadi Gondong Demet Demak. Rasa menikah tabuh sekawan lah selangkuh kali menit sampun dugi PL Genduk. Sepanjang perjalanan lancar ngajeki niko sampun kering, lintasan kering amargi puncak rob sampun wau tabuh sedoso atau sekolah siang menyenangkan niko perjalanan saking Purwodadi naming biasa lagi melambat niko sa wilayah anu nih gue batas kota karena aktivitas putar balik. Matur suwun.
0: Matur nuwun
2: infonya. Kereta selepas Polsek Genduk arah kota nggih niko jalur menyempit karena ada alat berat niku nggih pengerjaan saluran pipa limbah. Niko terisa lajur kanan menimbulkan antrean mungkin di sore mungkin nggih wonten antrean cukup panjang kados niku. Itu kalau pas nabi dipasang pembatas nih walaupun mulai antri cerita. Matur suwun.
0: Matur nuwun infonya kawan di 4172 pada request mawon saking Didi Kempot jadi antrikan Pak Gondo. Matur nuwun sampun pinarak diantrikan lagunya Mbak Dina lagunya diantrikan mawon ye. Saat lajengipun wonten Pak Wafinus.
3: Sugeng siang Mbak Greta, sugeng siang sedaya kawan Rasika. Mbak Greta badhe nyuwun tembang mawon nggih. Tembange nek derek medal nggih sikep saking Darboegeng. Tu perjalanan kula siang menika saking Salatiga nggih tumuju KIC Kota Semarang. Lan sak menika sampun dumugi bebetan Mbak, terpantau lalinya rame lancar Mbak. Katan mawon Mbak Greta, matur nuwun.
0: Matur nuwun sampun pinarak diantrikan lagunya. Salajengipun Pak Eko Chandra.
4: Sugeng siang Mbak Greta, badhe nglaporaken wonten buka tutup wonten daerah Bulu Godong nggih. Sak derengipun pabrik Malindo amargi wonten perbaikan jalan buka tutup nggih antrian sekedhi mawon matur suwun
0: siap
4: nggih Mbak nyuwun tembangipun mendangu banget nih, mendang mendang ketakan. Tangisi sarangan, tangisi sarangan, Saraswati.
0: Anjir. Diantrikan mawon nggih lagunya, matur nuwun sampun pinara. Tasih kathah nggih ingkang ngersakake lelagon campur sari siang menika lan kagem Ibu Imam Suwito ingkang pinarak wonten Jalan Meranti Banyumanik. Sugeng midhangetaken lelagon campur sari sinambi menopo kemawon.

0: Bu Ayu, belanja juga Bu.
1: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
2: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
1: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
2: Nih Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
1: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget Bu, promo untung nih. Cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
2: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
1: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
3: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
2: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
4: Wings Care.
5: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarine Klelo.
6: Hai.
5: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
7: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
6: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
7: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena iya ruam. Tuh, nah, iya, tapi anak kita nih nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
5: Oh ya, terus?
6: Karena ada air through teknologinya, oh, bikin ya? Permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
7: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
5: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
7: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
5: Gampang
7: Baby
5: ya?
7: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
5: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
7: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
6: Baby Happy, Mom Happy.
4: Wings Care.

0: program Jaring Radio Sore bersama Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Kidar Sakti Batu, dan TA Radio Solo.
1: Kabar pertama dari Bintang Tenggara Banyuwangi bersama saya Rima Indah. Kemacetan yang kerap melanda pelabuhan Ketapang dan mengganggu arus lalu lintas menjadi perhatian serius. Komisi 4 DPRD Kabupaten Banyuwangi melakukan koordinasi intensif dengan Dishub Provinsi Jawa Timur guna menemukan jalur keluar yang nyata dan berkelanjutan. Dalam pertemuan tersebut, Kepala Bidang Pelayaran Dinas Perhubungan Provinsi Jatim Luhur Prihadi menyampaikan bahwa pihaknya telah mengajukan usulan resmi melalui surat kepada Kementerian Perhubungan dan PT ASDP Indonesia Ferry untuk mengatasi kemacetan di pelabuhan penyeberangan ASDP Ketapang Banyuwangi.
2: Selamat sore kawan, bersama Radio Basa FM Situbondo, saya Bobby Ramadan. Sebanyak 14 perusahaan asing di Kabupaten Situbondo rata-rata bergerak di bidang pengolahan rumput laut. Salah satunya PT Fuyuan Biologi Teknologi di Desa Kaliangat, Kecamatan Banyugelugur. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu mencatat investasi penanaman modal asing PMA di Kabupaten Situbondo tersebar di beberapa kecamatan, antara lain di Kecamatan Panji, Kendit, dan Banyugelugur. Perusahaan asing yang bergerak di bidang pengolahan rumput laut, yakni PT Fuyuan Biologi Teknologi milik investor asal Republik Rakyat Tiongkok, PT Green Fresh Biotechnology Indonesia milik investor asal Virgin Island British dan Hong Kong, kemudian PT Green One Biotechnology milik investor asal Republik Rakyat Tiongkok, PT Indonesia Liva Algae Karaginan International, PT Hongxin Algae International, dan PT Yunxing Algae International milik investor asal Republik Rakyat Tiongkok.
3: Dari Radio Tidar Sakti Batu, saya Yesi membawa kabar Kota Batu juara Kapolda Jatim Cup eSport 2026. Sebanyak 3.665 gamers yang tergabung dalam 733 tim dari seluruh Jawa Timur mengikuti turnamen Mobile Legends Kapolda Jatim Cup eSports Competition 2026 dalam rangka Hari Bayangkara ke-80. Grand Final yang digelar di Gedung Mahameru Mapolda Jatim ini mempertemukan tim Kota Batu melawan Kabupaten Jember dengan Kota Batu keluar sebagai juara pertama. Selain menjadi ajang kompetisi, turnamen ini kawan juga bertujuan menjaring bibit atlet e-sport untuk berlaga di Kapolri Cup e-sport 2026 sekaligus membina generasi muda agar memanfaatkan teknologi secara positif. Sementara itu kawan, Polda Jatim juga mengajak para gamers menjadi warga digital yang cerdas, menjunjung sportivitas, serta waspada terhadap berbagai kejahatan cyber.
4: Masih dari Solo, Davin TA Radio Solo mengabarkan, warga Kelurahan Gilingan Banjarsari Solo dihebohkan oleh aksi seorang perempuan yang mengaku petugas kelurahan dan melakukan penipuan berkedok sembako murah dengan metode gendam atau hipnotis. Pelaku menyasar warga dan pemilik usaha dengan menawarkan komoditas berupa beras dan minyak goreng. Saat ini, seluruh warga di wilayah tersebut memperketat pengawasan lingkungan dan menghimbau masyarakat untuk tidak tergiur dengan tawaran yang mengarah pada penipuan.
0: Demikian program Jaring Radio Siang. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio, kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, TA Radio Solo, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: Tasih wonten ati corong Larasari. Kawula bikak WA malih ingkang sampun pinarak wonten Pak Resa Hasdianto. Sugeng siang.
1: Sugeng siang Mbak Greta. Badhe tanglet Mbak Greta. Perjalanan dari Kudus arah Gendok menapa rob nggih? Ngapunten iki nembe aspal, nyuwun-nyuwunipun matur suwun.
0: Siap, untuk sekitar Sayung nggih, Sayung tidak ada rob dan jalurnya lancar, tidak ada ketersendatan. Ngaten infonya. Saklajengipun Pak Ian Saspita ngersake lagu mawon cobi mangke nggih. Mugi-mugi wekdalipun cekap amargi menika sampun badhe purna. Ibu Erwin sugeng siang menika salam buat suami dan Fardan Juna. Matur nuwun. Sampun pinarak. Wonten Ibu Kris menika maringi info dari Demak ke Kudus ada ketersendatan panjang di TL Trengguli sampai New Hope karena ada perbaikan jalan posisi lajur kanan ye. Nah, ini di sekitaran Trengguli. Lajur kanan ada pekerjaan jalan dan antreannya ini lumayan. Antreannya mulai dari TL Trengguli sampai di New Hope. Matur nuwun, Ibu Grace sampun maringi info. Ibu Fitri sugeng siang. Ini buat salam buat semua pendengar Radio Rasika. Cuaca di Cepiring menika panas ngaten. Matur nuwun Bu Fitri. Tasih kathahnya ingkang ngersake lelagon campursari kawula puter malih. Lelagon campursari wonten Adicara Larasari.

0: Kadosipun Greta Putri kita pamit saking ati corong Larasari. Saat terengipun kawula pamit wonten Pak Chandra Sandro sugeng siang.
1: Sugeng siang Mbak Greta, wonten pengaspalan jalan teng seberangi Mangking.
0: Siap.
1: Arah teng Bawen Mbak Gre mengakibatkan ketersendatan wau ekor sampai SMP 1 Ungaran ya. Wonten Mbak Greta, matur suwun.
0: Matur nuwun Pak Chandra Sandro sampun maringi info. Ini pekerjaan jalan yang di Jalan Diponegoro Ungaran ya. Ini masih dilakukan dan antriannya juga lumayan yang arah ke Bawen ya. Kalau yang arah ke Semarang juga ada antrian. Matur nuwun Pak Chandra Sandro, Pak Wafinus.
2: Matur suwun ya Mbak. Lakune pun diputer. Untuk perjalanan kula sanging Salatiga nggih Mbak menuju KIC Kota Semarang. Dal konvensional mawon. Tadi sedikit catatan ten Ungaran wonten ketersendatan, Mbak. Ada pengaspalan ya yang ke arah Bawen, Mbak. Untuk yang ke arah Semarang ikut tersendat ya lumayan. Tadi sempat antri nyampe dari TL Undaris. Mungkin tadi habis di kontravo atau mau di kontravo katanya. Sudah banyak petugas ya. Yang panjang yang dari Semarang mau ke Bawen, Mbak. Lumayan itu. Nah, aspalannya tepatnya tadi di depan Sate Pak Kemplen.
0: Siap.
2: Itu saja infonya, Mbak. Matur nuwun.
0: Matur nuwun infonya, Pak Wafinus, Pak Aklan.
3: Selamat siang, Mbak Greta. Siang ini melintasi tol Banyumanik. Arah ke selatan terpantau cukup ramai Mbak Greta. Matur nuwun.
0: Matur nuwun sampun maringi info Pak Aklan. Siang menika lan Greta Putri pamit rumiyin nggih para pamidanget saking ati corong Larasari amargi sampun purno ngantos tubuh kita buh tiga mawon. Benjang ingkang badhe ngersakake lelakon campursari saged pinarak di 081 3258 5850. Kawula pamit rumiyin samangke sarengan update lalu lintas wonten Kelana Kota sore. Kawula pamit bareng.

0: Jam 3 sore, waktu dirasikan.
1: Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
2: Satuan Penyidik Kejaksaan Negeri Kabupaten Semarang resmi menetapkan 3 koordinator kelompok masyarakat atau POKMAS Kelurahan Bergas Lor sebagai tersangka korupsi. Ketiga tersangka berinisial SP dan RK diduga menyelewengkan dana swakelola dengan total kerugian negara mencapai 600 juta rupiah. Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Semarang, Dohar Nainggolan, menjelaskan modus para tersangka meliputi pengerjaan proyek fisik yang tidak sesuai arahan, pemotongan anggaran, hingga membuat nota fiktif.
3: Jaksa penyidik pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Semarang pada hari ini telah melakukan penetapan tersangka atas dugaan tindak pidana korupsi kegiatan pembangunan sarpras kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan Bergas Lor, Kecamatan Bergas, Kabupaten Semarang, tahun anggaran 2019 dan 2020. Ya, pada hari ini juga kami menetapkan tersangka atas nama inisialnya S, tersangka P dan RK. Ya, berdasarkan surat penetapan tersangka nomor 240 tanggal 30 Juni 2026.
2: Saat ini ketiga tersangka telah ditahan di Lapas Kelas 2A Ambarawa guna kepentingan penyidikan lebih lanjut. Para tersangka kini dijerat pasal berlapis tentang pemberantasan tindak pidana korupsi dengan ancaman hukuman maksimal 20 tahun penjara. Curhatan seorang istri di media sosial terkait hilangnya tas ransel milik suaminya di stasiun Semarang Tawang mendadak viral dan menuai sorotan warganet. Tas tersebut berisi barang berharga seperti laptop berisi data pekerjaan, dompet hingga kunci mobil. Berdasarkan rekaman CCTV, tas milik calon penumpang kereta api Argo Muria tersebut diduga terjatuh di area tunggu sebelum akhirnya diambil oleh seorang pria tidak dikenal. Manajer Humas KAI Daop 4 Semarang, Lukman Arif, membenarkan peristiwa itu dan menyatakan pihaknya telah berkoordinasi dengan Polsuska. Kini korban telah melaporkan kasus ini ke Polsek Semarang Utara, sementara pihak KAI menghimbau penumpang untuk selalu waspada terhadap barang bawaan mereka. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah memastikan bakal melakukan revitalisasi terhadap proyek Jateng Valley di kawasan Hutan Penggaron, Kecamatan Ungaran Timur, Kabupaten Semarang, yang telah mangkrak selama 6 tahun terakhir. Kawasan wisata bervisi ekologi dan futuristik ini kini masuk dalam agenda penataan ulang melalui tahap awal assessment. Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi menegaskan, Pemprov tidak akan membiarkan aset strategis dengan nilai investasi 2 triliun rupiah tersebut terbengkalai. Proses kajian menyeluruh akan dilakukan guna menentukan arah revitalisasi dengan mengedepankan konsep pariwisata yang berkelanjutan serta ramah lingkungan demi mendongkrak kembali pertumbuhan ekonomi daerah. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
1: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.

0: Sudah jam 3 sore, Kat. Masih ada Greta Putri di sini untuk menemani Kak Rasika. Kita berkelana kota ya, dan sore hari ini cuaca untuk Ungaran dan sekitarnya cerah. Pekerjaan jalan yang di Ungaran ini masih terlihat yang arah ke Bawen, dan yang ke arah ke Bawen ini antriannya panjangnya, karena antriannya mulai dari sekitaran TL Alun-Alun Lama. Nah, antriannya sekitaran TL Alun-Alun Lama. Jadi harap sabar saja yang melintas. Tapi untuk saat ini yang di dalam kota, dalam jalur dalam kota kabupaten, itu di Jalan Ahmad Yani juga padat karena banyak juga yang ambil jalur dalam ya, Kak Orasika. Untuk Sayung saat ini lancar, tidak ada ketersendatan. Untuk Genuk ini ada antrian di Genuk mulai dari jembatan Kalibabon itu sampai di Polsek Genuk, karena kemungkinan ini ada pekerjaan jalan ya. Tapi untuk Kali Gawenya lancar, tidak ada ketersendatan. Untuk Tambak Lorok untuk saat ini aman enggak, ada antrean. Tambak Lorok antrean mulai dari masjid itu, Masjid Tambak Lorok, sekitaran Masjid Tambak Lorok sampai di rumah pompa Kali Tenggang. Untuk jalur lainnya terpantau masih aman, yang di Brangsong lancar, tidak ada ketersendatan. Di KIW, untuk KIW yang arah dalam kota ini sudah terlihat ada antrian, tapi masih pendek saja. Untuk antriannya mulai dari pintu KIW itu ya, pintu utama KIW. Di tol di Tanjakan Tembalang sudah lancar, sudah tidak ada ketersendatan. Kemungkinan tadi truk yang trouble itu sudah tidak ada di lokasi. Kita terus berbagi informasi ya, Kawar Asika, di 081 32 58 58 500. Yang sudah gabung ada Ibu Septi, selamat sore.
1: Sore Rasika, minta infonya dong Mbak Greta. Iya, untuk lalu dari Rumah Sakit Karyadi mau ke Demak pulang rumah ini. Bagaimana untuk kondisi Kali Gawe sama Sayung yang arah ke Demak, apakah lancar atau harus muter? Terima kasih.
0: Oke, untuk saat ini dari Karyadi menuju ke arah Demak lewat Kali Gawe lancar. Kali Gawe nanti sedikit melambat di sekitaran setelah rel kereta sampai di bawah jembatan tol itu aja. Lepas itu lancar, tidak ada ketersendatan. Untuk Sayung juga aman, Sayung ke arah Demak juga aman, Ibu Septi, tidak ada ketersendatan, lancar untuk jalurnya. Pak Gondo, selamat sore, ini mau request lagu saja. Oke, ditunggu ya Pak Gono ya. Dan kawan Rasika, untuk pekerjaan jalan di sekitaran Ungaran ini memang sedang dilakukan, dan jalannya juga halus. Tadi ada yang bilang pengaspalannya tidak halus, banyak kerikil pada nongol, padahal tidak. Saya sering lewat di jalan Diponegoro, itu jalannya bagus, cuman memang belum diberi marka. Karena apa? Karena masih ada pekerjaan jalan, jadi masih ada pengaspalan. Untuk jalurnya juga lancar, terus kualitasnya juga bagus gitu, halus gitu ya. Jadi kalau misalnya ada yang protes nih ya, misalnya ada yang protes, ada yang bilang ini jalannya nggak bagus nih, pengaspalannya gitu, silahkan nanti kalau misalnya tidak puas dengan pekerjaan jalan yang di jalan di Diponegoro Ungaran, mungkin merasa bahwa jalannya tidak halus, masih banyak kerikil-kerikil yang pada nongol, ini bisa langsung menyampaikan

langsung ke DPU gitu ya, Kawah Rasika ya. Karena apa? Karena Rasika itu menyampaikan situasi yang ada. Dan kalau Rasika menyampaikan, ini pasti juga kalau memang betul akan ditindaklanjuti. Tapi kalau tidak betul, ini pastinya DPU akan turun tangan begitu. Jadi untuk pengaspalan yang di Ungaran itu, kalau saya pribadi bilang itu bagus gitu, jalannya jadi halus nggak kayak kemarin-kemarin yang bolong-bolong lah, yang banyak aspalnya ngeluntung atau menggulung gitu ya. Dan saat ini memang sedang dikerjakan untuk perbaikan jalannya, pengaspalannya, dan nanti pasti akan dibuat marka. Jadi tidak mungkin jalan raya tidak ada marka gitu ya, Kawah Rasika. Karena ini ada yang bilang juga jalan sudah jadi sudah sebulan lebih, marka tidak segera dibuat. Belum selesai pekerjaan jalannya. Sampai saat ini juga masih ada pekerjaan jalan gitu ya, Kawah Rasika ya. Jadi Kawah Rasika boleh kalau misalnya ingin protes dengan kondisi jalan langsung ke DPU saja gitu. Lanjut lagi, untuk saat ini yang di Gombel, tanjakan Gombel untuk jalurnya lancar, tidak ada ketersendatan, belum ada ketersendatan karena memang belum waktunya pulang kerja ya. Dan hari ini juga lalu lintas terpantau sih aman lancar. Meskipun ada beberapa antrean, tapi antrenya tidak panjang gitu ya. Yang di Sayung ini rob juga tidak ada karena robnya sudah tadi pagi. Nanti kita lanjut lagi ya, Kawah Rasika, untuk terus berbagi informasi di 081 32 58 58 500.

Kita lanjut lagi ya, kawan Rasika, untuk berkelana kota. Dan kawan Rasika, setelah Eropa ini dilanda gelombang panas, wilayah Timur Amerika Serikat juga tengah dilanda gelombang panas ekstrim menjelang libur Hari Kemerdekaan Amerika Serikat pada 4 Juli mendatang. Dan sejumlah kota besar diperkirakan mencatatkan suhu tertinggi dalam sejarah, menyusul rangkaian gelombang panas yang lebih dulu melanda Eropa ya. Sebelumnya Eropa telah mengalami dua gelombang panas mematikan yang memecahkan rekor suhu dalam hitungan minggu. Dan gelombang panas ketiga diperkirakan kembali melanda kawasan itu pekan depan. Kini giliran Amerika Serikat yang merasakan dampak serupa, terutama di kawasan timur yang menghadapi lonjakan suhu disertai kelembapan tinggi, kawan Rasika. Dan diperkirakan sekitar 150 juta orang di separuh wilayah Timur Amerika Serikat, hampir separuh dari total populasi negara itu berada dalam status peringatan panas. Gelombang panas diperkirakan paling terasa di kawasan Mid-Atlantik dan Northeast seperti yang dilansir oleh CNN. Begitu, kawan Rasika. Dan pemicu di balik gelombang panas, kalau menurut para ahli, gelombang panas ini dipicu oleh fenomena heat dome atau kubah panas. Dan fenomena ini merupakan tekan area bertekanan tinggi yang bersifat stagnan dan mengunci udara panas di suatu wilayah dalam waktu lama. Kondisi ini diperparah oleh pemanasan global. Penguatan El Nino serta suhu permukaan laut dunia yang mencatatkan rekor tertinggi turut disebut sebagai faktor memperkuat gelombang panas tersebut. Begitu, kawan Rasika, berita yang saya kutip dari laman Kompas ya, kawan Rasika. Ini berita yang saya kutip dari laman Kompas. Untuk kawan Rasika bisa terus berbagi informasi di 081 3258585500. Mungkin juga punya usulan lagu, boleh, bisa langsung gabung bareng saya di sini. Dan untuk saat ini lalu lintas juga masih aman ya, meskipun terlihat ada beberapa titik antrian, tapi sejauh ini masih aman. Tidak ada antrian yang panjang gitu ya, kawan Rasika. Dan kawan Rasika terus berbagi informasi di Kelana Kota.

0: sudah tiba.
1: Selamat datang Tuan CEO.
0: Tuan CEO, apa rahasia Anda jadi CEO? Apakah karena warisan keluarga?
2: Bukan.
1: Apakah karena orang dalam?
2: Bukan juga.
0: Lalu apa Tuan CEO?
2: Kampus yang tepat, Universitas PGRI Semarang. Jangan cuma mimpi jadi CEO, mulai dulu dari kampusnya. UGRIS, Universitas PGRI Semarang. Perkuliahannya nyaman, biayanya terjangkau, akreditasi unggul, dan alumninya banyak yang lulus langsung dapat kerja. Hari ini mahasiswa biasa, besok tanda tangan gaji luar biasa. More info, kunjungi websitenya di pmb.ugris.ac.id atau bisa melalui WhatsApp 0813-2607-2225. Universitas PGRI Semarang, The Meaning University.
3: Jangan lupa tanggal 1 sampai tanggal 20, pembayaran PDAM Kabupaten Semarang dapat melalui Sipoin, Bank Jateng, Bank BRI, Link Aja, Koperasi, Gria Bayar, Pospay, Pos Indonesia, Indomart, OVO, Tokopedia, Shopee, Bukalapak, Grab, dan

Bukan air minumnya Kabupaten Semarang, pasti Sukabela. Air minum sejuk alami dari mata air Gunung Telomoyo. Sudah banyak dipakai semua kalangan. Tersedia Sukabela kemasan gelas, botol kecil, botol sedang, dan galon. Mau jadi agen Sukabela? Bisa banget. Hubungi PDAM cabang terdekat atau admin Iin Triwahyuni 0813 2829 7788.

0: Masih di Kelana Kota, masih ada Greta Putri di sini untuk menemani kawan Rasika. Dan kita lanjut lagi ya untuk berbagi informasi di Kelana Kota. Yang sudah gabung lagi ada Pak Risa Hasdianto. Pak Risa Hasdianto ini mau request lagu. Oke, lagu dari Dewa ya. Oke, lagu dari Dewa. Terima kasih sudah bergabung Pak Resa. Pak Chandra Sandro. Nah, ini Pak Chandra Sandro melintas di Ungaran tadi ya. Ini pekerjaan jalannya. Nah, Pak Chandra Sandro, ini saya mau tanya deh Pak Chandra, benar nggak Pak Chandra Sandro kalau jalan yang diperbaiki yang di Ungaran itu apa namanya, nggak mulus gitu, terus banyak kerikil-kerikilnya gitu, benar nggak Pak Chandra Sandro? Pak Bernard Mulyanto?
1: Sorry Mbak Gri, Mbak Gri, ini yang di Ungaran kok juga macet, ini saya ada. Nah, macet mulai dari Bang Ju Undaris Mbak Gri. Kira-kira ada apa ya Mbak Gri?
0: Oke,
1: maksudnya ada yang mau ke arah turun ke Semarang Kota Mbak Gri. Oh, ini saya sudah lolos, ternyata nggak ada apa-apa, cuma kepadatan aja Mbak Gri.
0: Okay.
1: Gitu aja Mbak Gri, terima kasih.
0: Siap, terima kasih Pak Bernard Mulyanto untuk infonya. Ini Pak Bernard sudah melintas di sekitar Ungaran ya. Dan memang di Ungaran tadi padat karena ada pekerjaan jalan, tapi sekarang sudah mulai lancar. Jadi yang melintas di sekitar Ungaran ini sudah aman. Terima kasih Pak Bernard Mulyanto untuk infonya. Dan untuk kawan Rasika yang di sekitaran Gombel ya, untuk tanjakan Gombel ini masih aman. Nah, nggak tahu nanti kalau pas waktunya pulang kerja, sejauh ini masih lancar. Untuk Kaligawe ini terpantau juga masih lancar, cuman yang dari arah Demak ini sudah mulai ada kepadatan. Kepadatannya itu mulai dari Pokpan sampai di Pasar Genuk, tapi tidak tersendat. Jadi padat, ramai padat ya di sekitaran Genuk. Terus untuk KIW ini aman. Untuk KIW ada sih, masih ada antrian di KIW itu mulai dari pintu utama KIW sampai di TL KIW. Pak Purnomo, ini ada pengaspalan jalan dan antrian arah ke selatan sampai RSUD, betul, masih ada pekerjaan jalan ya Pak Purnomo ya. Oke, terima kasih Pak Purnomo untuk infonya. Di sekitar Mangkang, kawan Rasika, di UT, sekitaran UT ya, ini juga ada antrian, belum ada info penyebabnya apa. Antriannya itu mulai dari sekitaran UT sampai simpulnya di Sango yang arah ke Semarang, tapi arah sebaliknya lancar, tidak ada ketersendatan, aman untuk jalurnya. Untuk Lingkar Kalimungu lancar, di Brangsong juga lancar, Cepiring, Weleri ini juga lancar, tidak ada ketersendatan, aman untuk jalurnya yang ke arah barat. Nah, di Ngalian, yang di Ngalian saat ini juga lancar menuju ke arah BSB, jalurnya juga lancar, tidak ada ketersendatan. Pak Purnomo ini mau minta lagu, tapi ini tadi sudah ada yang request lagu dari Dewa Pak. Saya play yang Hadapi Dengan Senyum ya Pak Purnomo ya. Ngikut aja ya Pak Purnomo, soalnya ini sudah ada yang minta lagu dari Dewa ini. Begitu Pak Purnomo. Dan untuk menemani kawan Rasika ya, lagu dari Dewa ini saya play saja, Hadapi Dengan Senyum.

0: dari Wings Food.
1: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
2: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
3: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
4: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
3: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kak? Kok seger banget aromanya?
4: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
3: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
4: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
3: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
4: Aman, yang penting...

0: Minggu depan aku mau tes IVA nih.
1: Kenapa? Ada keluhan?
0: Nggak ada.
1: Terus ngapain periksa?
0: Justru karena nggak ada keluhan. Kanker serviks kan sering datang tanpa gejala.
2: Tahukah Anda, semua perempuan berisiko terkena kanker serviks, terutama yang sudah aktif secara seksual. Sebagian besar kanker serviks disebabkan oleh infeksi human papilloma virus atau HPV yang seringkali tidak menimbulkan gejala. Kabar baiknya, kanker serviks dapat dicegah melalui deteksi dini. Pemeriksaan yang dapat dilakukan antara lain tes DNA HPV dan tes IVA. Deteksi dini kini juga termasuk dalam program cek kesehatan gratis. Jangan menunggu gejala muncul, sayangi diri, lindungi masa depan, dan lakukan deteksi dini kanker serviks sekarang juga. Kesehatan perempuan adalah investasi keluarga.
3: Informasi ini disampaikan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Semarang. Salam germas, sehat, bugar, produktif.
4: Beb, kamu nggak ngantuk kan?
5: Enggak kok.
4: Jangan ngebut, sembilan puluh aja.
5: Iya deh.
2: Kawan Rasika, berikut adalah standar keselamatan saat melaju di jalan tol. Patuhi selalu batas kecepatan minimal 60 km per jam dan maksimal 80 hingga 100 km per jam. Jaga juga jarak aman Anda dengan kendaraan di depan, minimal 40 meter untuk kecepatan 60 km per jam, dan sesuaikan jarak saat melaju lebih cepat. Lajur kanan hanya untuk mendahului. Jangan pernah menggunakan bahu jalan untuk menyalip, karena sangat berbahaya dan melanggar aturan. Bahu jalan mutlak hanya untuk kondisi darurat. Jika mobil Anda mengalami kendala atau mogok di jalan tol, segera menepi di bahu jalan sebelah kiri. Nyalakan lampu hazard, pasang segitiga pengaman di belakang kendaraan, dan segera hubungi layanan jalan tol 133. Sebelum berangkat, pastikan fisik Anda bugar, saldo uang elektronik cukup, dan kendaraan dalam kondisi prima. Mari berkendara dengan tertib dan santun. Ingat, disiplin adalah kunci utama keselamatan.

Oke, kita lanjut lagi Kak Rasika untuk berkelana kota. Dan untuk saat ini ya, untuk saat ini lalu lintas yang di sekitaran Ngalian ini lancar, tidak ada ketersendatan. Ke BSB juga lancar, tidak ada ketersendatan. Untuk sekitaran Mijen, di daerah Mijen saat ini juga aman terkendali. Dan yang sudah gabung ada Ibu Emma Rahmawati. Ini menanyakan kalau dari Cangkiran ke Semarang kalau lewat Gunung Pati bagaimana? Dari Cangkiran menuju ke arah Semarang via Gunung Pati. Cangkiran menuju ke arah Semarang kalau lewat Gunung Pati, terus nanti berarti lewat Jalan Pramuka itu ya Ibu ya? Lewat Jalan Pramuka ke arah Semarang lancar, tidak ada ketersendatan. Jalurnya aman, Ibu Emma. Begitu, Ibu Emma. Pak Niko, ini tol Kaligawe Sayung apakah sudah bisa? Kalau yang Kaligawe Sayung belum bisa ya Pak ya. Ini kan masih progres, masih dikerjakan gitu. Jadi untuk saat ini untuk tol Sayung masuknya tetap dari sekitaran Sayung ya. Tetap di situ. Jadi belum tersambung ya, atau belum tersambung dari Kaligawe ke arah Sayung. Terengguli, Kawarasika, untuk sore hari ini yang menuju ke arah Kudus ada antrean. Antreannya itu mulai dari sekitaran ini. Apa namanya? SPBU. Mulai dari sekitaran SPBU Terengguli sampai di New Hope karena masih ada pekerjaan jalan posisi di lajur kanan dan itu yang menyebabkan antrean. Tapi arah sebaliknya lancar, tidak ada ketersendatan. Dan Terengguli yang dari arah Welahan untuk saat ini juga ada antrean. Agak lumayan ini antreannya karena antreannya mulai dari sekitaran Masjid Desa Genting. Terus yang di Lingkar Kudus, untuk Lingkar Kudus ini juga masih ada antrean. Antreannya itu mulai dari sekitaran SPBU Ngembal ya. SPBU yang sebelum Puskesmas Ngembal Kulon itu cukup panjang. Jadi Kawan Rasika, kalau yang dari arah Pati mau menuju ke arah Semarang, mau ke arah Demak, ini bisa ambil jalur alternatif atau mungkin lewat jalur dalam kota Kudus karena untuk Lingkar Kudus masih ada antrean. Nanti kita lanjut lagi Kawan Rasika untuk berbagi informasi. Kita menuju ke kabar Jawa Tengah tepat jam 4 sore.

0: Jam 4 sore, waktu dirasikan.
1: Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
2: Festival Bunga Bandungan kembali digelar pada tanggal 3 hingga 5 Juli 2026. Memasuki penyelenggaraan yang kelima, ajang tahunan ini ditargetkan bisa naik kelas menjadi agenda berskala nasional guna memperkuat sektor pariwisata dan pertanian bunga di Kabupaten Semarang. Ketua Panitia Amir menjelaskan, puncak acara akan dimeriahkan oleh parade bunga pada hari Minggu tanggal 5 Juli, dimulai dari Hotel Wahid hingga berakhir di lapangan Desa Jetis. Menurutnya, Festival Bunga Bandungan lahir dari inisiatif para petani dan pedagang bunga, sehingga diharapkan mampu menjadi kebanggaan masyarakat Kabupaten Semarang.
3: Titik akhir, kita di Desain Detik, itu dari tahun kemarin kita kan ada perform dua tempat. Sekarang kita di perform di satu tempat, itu untuk di Desain Detik, ya, di lapangan Desain Detik. Untuk dari kami, Ketua Festival Bunga Bandungan, harapan kami dari panitia, dari step demi step kita kejunjung ke nasional.
2: Sementara dukungan penuh datang dari Ketua DPRD Kabupaten Semarang, Bondan Marutohaning, yang berharap agar pemerintah pusat turut memberikan dukungan agar benar-benar menjadi event nasional yang menggerakkan ekonomi warga. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah meminta dukungan Badan Kerjasama Antar Parlemen atau BKSAP DPR RI guna memperluas akses pasar internasional sekaligus menyiapkan Jawa Tengah sebagai pusat industri padat karya baru pesaing Vietnam. Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi menyatakan saat ini sejumlah investor mulai merelokasi industri mereka dari Vietnam karena dinilai sudah mulai penuh. Namun Jawa Tengah masih dihadapkan pada tantangan logistik, di mana 70% arus kontainer daerah masih bergantung pada pelabuhan di Jakarta dan Jawa Timur. Oleh karena itu, Ahmad Lutfi mendorong percepatan revitalisasi Pelabuhan Tanjung Mas Semarang, serta penyiapan dry port di Kendal dan Batang guna mendongkrak daya saing investasi daerah. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
1: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.

Sudah jam 4 sore, kita lanjut lagi untuk berkelana kota ya Kawah Rasika. Sore hari ini untuk cuaca Ungaran dan sekitarnya cerah banget, mataharinya juga masih cetar. Oh iya, dan semalam itu bulannya juga bagus ya Kawah Rasika. Semalam bulannya bunder banget, cerah dan kelihatan gede gitu bulannya. Pokoknya menyenangkan deh, langitnya juga jernih langitnya, bagus banget semalam bulannya Kawah Rasika. Tapi nanti apakah hari ini ya, malam ini hingga esok pagi akan ada potensi hujan, terus juga apakah juga hanya berawan saja, nanti kita akan update cuaca bersama BMKG Stamet Ahmad Yani Semarang ya. Tapi nanti di jam 6:30 malam. Kawah Rasika bisa terus berbagi informasi di 081-3258-58500. Kalau ngomong masalah media sosial ya, ini Kawah Rasika, kalau misalnya media sosial itu sekarang itu apapun bisa dicari lewat media sosial. Langsung di googling gitu bisa. Contohnya kalau saya nih misalnya mau masak gitu. Pengen masak apa ya? Oh, bubur Manado gitu. Pengen masak bubur Manado, bahannya apa aja, bumbunya apa saja, carinya gimana, caranya seperti apa? Itu bisa langsung googling ya, atau mungkin cari di media sosial ya. Karena sekarang media sosial juga banyak menayangkan resep-resep gitu. Nah, saya kutip dari laman Kompas. Ini ada sepasang suami istri yang punya sebuah home industry, tapi pasangan suami istri ini membuat ekstasi gitu Kawah Rasika. Dan ekstasi ini diotaki oleh sepasang suami istri untuk home industrinya itu di daerah Jalan Mangkubumi, Kelurahan Aur, Kecamatan Medan Maimun, Kota Medan. Diperiksa oleh polisi, katanya keduanya ini, pasangan suami istri ini belajar membuat ekstasi secara otodidak dari media sosial Kawah Rasika. Wow. Bisa ya gitu, makanya saya bilang media sosial sekarang tuh apapun bisa untuk dicari gitu. Contohnya untuk masak, untuk membuat ekstasi ternyata juga bisa. Dires Narkoba Polda Sumut ini mengatakan keduanya diciduk saat awal mulanya ini polisi mendapat informasi soal penjualan ekstasi yang dilakukan pelaku di sejumlah tempat hiburan malam di Kota Medan. Terus polisi menyamar menjadi pembeli lalu kemudian menggerbek rumah kedua pasangan ini ya, pasangan suami istri ini, dan di tempat polisi menyita 10 butir pil ekstasi hasil produksi kedua pelaku. Menurut Dires Narkoba Polda Sumut, ini keduanya mengaku membuat ekstasi itu dengan campuran etomidate, bedak bayi dan bahan lainnya gitu. Setelah dilakukan pemeriksaan di laboratorium, ternyata bahan-bahan itu adalah sejenis sekarang ini adalah sejenis narkotika golongan 2 ya. Jadi sudah masuk di golongan 2. Jadi bahan ini dibentuk dalam bentuk terakhir itu adalah bentuk pil. Tapi menurut Pak Andi, Kombes Andi, keduanya membeli bahan pembuat ekstasi ini dari salah satu aplikasi e-commerce gitu. Terus memproduksinya di rumah. Jadi memang di e-commerce itu bisa dicari gitu Kawah Rasika. Nah, suami istri ini bekerja sama membuat narkotika ini sesuai dengan order. Jadi sang istri ini fungsinya sebagai penerima pesanan, suami membuat, istrinya melakukan pembukuan, dan pekerjaan ini produksi ini sudah dijalankan selama 2 tahun belakangan ini ya, dan sampai dengan tertangkapnya, jadi sudah 2 tahun melakukan penjualan juga pembuatan ekstasi gitu Kawah Rasika. Setiap butirnya itu dihargai sebesar

0: Rp150.000 gitu Kak Warasika. Jadi apa ya, media sosial itu sebenarnya ada positifnya juga ada negatifnya. Negatifnya seperti yang ini tadi yang saya kutip dari laman Kompas, negatifnya adalah sesuatu yang dibuat untuk merugikan orang lain. Kalau ini merugikan orang lain karena mereka membuat ekstasi ya Kak Warasika ya. Tapi akhirnya sepasang suami istri ini sudah ditangkap ya Kak Warasika, dan kita harus hati-hati juga untuk menggunakan media sosial. Karena apapun sekarang bisa dicari di media sosial. Contohnya membuat hal seperti ini, masak, mau masak apa, misalnya aduh pengen masak yang enak gitu ya, pengen bikin rendang yang simple yang bumbunya gak macem-macem, gimana, langsung bisa di scroll, HP-nya di scroll, ketemu dah, bisa langsung eksekusi masakan gitu ya Kak Warasika. Jadi tetap hati-hati, tetap bijak dalam bermain dengan media sosial ya Kak Warasika. Oke, sekedar info saja yang saya kutip dari Kompas. Dan yang sudah gabung lagi ada Ibu Nini Herowati. Ibu Nini sudah di manakah?
1: Selamat sore kawan Rasika.
0: Iya, selamat sore Ibu Nini.
1: Selamat sore juga. Perjalanan dari Jatisari mau ke Tembalang. Alhamdulillah anak saya sudah mendapatkan kos-kosan. Terima kasih untuk kawan Rasika semua yang sudah membantu, Pak Bagus, Pak Adi Nugroho, Pak Abdul Holid, semuanya, Mas Yuda apalagi, bantu banget. Alhamdulillah sudah dapat kos-kosan di sekitar daerah Gondang. Ini untuk Mbak Gre ya, for your information. Kemarin bulan purnama, tadi malam, bulan purnama itu dimulai tanggal 29 Mbak. Jadi tanggal 30 itu puncak purnama, malam tanggal 1. Puncak purnama itu namanya Strawberry Moon.
0: Strawberry
1: bulan
0: Moon.
1: Juni. Karena itu menurut berdasarkan data dari tradisi orang Amerika sana, suku Indian itu bulan Juni ini pada saat bulan purnama, pada saat dimulainya panen strawberry. Jadi bulannya memang agak kemerahan dan
0: bulannya iya betul
1: super moon
0: besar.
1: Ya. Full moon-nya itu super
0: full moon.
1: Itu sejarahnya seperti itu Mbak Gre. Saya juga penikmat bulan, setiap bulan purnama saya mandi cahaya bulan di daerah sampai malam. Alhamdulillah, dan ini bertemu dengan antrian agak tersendat biasa di pertigaan arah ke Gunung Pati.
0: Sanggiran
1: Gunung Pati Jatisari. Sekian ya, tadi buat Bu siapa yang mau ke Semarang mungkin lewat Cangkiran juga. Saya memberikan info, barangkali belum berangkat ataupun kalau sudah berangkat atau sama-sama di jalannya sama saya, semoga ketemu.
0: Kasih
1: ya Mbak Gre yang lagi di jalan. Selamat sampai tujuan. Nanti saya update lagi kalau sudah sampai Tembalang. Terima kasih.
0: Oke, terima kasih Ibu Nini. Ini Ibu Nini mengarah ke Tembalang ya. Dan alhamdulillah ini sudah mendapatkan kos-kosan karena awal tahun ini sudah mulai masuk kuliah ya Ibu Nini ya. Oke, terima kasih Ibu Nini. Pak Albertus, ini matur nuwun buat kru Rasika dan rekan Rasika semua. Dompet sudah ketemu dan kembali ke pemiliknya. Oke, oh ini tadi ada dompet yang terjatuh. Sebentar. Dompet hitam jatuh di sekitaran Sango PT Karya Wangsa, Pak, atas nama Gilar Galang. Oke. 3 STNK bermotor. Oke, akhirnya sudah ketemu ya. Oke, terima kasih juga untuk orang baik yang sudah mengembalikan dompet, dan masih banyak ya orang baik di sekitar kita. Terima kasih Pak Albertus. Pak Habibi, ini di pertigaan Terengguli arah Kudus macetnya lumayan panjang betul karena masih ada pekerjaan jalan ya Pak Habibi di lajur kanan. Untuk posisi pekerjaannya di lajur kanan, jadi Pak Habibi ambil lajur kiri saja untuk menuju ke arah Kudus. Antriannya itu mulai dari sekitaran TL Terengguli. Iya, mulai dari sekitaran TL Terengguli, sebelum TL Terengguli atau di SPBU Terengguli, simpulnya nanti di New Hope. Jadi Pak Habibie ambil lajur kiri saja karena pekerjaan jalannya di lajur kanan. Begitu infonya. Untuk saat ini ya, untuk jalur Gunung Pati ini lancar, tidak ada ketersendatan. Nah, di Sayung ini sudah mulai terlihat ada kepadatan dan ada antrean. Untuk antreannya itu mulai dari Pokpan, simpulnya nanti di batas yang arah ke Semarang. Arah sebaliknya, ini juga dari Pokpan sampai di batas saja, kalau arah sebaliknya pendek saja antreannya, yang arah ke Semarang lumayan panjang. Di Kaligawe ini sudah terlihat antrean panjang. Untuk antrean itu mulai dari sekitaran Polsek Genuk ya, sebelum Polsek Genuk, simpulnya nanti di SPBU Kaligawe. Jadi memang cukup panjang untuk antrian yang ke dalam kota Semarang untuk sore ini. Kalau yang arah ke Demaknya, ini antrian mulai dari SPBU Kaligawe sampai di bawah jembatan tol, lepas itu lancar. Nanti tersendat lagi di sekitaran TL Terboyo ya, sekitaran TL Terboyo sampai di pertigaan Padiraya, tapi lepas itu menuju ke arah Demaknya lancar. Arterio Sudarso ini yang melambat di sekitaran Tambak Lorok dan di Yuten Kubro saja, tapi untuk kawasan Cipta ini lancar, tidak ada ketersendatan. Untuk KIW, di TL KIW juga masih ada antrian. Untuk antriannya itu di sekitaran pintu utama KIW sampai di TL KIW untuk sore ini. Pak Danang Arif, apa ini Pak Danang Arif? Ini macet di mana ini Pak Danang Arif ya? Sebentar. Pak Danang Arif antre di mana, di Trenggulika?
2: Pagi lewat sini.
0: Sore.
2: Seperti ini panjang. Sore hari lewat sini sama aja. Dari Rali Barut ke KIW.
0: Oh, di KIW ini.
2: Butuh waktu 10-15 menit. Terima kasih.
0: Sekitar 10-15 menit ya. Oke, terima kasih Pak Danang Arif. Ini ikut antre lagi di KIW ya. Oke, terima kasih KIW ya. Oke, terima kasih Pak Danang Arif untuk infonya. Selalu semangat ya Pak Danang Arif ya. Karena memang di KIW itu sekal, apalagi kalau pas jam pulang kerja, pasti lalinya akan padat. Terima kasih Pak Danang Arif. Nanti kita lanjut lagi Kawarasika, terus berbagi informasi di Kelana Kota.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Wilgos approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.

0: program Jaring Radio Sore bersama K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, dan Suara Surabaya.
1: Kawan, saya Alifa Nur Fauzan membawa kabar pertama dari K Radio Jember. Pemerintah Kabupaten Jember terus melakukan transformasi besar pada layanan kesehatan dasar. Selain memastikan seluruh warga dapat berobat gratis melalui program Universal Health Coverage atau UHC, pembenahan puskesmas kini dilakukan secara menyeluruh mulai dari ruang tunggu, fasilitas, hingga sistem pelayanan. Bupati Jember Muhammad Fawaid mengatakan, layanan kesehatan gratis harus diimbangi pelayanan yang cepat, nyaman, dan berkualitas. Pemerintah juga memperkuat sistem rujukan antara puskesmas dan rumah sakit agar pasien mendapat penanganan terbaik. Pembenahan lingkungan dan sarana pendukung di seluruh puskesmas pun terus dilakukan untuk meningkatkan kenyamanan masyarakat.
2: Saya Wulan, City Gate FM Malang membawa kabar Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Marwarar Sirait menetapkan Kampung Kayu Tangan Heritage sebagai model nasional penataan kawasan permukiman berbasis pemberdayaan masyarakat. Penetapan ini setelah kunjungan bersama Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elistiat Todardak melihat peluang ekonomi dan permukiman dapat berjalan beriringan. Lebih lanjut, dia akan membawa konsep pengembangan Kampung Kayu Tangan Heritage menjadi referensi PKP dalam penataan kawasan permukiman di berbagai daerah termasuk di Jakarta.
3: Selamat sore, saya Diah Ayu dari GFM Madiun. Kali ini membawakan kabar. Kawan, guna menghindari masalah dan sesuatu yang tidak diinginkan selama bekerja di luar negeri, Bupati Madiun Hari Wuryanto menegaskan kepada seluruh calon pekerja migran asal Kabupaten Madiun agar sesuai prosedur kerja yang benar. Menurutnya, para pekerja migran memiliki hak dan kewajiban. Selain itu, juga jaminan sosial pekerja migran, termasuk kepastian pelatihan bagi calon PMI sebelum berangkat ke negara tujuan. Data Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Madiun mencatat, minat warga Kabupaten Madiun untuk bekerja di luar negeri masih cukup tinggi. Hal itu dipengaruhi oleh keinginan untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga dengan menerima gaji yang lebih tinggi.
4: Kawan, selamat sore, saya Alfani Kinandani dari Radio Suara Surabaya. Muhammad Irfan Yusuf Hashim atau Gus Irfan, Menteri Haji dan Umroh Menhaj, kemarin sujud syukur sesudah menutup operasional ibadah haji 2026 di Asrama Haji Embarkasi Surabaya. Menhaj resmi menutup operasional haji 2026 bersama dengan jemaah haji kloter 43 asal Ujung Pandang yang sudah mendarat di tanah air sekitar jam 4 sore. Gus Irfan menyampaikan terima kasih ke semua pihak karena sudah membantu kelancaran prosesi haji 2026 dari berangkat sampai jamaah pulang ke Indonesia.
0: Demikian program Jaring Radio Sore. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, TA Radio Solo, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: Kita lanjut lagi Kak Warasika untuk berkelana kota di sore hari ini. Kak Warasika sudah sampai di mana untuk perjalanan sore hari ini? Dan ini ya, untuk sekitaran Kaligawe, saat ini Kaligawe ini melambat. Dan melambatnya itu cukup panjang karena melambatnya mulai dari sekitaran Trimulyo atau di Indomaret Kaligawe itu ya. Jadi cukup panjang untuk antriannya di sekitaran Kaligawe, simpulnya di SPBU Kaligawe. Untuk kawan Rasika harap sabar saja yang melintas di sekitaran Kaligawe yang arah ke dalam kota. Dan yang sudah gabung lagi ada Ibu Ica. Ini menginfokan kemacetan Sayung arah Semarang jam 16.22 sudah mulai dari jembatan Sayung. Dan kemungkinan bertambah panjang untuk jalur sebaliknya padat merayap. Betul. Untuk Sayung antrian mulai dari jembatan Sayung dan simpulnya di Bates. Lepas itu lancar tapi nanti tersendat lagi. Itu mulai dari Trimulyo. Ibu Emma Rahmawati ini lancar tadi ya dari Cangkiran ke Semarang tapi lewat Gunung Pati, ini sudah sampai di tadi 16.24 sudah sampai di Bukit Sari, di ngesrep ke arah Bukit Sari. Dan buat Bu Nini juga hati-hati. Terima kasih Ibu Emma. Kawan di 1989, lalu lintas dari Krapyak menuju ke arah Brangsong. Krapyak menuju ke arah Brangsong untuk saat ini untuk jalur konvennya lancar, tidak ada ketersendatan, hanya nanti antri sedikit di TLKIW. Lepas TLKIW menuju Mangkang aman, Mangkang ke arah Lingkar Kaliwungu juga aman, Kaliwungu ke arah Brangsong lancar, tidak ada ketersendatan. Pak Soleh, perjalanan dari Solo menuju Jepara ini sekarang ikut antri sebelum jembatan tol Kaligawe ya. Dan ini mandek jegrek gitu di jembatan tol Kaligawe yang menuju ke arah Jepara karena ada antrean, dan antreannya itu mulai dari sekitaran jembatan itu ya, jembatan banjir kanal sebelum SPBU Kaligawe. Terima kasih infonya. Pak Tomo, ini depan Pasar Mangkang TL-nya padam. Oke, sekitaran Pasar Mangkang untuk TL-nya padam, Kawan Rasika, ini sudah ada update dari Pak Tomo. Terima kasih Pak Tomo. Ibu Yayu, selamat sore. Ini Ibu Yayu ikut kepadatan ya di Jalan Raya Kaligawe. Dan ini jalurnya padat merayap di Kaligawe. Lagunya ditunggu Ibu. Ibu Heni Novi, seperti biasa lewat pintu belakang dari KIC menuju ke arah Salatiga, sejauh ini masih sama jalurnya seperti kemarin, masih lancar, hanya melambat sedikit di sekitar Manyaran. Lepas itu menuju ke arah Bawen aman, Bawen menuju ke arah Salatiga juga lancar, tidak ada ketersendatan. Pak Yusuf Sebastian,
1: selamat sore Mbak Greta.
0: Iya sore.
1: 16.14 bergeser dari Dayam Sari Mbak menuju ke Puri Ajasmoro ya. Tadi sampai di Milo TL juga masih ramai lancar. TL di Ahmad Yani juga ramai lancar ini Mbak. Matahari sedikit tertutup mendung. Terima kasih.
0: Oke.
1: 16.27 Mbak di TL Pandanaran ya. Matahari kembali bersinar dengan terangnya. Lalin ke arah barat, ke arah timur ramai lancar. Terima kasih.
0: Oke, terima kasih.
1: 16.34 melintas di Tugu Muda Mbak ke arah Sugio Pranoto. Lalu lintas seperti biasa, ramai tapi lancar. Terima kasih.
0: Oke.
1: 16.39 masuk ke Jalan Madukoro. Nah iya Mbak. Lintasnya juga ramai lancar ini Mbak. Dan sikunya dibatas. Tetap seperti biasa juga yang dari arah utara, dari arah bandara juga banyak ini. Yang ke arah utara juga ramai lancar semuanya. Terima kasih.
0: Oke, terima kasih Pak Yusuf Sebastian untuk infonya. Saat ini jalurnya ramai lancar ya di sekitaran Madukoro. Pak Christian Raharjo,
2: Selamat sore Kak Warasika, selamat sore Mbak Greta. 1639 meluncur dari Jepara menuju Semarang, sudah sampai di checkpoint Trengguli untuk perjalanan dari Jepara, Pecangaan, Pelahan sampai Trengguli, ramai lancar. Infonya untuk ke arah kota Semarang, apakah ada yang perlu dihindari? Matur nuwun.
0: Oke, kalau menuju ke arah kota Semarang untuk saat ini lancar, cuma nanti di sekitaran Sayung ya, mulai dari sekitaran Kino sampai Bates, itu melambat karena volume kendaraan saja, kayaknya nggak perlu dihindari. Tapi yang di Kaligawe nih, Kaligawe boleh dihindari, karena di Kaligawe antriannya itu mulai dari sekitaran SPBU Syariah ya. Nah, mulai dari sekitaran SPBU Syariah, nanti simpulnya di SPBU Kaligawe, jadi cukup panjang. Itu yang mungkin perlu dihindari, Pak Christian Raharjo. Pak Junaidi, terima kasih sudah bergabung. Dan untuk sekitar Tambak Lorok ya, Kawarasika, ini antrian juga masih panjang. Antriannya mulai dari sekitaran setelah Indonesia Power itu sampai di rumah pompa Kalitenggang. Dan untuk Yuten Kubro, ini juga antriannya cukup panjang di atas jembatan tol Kaligawe. Pak Fahru Rozi minta info dari Salatiga ke arah Banyumanik. Salatiga menuju ke arah Bawen aman. Bawen menuju ke arah Ungaran aman. Ungaran menuju ke arah Banyumanik juga lancar, tidak ada ketersendatan. Pak Junaidi.
3: Selamat sore, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Gri.
0: Waalaikumsalam.
3: Izin melaporkan perjalanan saya dari Jogja, Kaliurang Jogja, pulang ke Semarang, Gedung Karangroto. Dari Jogja lewat jalur Konven masuk ke Tol Bawen, sekarang sudah nyampe di KM 440 Tol ABC. Oh iya Mbak Gri, tadi di dekatnya Pondok Pesantren Syekh Puji, di depan pom itu ada tumpahan solar.
0: Oke.
3: Bagi rekan-rekan yang melintas agak berhati-hati. Lalu lintas tadi lewat jalur Kompen dari Jogja ke sampai Bawen ramai lancar. Ini di tol juga lancar. Ini kan Mbak Tri, laporan saya dengan dapat info di Kubro lalu lintasnya gimana Mbak Tri? Terima kasih.
0: Oke. Pak Junaidi, untuk sekitaran Kubro ya, untuk sekitaran Kubro ini antriannya mulai dari atas jembatan tol itu sampai di U-turn saja gitu. Lepas itu lancar, tidak ada ketersendatan menuju ke arah Kaligawe. Pak Bowo Artanto.
4: Selamat sore kawan Rasika. Selamat sore Mbak Greta Putri. Sore hari ini perjalanan saya dari Kudus menuju Kota Semarang pukul 16:44 start dari kantor di sekitar daerah Terban menuju ke arah Sambiroto. Nyun infonya ya Mbak Greta, kawan Christian Raharjo sudah sampai checkpoint TL Trengguli. Saya baru start. Info kawan. Matur nuwun.
0: Oke, Pak Bowo Artanto, untuk saat ini nanti bisa menghindari Lingkar Kudus ya, karena Lingkar Kudus masih ada antrian cukup panjang di sekitaran TL Jepang. Lepas itu menuju ke arah Demak aman, Demak ke arah Semarang juga aman, hanya melambat nanti di sekitaran Polsek Genuk sampai di rel di bawah di SPBU Kaligawe. Begitu, Pak Bowo Artanto. Pak Handika Nova.
5: Sore Mbak Greta, ini iya, kok di jalan Pahlawan kok macet ya Mbak ya, arah simpang limanya ini.
0: Jalan Tumben Pahlawan. Ini.
5: Padat Tumben. Sekali. Oh, volume iya. Kendaraannya cukup tinggi.
0: Oke, terima kasih infonya Pak Handika Nova. Ada apa ya di Jalan Pahlawan ya? Ini ada kepadatan, kayaknya gak ada apa-apa sih, hanya kepadatan saja dan volume kendaraan karena pulang kerja ya. Terima kasih Pak Handika Nova untuk update-nya. Pak Teguh, selamat sore. Mohon info jalur dari kawasan Industri Wijaya Kusuma menuju ke Pasar Karangjati untuk lalinya bagaimana? Dan untuk Pak Sobirin, hati-hati nyetirnya, semoga selamat sampai tujuan. Lagunya ditunggu saja, Pak Teguh. Untuk saat ini Pak Teguh dari KIW ya, dari KIW menuju Karangjati. KIW kalau masuk tol Krapyak, dari KIW masuk tol Krapyak, untuk saat ini jalurnya lancar. Di Krapyak yang di mata Manyaran itu sedikit melambat karena pekerjaan jalan, tapi lepas itu lancar. Terus menuju ke arah Ungaran, keluar Ungaran lancar. Dari Ungaran menuju ke arah Karangjati juga lancar, tidak ada ketersendatan. Lagunya ditunggu saja. Pak Bowo Artanto.
4: Mbak Greta, saya kan enggak lewat Polsek Genuk sampai SPBU Kaligawe, Mbak Greta.
0: Ini
4: belok
0: TL Genuk
4: kiri di Jalan Walter. Betul. BTW, terima kasih infonya Mbak Greta. Semoga tambah sore tambah lancar ya Mbak Greta ya.
0: Iya, betul.
4: Matur nuwun.
0: Oke, terima kasih Pak Bowo Artanto. Iya, Pak Bowo Artanto kan Walter belok ke kiri ya. Oke, Pak Handika Nova.
5: Karena itu Mbak ada penyempitan jalan yang di ujung itu yang penutup drainase itu loh Mbak, yang masih dikasih polis lain, jadi untuk kendaraan aja menggunakan satu jalur saja karena volumenya tinggi jadi terlihat macet gitu.
0: Yang di Jalan Pahlawan ini ya, karena apa namanya drainase itu ya. Terima kasih Pak Handika Nova. Pak Aris Adovi.
6: Ada perbaikan itu Mbak, apa ini jembatan Gorong-Gorong itu yang apa pas di ujung Jalan Pahlawan yang menuju ke arah Simpang 5 itu.
0: Siap.
6: Itu dibetulin belum apa?
0: Belum selesai.
6: Belum matang atau belum kokoh, jadi masih dikasih polis lain. Nanti begitu sudah matang atau kokoh dilepas itu. Begitu Mbak Greta.
0: Oke, terima kasih. Ternyata masih ada pekerjaan itu tutup yang untuk saluran air itu ya. Oke, terima kasih Pak Soleh.
7: Di Pahlawan depan hotel itu tuh Mbak, sebelum pas Simpang 5 itu ada penyempitan imbas perke.
0: Oke, terima kasih. Baru didengarkan Pak Soleh. Pak Danet ini menginfokan di Jalan Pahlawan arah Simpang 5 ini ya, karena memang ada pekerjaan penutupan saluran air itu ya. Ini yang menyebabkan antrian di Jalan Pahlawan ini. Oke, terima kasih Pak Danet untuk infonya. Nanti kita lanjut lagi ke Warasika, masih banyak yang mau OTW ini ya, mau pulang, soalnya waktunya pulang kerja. Ada yang jam 4, ada yang jam 5, tapi sejauh ini lalu lintas lancar, hanya di beberapa titik aja yang ada antrian ya. Pak Soleh.
7: Maaf Mbak Grita, sudah diinfo sama teman-teman ya, saya langsung tak hapus saja, ambil sama infonya Sun.
0: Oke, siap ya, infonya memang sama ya, tapi sebenarnya gak apa-apa memberikan info juga gitu. Terima kasih Pak Soleh. Nanti kita lanjut lagi Kawarasika, kita break dulu. Untuk Kawarasika bisa terus memberikan update-nya di 081 32 58 58 500.

0: podcast Happy Klovedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya, terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby ya? Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy. Wingscare.
3: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
4: Dulu, orang tua kita mengajak kita bermain ke PRPP. Hari ini, giliran kita mengajak anak-anak menikmati tawa, petualangan, dan kebersamaan di tempat yang sama. Karena kenangan terbaik bukan hanya untuk dikenang, tapi juga untuk diwariskan. Yuk datang ke Jateng Fair 2026, mulai 26 Juni sampai 5 Juli 2026, di Kompleks PRPP Jawa Tengah, dengan tema Action for Transformation. Datang nikmati beragam wahana seru di Jateng Kids Wonderland, jelajahi Green Life 2026, berburu kuliner favorit, hingga melihat pameran produk unggulan UMKM, Kabupaten Kota Jawa Tengah, BUMN, dan BUMD. Ini jadwal konsernya, 26 Juni Darboy Gang, 27 Juni Adela, 28 Juni Tony Q Rastafara dan Lukman Jawaika, 29 Juni Guyon Waton, 30 Juni Aftershine, 1 Juli Endang Sukamti, 2 Juli Perunggu, 3 Juli Rebellion Rose X Over Distortion, 4 Juli Superman is Dead, 5 Juli Serempet Gudal bersama Om Lorenza. Pingin lebih nyaman saat nonton konser? Pilih kategori VVIP. Kuota tiket sangat terbatas. Dengan fasilitas eksklusif berupa jalur khusus, free minum, seating area atau tempat duduk, dan toilet VVIP khusus. Pastikan tiketmu hanya dibeli melalui jatengfair.id. Jateng Fair 26 Juni hingga 5 Juli di Kompleks PRPP Jawa Tengah.

0: Jam 5 sore, waktu dirasikan.
1: Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
2: Perumbulok Surakarta mencatat Kabupaten Sragen sebagai penyumbang serapan beras tertinggi di wilayah Solo Raya. Hingga akhir Juni 2026, serapan beras di Sragen telah mencapai 38.500 ton atau melebihi 111% dari target yang ditetapkan. Pemimpin Perumbulok Cabang Surakarta, Nanang Haryanto, menegaskan melimpahnya stok di Sragen membuat cadangan pangan di Solo Raya aman hingga awal tahun depan. Sementara itu, serapan terendah tercatat di Kabupaten Boyolali karena harga gabah di tingkat petani saat ini masih di atas harga pembelian pemerintah atau HPP. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah memastikan produk minyak kita yang diduga berbau minyak tanah atau solar kini telah dicabut dan ditarik dari jalur distribusi. Temuan itu sebelumnya dilaporkan terjadi di sejumlah daerah penerima bantuan pangan, seperti Karanganyar, Klaten, Wonogiri, Grobogan, hingga Demak. Kabid Perdagangan Dalam Negeri Disperindak Jawa Tengah, Noval Nixmamara, menyatakan pihak bulog dan distributor langsung melakukan penarikan sebagai langkah antisipasi sejak 19 Juni lalu. Meski produk telah diganti, Pemprov Jawa Tengah kini masih menunggu hasil uji laboratorium resmi guna memastikan penyebab pasti dan sumber dugaan kontaminasi bau tersebut. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
1: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.

Sudah jam 5 sore, kita lanjut lagi ke Warasika untuk berbagi informasi di Kelana Kota. Dan untuk saat ini ya, untuk jalurnya yang di sekitar Gombel sudah mulai terlihat ada kepadatan biasa. Jam pulang kerja semakin sore pastinya ini ya, volume kendaraan juga meningkat gitu. Terus untuk sekitaran Taman Diponegoro, untuk saat ini Taman Diponegoro lancar. Nah, di Kaligarang ini ada kepadatan ya, di TL Karyadi, terutama di TL Karyadi ini ada kepadatan karena volume kendaraan saja. Jadi Kawarasika yang melintas ini harap sabar saja. Untuk Sayung aman, hanya ini di Kaligawe itu ada antrean. Antreannya sekarang mulai dari batas itu sampai di SPBU Kaligawe. Nah, Pak Bowo Artanto, kalau yang jalur yang biasanya dilewati itu kan nanti dari TL Genuk belok ke kiri ya. Nah, ini sebelum TL Genuk, tepatnya di sekitaran batas sudah melambat ya, Pak Bowo Artanto. Mulai dari sekitaran batas itu sampai di TL Genuk. Begitu infonya. Yang sudah gabung lagi ada Pak Bomin. Pak Bomin ini menginfokan suara untuk Rasika di Mapagan sore ini bersih dan nyaring gitu. Terima kasih Ibu Nini. Ini alhamdulillah Jatisari Tembalang sampai di Patung Pangeran Diponegoro 45 menit dan lalinya ramai lancar. Ini salam buat Ibu Emma. Matur nuwun gitu, matur thank you. Terima kasih, ini sudah belok ke Tembalang ya, sudah belok ke

0: ambil lajur kiri saja. Terima kasih Pak Joko Kawianto. Ini Ibu Yayu, alhamdulillah sudah sampai. Matur nuwun sangat sudah menemani perjalanan dan sukses selalu. Jaya untuk Rasika. Ini sudah sampai di rumah. Nangkanya sudah berbuah banyak banget, Ibu. Besok kesana ambil nangka gitu ya. enggak deng, nyewon nangka gitu ya Ibu ya. Oke, terima kasih Ibu. Pak Wais.
1: Sore Rasika, sore Mbak Krita. Mohon info ini perjalanan dari Wolari mau ke Semarang. Bagaimana jalurnya Mbak Krita? Terima kasih.
0: Oke, dari Weleri menuju ke arah Semarang ya. Untuk saat ini sejauh ini Weleri, Cepiring, Kendal, Kaliwungu lancar. Cuma nanti melambat di KIW. Di sekitar KIW melambatnya di pintu utama KIW sampai di TL KIW, Pak Wais. Tapi lepas itu aman lancar, tidak ada ketersendatan. Kota Semarangnya di sekitaran Kali Banteng padat, tapi masih aman. Pak Dedi.
2: Mbak Kri, iya? Info lalu lintas ini Mbak Kri sore ini. Di depan Polsek Genu itu ada truk gajah mogok. Itu yang menyebabkan antri yang dari Genu ke arah kota. Itu lumayan nanti ini merambat ini.
0: Oke Pak Dedi, ternyata depan Polsek Genuk ada truk yang mogok ya, kawan Rasikai. Lajur kanan atau kiri Pak Dedi? Dan antriannya itu mulai dari sekitaran batas untuk sore ini ya. Mudah-mudahan tidak bertambah panjang, semoga saja ya. Soalnya ini antriannya sudah panjang, mulai dari batas itu sampai di Polsek Genuk. Terima kasih Pak Dedi. Pak Bowo Artanto.
3: Siap Mbak Krita, terima kasih infonya. Semoga nanti saya sampai di sekitar TL Genuk sudah lebih lancar ya Mbak Krita ya. Ini ya, saya lewat jalur dalam-dalam Mbak Krita untuk menghindari Lingkar Kudus ya. Biasa lewat jalan Pandean Krasak, Budi Utomo, nanti tembus di Payaman, Lingkar Kudus ya Mbak Krita ya. Mbak Krita nyuwun lagu Mbak Krita dari Bon Jovi yang judulnya Someday I'll Be Saturday Night. Matur nuwun.
0: Oke, Pak Bowo, tadi Bon Jovi sudah saya play lo, yang Always, yang lain ya, Pak Bowo ya. Mungkin ada usulan lagu yang lain, nanti saya play deh. Kalau Bon Jovi saat ini karena sudah saya play ya, kasihan aja, nanti nyanyi lagi gitu. Oke, ini ada truk mogok soalnya tadi Pak Bowo Artanto sudah ada update dari Pak Dedi di sekitar Polsek Genuk, itu yang menyebabkan antrean. Pak Dedi.
2: Di lajur kanan Mbak Gri.
0: Lajur
2: maaf
0: kanan
2: tadi
0: ya.
2: Lupa ngasih tahu. Lajur kanannya ini Mbak Gri.
0: Oke.
2: Matenwun.
0: Oke, terima kasih Pak Dedi untuk infonya. Ini truk mogok di depan Polsek Genuk, lajur kanan kawan Rasika, dan antriannya sekarang mulai dari sekitaran batas, cukup panjang untuk antriannya. Pak Mario minta info dari Tawang ke Kudus. Kalau dari Tawang menuju ke arah Kudus, ini nanti melambat di sekitaran Kaligawe. Itu melambatnya mulai dari setelah Pengapon itu sampai di bawah jembatan tol. Lepas itu lancar, terus melambat lagi di TL Terboyo. Lepas TL Terboyo lancar, melambat lagi di sekitaran Polsek Genuk ya. Sekitaran Polsek Genuk, tapi lepas Polsek Genuk menuju ke arah Sayung lancar, ke arah Demak juga aman. Demak menuju ke arah Kudus. Nah, nanti di Trengguli itu ada antrean di sekitaran TL Trengguli sampai di sekitaran New Hope karena ada pekerjaan jalan di lajur kanan. Lepas New Hope menuju ke arah Kudus lancar, tidak ada ketersendatan. Aman untuk update-nya, Pak Mario. Pak Christian Raharjo.
4: 17.12 ini sudah lepas dari lingkar Demak, posisi sekarang sudah sampai di exit tol Sayung via konven. Sementara ramai lancar, cuaca cerah ini menjelang orange sunset.
0: Oke.
4: Nanti untuk ke depan kita update lagi, Maturun.
0: Oke, siap.
4: Jembatan Sayung lancar, close.
0: Siap.
4: Untuk ke depan kayaknya ada ketersendatan, apakah harus melipir Pak Krita?
0: Boleh. boleh melipir, soalnya nih antreannya cukup panjang, mulai dari sekitaran batas itu ya, malah sebelum batas ini sudah mulai antre. Nanti di Polsek Genuk ada truk mogok posisi lajur kanan, lepas itu lancar, tapi nanti tersendat lagi mulai dari sekitaran Padiraya sampai

0: di rel kereta Kaligawe, Pak Christian Raharjo. Kalau mau melipir boleh. Pak Chandra.
1: Sore Rasika, sore Mbak Ervita.
0: Iya, sore.
1: Arah Semarang, Nima aja saya.
0: Oke.
1: Dari Kota Kudus jam 17.05. Terima kasih.
0: Oke, siap. Ini dari Kudus ya menuju ke arah Kota Semarang. Ini Pak Chandra nyimak saja. Oke, siap. Terima kasih Pak Chandra. Lanjut lagi Pak Bowo Artanto.
2: Asia Mbak Greta, kasihan Bon Jovi ya Mbak kalau nyanyi dua kali. Nah, berarti saya lagunya Firehouse saja Mbak yang okay. Judulnya Love of a Lifetime.
0: Oke. Okay.
2: Ini sudah keluar dari Payaman, sudah sampai di Lingkar Kudus menuju arah TL Tanjung ya Mbak Greta ya. Lancar, los ke depan semoga turun.
0: Oke, okay, terima kasih Pak Bowo Artanto untuk infonya. Lagunya ditunggu ya Pak Bowo Artanto. Lanjut lagi dengan Pak Habibie. Ini saya masih melambat sebelum batas ini Mbak, berarti saya di depannya Pak Christian nih kayak, iya betul, Pak Christian berarti di belakang Pak Habibie nih, soalnya di sekitaran Genuk itu melambat ya, mulai dari sekitaran sebelum batas ini sudah mulai melambat dan cenderung berhenti ini ya. Oke, terima kasih Pak Hendra. Pak Hendra juga sudah melambat nih.
3: Selamat sore Mbak Greta.
0: Iya sore.
3: Gimana kabarnya Mbak?
0: Baik. Baik.
3: Tadi saya mau update sih di Sayung sebenarnya, cuman lupa. Sebenarnya tadi di Sayung itu enggak macet Mbak. Di Sayung lancar sih, masih masih aman ya. Itu sekitar 20 menit yang lalu lah gitu. Tapi memang setelah Sayung itu lumayan macet dan memang betul ada truk mogok itu. Macet dia dari batas itu tadi sudah padat, panjang, cenderung melambat. Ini sampai sekarang nih saya sudah di depan apa Sultan Agung nih.
0: Depan Unisula itu.
3: Sampai mau masuk ke tol apa nih? Tol
0: Muktiharjo.
3: Ini macet sekali, enggak tahu nih ada apa, Mbak.
0: Oke, siap. Terima kasih. Ini lepas dari truk yang mogok tadi ya. Truk yang mogok tadi sempat lancar, tapi sekarang berhenti lagi gitu ya Pak Hendra ya, di sekitaran Sultan Agung. Nanti simpulnya di rel kereta apa, mungkin ada kereta lewat mungkin Pak Hendra, terus antreannya jadi nyambung gitu mungkin ya. Pak Bowo Artanto.
2: Titip salam untuk kawan saya Pak Handi yang terjebak di perbaikan jalan Ngembal. Maaf saya ada info kalau ada perbaikan jalan.
0: Oke. Tapi mudah-mudahan habis ini lancar gitu ya. Oke, kawan di 1195.
4: Sore Mbak Greta.
0: Iya, sore.
4: Saya mau minta info nih. Jam 17.23 baru keluar dari Jepara.
0: Oke.
4: Okay. Info jalan sampai Ungaran Karangjati apakah aman via konvensional?
0: Oke, okay, dari Ungaran menuju ke arah Karangjati ya. Untuk saat ini kalau dari Ungaran menuju ke arah Karangjati lancar, tidak ada ketersendatan. Di sekitaran Watugong ini juga aman, lancar, tidak ada ketersendatan. Kawan di 1195 dengan Pak Pras. Oke, okay, lancar Pak Pras untuk jalurnya via konven dari Ungaran menuju ke arah Karangjati. Aman, terkendali. Dan pekerjaan jalan sudah selesai nih yang di sekitaran Ungaran, jalan Diponegoro itu pekerjaan jalannya sudah selesai. Nanti kita lanjut lagi ya kawan Rasika, terus berbagi informasi. Masih ada Greta Putri menemani kawan Rasika.

0: Ayu, belanja juga, Bu.
1: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
2: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
1: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
2: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
1: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
2: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
1: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
3: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
2: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
4: Wingscare. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
5: Fresh banget rasanya.
4: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
5: Iya lagi.
6: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
4: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
5: Fresh banget rasanya.
4: Ini di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
5: Iya lagi.
6: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
4: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.

0: Kita lanjut lagi berkelana kota ya. Dan untuk saat ini Kak Rasika bisa terus memberikan update-nya di 081-32-58-58-500. Yang sudah gabung lagi ada Pak Bowo Artanto.
1: Pukul 17 lebih 20 menit sambil antri lampu merah di TL Tanjung menikmati lagunya Firehouse Love of a Lifetime. Matur nuwun Mbak Krita sudah diputerke. Nanti saya akan update-update lagi perjalanan ke depan.
0: Oke, terima kasih Pak Bowo Artanto. Pak Edi Harjono.
2: Selamat sore Mbak Krita, izin melaporkan tuh daerah Hasanuddin ramai lancar ya Mbak. Biasalah kalau sore hari banyak sekali orang yang pulang kerja ataupun orang yang mau ke mal-mal. Gitu saja Mbak Kri, matur suwun.
0: Oke, terima kasih infonya. Kawan di 1195, ini dari Jepara ke Karangjati, Ungaran. Oh, saya terbalik ya. Dari Jepara menuju ke arah Karangjati, Ungaran. Kalau dari Jepara sampai di Sayungnya aman. Cuman ini nanti melambat, sudah berkurang ya, melambat mulai dari sekitaran Pasar Genuk sampai di rel kereta di SPBU Kaligawe. Nanti kalau mau masuk tol keluar Ungaran lancar, kalau lewat konven mau lewat Walter Mongin Sidi boleh, jalurnya lancar menuju ke arah Dokter Wahidin, ini juga boleh. Cuman ini nanti di sekitaran Java Mall itu ya, terongan itu padat biasa. Terus di Tanjakan Gombel juga ada kepadatan. Lepas itu menuju ke arah Ungaran lancar, Ungaran Karangjati juga lancar, tidak ada ketersendatan. Pak Christian Raharjo.
3: Baik, 1721 ini mulai antri gremet di depan HIT. Ini sudah sampai mana nih ya? Kayaknya aku lumayan deh. Buat rekan-rekan yang melintas arah ke kota Semarang, lebih baik ambil kiri pol, lebih lancar. Lumayan di kiri pol tadi dari HIT sampai jembatan Kalibabon, 6 menit. Baik, karena melihat map di setelah TL Genuk padat, saya langsung belok kiri ke Walter Mongin Sidi. Nanti coba keluar Kudu atau Mupiar Joraya. Matur-matur.
0: Oke, terima kasih Pak Christian Raharjo untuk infonya. Pak Ernawasindu.
4: Selamat petang Mbak Krita, melintas di tengah kota Ambarawa ya. Untuk lalu lintasnya tadi dari Mertoyudan dan Magelang sampai Ambarawa ini lancar. Ini kayaknya HTN hari ini supir truknya ngandang ya kebanyakan ya. Jadi cukup santai untuk lalu lintasnya ya. Lanjut lagi sampai ke Ungaran. Begitu request lagu sekalian Mbak Krita, kalau ada di list 21 Pilots Chlorine. Terima kasih.
0: Oke, ditunggu lagunya. Terima kasih juga untuk update-nya. Nanti kita lanjut lagi Kawan Rasika. Kita break dulu, kita menuju Rasika Bari.
5: Kabar-kabar Rasika hari ini.
6: Inilah kabar-kabar Rasika hari ini dalam Rasika Bari.
5: Rasika Bari.
7: Sepak bola terkadang berjalan dengan sangat kejam, itu kata pelatih Senegal setelah kalah dalam laga drama kontra Belgia. The Three Lions kini sudah berhasil usir hantu kegagalan. Tekuk Bosnia, AS akhiri kutukan 24 tahun. Selengkapnya dalam Rasika Bari, saya Doni Ashar. Sepak bola bisa menjadi olahraga yang sangat kejam. Kalimat itu pantas menggambarkan nasib tragis timnas Senegal di babak 32 besar Piala Dunia 2026. Sempat ada di atas angin dan bersiap merayakan tiket babak 16 besar, mimpi singa teranga runtuh seketika akibat comeback gila Belgia yang diwarnai drama VAR berdurasi panjang. Senegal sejatinya tampil superior hingga menit ke-80. Lewat gol dari Habib Diarra dan Ismail Assar, mereka sudah memimpin nyaman 2-0. Namun keunggulan itu sirna dalam waktu 4 menit jelang laga bubar. Masuknya Romelu Lukaku membalikan momentum. Bomber veteran itu memperkecil ketertinggalan pada menit ke-86. Hanya berselang 3 menit, Kapten Yuri Tielemans sukses menyamakan kedudukan menjadi 2-2 lewat sundulan maut, memaksa laga berlanjut ke babak perpanjangan waktu. Puncak drama terjadi di akhir babak perpanjangan waktu kedua. Wasit Said Martinez menghadiahi Belgia penalti kontroversial setelah meninjau monitor VAR selama lebih dari 7 menit. Ganjalan minor dari Lamine Kamara kepada Tielemans dianggap sebagai sebuah pelanggaran berat. Tielemans yang maju sebagai eksekutor dengan dingin menyerangkan bola pada menit ke-124 lebih 44 detik, menjadikannya gol paling larut sepanjang sejarah Piala Dunia. Belgia menang 3-2 dan Senegal harus pulang dengan dada sesak. Pelatih Senegal, Pep Thiaw, mengaku kecewa dengan hasil itu dan menyebut timnya sangat terpukul setelah gagal mempertahankan keunggulan 2 gol. Meski demikian, dia tidak secara langsung menuduh wasit melakukan kesalahan, hanya bilang sepak bola terkadang berjalan dengan sangat kejam. Kemenangan dramatis timnas Inggris 2-1 atas Republik Demokratik Kongo pada babak 32 besar Piala Dunia 2026 dinilai oleh sang pelatih Thomas Tuchel sebagai momentum krusial. Dia bilang, The Three Lions kini sudah berhasil mengusir hantu kegagalan yang kerap membayangi mentalitas tim di turnamen-turnamen besar sebelumnya. Sempat tertinggal di awal pertandingan, Inggris membalikan keadaan lewat 2 gol Harry Kane pada 15 menit terakhir. Sang pelatih bangga melihat respon para pemain ketika berada dalam tekanan. Katanya, saat pertandingan menjadi sulit, mereka tetap berdiri dan berjuang. Kami pantas menang meski golnya datang terlambat. Dan seperti sudah berkali-kali terjadi, Harry Kane kembali menjadi sosok yang mengubah jalannya pertandingan. 2 golnya membuat sang kapten kini mengoleksi 5 gol di Piala Dunia 2026. Lolos dari lubang jarum bukan berarti jalan Inggris akan lebih ringan. Pada babak 16 besar, mereka sudah ditunggu tuan rumah Meksiko di Stadion Azteca, markas legendaris yang akan dipenuhi lebih dari 70.000 pendukung L3. Dan jika mampu melewati Meksiko, jalur Inggris menuju final diperkirakan makin terjal, dengan potensi menghadapi Brasil dan Argentina. Timnas Amerika Serikat sukses mengamankan tiket babak 16 besar Piala Dunia setelah menundukkan Bosnia dengan skor murni 2-0 pada laga babak 32 besar. Kemenangan ini sekaligus mengakhiri penantian panjang selama 24 tahun bagi skuad The Stars and Stripes untuk kembali merasakan kemenangan di fase gugur. Meski harus bermain dengan 10 pemain pada babak kedua, tuan rumah tetap mampu mempertahankan keunggulan dan bahkan menambah 1 gol untuk memastikan tiket ke babak berikutnya. Volarin Balogun membawa AS unggul jelang turun minum. Namun penyerang itu kemudian diusir wasit setelah mendapat kartu merah. Malik Tillman pastikan kemenangan AS lewat tendangan bebas pada 8 menit jelang laga usai. Hasil ini juga mengakhiri rentetan 10 kekalahan beruntun Amerika Serikat saat menghadapi tim asal Eropa. Dan pada babak 16 besar, mereka akan menghadapi Belgia. Saya Doni Azhar, terima kasih sudah simak Rasika Bari.
6: Demikian kabar-kabar Rasika hari ini dalam Rasika Bari.

0: dari Wings Food.
1: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
2: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
3: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
4: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
3: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kak? Kok seger banget aromanya?
4: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
3: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
4: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
3: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
4: Aman, yang penting...

0: Kita lanjut lagi kawan Rasika untuk berbagi informasi di Kelana Kota. Dan yang sudah gabung bareng saya ada Pak Dwi Wijatmoko.
1: Selamat sore Mbak Kri. Mbak Kri, kini misalnya saya pulangi lewat tol, exit tol Krapiaknya antri nggak ya Mbak Kri? Pengen cepat sampai rumah, pengen leren Mbak Kri.
0: Oke.
1: Pengen gelita, ini baru keluar dari durian.
0: Oke, baru keluar dari durian, nanti di exit tol Krapiak aman. Antrian normal saja, cuma nanti di TL Hanumannya ini padet ya di TL Hanuman. Gitu infonya Pak Dwi Wijatmoko. Pak Roni.
2: Selamat sore Mbak Grey.
0: Iya,
2: 17.24 saya di Trengguli Mbak Grey. Tapi kok apa namanya bergerak pelan ya? Ada apa ya Mbak Grey di depan? Terima kasih ya Mbak Grey.
0: Oke, di sekitaran Trengguli ya.
2: Demak menuju Kudus maksudnya Mbak Grey.
0: Oke. Dari Demak menuju ke arah Kudus untuk Trengguli ini melambat karena ada pekerjaan jalan. Pak Roni, itu yang menyebabkan antrean. Pekerjaan jalan itu di TL Trengguli sampai di New Hope, posisi pekerjaannya tuh di lajur kanan. Tapi sekarang sudah lancar kalau sekarang. Mungkin setelah maghrib ini lancar ya. Ini Pak Roni tadi update 17.33, tapi sekarang lancar Pak Roni. Pak Asari.
3: Halo, selamat sore Mbak Kreta.
0: Iya, selamat
3: melaporkan
0: sore.
3: Melaporkan perjalanan pulang ya Mbak Kreta dari Pelabuhan Tanjung Mas menuju arah Gunung Pati lewat Jalan Yosudarso. Alhamdulillah ini lancar walaupun banyak truk tapi masih lancar kedua arah ya, baik dari arah pelabuhan ke Kalibanteng maupun dari arah sebaliknya terpantau lancar keduanya. Gun itu laporannya Mbak Kreta. Nanti kalau sudah sampai di perempatan Kalibanteng coba kita update lagi bagaimana kondisinya di flyover Kalibanteng.
0: Oke.
3: Terima kasih Mbak Kreta. Info Mbak Kreta, ini sudah sampai perempatan Anjasmoro, persis di depannya Universitas Tlogorejo itu ada truk berhenti. Ini nggak tahu parkir atau trouble ya, tapi yang jelas posisi di kiri jalan. Jadi untuk yang mobil arah langsung ke Jalan Anjasmoro kemungkinan cukup terganggu. Oh, ternyata cuman parkir aja nih Mbak Kreta. Pas lampu hijau dia sudah jalan lagi. Jadi aman perempatan Anjasmoro. Flyover Kalibanteng lancar ya Mbak? Aman.
0: Siap.
3: Ini langsung meluncur arah Gunung Padi lewat Jalan Muradi.
0: Oh, lewat
3: terima
0: Muradi.
3: Kasih Mbak Kreta.
0: Oke, terima kasih Pak Asari untuk update-nya menuju ke arah Gunung Pati ya, tapi lewat Muradi jalurnya masih lancar. Pak Bo Artanto.
4: Mbak Kreta, pukul 17.40 saya melintas di checkpoint TL Trengguli ya, dari Kudus sampai dengan Trengguli ramai lancar. Untuk Pak siapa tadi yang dari Mertoyudan, tetangganya Mas Yuli itu, tadi katanya di arah Jalan Magelang tadi perjalanannya truknya tidak banyak ya. Pindah ke sini Pak, ini yang di sekitar Trengguli arah ke Kudusnya ini padat Mbak Grita, banyak truk. Kudi. Matur nuwun.
0: Oke, terima kasih.
4: Mbak Grita 17.55 melintas di keluar dari lingkar Demak. Mohon saran harus lewat Anggorawe atau boleh lurus Mbak untuk kepadatan di Sayung dan Genuk. Tadi yang di Trengguli itu ada aktivitas putar balik di Yuten New Hope Mbak yang padat itu tak lihat.
0: Oke, untuk saat ini di Trengguli kayaknya dari Trengguli . Untuk Sayung sudah aman Pak Bowo Artanto, jadi nggak usah melipir, masuk Sayung saja, Sayung nanti masuk Walter Mongin Sidi aman, tidak ada ketersendatan, lancar Pak Bowo Artanto. Pak Christian Raharjo.
5: Baik, 17.32 ini tampaknya diarahkan lewat Dong Biru lalu ke Muktiar Coraya, nanti keluarnya di rel kereta Kaligawe. Sementara masih aman lancar. Matur.
0: Okay.
5: Baik, 17.46 sudah tembus di Muktiar Coraya. Saat ini keluar dari Muktiar Coraya langsung nyebrang belok kiri menyebrang rel kereta api. Posisi ramai lancar. Matur nuwun.
0: Oke, terima kasih Pak Christian Raharjo. Pak Dwi Wijatmoko.
1: Yes, nggak apa-apa Mbak Kri. Sing penting biar segera istirahat.
0: Wis.
1: Matur nuwun.
0: Oke. Terima kasih Pak Dwi Wijatmoko. Tumben gitu loh, tumben kok merasa lelah banget gitu loh. Biasanya kan fit gitu ya. Oke, selalu sehat ya Pak Dwi Wijatmoko. Pak Edi Harjono.
6: Sorry Mbak Greta, mau tanya kalau ke arah pelabuhan lewat jalan Ronggowarsito macet enggak? Matur suwun.
0: Oke, ke arah pelabuhan lewat Ronggowarsito, ya, ada antrian. Antrian mulai dari perempatan itu, mulai dari perempatan sampai di apa namanya, ini rel kereta. Jadi antriannya lumayan ini, Pak Edi Harjono. Pak Supriyadi.
7: Selamat sore menjelang malam, Mbak Greta.
0: Iya, sore
7: menjelang malam. Saya dari Semarang, dari Pati ini sudah sampai Karanganyar. Untuk lingkar Demak, kira-kira sudah aman belum ya, apa tetap harus lewat dalam kota? Terus untuk genoknya gimana? Genoknya okay. Tetap lewat Walker ya, paling aman ya. Terima kasih.
0: Ya, kalau untuk saat ini genuk masuk apa lewat Walker nggak apa-apa, itu aman untuk saat ini ya, Pak Supriyadi. Ini Pak Supriyadi melintas menuju ke arah ini ya. OTW ke Semarang dari Pati, ini sudah sampai di Karanganyar Demak. Lingkar Demaknya lancar, tidak ada ketersendatan, aman Lingkar Demak. Terus Sayung juga aman, untuk saat ini Sayung juga aman, Genuk juga aman. Nanti masuk Walter Mongin Sidi gak apa-apa, soalnya di Kaligawe ada kepadatan ya. Kalau Lingkar Kudusnya, nah Lingkar Kudus ini Pak Supriyadi, oh ini sudah sampai Karanganyar ding, berarti udah lewat dari Lingkar Kudus. Demak, Lingkar Demak aman Pak Supriyadi. Begitu Pak Supriyadi. Pak Asis Noverdi.
8: Kereta izin melaporkan dari jalur Pantura Kendal Semarang, Mbak Kereta, ini posisi saya sudah berada di depan terminal Mangkang mengarah ke Tambak Aji. Untuk aktivitas lain masih terpantau ramai lancar ya Mbak Kereta, yang menuju ke Semarang maupun yang menuju ke Kendal. Sementara untuk cuaca sore hari ini masih kelihatan cerah Mbak Grey. Begitu ya Mbak Grey yang bisa diinformasikan. Terima kasih.
0: Oke, terima kasih Pak Asis Noverdi untuk infonya. Lanjut lagi Pak Christian Raharjo.
5: Baik, 1756 sudah masuk kota Semarang via Dr. Cipto, karena biasanya kan agak muntel nih di kota lama. Saya langsung belok kiri, Dr. Cipto, Kampung Kali, arah Tugu Muda, aman, ramai lancar.
0: Oke, terima kasih infonya Pak Christian Raharjo. Pak Edi Harjono.
6: Matur suwun ya Mbak Greta informasinya. Terima kasih sekali. Saya sudah dibimbing dan diarahkan oleh Mbak Greta Putri. Matur suwun Mbak.
0: Terima kasih juga Pak Edi Harjono. Pak Bagus Aditya.
9: Sore Mbak Kri, minta infonya ya. Biasa rutinitas sore OTW ke Jatengland. Kali ini saya dari Ngalian ya Mbak Kri ya. Untuk Alterio Sudarso gimana Mbak Kri, aman terkendali enggak untuk dilewati? Kalau aman ya saya lewat Alterio Sudarso. Kalau enggak aman ada ketersendatan ya saya lewatnya Kaligawe Genuk Sayung. Minta infonya Mbak Kri, OTW Jatengland. Matur suwun.
0: Oke, menuju ke arah Genuk Sayung ya, lewat Arterio Sudarso. Untuk saat ini Arterio Sudarso aman, tidak ada ketersendatan, hanya melambat sedikit nanti di Tambak Lorok sampai sama di apa namanya Yuten Kubro itu. Tapi lepas itu lancar, tidak ada ketersendatan, aman untuk jalurnya. Nanti kita lanjut lagi ke Warasika, kita menuju Kabar Jawa Tengah tepat jam 6 petang.
10: Jam 6 petang, waktu dirasikan.
11: Dari penjuru Jawa Tengah, inilah Kabar Jawa Tengah.
12: Pemerintah Kabupaten Semarang resmi memberlakukan kebijakan pembebasan denda keterlambatan pajak bumi dan bangunan atau PBB untuk tunggakan tahun 2013-2024. Kebijakan ini berlaku mulai 1 Juli hingga 30 September sebagai upaya mengejar target PAD. Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Semarang Rudibdo menjelaskan, realisasi PBB hingga akhir Juni baru mencapai 16 miliar rupiah dari 86 miliar rupiah yang ditargetkan.
13: Pembebasan denda keterlambatan pembayaran pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan atas masa pajak, jadi tunggakan dari 2013 sampai dengan 2024. Harapannya dengan dikeluarkannya SK Bupati ini memberikan keuntungan kepada wajib pajak bumi dan bangunan yang melakukan pembayaran mulai tanggal 1 Juli sampai dengan 30 September. Tanggal 30 September itu saat jatuh tempo untuk pembayaran pajak bumi dan bangunan. Ini cukup membayar pokoknya saja tanpa dipungut biaya tambahan pengenaan bunga atau denda atas keterlambatan pembayaran PBB P2.
12: Guna mengoptimalkan penerimaan, petugas kini juga diterjunkan untuk memantau langsung objek pajak strategis seperti sektor pariwisata dan kuliner. Pemerintah Kota Salatiga melalui Dinas Perdagangan akan memusatkan penataan pedagang kaki lima atau PKL kuliner di kawasan perkotaan ke Shelter Kridango. Langkah ini diambil untuk menyelaraskan fungsi jalan dan tata ruang kota sekaligus membuat destinasi kuliner yang lebih tertata. Kepala Dinas Perdagangan Salatiga Agung Pitoyo menjelaskan pihaknya terus mengajak perwakilan PKL berdialog agar pengembangan sentra kuliner ini berjalan optimal. Sementara itu, Wakil Wali Kota Salatiga Nina Agustin menegaskan, penataan kawasan ini tidak hanya berorientasi pada ketertiban, melainkan juga demi keberlanjutan usaha PKL melalui mitra perbankan. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah Sumarno menyambut baik rencana revisi definisi masyarakat berpenghasilan rendah oleh Kementerian Dalam Negeri. Penyesuaian ini dilakukan untuk mendukung program 3 juta rumah di mana batas maksimal gaji warga negara lajang penerima subsidi akan dinaikkan dari 7 juta menjadi 8.500.000 rupiah per bulan. Sumarno menilai kebijakan itu akan membuat sasaran program lebih luas sehingga semakin banyak masyarakat Jawa Tengah yang bisa mengakses rumah subsidi. Langkah ini sekaligus menjadi angin segar bagi Jawa Tengah yang saat ini masih memiliki tantangan besar berupa kekurangan kebutuhan rumah atau backlog yang mencapai lebih dari 1 juta unit. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
11: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.

0: Sudah jam 6 petang, kita lanjut lagi Kawarasika untuk berbagi informasi di Kelana Kota. Dan semakin malam ini lalu lintas juga semakin lancar ya. Di sekitar Sayung ini lancar, di Kaligawe juga jalurnya sudah mulai berkurang antriannya. Terus di TL Hanuman ini juga sudah tidak sepadat tadi. Untuk tanjakan Gombel juga aman, tidak ada ketersendatan. Jalurnya lancar untuk saat ini. Yang sudah gabung lagi ada Pak Asis Noverdi.
1: Mbak Greta, ini untuk perjalanan saya sudah sampai di pintu barat KW ya Mbak Gri. Tepatnya di depan unit traktor. Ini sudah mulai ada ketersendatan sampai di TL-nya Caiwi ini sepertinya Mbak Greta. Ekstra sabar dan hati-hati aja kawan Rasika ya saat melintas, karena jalan juga sore biasanya banyak yang pulang kerja, ataupun kalau tidak ini ya aktivitas truk yang mau masuk ke kawasan KW.

0: soal tasnya, ntar ya Mbak Rita. Terima kasih. Oh iya, request lagu ya Mbak Rita. Boleh. Lagunya The Fly, Terlalu. Terima kasih.
1: Oke, Terlalu ya dari The Fly. Coba nanti saya carikan dulu ya Pak John Myung. Dan untuk saat ini ya, jalur Pak John Myung dari Kudus menuju ke arah Demak ya. Dari Kudus menuju ke arah Demak untuk jalurnya ini lancar, tidak ada ketersendatan, aman untuk jalurnya. Begitu Pak John Myung. Oh, lagunya judulnya, oh saya dengernya kok Terlalu ya. Kuping-kuping. Oke, ditunggu lagunya ya Pak John Myung. Nanti saya carikan dulu. Ibu Heni Novi.
2: Selamat petang Mbak Gre dan kawan Rasika semuanya. Terima kasih infonya ya Mbak Gre. Saat okay. ini pukul 18.05 ini saya sudah sampai di rumah. Terima kasih sudah menemani sepanjang perjalanan saya. Dan untuk informasi lalu lintas yang saya lewati, kedua arahnya dari KIC menuju ke Salatiga via exit Bawen, kedua arahnya terpantau ramai lancar ya Mbak. Buat Mbak Greta, semangat bertugas. Dan buat kawan Rasika yang masih melintas, tetap fokus dan hati-hati di jalan. Terima kasih.
1: Oke, terima kasih Ibu Heni Novi untuk update-nya. Pak Eko, selamat sore.
3: Mbak Greta melaporkan dari Mangkang ke arah Kali Banteng. Itu di daerah KIW ada ketersendatan. Bukan karena TL ya Mbak. Oh, tapi terus? Karena banyak truk yang mau antri masuk pom bensin, kawan Rasika, ambil lajur paling kanan pol aja, biar lancar. Jangan ambil kiri ya, kiri banyak truk antri masuk pom bensin. Terima kasih.
1: Siap. Terima kasih Pak Eko untuk infonya. Ternyata bukan antri, tapi ini bukan antri di TL, tapi antri di pom bensin itu ya, sebelum TL itu ya. Oke, terima kasih Pak John, Pak Eko untuk update-nya. Pak Bowo Artanto.
4: Pukul 18 lebih 12 menit saya sampai di Pasar Sayung ya Mbak Greta. Tadi lingkar Demak lancar, di Glory juga lancar walaupun ada budaan pabrik. Ini sampai dengan jembatan Sayung juga masih los. Ma turun.
1: Oke, terima kasih Pak Bowo Artanto untuk infonya. Lanjut lagi Pak Christian Raharjo.
5: Baik, 18 posisi sudah di Tugu Muda, sebentar lagi sampai di rumah. Matur nuwun buat Mbak Greta yang sudah mengawal. Buat teman-teman yang belum sampai, hati-hati di jalan, tetap waspada. Sampai jumpa lagi besok. Selamat malam.
1: Oke, terima kasih infonya Pak Christian Raharjo. Pak Asis Noverdi.
6: Mbak Greta, ini untuk perjalanan saya ambil jalur alternatif lewat Beringin Mbak Gre, karena yang mengarah sampai ke KIW masih melambat ya. Tapi masih jalan kok, cukup apa, relatif aman untuk dilalui. Cuman ya harus agak sabar gitu ya Mbak Greta. Sementara untuk jalur yang ke Beringin ini masih terpantau ramai lancar. Ini mau menuju ke Tambah Haji Mbak Greta, aktivitasnya masih relatif kondusif. Begitu ya Mbak Gre yang bisa diinformasikan. Ini hari Kamis itu Mbak Greta biasanya siaran sampai jam 8. Begitu ya Mbak Greta, kalau tidak salah ya. Begitu Mbak Greta, selamat bertugas sampai akhir ya Mbak Gre. Ini nanti saya sudah mau sampai kantor ini. Bentar lagi Mbak Greta.
1: Oke.
6: Begitu yang bisa diinformasikan. Terima kasih Mbak Greta.
1: Terima kasih juga Pak Asis Noverdi untuk update-nya. Dan kawan Rasika, semakin malam untuk lalu lintas juga semakin lancar ya. Nah, di sekitaran ini KIW ini masih ada antrian cukup panjang, karena antrian bukan antrian TL-nya, tapi antrian truk-truk yang mau masuk ke SPBU itu ya, kan di sebelum TLKIW itu ada SPBU. Nah, banyak truk yang antri di situ, itu yang menyebabkan antrian. Untuk antriannya panjang karena antriannya mulai dari sekitaran United Tractor ya. Pak Koderi melintas di Gombel ini ya. Oke. Pak Koderi melintas di tanjakan Gombel, sejauh ini jalurnya masih lancar ya. Ini di Jatinggal

Saleh untuk jalurnya masih lancar, tidak ada ketersendatan dan nanti melambat pas di yang agak nikung itu. Yang agak nikung sampai di bukit yang pas tanjakan Bukit Permai itu ya. Tapi sejauh ini masih lancar. Terima kasih Pak Koderi untuk infonya. Sekitaran Gombel sudah sampai di mana nih? Oh, ini tadi ya, sudah di sekitaran Gombel ya. Sejauh ini masih lancar. Itu yang menyebabkan antrian. Oke. Pembatas jalannya kok sekarang ini ya? Nggak ada ya pembatas jalan. Oh, masih ada tapi jaraknya jauh-jauh ya. Oke, terima kasih Pak Koderi untuk infonya. Untuk Kawan Rasika bisa terus memberikan info ya di 081-3258-58500. Dan hati-hati ya Kawan Rasika yang melintas di tanjakan Gombel, karena kemarin itu pembatasnya rapat. Tapi sekarang ini kok jaraknya jauh-jauh gitu. Nah, iya kan? Benar, saya lihat tadi, iya kata Pak Koderi, pembatasnya itu ada tapi jaraknya makin jauh dan berantakan gitu. Coba nanti saya sampaikan ke yang biasa memberi update di Rasika ya, biar dibetulkan gitu untuk pembatas jalannya, bariernya itu, supaya tidak jaraknya enggak jauh, karena bahaya juga kalau jarak bariernya jauh-jauh gitu ya dan berserakan pula gitu. Terima kasih Pak Koderi untuk infonya, nanti saya teruskan ke yang biasa memberikan info ini untuk pekerjaan jalan. Nanti kita lanjut lagi ya, Kawarasika terus berbagi informasi di Kelana Kota.

0: Info Cuaca.
1: Selamat malam Pak Agus.
2: Selamat malam Mbak.
1: Ketemu lagi kita ya Pak Agus ya.
2: Iya Mbak.
1: Oke Pak Agus, untuk perakiraan cuaca hari ini bagaimana? Kalau siang itu cuacanya panas tapi dingin, dan malam baru terasa dinginnya ya Pak Agus ya.
2: Betul.
1: Tapi bagaimana untuk kondisi cuaca, apakah juga akan ada hujan atau hanya berawan saja? Silahkan untuk perakiraan cuaca untuk Jawa Tengah Pak Agus.
2: Ya baik Mbak Greta, terima kasih. Baik kawan Rasika, saya sampaikan informasi perakiraan cuaca untuk Semarang dan juga Jawa Tengah untuk malam ini hingga besok pagi. Untuk kondisi cuaca Semarang, diprediksi cuacanya cerah berawan hingga berawan. Arah angin dari barat laut hingga tenggara dengan kecepatan antara 3 hingga 20 km per jam. Suhu udara 23 hingga 30 derajat Celcius dengan tingkat kelembapan udara antara 75 hingga 95%. Kemudian untuk Jawa Tengah secara umum cuacanya juga hanya cerah berawan hingga berawan. Kemudian untuk informasi tinggi gelombang di perairan utara Jawa Tengah antara 0,1 hingga 1,25 meter. Untuk di perairan selatan Jawa Tengah antara 1,25 hingga 2,5 meter. Demikian Mbak Greta.
1: Oke Pak Agus, ini mau nanya, ini kan berita yang di apa, berita di media sosial dan banyak berita-berita yang beredar soal gelombang panas ini yang kemarin melanda Eropa, melanda Amerika gitu. Nah gelombang panas ini apakah bisa sampai ke Indonesia Pak Agus?
2: Ya, jadi untuk wilayah Indonesia itu kan jadi memang wilayahnya kepulauan Mbak. Jadi banyak laut, jadi cenderung kita itu cuacanya itu lebih lembab. Kemudian juga sirkulasi udaranya itu sangat dinamis. Jadi mungkin panas tapi tidak sampai seperti yang di Eropa ya, yang saat ini baru tren. Jadi memang karena sistem tekanan tinggi di sana, karena posisinya memang di dekat kutub, jadi memang udara itu yang panas itu terjebak di antara tekanan rendah Pak, jadi sehingga akan semakin panas, ditambah lagi dengan tutupan awan yang memang sangat sedikit sehingga panas tidak bisa keluar, jadi kayak terperangkap di situ gitu Mbak.
1: Jadi panasnya kayak terperangkap, kayak ngepop gitu ya di situ gitu ya Pak Agus ya. Oke, tapi karena Indonesia ini termasuk kepulauan, banyak lautnya, jadi ada dampaknya sedikit aja gitu Pak Agus.
2: Betul Mbak.
1: Oke.
2: Jadi nggak sampai lama gitu, misalkan panas akan biasanya. Ya kalau siang kita panas sekali, tapi kalau malam kita bisa rasakan perbedaannya kan cukup.
1: Iya betul, kalau Pak siang panas tapi kalau malam dingin banget gitu ya Pak Agus ya. Oke, terima kasih Pak Agus untuk perakiraan cuacanya. Selamat malam.
2: Selamat malam.
1: Itu tadi Kawarasika perakiraan cuaca bersama forecaster BMKG Stamet Amat Yani Semarang.
0: Informasi cuaca kerjasama Rasika dengan BMKG.

0: program Jaring Radio Malam bersama Karimata Pamekasan, Rasika Semarang dan Suara Bojonegoro Indah.
1: Dari Karimata Pamekasan, saya Anissa Putri membawa kabar. Pemerintah Kabupaten Sumenep memastikan sebanyak 246 desa akan mengikuti pemilihan kepala desa atau pilkades serentak pada 2027. Kepala DPMD Sumenep Ahmad Zulkarnain bilang, pelaksanaan pilkades serentak masih menunggu petunjuk teknis dari pemerintah pusat sebagai dasar penyusunan tahapan dan jadwal pelaksanaan. Sementara pelaksanaan pesta demokrasi tingkat desa itu diproyeksi akan berlangsung pada akhir tahun 2027.
2: Selanjutnya, dari Radio Rasika FM Semarang, saya Haris Widi. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah meminta dukungan Badan Kerjasama Antar Parlemen guna memperluas akses pasar internasional sekaligus menyiapkan Jawa Tengah sebagai pusat industri padat karya baru pesaing Vietnam. Saat ini sejumlah investor mulai merelokasi industri mereka dari Vietnam karena dinilai sudah mulai penuh. Namun Jawa Tengah masih dihadapkan pada tantangan logistik di mana 70% arus kontainer daerah masih bergantung pada pelabuhan di Jakarta dan Jawa Timur. Saat ini pemerintah daerah melakukan percepatan revitalisasi pelabuhan Tanjung Mas Semarang serta penyiapan dry port di Kendal dan Batang.
3: Selamat petang, informasi terakhir dari saya Jo, Suara Bojonegoro Indah FM. Hepatitis B mendominasi penyakit menular yang terdeteksi saat donor darah di kantor PMI Bojonegoro, namun masih bersifat reaktif dan perlu pemeriksaan lebih lanjut. Kepala Unit Donor Darah Palang Merah Indonesia Bojonegoro Imam Sutrisno bilang, dari awal tahun total donor darah reaktif yang pertama didominasi hepatitis B, kemudian hepatitis C, sifilis, dan HIV/AIDS. Namun temuan itu tidak serta-merta dapat diartikan Bojonegoro banyak kasus tersebut. Perlu pendampingan dan pemeriksaan lebih lanjut untuk memastikan kondisi kesehatan pendonor.
0: Demikian program Jaring Radio Malam. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, TA Radio Solo, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutosinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutosinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutosinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutosinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Eh, kalau bersih-bersih gudang, nih pakai masker.
2: Iya, untuk menghalau debu kan?
1: Katanya banyak tikus di gudang ini, takut kena penyakit dari kotorannya.
2: Penyakit apa?
1: Hantavirus.
3: Belakangan ini, hantavirus ramai dibicarakan. Virus ini bukan virus baru, dan dapat menular melalui kontak dengan tikus atau celurit yang terinfeksi, termasuk urin, kotoran, maupun debu yang terkontaminasi. Di Indonesia, kasus yang ditemukan merupakan tipe HFRS yang menyerang ginjal. Karena itu, penting menjaga kebersihan lingkungan dan menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat. Simpan makanan dalam wadah tertutup, cegah tikus masuk ke rumah, dan bersihkan debu menggunakan kain pel basah agar partikel tidak berterbangan. Jika mengalami demam tinggi, nyeri otot, atau sakit kepala setelah beraktivitas di area rawan tikus, segera periksakan diri ke fasilitas kesehatan terdekat. Jaga kebersihan, lindungi kesehatan, hantavirus bisa dicegah.
4: Informasi ini disampaikan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Semarang. Salam germas, sehat, bugar, produktif.
5: Eh, Beb, kamu nggak ngantuk kan?
6: Enggak kok.
5: Beb, jangan ngebut, 90 aja.
6: Iya deh.
3: Kawan Rasika, berikut adalah standar keselamatan saat melaju di jalan tol. Patuhi selalu batas kecepatan minimal 60 km per jam dan maksimal 80 hingga 100 km per jam. Jaga juga jarak aman Anda dengan kendaraan di depan, minimal 40 meter untuk kecepatan 60 km per jam, dan sesuaikan jarak saat melaju lebih cepat. Lajur kanan hanya untuk mendahului. Jangan pernah menggunakan bahu jalan untuk menyalip, karena sangat berbahaya dan melanggar aturan. Bahu jalan mutlak hanya untuk kondisi darurat. Jika mobil Anda mengalami kendala atau mogok di jalan tol, segera menepi di bahu jalan sebelah kiri. Nyalakan lampu hazard, pasang segitiga pengaman di belakang kendaraan, dan segera hubungi layanan jalan tol 133. Sebelum berangkat, pastikan fisik Anda bugar, saldo uang elektronik cukup, dan kendaraan dalam kondisi prima. Mari berkendara dengan tertib dan santun. Ingat, disiplin adalah kunci utama keselamatan.

0: Kita lanjut lagi ke Warasika untuk berbagi informasi, dan ini ada Pak Kagendra. Pak Kagendra ini bilang, Mbak, mungkin bariernya ini jauh-jauhan lagi pada marahan gitu. Coba disuruh bicara baik-baik dengan kepala dingin saja gitu. Iya. Lama-lama bariernya jaraknya itu memang menjauh gitu, terus agak degak kayak dulu lagi gitu kan, takutnya bahaya ya, Pak Kagendra. Oke, terima kasih Pak Bowartanto.
1: 18 menit saya sudah belok kiri dari TL Genuk masuk ke Jalan Walter Mongensidi, Mbak Greta. Okay. Lalu lintasnya masih loss, rame, lancar. Kepadatannya cuma di sekitar TL Genuk saja, Mbak Greta. Mulai dari SPBU Banjardowo sudah cukup padat ya, tapi karena saya mau belok Walter ya saya ambil pol kiri, jadi jalan terus, Mbak Greta. Maturnuun.
0: Oke.
1: Okay. Lagunya Def Leppard ya, Mbak Greta. Mm-mm. When Love and Hate Collide. Bagus.
0: Iya, oke.
1: 12.47 sudah sampai di rumah, Mbak Greta. Matur nuwun ya, Mbak Greta. Siaran sampai jam berapa, Mbak Greta?
0: Oke, okay, siap sampai jam 8, Pak Bowartanto. Terima kasih juga untuk info-infonya ya, Pak Bowartanto. Selamat beristirahat dengan Pak Bagus Aditya.
2: Mbak Gri, update arus lalu lintas ya. Bagi yang melintas di Alteri Yosudarso, tepatnya di perempatan TL Tanamas ya, itu TL-nya membingungkan, Mbak. Artinya membingungkan gini, yang dari arah barat ketika TL-nya merah itu malah pada nyelonong semua. Nah, ini kejadian hampir saya disusuk sama truk itu. TL-nya merah tapi truknya nyelonong, Mbak. Segede-gede sepeda motor pada nyelonong semua. Lah saya di klaksoni sama truk ya, akhirnya saya mengalah toh, ngalah artinya ikut lintas toh. Lah begitu saya amati, ketika lampu TL-nya menyala hijau, itu nyala merahnya ikut juga, Mbak. Lah bingung toh, TL-nya warnanya nyala dua-duanya, hijau sama merah, yo bingungi sing lewat toh, Mbak Gri. Lah tadi pengendara mobil maupun truk yang dari arah barat menuju Alteri kok pada nyelonong ya, saya dimanja karena di depan saya TL-nya nyalanya merah. Nah, truk yang di belakang saya dandon ya, saya risih minggir, saya akhirnya maju ngikutin truk ya. Loh lah kok TL-nya kok nyalanya kok beda, mungkin ada instansi atau dinas terkait bisa membetulkan TL-nya, terutama yang dari arah barat menuju ke arah timur ya, di perempatan Tanamas. Matur suwun.
0: Oke, terima kasih infonya Pak Dwi Rahman. Terima kasih infonya. Oke, ini ada kebakaran ya. Oke, terima kasih Pak Dwi Rahman. Pak Chandra.
3: Malam Rasika, malam Mbak Gri.
0: Iya,
3: jam 6 lebih 20 atau 18.20 saya lewat Genuk. Nanti saya infokan berapa menit antinya untuk lolos sampai bawah tol Kaligawi Agungmukti aja.
0: Oke, okay, siap-siap Pak Chandra.
3: Malam Rasika, malam Mbak Gri, dari antri dari Polsek Genuk sampai bawah jembatan Mukti Harjo, bawah tol Mukti Harjo itu butuh sekitar 26 menit. Ini antri gantian di Rilespur Kaligawi. Terima kasih.
0: Oke. Okay.
3: Jam 6 lebih 42 menit sudah lolos. Ini belok ke arah Barito. Terima kasih infonya. Jadi selamat malam semua.
0: Oke. Okay.
3: Kawan Rasika semua sehat dan selamat di jalan.
0: Terima kasih Pak Chandra untuk infonya. Ini sudah sampai di rumah ya. Selamat beristirahat untuk Pak Chandra. Pak Yuda menginfokan untuk Gombel ya. Ini Gombel untuk jalurnya lancar. Terima kasih. Nah, pembatasnya itu loh. Tadi Jadi satu berserakan, ini satu dua, jaraknya tuh jauh-jauh gitu ya. Oke, terima kasih Pak Yuda. Pak Asis Noverdi.
4: Mbak Greta, ini untuk perjalanan sudah sampai di TL Hanoman ya Mbak Gre, untuk aktivitas lain dari Tabaji menyusuri jalan Seliwangi masih terpantau relatif ramai lancar Mbak Greta sampai di TL Hanoman ya, untuk antrian ataupun untuk aktivitas ketersendatan masih kelihatan aman saja. Ini masih terpantau ramai lancar Mbak Gre. Menuju ke Pucang Gading ya Mbak Greta ini, okay. Perjalanan pulang. Begitu yang bisa diinformasikan Mbak Greta. Terima kasih.
0: Oke, terima kasih Pak Asis Noverdi untuk infonya. Nanti kita lanjut lagi ya Kawarasika untuk berkelana kota. Menyus-

0: Sudah tiba waktu sholat Isya untuk wilayah Semarang dan sekitarnya.
1: Dulu, orang tua kita mengajak kita bermain ke PRPP. Hari ini, giliran kita mengajak anak-anak menikmati tawa, petualangan, dan kebersamaan di tempat yang sama. Karena kenangan terbaik bukan hanya untuk dikenang, tapi juga untuk diwariskan. Yuk datang ke Jateng Fair 2026, mulai 26 Juni sampai 5 Juli 2026 di Kompleks PRPP Jawa Tengah dengan tema Action for Transformation. Datang nikmati beragam wahana seru di Jateng Kids Wonderland, jelajahi Green Life 2026, berburu kuliner favorit, hingga melihat pameran produk unggulan UMKM, Kabupaten Kota Jawa Tengah, BUMN dan BUMD. Ini jadwal konsernya. 26 Juni Darboy Gang, 27 Juni Adela, 28 Juni Tony Q Rastafara dan Lukman Jawaika, 29 Juni Guyon Waton, 30 Juni Aftershine, 1 Juli Endang Sukamti, 2 Juli Perunggu, 3 Juli Rebellion Rose X Over Distortion, 4 Juli Superman is Dead, 5 Juli Srempet Gudal bersama Om Lorenza. Pengin lebih nyaman saat nonton konser? Pilih kategori VVIP. Kuota tiket sangat terbatas. Dengan fasilitas eksklusif berupa jalur khusus, free minum, seating area atau tempat duduk, dan toilet VVIP khusus. Pastikan tiketmu hanya dibeli melalui jatengfair.id. Jateng Fair 26 Juni hingga 5 Juli di Kompleks PRPP Jawa Tengah.

0: Jam 7 malam, waktu dirasikan.
1: Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
2: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Salatiga terpaksa memodifikasi sejumlah penutup selokan atau grill gutter akibat maraknya aksi pencurian. Besi penutup saluran air berukuran 50x50 cm tersebut sengaja dipatahkan secara paksa oleh oknum tidak bertanggung jawab di sepanjang jalur utama Semarang-Solo. PLT Kepala DPUPR Salatiga Suparli menyatakan, untuk mengantisipasi lubang darurat yang membahayakan pengendara, pihaknya mulai menggali grill besi dengan material komposit. DPUPR juga menghimbau warga untuk ikut menjaga infrastruktur jalan demi keselamatan bersama. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah Sumarno mengakui banyak pemerintah kabupaten kota di Jawa Tengah yang mengeluhkan keterbatasan kapasitas fiskal. Hal ini terjadi akibat dampak pemangkasan dana transfer ke daerah oleh pemerintah pusat sejak tahun 2025 lalu. Sumarno berharap alokasi TKD pada tahun 2027 mendatang bisa ditambah guna memberikan ruang fiskal yang lebih bagi daerah. Meski kondisi anggaran sangat mepet, pihaknya memastikan seluruh kabupaten kota di Jawa Tengah sejauh ini masih mampu menunaikan kewajiban pengeluarannya, termasuk membayar gaji pegawai P3K. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
1: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.

0: Masih ada Greta Putri di sini untuk menemani Kawan Rasika. Dan Kawan Rasika, satu jam saya akan memutar lagu-lagu romantis ya. Contohnya ini tadi barusan saya play dari Celine Dion, To Love You More. Mungkin Kawan Rasika ada usulan lagu gitu ya, yang romantis gitu. Lagu barat atau mungkin lagu Indonesia yang romantis gitu. Boleh langsung nanti bisa diketik-ketik-ketik langsung. Udah usul lagu ini, tapi bukan yang galau lo ya. Bukan yang galau, yang romantis gitu ya Kak Rasika. Dan semakin malam untuk lalu lintas juga semakin lancar, cuma di sekitar Rongga Warsito ya. Sekitaran Rongga Warsito ini masih ada antrian nih sekitar Rongga Warsito yang arah ke pelabuhan, tapi arah sebaliknya lancar, tidak ada ketersendatan. Yang sudah gabung ada Pak Eko. Pak Eko bilang antrian yang di dekat KIW sudah hilang, ini sudah lancar. Dan sekarang gantian yang ke arah Bonbin Mangkang ya. Ini ada antrian ya, mungkin karena antre SPBU itu ya. Oke, terima kasih Pak Eko.
1: Mbak Gri, request Cinta Luar Biasa. Message ya. Terima kasih Mbak Gri.
0: Ditunggu lagunya ya Pak Eko. Pak Asis Noverdi.
2: Pak Greta, untuk perjalanan sudah sampai di

0: saja Mbak Krita. Mbak, kalau saya mau minta lagu boleh enggak dari Rockset Joyride saja? Gitu. Matur suwun Mbak Krita Putri.
1: Oke.
0: Okay. Malam Mbak Krita. Nyuwun sewu Mbak, kalau romantis seandainya lagu saya diganti Tommy Page piye? Tapi itu wah zaman kuno baule hai. Ya kalau boleh enggak apa-apa Mbak Krita. Matur suwun.
1: Coba nanti ya Pak Edi Harjono. Oke, terima kasih Pak Iwan. Ini Kaligawe sampai Kota Lama lumayan padat. Sedikit ada penumpukan setelah rel kereta sampai SPBU yang arah Raden Patah dan siap berkelana lintas tengah Sentral Java bersama Rasika. Oke, Pak Iwan, satu jam ya ini masih menemani kawan Rasika ini ya. Lagunya dari Westlife ditunggu ya. Pak Bimo,
2: saya request Trisha Yearwood, How Do I Live Mbak Krita. Terima kasih.
1: Oke, How Do I Live. Oke, ditunggu lagunya ya. Pokoknya ini saya putar lagu yang romantis-romantis gitu dah. Ditunggu ya lagunya How Do I Live. Itu. Pak Miftah, Mbak request lagu dong. I Want to Spend My Life. Oke. Ditunggu satu jam ini mudah-mudahan cukup ya. I Want to Spend. Kalau ini romantis banget ini. Iya. I Want to Spend My Lifetime Loving You. Ini romantis banget ini lagunya Zuro kan ya. Oke, ditunggu lagunya ya. Kawan Rasika, Greta Putri masih di sini sambil mendengarkan lagu-lagu romantis sambil update lalu lintas ya. Meskipun lancar, tapi itu juga info yang penting gitu. Pak Arif mau request lagu Kiss Me dari Sixpence Non The Richard. Coba nanti saya carikan dulu ya, Pak Arif.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food. Berkelas.

0: Kita lanjut lagi Kak Rasika untuk berbagi informasi, dan mungkin Kak Rasika juga punya usulan lagu, boleh ya 1 jam ya. Mudah-mudahan ini yang sudah di request bisa keputar semua ini. Pak Asis Noverdi.
1: Perjalanan saya sudah sampai di Simpang 5 ya Mbak Kri. Okay. Untuk otoritas lalin tadi di area yang saya lewati Mbak Kri, MH Tamrin sampai di Pandanaran. Masih terpantau ramai lancar Mbak Kreta. Biasa nih kalau malam di area kota Semarang ya Mbak Kreta, di Simpang 5 kegiatannya pada liburan, pada jalan-jalan, pada naik odong-odong. Begitu ya Mbak Kreta. Untuk lagunya Aku Ikut Wei Mbak Kri, atau kalau enggak Bimbo itu romantis enggak ya Mbak Kreta?
2: Bimbo
1: itu ya Mbak Kri, kalau enggak ya lagu ini Sopo Wis Indonesia yang penting romantis. Okay. Begitu yang bisa diinformasikan Mbak Kreta, terima kasih.
0: Oke, okay. Kalau Bimbo mah lagu ini sudah oldies banget gitu ya Pak Asis Noverdi ya.
3: Mbak Kri, ini untuk perjalanan sudah sampai di TL Supriyadi. Aktivitas lalin dari Simpang 5 sampai ke TL Supriyadi mengarah ke Demak, Meranggen masih terpantau ramai lancar. Okay. Begitu juga yang mengarah ke Kota Semarang ya, dari Meranggen Demak masih terpantau ramai lancar juga. Aman, kondusif Pak Kreta. Terima kasih.
0: Oke, terima kasih Pak Asis Noverdi untuk infonya. Pak Nurdin, nanti ya lagunya ya Pak Nurdin ya. Ini sudah yang request banyak ini, takutnya 1 jam nggak cukup ya. Pak Wais?
4: Mbak Kita, yep. Usul lagunya Virgon Mbak Kita Bukti.
0: Oke.
4: Perjalanan sudah sampai Sikar Bencah Mbak Kita. Terima kasih siap. Sudah menemani perjalanan sampai pulang ke rumah dengan selamat.
0: Oke, terima kasih Pak Wais. Selamat beristirahat nanti ya kalau sudah sampai rumah ya. Lagunya coba nanti ya, ini mudah-mudahan masih ada sekitar 35 menit cukup mudah-mudahan. Pak Yusan atau Mama Zeya?
5: Selamat malam Mbak Kri. Iya, request My Valentine dong.
0: Oke, coba nanti ya Mama Zeya ya. Ini mudah-mudahan 35 menit cukup ini untuk putar lagu ini ya. Oke, nanti kita lanjut lagi ya Kawarasika, terus berbagi informasi di Kelana Kota.

0: Inilah kabar-kabar Rasika hari ini dalam Rasika Bari. Rasika Bari.
1: Jokowi merasa nama baik tercemar, dihina sehina-hinanya, direndahkan serendah-rendahnya. Israel kian intensif serang gaza internasional. Gelombang panas juga selimuti UEA, suhu diprediksi 46 derajat Celcius. Selengkapnya dalam Rasika Bari, saya Doni Azhar. Presiden ke-7 Joko Widodo merasa nama baiknya tercemar dan dihina setelah dituduh memiliki ijazah S1.

Keselamatan Rasika bisa Anda dengarkan di Radio Rasika dan dapat Anda saksikan di channel YouTube Rasika, Facebook Al-Khidmah Ungaran. Selamat

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kang Rasika Jamal Khidmah kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita berjumpa kembali di Majlis Selamatan Rasika. Majlis dikir, majlis salawat, majlis kirim doa kepada orang tua, keluarga, guru-guru, serta sesepuh pini sepuh kita. Dan juga majlis doa bersama untuk keselamatan bangsa Indonesia. Majelis Selamatan Rasika episode ke-1303 malam hari ini disiarkan di 105,6 FM Rasika USA, 88,9 Rasika Pekalongan, dan juga di 99,7 Citra FM Kendal. Anda juga bisa mengikutinya melalui channel YouTube Rasika USA. Di majelis ini Anda bisa mengirimkan doa serta hajat Anda melalui WhatsApp ke nomor 0877-3439-3692. Anda juga bisa bersedekah melalui bank jateng nomor rekening 1022-013-226 atas nama Radio Rasika dan Nanda Utama. Hari ini Majelis Selamatan Rasika mendoakan untuk tahlil hari keempat Kiai Haji Masduk Hariri Al-Hafiz, sesepuh Jamal Khidmah Tuntang, dan juga pengasuh Pondok Pesantren RUQi Tuntang, Kabupaten Semarang. Peringatan 7 hari wafatnya Raden Roro Utami Rahajeng, SHMM, Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah. Bapak Sutoyo Bin Kartosuwiryo, Tunggul Rejo Jumantono, Karanganyar, Jawa Tengah. Peringatan 40 hari wafatnya Ibu Mintarsi binti Sakur, admin Radio Pas FM Pati. Peringatan 100 hari wafatnya Al-Habib Ghazi bin Syahab. Majelis Selamatan Rasika juga mendoakan untuk ahli kubur dari Bapak Haji Pujianto dan Ibu Haji Asri Lestari. Baikkan Rasika, jamaah khidmah kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah, marilah kita ikuti Majelis Selamatan Rasika live dari Studio 2 Rasika USA, dan sudah hadir bersama kita Kiai Muluddin, Ustadz Rondi, dan Ustadz Sulis. Selamat mengikuti.
1: Nawaina alaman assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bi arwahi wa asrarihi banakul bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabil Mustafa Sayyidina wa Habibina wa Syafi'ina wa Qurrati Ayuna wa

بسم الله الرحمن الرحيم.

0: إنا ووالديكم ومشايخنا ومشايخكم وأموالنا وأموالكم ولمن أحسن إلينا وأساء علينا ولحق علينا ولمن أوصانا واستوصانا وقلدنا عندك بدعاء الخير شيء لله لنا ولهم الفاتحة.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين
0: ثم إلى أرواح جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات من مشارق الأرض إلى مغربها ومن يمينها إلى شمالها برها وبرها ومن قاف إلى قاف من لدن سيدنا آدم إلى يوم القيامة شاء لله لنا ولهم الفاتحة.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
0: الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم وخصوصا إلى روحي من استمع هنا بسببهم وكانت القراءة باسمهم وتعلمنا ذلك من أجلهم عبدك الفقير عبدك الفقراء برحمتك سلطان الأولياء سيدنا شيخ عبد القادر جيلاني وسيد الطائفة الصوفية سيدنا شهاب القاسم جيلاني بغدادي والحضرة di arwahi Sayyidina Imam Simbah Maulana Ja'far Sadiq Sunan Kudus Syekh Maulana Raden Syekh Sunan Kalijogo Syekh Maulana Raden Umar Syekh Sunan Muria Syekh Maulana Raden Bata Sunan Demma Simbah Abdurrahman Ganjur Ngroto Syekh Sirojuddin Ngroto Syekh Mbah Khalil Bangkalan Syekh Mbah Hasyim Asyari Tebu Ireng Syekh Muhammad Romli Tamim Rejo Sonjumbang Syekh Muhammad Muhammad Osman Ali Saki Nyai Haji Siti Komaria Binti Haji Munaji Syekh Ahmad Asrori Ali Saki Kiai Aki Ageng Pandanaran Pangeran Terboyo Syekh Jumadil Kobro Syekh Subagur Simbah Kiai Suradarat Simbah Hasan Munadi Simbah Hasan Dipuro Syekh Basharudin Mbah Mutamakin Mbah Ronggo Kusumo Mbah Guru Mbah Musyafa Mbah Sunan Gantong Pangeran Abi Pinowo Ki Ageng Gringsing Ki Ageng Pekalungan Ki Ageng Wono Bodro Syekh Maulana Maghribi Habib Ahmad Saburo Mbah Kiai Maksum Lasem Mbah Kiai Bisri Mustafa Rembang Mbah Kiai Maimun Zuber Kiai Haji Ahmad Dahlan Kiai Haji Kiai Nuri Abdul Qohar Kiai Muhammad Syamsuddin Brengabos Kiai Haji Mas Duri Taman Uring Kroto Bang Nur Hidayat Al-Habib Tohir Bin Abdullah Alka Promo Kiai Hasanuddin bin Kiai Nur Qazim bin Nur Sidi Bapak Haji Insinyur Soekarno Bapak Haji Muhammad Soeharto Kiai Haji Abdurrahman Wahid Profesor Haji Baharudin Yusuf Habibi wal hadrati arwahi romo kiaji mastuk hariri al hafidz sesepuh alit mah Tuntang pengasuh Pondok Patrana Uruk Tuntang Kabupaten Semarang peringatan 7 hari wafatnya Raden Raya Utami Rahat Jeng Esa MM Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah Bapak Sutoyo bin Kartosuwiryo Tunggul Rejo Jumantono Kabupaten Karanganyar Jateng Ayah dari Bapak Prastowo Ungaran Baru RW 13 Liangan Ungaran Timur Kabupaten Semarang peringatan 40 hari wafatnya Ibu Mintarsih binti Sakur Adamin Radio Pas FM Padi peringatan 100 hari wafatnya Al Habib Ghozi bin Sahab mendoakan ahli kubur Bapak Haji Pujianto dan Ibu Haja Sri Lestari khususun ila arwahi Mbah Rebu Atmotinoyo Mbah Tember Atmotinoyo Mbah Tamiyo Cokro Wiharjo bin Ponco baju mu'ah cokro yajo baba repin yoso sumarto bin marto ibu juminem binti atmo tinoyo baba sutresno bin harjo sukirno ibu haja sri haryani binti cokro wiharjo baba selamat edianto bin gito kami mbah amat hardani sekalian mbah karyo pawiro sekalian mbah Ahmad Samsuri sekalian Ibu Sri Handayani Bapak Hadi Sarjono Mbah Abdullah Mahmudi Danang Sikit Pamungkas dan Bin Gandhi Tri Purwanto Ibu Sri Jarjat Miko Mas Huri Binti Yoso Sumarto Ususun ila arwahi Romo Kiyaji Asyifuddin bin Kiyaji Izuddin Asari Romo Kiyaji Kabul bin Sarki Mbah Sarki bin Kiyaji Masudi bin Mbah Slamet Bapak Mulyati bin Mantono Giman Bapak Rohimin bin Abang Bedan Bapak Suhardi bin Surodi Mejo Ibu Nyanyi Hajah Muwitazu Soleka binti Kiyaji Nur Qozin Bapak Haji Radun Nasir bin Haji Muhammad Harun Bapak Haji Panani Fuadi bin Hadi Muhammad Harun Bapak Haji Teguh Prihanto bin Gusti Bapak Zainal Abidin Asmagum Annawa taqabbal minkum wa yasha'akum bi rahmati wal maghfirah wa yaum bi ridwani wal karamah il tarjabil dihim bil jannati na'imah inda khadrati aliyah wa ilhukuhum an nabiyin wa syiddiqin wa syuhadai wa sholikin say'ulillahi lana wa lahumul fatiha wal karamah wal istiqomah wa tuma'ninah ma'a ziyadal mahabbah wal ma'rifah wa taqarrub wal wusul ila Allah wa ma'a salamah wal aman min jami'il balaya wal masyaib wal mafasid wal madhul wal fitan madhara minha wa ma batan madhsibul rizqi wal ma'isha wa dijara fa insya'Allah ala ridho wa khusnil khatimah ala ridho wa khusnil khatimah ala ridho wa khusnil ma'al sabadul ma'amir rasulillah wa ala asabihadil hajat semoga hajat kita, hajatnya seluruh pendengar asika jamaah hikmah muslimin wa muslimah semuanya dikabulkan oleh Allah SWT, diampuni seluruh dosa-dosa kita, baik dosa yang telah lalu maupun dosa-dosa yang akan datang, dosa-dosa yang menampak maupun yang samar-samar, dosa-dosa kecil, terlebih dosa-dosa besar, dosa-dosa yang tidak disengaja, terlebih dosa-dosa yang disengaja, dianugerahi hati yang lapang, selalu bersyukur, sabar, tabah, dan rindu atas segala keputusannya diberikan umur panjang sehat walafiat aman dan selamat juga dari segala ujian cobaan keburukan kejahatan musibah malapetaka terlebih-lebih fitnah dunia dan fitnah akhirat dan diberi dicukupi disempurnakan rizkinya dengan rizki yang halal mudah lapang baik manfaat dan barokah ditambah dan dikuatkan iman kita anak turun kita lingkungan dan masyarakat kita serta pemimpin-pemimpin kita selalu bertakwa dan melakukan sifat-sifat dan perilaku yang indah dan terpuji meninggalkan sifat-sifat dan perilaku yang buruk dan tercela dibuka dilapangkan dimudahkan hati kita untuk selalu bertemu berkumpul dengan hamba-hambamu yang soleh dan selalu bernaung memenuhi tuntunan bimbingan para salafun soleh wa a'wani al-bidhi Yatisidkin wal kumpul wa khusul al-bijai wa syabadir rasul Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam bihaqi wa siri wa nuri fatih

muslimin dan muslimat pendengar Radio Rasika, saatnya kita ikuti Mutiara Hikmah, pengajian bersama Hadrotus Syekh Romo Kiai Haji Ahmad Asrori Al-Ishaqi, pendiri Pondok Pesantren Al-Fitrah Surabaya. Selamat mengikuti.

0: elmunipun. Ing dalem angsalipun memperdalem elmunipun boten amung namung tujuanipun inggih menika netepaken mantepaken manah dhateng ngersanipun Allah Subhanahu wa taala kelayan dedalan nyuwijekaken dhateng ngersanipun Allah Subhanahu wa taala.
1: Cocok dhateng dasaripun panjenenganipun Sultanil Aulia Sayyidina Syekh Abdul Qadir Al-Jailani radhiyallahu an napa dasaripun Kanjeng Syekh at-tafwidu wal muwafaqah ma'at tabarri minal hawli wal quwwah. Dasari Kanjeng Syekh niku siji napa? At-tafwid. Ajenge berangkat ibadah zikir, kita ajenge berjuang dumateng Allah. Rupa napa mawon? Napa nyambut gawe, napa-napa. Sing dibalekno niku langsung tafwid, pasrah dateng Gusti Allah. Ya Allah. Kalau dalu sampun kula pritungno sedaya ya Allah. Sampun kula reka sedaya ya Allah, sampun kula atur sedaya ya Allah. Mek sakniki kula badhe ngaten, mek benjing kula badhe nyambut damel ya Allah. Bismillah ya Allah, kula pasrah dhateng panjenengan ya Allah, tawakkalna ya Allah. Kula pasrah dhateng panjenengan ya Allah. Tapi mek pun pasrah cukup mboten cukup wal muwafaqah. Kudu nyocoki, nyocoki dateng sinten, nyocoki dateng aturan saking Gusti Allah. Disampurnakno nyocoki dateng akhlakipun Rasulullah. Kudu ngeten lho. Lah mek pun cocok dos pundi? Berangkate wis cocok, syariate cocok, akhlake cocok, cukup mboten cukup. Dibarengi ana jerone atine, dibarengi napa? Mek iso gak ngaku ngaku dibalekno menyang ngersanipun Gusti Allah. Lho ngeten lho. Pun mek pun ngeten dos pundi? Jelas. Gitu. Napa jelasin niku? Kula kali sampeyan niku mek kepingin dadi wong sing genah, ojo selalu percaya karo elmune. Ojo selalu senden karo amaliyae, karo berhasilane. Apa maneh karo nure, karo sirine, karo makrifate menyang Gusti Allah, ojo percaya. Kita sing dipercaya niku moko merga rahmat pitulung saking Gusti Allah. Merga napa? Gawane nafsu. Nggih ta? Gawane menungso. Nafsu niku mek mboten cocok karo hawae niku mboten sen. Nggih napa mboten? Mek sampe gelem iku merga abot, merga kepaksa. Nggih napa mboten? Lah, oleh sampan iso moksa koyok ngeten iku mboten enten malih merga pitulung sangka ngersanipun Gusti Allah. Niki cocok dateng dahipun Gusti Allah teng Al-Qur'anul Karim. Napa nika? A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa man yuqashuha nafsi fa ulaika humul muflihun. Sapa wae mek sampe atine, nafsune iso dilindungi karo Gusti Allah. Eta dimediti, gak dituruti. Uang-uang sing kaya ngono mau termasuk uang-uang sing bejo ana ngersanipun Gusti Allah. Pun nggih, dadi cara ringkes napa? Kewontenan kula kali panjenengan niku napa? Diwalak-walik ya napa mawon tetep napa berkah pitulung rahmat saking Gusti Allah. Ben. Kula tak takon. Mek kula tangleti panjenengan niku sinten? Malaikat sanes, setan jin malah sanes. Lah mek memper karo-karone ya napa kira-kira? Nen? Ya napa kira-kira? Rodok mung nggih ta. Mangkane kula kali sampean iku dijenengi menungso. Napa o sampean kok dijenengi menungso? Wa ma summiyal insanu illa likasrati nisyani. Oleh kula kali sampean dijenengi menungso niku merga napa? Merga akeh laline. Nggih napa mboten? Pun nggih. Merga saking akeh lali pun sampean niku lho wong merga menungso sing sampean depi niku nggih cara ringkes sak lamine niki niku sampean ngedepi napa nggih namung ngadepi sekawan perkawis mek gak seneng tentu susah pun ta. Saman betul sekawan niki napa mboten? Nggih ta? Tapi sekawan-sekawane niki kula sampean niku napa? Kepingin dadi uang sing genah. Nggih napa mboten? Mek wis dadi uang sing genah tentu bakal slamet. Lah mek ngeten dos pundi ibadahe butuh genah. Ibadahnya butuh digenah. No, jadi ibadah zikir kula kali sampean niku mboten tentu genah, tapi butuh digenah. No, maksiate ya butuh digenah. No, nggih napa mboten? Senenge ya butuh digenah. No, susahe ya butuh digenah. No, jadi sak walak-walik kula sampean nek pancen kepingin dadi uang sing genah. Gitu, tentu akhir.

Le repot sampean. Nggih ta? Sampeyan delok teng hadis sahih nika, rubba dzambin adkhala sahibahu ilal jannah. Pirang-pirang wong-wong sing nglakoni dosa, justru dosa sing dilakoni dadekno mlebu swarga. Lho, berarti kan ana ta dosa genah niku. Hae nges, lho wale omong niku. Wong gak iso ngomong, gak tete ngono. Ngono apa njaluk rabi maneh. Ben? Ayo. Dadi mek ngeten ana ibadah sing gak gen, nah ya ana dosa sing gen. Ya apa? Mungkin sampean sik kawit niki krungu. Dosa genah niku. Gen apa mboten? Pan ya? Lho, napa? Beta. Kok karo-karone niku enten sing genah, enten sing boten genah. Ana ibadah genah, ana ibadah gak genah, ana dosa genah, ana dosa sing gak genah. Napa? Nek cara ringkes. Kula mirsani wonten ing setunggalipun kitab ingkang dipun anggit dening panjenenganipun Sulthanul Aulia Sayyiduna Syekh Abdul Qadir Al-Jailani radhiyallahu anhu. Nggih. Dawuhaken limang perkara. Sing ditutupi karo Gusti Allah elmune sing gak ana wong sing weruh. Kecuali wong-wong sing istimewa ana ngersanipun Allah. Sing pancen ditulungi nyata, dibuka atine karo Gusti Allah. Siji elmu napa sing mboten diweruhi. Nggih. Ridhoe Allah ing dalem ibadahe kawulane Allah. Dados nggih. Ibadah kula kalih sampean niku sampean mboten semerap mek ibadah niku diridhoi napa mboten dening Gusti Allah. Aja meneh diridhoi, wong ditrimo ae gak weruh kok. Perlune napa? Supaya aja ngerasa cukup, aja ngerasa be res siji nggih ingkang nomor kalih nggih mboten diweruhi dukane Gusti Allah dateng tiang-tiang ingkang nglampahi dosa dateng Gusti Allah nggih ta. Apa tentu tamu uang ngelakoni dosa itu langsung kena dicap. Wis jelas iki uang ciloko ono ngersani pun Allah. Mboten saged. Kenapa mboten? Perlu ne napa? Kula kali sampean ojo gampang nuduh uang. Uang sing ngelakoni dosa ojo gampang cili atine karo rahmati Gusti Allah. Ojo putus asa karo pangapura saking Gusti Allah. Lah iki lho perlune. Nggih. Nomor 3, ilmu napa as-shalatul wusta. Salat 5 waktu iku sing paling istimewa iku salat sing endi? Apa maghrib, apa asar, apa isya, napa subuh? Mboten semerap kula kali sampeyan niku. Perlu ni nopo, ayo limang-limang waktu, ayo podo ditemeni. Dasar nopo supaya kula kali sampean mek pancen kepingin minangka kawulanipun Allah ingkang dipun cintai dening Gusti Allah, ojo nopo nyepelek no opo-opo sing gak diridhoi karo Gusti Allah. Lho mek wong ahlul haqiqah mboten enten critane niku iki dosa cilik. Nggih, iki setengah cilik.
iku rada gedhe, iki dosa gedhe. Mboten nenten. Kabeh napa mawon sing mboten diridhoi dening Gusti Allah, napa ngerasa gedhe ana jero ne ati, oleh temen cinta ngego

0: no menyang Gusti Allah. Lho ngeten aja nilai lahiriah. Lah wong cinta ambek aku koyo yo-yo o. Karo petikku marah ditempak-tempak. Lho lak mboten kena ta wong cinta koyo ngeten niku. Gen apa mboten? Nilai cintanya perlu dipertanyakan. Niki lah. Niku uang ahlul hakikah. Ingkang sampun kelampah niku maca istighfar napa panten nyuwun ngapura tobat dateng Gusti Allah. Nen? Saman kali kula wingen-wingenane wau subuh pun ta. Nggih ta. Saman kali kula niku nyuwun ngapura dateng Gusti Allah kelayan tobat dateng Gusti Allah napa maca istighfar. Nen? Akeh ta. Kanca wedok napa? Nen? Kanca wedok ngomong maca, kanca lanang. Akeh ya. Kanca lanang maca napa? Nen? Istighfar napa maca istighfar? Nen? Isti kula tak jawab kanca wedok dhisik. Lah mek pancen kanca wedok kala wau mboten nyuwun ngapura namung maca istighfar ing mongko ingkang dipun waos niku astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Ya Allah kula nyuwun ngapura ya Allah, tapi kenyataane niki kok maca berarti niki mbujuk napa mboten kali Gusti Allah. Bu lah wong sing diwaca niku nyuwun ngapura lah ngakune cuma maca niku. Bu Jok, kanca wedok, atas mek bojok ya. Kula baleni kanca lanang. Kanca lanang kala wau jawab kula yai nyuwun istighfar tobat dateng Gusti Allah. Nggih napa mboten? Kok sampean niku ngraos pun nyuwun ngapura tobat dateng Gusti Allah? Wekdal sampean kali kula maaf astaghfirullahal azim wonten sak lebetipun manah kula kali panjenengan niku wekdal niku enten napa lajeng dateng pundi? Nen? Temen teng Gusti Allah? Ya cok mugi-mugi. Kula niki mboten takon mugi-mugi niku lak nyuwun. Sing kula takokno wau isuk. Mangkane para ulama thariqah mengambil satu jalan tengah. Ngerti? Mek pancen awakmu temen nyuwun ngapura menyang Gusti Allah, sing temen oleh maca astagfirullah. Mek pancen sik durung temen nang Gusti Allah, kon ojo ngaku-ngaku nyuwun ngapura tobat menyang Gusti Allah. Lajeng dos pundi guru? Ngene wae. Ya, nyuwuna menyang Gusti Allah, faghfirli. Sampan sepura kula ya Allah. Mboten sampean sing njaluk sepura mboten. Sampan njaluk di sepura. Ya napa kira-kira? Mele pundi sampean? Mele ighfirli sampean sepura kula ya Allah, napa mele astaghfirullah kula nyuwun ngapura dateng Gusti Allah? Mele pundi? Ngan? Astaghfirullah durung ngiso temen. Ngeta. Ifirli supaya awake iso rada enak. Mele pundi? Mele pundi? Ngan? Kula rungok-rungokno niki kabeh mele ighfir li. Napa kok sampean niku mele ighfir li? Mergo kula kali sampean niku sik durung dadi wong. Nggih ta? Sik napa? Sik setengah wong. Nggih ta? Artine napa? Atine sik durung temen-temen napa disiapno berangkat dateng Gusti Allah. Jadi sampean sak enake dhewe. Ya napa kira-kira? Mele pundi sampean? Mele ighfirli sampean sepura kula ya Allah, napa mele astaghfirullah kula nyuwun ngapura dhateng Gusti Allah. Mele pundi? Ngen? Astaghfirullah durung ngiso temen. Nggih ta? Ighfirli supaya awake iso rada enak. Mele pundi? Mele pundi? Ngen? Kula rungok-rungokno niki kabeh mele ighfir li. Napa kok sampean niku mele ighfirli? Mergo kula kali sampean niku sik durung dadi wong. Nggih ta? Sik napa? Sik setengah wong. Nggih ta? Artine napa? Atine sik durung temen-temen napa disiapno berangkat dateng Gusti Allah. Jadi sampean sak enake dhewe. Pun kula balik dateng sampean mawon. Ngen, pengin dadi wong napa setengah wong? Pun nggih, kepengin dadi u. Lho ngeten lah. Nggih ta? Lah mek kula kale panjenengan ngelenggahi wonten pelenggahan seneng dipun tuntut dening Gusti Allah, ayo sing syukur. Sampean pun saged syukur napa dereng? Nen? Akita? Pun saged syukur napa dereng? Nen? Mosok dereng padha gedene ngeten kita. Nen? Pun saged syukur napa dereng? Cek dereng maca syukur sing kathah. Kita syukur teng Gusti Allah niku napa boten cukup sak trima nyukuri nikmat ingkang dipun paringaken saking ngersanipun Allah, boten. Kita sampurnane syukur niku napa? Di samping syukur matur syukur dateng Gusti Allah, manahipun dipun sarengi napa ngerasa apes, ngerasa mboten saged napa-napa ngelenggahaken nikmat ingkang dipun kersakaken dening Gusti Allah. Kudu dibarengi ngeten. Ya Allah, alhamdulillah ya Allah, kula panjenengan paringi niki ya Allah, kula panjenengan paringi saged ngeten ya Allah, namung ya Allah kula nyuwun agungipun pangapunten ya Allah, kula mboten saged ngelenggahaken ingkang sak mestinipun ya Allah dateng nikmat ingkang panjenengan paringaken dateng kula ya Allah. Nggih napa mboten? Mboten trimo cukup. Alhamdulillah, aku diparingi ngene karo Gusti Allah. Muga-muga manfaat. Lho ngeten tok niku. Muga-muga iso ngene, muga-muga iso nggo ngene. Kita dibarengi awake ngrasa apes. Mek sampean saged kaya ngeten syukure genah dijawab dening Gusti Allah la azidan naku bakal ditambahi karo Gusti Allah. Ben? Ben nggih? Lajeng menawi kula kalih panjenengan niku dipun paringi susah dening Gusti Allah. Nggih. Saman susah napa sumpek? Nen? Susah napa sumpek? Nen? Susah napa sumpek? Nen? Nen? Susah sumpek. Wah sampean niku kaya pemborong mawon. Kabeh ape diborong? Wis borongan kabeh. Nggih, susah sumpek bingung. Nggih ta? Speken wis. Gitu, pun dipele susah nopo sumpek, nen? Sum? Ojo gampang jawab sumpek, gitu. Mergo sumpek niku nopo, ahul junun, sumpek niku dulure gendeng, gitu. Nopo oh, sumpek niku gak weruh apa sing disumpeki. Nggih napa mboten? Mala-mala pikirane wis bingung karepe dhewe mbuh-mbuh. Lah setengah lah dulure gendeng ngeten. Aja gampang jawab sumpek nggih, aja susah. Nggih tak mek susah niku pancen ngerti apa sing disusahi. Niku susah. Mek sumpek ni mboten ngerti, kadang-kadang biyen lho waktu gak duwe duit, gitu. Biyen lho waktu dorong soge genah, uripe genah, dijak ngomong yo genah, dijak rembuk yo enak. Barang saiki nyekel duwe iku lho leng-leng terus. Gene apa mboten? Nggih ta? Niku. Banyak napa? Saman kali kula niki susah napa sumpek? Lho lak ngeten. Nggih. Kula kali saman sing kathah niku napa su? Napa tandane kula kali sampean niku kok susah? Mergo senajan sampean niku susah yak napa sik tetep enak enak mangan. Mangkane kadang-kadang kula niku mek ana wong matur teng kula, "Yai, dongaaken kula susah, Yai. Kula niku sumpek bingung, Yai. Kula lirik kali kula, bingung, susah, kocek lemune." Gitu. Oleh bengesan yo tepak. Ya apa sih iki? Gitu. Aksi apa aksi apa aksi do aksi do ni nggih mapan wedake yo ayu yo kinyis kinyis ngono lang bingung dari ini bingung tak kondi koniku ojo nggawa nggawa bingung susah ya. Oh, Jawa gak ngerti Jawa nggih ta. Jadi kula kali sampean sing kathah niku napa susah. Wong sik enak mangan, enak ngombe, sik kathah guyune, sik kathah napa dolene, nggih napa mboten? Sik enak turune, nggih napa mboten? Sik enak nglencer kok ngomong sumpek. Bingung anu metu. Waduh, metu anu nglencer tunjungan anu nang BP anu. Hayah kon. Lah gitu tetep nggih ta. Wong gak fafiru ilallah nggih, fafiru ila biskop nggih ta, fafiru ila plaza. Barang wis teko lunga biskop bali omah nggih sumpek maneh, insyaallah tambah sumpek.
1: pun nggih. Pun muga-muga pinaringan dawa umur, pinaringan istiqomah tumakninah napa fi taatillah wa ittiba'i Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam wal ijtima' wal iqtida' bi ibadillahis salihin bi ibadillahis salihin bi ibadillahis salihin fa insyaallah ala ridha wa husnil khatimah fid din wad dunya wal akhirah amin ya rabbal alamin al fatihah.

Demikian tadi telah kita ikuti Mutiara Hikmah, pengajian bersama Hadratus Syekh Romo Kiai Haji Ahmad Asrari Al-Ishaqi, pendiri Pondok Pesantren Al-Fitrah Surabaya. Semoga Allah memasukkan kita ke dalam golongan orang-orang yang diridhoinya. Amin, amin, Allahumma amin.

0: Mengakhiri hari, mari kita panjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga hari yang sudah kita lewati ini membawa kebaikan dan keberkahan dalam hidup kita, keluarga kita, dan masyarakat kita.
1: حضره النبي المصطفى سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة اعيننا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم

على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم

Ungaran Salatiga Ambarawa sudah menghadirkan beragam acara yang kami harap dapat menjadi teman yang menyenangkan dalam segala aktivitas Anda seharian ini.

نعمك تسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحرمنا.

اللهم صل على محمد، اللهم صل عليه وسلم.

0: Ini recording ya kawan Rasika.
1: Kita ngomongnya nggak sekarang.
0: Kita ikut work from home. Soalnya nanti mulainya jam 8 pagi kita untuk hemat energi.
1: Ini saya masih tidur.
0: Iya, ini saya masih krip-krip. Kawan Rasika, saya masih di rumah. Ini recording ya kawan Rasika. Jadi santai aja, tenang aja, santai aja. Kawan Rasika pagi hari ini ya kita WFH untuk hemat energi. Ya, padahal nih semuanya kita berdua rap. Podo wae karo ora hemat energi ya. Meh mangkat jam 6, meh mangkat jam 8, meh mangkat jam 10. Energinya tetap keluar toh.
1: Podo wae. Karena jamnya aja yang beda. Semangat. Kerja. Yeah. Lewati tempat-tempat yang bermasalah dengan situasi lebih kasih sehingga Anda sudah sampai di tujuan di mana saat-saat ketersendatan itu terjadi di tempat-tempat tersebut ya. Khususnya di pabrikan yang pagi hari ini tetap bekerja keras dan juga di beberapa lokasi yang tetap ramai. Oke. Yeah. Semangat bekerja.
0: Ya betul, semangat bekerja. Yang WFH pun juga semangat bekerja. Wong kerjanya dari rumah kan malah godaannya tambah banyak.
1: Godaannya tambah banyak, malesnya juga tambah tinggi.
0: Betul sekali.
1: Sidik-sidik jagong sik, ngolet sik, ngemplok-emplok sik. Aduh, gangguannya lebih banyak. Dan tidak lupa di rumah itu juga banyak tonggo teparo yang kadang lewat, yang kadang kalau sudah ngobrol membuat lalai kita dalam bekerja.
0: Apalagi kalau topiknya lagi hangat-hangatnya topiknya ya.
1: Tapi nanti sepak bola wes.
0: Iya, wes. Ya. Laki-laki ya paling sepak bola atau mungkin apa gitu, politik, ekonomi. Kalau cewek-cewek ibu-ibu wes iki belanjaan sayur iki ya. Sembaka. Dari jam 6:30 bubarannya nanti jam 7:30.
1: 10.000 tambah 5.000
0: niatnya minggu tuku brambang bawang sawi jadi tekan ngertos buat entah bu jenengan iku ngertos buat entah bu nek wis ana ngertos mboten apa to bu itu tuh sudah langsung wah
1: enggak wis tahu bu wah
0: campur iki pun ati mriki bu wah wis
1: ini cerita
0: wis fix.
1: Biak wisata, oh neng Klaten iya no biak wisata sing menu wah to umwah leku wah banyune api banget ngomong sidik dadi gladra.
0: Yes. Beli brambang bawangnya dari tadi jam 6:30 jam 6 tapi bubarannya wah bisa nanti jam 7 itu ya.
1: One stop service.
0: Sosialisasinya masyarakat yang tinggal di desa tuh sekali cinta banget gue. Dan sensus ekonomi masih ya Ngawarasika. Dan kalau aku buka dari berbagai rilis atau mungkin dari beberapa keterangan di wilayah Provinsi Jawa Tengah, pelaksanaan sensus ekonomi 2026 di Provinsi Jawa Tengah berjalan dengan ya masih baik ya, masih on the track gitu. Nggak ada case yang jadi sorotan atau mungkin jadi perhatian ya kawan Raska dalam pelaksanaan sensus ekonomi di Provinsi Jawa Tengah ya, sekali lagi di Provinsi Jawa Tengah. Untuk di provinsi yang lainnya ya nanti coba kita cek-cek juga, tapi untuk di wilayah Jawa Tengah sendiri sampai dengan kemarin ya

0: penolakan dari masyarakat saat melakukan pendataan, di mana penolakan tersebut dari analisa Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah disampaikan oleh Kepala Badan Pusat Statistik Jawa Tengah Ali Said atas adanya konten-konten di media sosial hoax yang mengaitkan sensus dengan kepentingan perpajakan. Narasi yang disebarkan oleh beberapa pihak di media sosial, bahkan konten-konten kreator, membuat sebagian masyarakat khawatir data yang diberikan akan digunakan untuk kepentingan pajak. Padahal hal tersebut sekali lagi tidak benar ya, Kawara Sika. Kisah ngomong kepala BPS Jawa Tengah loh guys.
1: Jadi ada kaitannya apa enggak, ini dijelaskan di situ ya, bahwa tidak ada. Itu kayak tahun-tahun dulu-dulu lah biasa untuk mendata perekonomian di masyarakat kita.
0: Betul ya. Terus tujuannya apa kalau tidak ingin ngorek-ngorek kekayaannya masyarakat atau ingin menarik pajak nanti ke depannya ya, untuk kebijakan. Ya kebijakannya apa ya kita belum tahu dong, kan ini dari datanya, dari data yang dikumpulkan di Sensus Ekonomi 2026 ini baru nanti hasilnya adalah kebijakan, aturan yang lain. Nah, aturannya pasti nanti tentang pajak dan juga narik duit lagi. Ya kalau itu belum tahu ya, nanti akan data-data tersebut akan diproses oleh Badan Pusat Statistik dan akan diserahkan ke beberapa stakeholder untuk mengolah lahkan dari hasil data Sensus Ekonomi 2026. Tapi kalau bisa ya tetap diisi dengan baik ya Kawara Sika, karena ini adalah kerangka acuan dari berbagai kebijakan dan juga peta
1: aja, walaupun Anda itu pejuang UMR,
0: peta ekonomi 2000 selanjutnya.
1: Semuanya untuk kepentingan bersama ya.
0: Badan Pusat Statistik memiliki dasar hukum yang menjamin kerahasiaan data responden. Meski ada ketentuan ya Kawara Sika yang mewajibkan instansi pemerintah memberikan informasi kepada Kementerian Keuangan, BPS dikecualikan, sekali lagi, BPS dikecualikan dari kewajiban tersebut. Terus ada lagi banyak komentar kayak gini, ya sing di sensus sing pejabat cek gitu loh, masa sing anak-anak ini sih sudah Kawara Sika, Pak Sekda Jateng itu loh nomor satu, Pak Sekda Jateng, Pak Sumarno, itu yang di sensus pertama di Jawa Tengah.
1: Pak Sekda Rasika nih belum nih.
0: Siapa nih Sekda Rasika? Haris Widibari. Pak Sekda Jawa Tengah itu nomor satu Ngawar Rasika di sensusnya waktu hari pertama. Kemudian juga bupati dan juga wali kota itu juga dilaksanakan sensus, tapi itu kan sensus itu kan rahasia ya Ngawar Rasika. Tapi tetap ya semua pejabat juga tetap kepala-kepala juga. Dinas, kepala-kepala opo lah, samu barang kepala pokok men.
1: Kaben kepala di sensus.
0: Ya iya makanya ya, termasuk kepala-kepala di bawahnya ya Kawara Sika. Itu semua kok Kawara Sika tidak hanya menyasar ke.
1: Masih tetap berlangsung sampai dengan nanti selesai.
0: Sampai Agustus
1: ya.
0: Yes. Artinya Badan Pusat Statistik intinya adalah tidak akan menyerahkan ke instansi manapun termasuk Kementerian Keuangan
1: yang tidak ada hubungannya dengan betul. Ini acara-acara ini ya. Semuanya sesuai dengan juklaknya kemana ya.
0: Yes, begitu. Jadi untuk masyarakat ya disambut dengan baik ya Kawara Sika petugasnya, jangan dipersekusi, jangan diintimidasi.
1: Langsung itu datang langsung dikasih.
0: Betul.
1: Musik selamat datang Bapak petugas
0: sensus.
1: Sama kami lagi pikirannya. Mengurus. Kami suka Anda kemari, prong. Mendata semua ekonomi untuk kepentingan kita bersama. Gak usah takut semua rahasia. Breng. Datang kayak wedang, diajak ngobrol. Penghasilan ya pejuang UMR. Oh gak apa-apa, diisi nama, bla. Sudah cukup. Apalagi yang mau ditanyakan kalau perlu ya, gitu.
0: Betul.
1: Sudah cukup. Apalagi mau saya di sini mau tanya apalagi? Tanya apalagi? Anak berapa?
0: Oh, kalau enggak tahu kan ada banyak orang yang kemarin bilang katanya tidak nyaman tuh ditanyain ritik kayak gitu. Nah, itu kan ada formnya tuh, minta aja mana Mbak, tak saya isi sendiri isi saja sendiri Mbaknya atau bisa. Masnya duduk
1: atau pakai
0: saja.
1: Topeng lah kalau. kalau Riko
0: kayak wawancara tahu borak, apa bakso borak dong.
1: Ya iya tuh. Saya tuh hanya ikut teman, Mbak. Gak tahu apa-apa tentang hal ini. Penghasilannya berapa? Ya ini segini wong saya, ini pejuang ini UMR. Gak apa-apa. Ada penghasilan lain? Ya ada sih, tambahan sedikit-sedikit sini. Saya jual beli pisang. Wah, penghasilannya ya kira-kira 200 juta. Loh,
0: wow.
1: Banyak sekali. Ya pisangnya saya jual sama kebonnya. jual beli tanah namanya.
0: Meski informasi yang dinilai masyarakat dinilai menyesakan tersebut, pelaksanaan sensus ekonomi di lapangan tahun 2026 nantinya

0: BPS Provinsi Jawa Tengah akan koordinasi intens lagi dengan aparat penegak hukum Polda Jawa Tengah, kemudian juga tim cyber untuk langkah represif, ya kan? Karena dikhawatirkan justru malah adanya konten-konten di media sosial hoax kayak gitu dan juga ya, menyesatkan ya. Itu malah justru memperkeruh situasi.
1: Iya, ini kita
0: kasihan para petugas juga.
1: Kita direwangi pagi-pagi hari ini menjelaskan ini nanti mendonak ada perhatian ya dari BPS. Kerasikan ya. Jelas gitu, tangan membantu kita nih. Ya.
0: Iya loh ini.
1: Aduh.
0: Capaian sensus ekonomi 2026 di Provinsi Jawa Tengah yang meliputi 35 kabupaten dan kota itu sudah mencapai 4,04 juta pelaku usaha yang menjadi sasaran tahap awal pendataan. Nanti ke depan masih akan ada lagi. Itu menurutmu berapa jumlah penduduk di Jawa Tengah tahun 2026, Pung? Coba tebak.
1: Sekitar 17 juta.
0: 17 juta? Coba menurut Kawan Rasika berapa jumlah penduduk Jawa Tengah ini yang masih belum punya jodoh, belum punya jodoh nih Jawa Tengah nih jumlah penduduknya.
1: Jomblo. Itu bisa
0: yang jomblo-jomblo ini ada berapa coba? Masih itu? Dari datanya Badan Pusat Statistik 2024, 37 juta.
1: Separuh nih aku boleh nyebut.
0: 37 juta masyarakat Indonesia. 37.540.962. Yuk, rak mungkin masyarakat single, ya walaupun aku single sih. Jadi istilahnya mencari iki tinggal nengok kok ini entuk rak sih di Jawa Tengah ini. 37.540.962. Menurutmu yang denger Rasika berapa dari 37 juta ini?
1: Sekitar 50% lah. Dan sekitar 18 sampai 19 juta.
0: Asik 18 juta deh.
1: Yang lainnya pendengar di jalan yang kurang aktif, yang paruhnya pendengar aktif, dan yang giat untuk mengirimkan berita sekitar 10 juta.
0: Asik deh.
1: Lu siapa lagi yang mau memberikan informasi? Kita sendiri masuk di sini.
0: Dari 37 juta masyarakat Provinsi Jawa Tengah, separuhnya 18 juta dengar Rasika berarti?
1: Rasika, dan yang 200 ribu memiliki kendaraan roda 4.
0: Adun.
1: Hampir semuanya memiliki sepeda motor.
0: Ya nah, lagi.
1: Ini tuh begitu Rasika, dan kenyataannya menjadi radio pilihan terbaik di Jawa Tengah.
0: Paling banyak tuh justru ini, malah bukan kota besar kayak kota Semarang, tapi Cilacap 2 juta sendiri jumlah penduduknya.
1: Ini hasil sensus.
0: Nah ini juga data seperti ini juga hasil sensus ya Kang Warasika, yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik.
1: Sensus
0: kependudukan, ingat gak? Ingat toh, nah, terakhir 2022 kan sensus kependudukan. 2022 apa 2024 ya?
1: Kalau sekarang 2026 ya mestinya 2024 ya.
0: 2024 ya. Sensus kependudukan ingat.
1: Ya, nah, ibu-ibu yang datang itu ke tempat.
0: Yang rompinya biru. Kalau sekarang kan sensus ekonomi rompinya coklat.
1: Dulu biru ya, ada tulisannya BPS ini.
0: Bapak
1: betul. Saya.
0: 37 juta masyarakat Jawa Tengah Kak Waraski. Aku tidak menyangka masyarakat Jawa Tengah se-IQ ya.
1: Oke, banget.
0: 37.540.962.
1: Ya, beranak pinak dan sudah berarak cucu sehingga pertumbuhannya banyak.
0: Iya makanya, wow luar biasa sekali. Nomor satu Cilacap, jumlah penduduk tertinggi. Bukan Cilacap, mohon maaf. Nomor satu adalah Brebes. Nomor satu Brebes, 2.043.000. Kemudian juga Cilacap nomor dua, 2.007.000. Itu. Baru selanjutnya adalah Kabupaten Tegal.
1: Daerah-daerah Jateng Barat sana.
0: Oh iya ya, Barat semua ya. Barat. Brebes, Tegal sama Cilacap.
1: Karena wilayah Brebes itu kan panjang memanjang dari Jawa Tengah Utara ke Selatan tembus Cilacap ya. Kalau di sini kan di Semarang itu kan sudah ada nanti
0: padat ya berarti penduduknya di Brebes iya, kabupaten.
1: Kan ada kemarin usulan tuh di ada.
0: Oh iya sampai dua. Mereka pada usul untuk minta iya. Kabupaten baru ya nah, pemekaran.
1: Kalau dari, misalnya kalau di sebelah timur itu Semarang nanti ada Temanggung, ada Magelangnya. Bandung Purworejo.
0: Sumpah Brebes ya. Itu kabupatennya kalau nah, ditarik kan, Semarang kan, sampai Temanggung?
1: Enggak, maksudnya kalau yang daerah sini daerah oh. Semarang ini kan kita ke selatan tuh nanti sudah melewati Kabupaten Temanggung di daerah itu apa Larangan itu masuk Temanggung, kemudian habis itu Magelang. Terus Purworejo. Kalau di sana Brebes tuh langsung narik.
0: Lah ya makanya berarti
1: langsung dua kabupaten aja kan satu wilayah dari utara sampai
0: aku
1: selatan.
0: Aku nggak expect kalau segede itu.
1: Oh iya, banyak makanya ada kemarin minta untuk di apa diparuh apa dipisah gitu.
0: Berarti Kabupaten Brebes itu kalau seumpama ditarik kan sama-sama di wilayah utara nih. Hmm. Kalau dari kota Semarang sampai dengan Temanggung sampai dengan Magelang sana.
1: Kurang lebih gitu. Kan parunannya kan cuma dua kabupaten kan. Sewilayah
0: gitu.
1: Sejauh itu dari utara ke selatan kan cuma 2, langsung tembus Cilacap.
0: Oh, berarti dari Brebes, Kabupaten Brebes langsung dilujur ke bawah langsung Cilacap.
1: Sampai Randu Dongkal sampai apa?
0: Oh, gitu.
1: Bumiayu, Cilacap kan wilayahnya memanjang itu. Memanjang sekali. Kalau di Kendal kan ngidul sithik wis perbatasan Temanggung.
0: Nah,
1: habis Temanggung kan juga Wonosobo. Wonosobo ke Bumen gitu. Dan sana kan cuma
0: berarti kalau kepatan. Contoh aku mulai dari Semarang ning Temanggung gitu ya, ibarat kan kalau di Brebes sana aja Brebes gitu.
1: Iya, kalau ibaratnya lewatnya sana masih sejauh itu kan Brebes. Memanjang gitu. Dari utara ke pantai utara ke selatan sampai perbatasan dengan Cilacap.
0: Ada yang masyarakat Brebes di sini? Coba aku buka infonya deh. Pak Abdul, selamat pagi.
2: Selamat pagi, kawan-kawan Rasika.
1: Selamat pagi,
2: Bung Jamal dan Bung Yuda pun. Sekedar informasikan perjalanan saya hari ini Jumat, tanggal 3 Juli 2026. Dari Pasar Ungaran sampai dengan Pasar Ampel Boyolali, terpantau ramai lancar. Didominasi kendaraan-kendaraan besar, truk nggih. Untuk perjalanan pulang saya tadi, saya melihat dua kejadian laka sepeda motor nih. Yang pertama di depan APAK Inti yang ke arah Semarang. Posisi korban bisa langsung berdiri sendiri tanpa bantuan. Yang kedua ini yang di depan Dong Kuning nih, arah Pasar Ungaran. Itu satu korban tergeletak dan satu lagi temannya itu berusaha membangunkannya, mungkin belum ada petugas atau orang yang menolong di warga sekitarnya sih.
0: Oke.
2: Semoga hari ini Pak, di Jumat yang penuh berkah ini semua yang sudah mengalami kesusahan, kesulitan ataupun terkena penyakit segera disembuhkan dan diangkat semua kesusahannya.
0: Amin.
2: Dan untuk orang tua yang sedang mungkin mencari rezeki, dimudahkan semua urusannya dan dikabulkan semua hajat-hajatnya. Amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih.
0: Oke, matur suwun. Ini tadi Pak Adul laporannya jam 5 pagi ya, kawan Rasika. Jam 5 pagi ya, laporannya sekali lagi betul sekali. Dan untuk saat ini situasinya sudah nihil ya, kawan Rasika, atas notes yang tadi disampaikan Pak Abdul di Jalan Gadot Subroto Ungaran yang ada ketemu sama insiden motor tadi. Di sekitar Polres Semarang tadi. Pak Aziz Noverdi.
3: Assalamualaikum, selamat pagi Mas Yuda dan Bung Jamal serta kawan Rasika semuanya. Menyapa kembali di edisi Kelana Pagi di hari Jumat berkah, di hari yang ketiga di bulan Juli tahun 2026. Semoga kita selalu dalam kondisi yang sehat walafiat ya.
1: Amin.
3: Izin melaporkan update Lalin meluncur dari Tambak Aji Raya menyusuri jalan Pantura Semarang Kendal. Tepatnya ini saya sudah di jalur exit Kaliwungu, lingkar Kaliwungu, tepatnya di TL Adipura. Untuk aktivitas Lalin saat saya melintas masih terpantau ramai lancar di kedua arahnya, baik yang mengarah ke Kota Semarang maupun yang mengarah ke Kendal ya Mas Yuda dan Bung Jamal. Sementara untuk cuaca pagi hari ini masih kelihatan temaram diiringi dengan sedikit kabut ya, karena udaranya masih dingin menusuk di kulit ya Mas Yuda dan Bung Jamal.
1: Di hati
3: buat kawan Rasika untuk selalu mengingatkan patuhi rambu lalu lintas, hormati juga pengguna jalan yang lain. Jangan lupa untuk selalu jaga jarak aman, jaga kesehatan, dan jangan lupa sarapan pagi hari ini.
1: Belum sempat.
3: Buat Mas Yuda dan Bung Jamal, selamat bertugas. Terima kasih.
0: Itu kok rame banget tuh Pak di sebelah kiri, motor-motor terek-terek itu setelah SPBU berlangsung.
1: Rukanya toko.
0: Ada ruko apa ada toko?
1: Toko sembako kayaknya itu.
0: Oh ya. Toko sembako.
1: Atau apa yang orang pada belanja.
0: Ini SPBU gitu, berlangsung ya. Nih. SPBU berlangsung maju sedikit arah Kendal kok rame
1: ada
0: banget.
1: Ada toko
0: ya?
1: Apa gitu sehingga wongnya pada antri belanja.
0: Oh gitu. Gua sih kan.
1: Nah tuh. Nah, ya, pasar kempiang gitu tuh.
0: Makanya iya bener di pinggir jalan soalnya parkir-parkirnya itu rame banget.
1: Toko ya.
0: Pak Aziz itu tadi di belakang truk warna hijau di detik ke 1 menit 20 detik itu toko apa Pak Aziz? Kok rame banget pagi.
1: Warung atau misalnya kalau pagi ya penjual-penjual apa gitu.
0: Oh.
1: Hanya antri di pinggir jalan kayak pasar kempiang.
0: Oh ini ada Pak Wahid nih sisa nih mumpung di Kendal.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kawan Rasika, selamat pagi Mas Yuda.
0: Pagi Pak.
4: Report perjalanan dari Cepiring menuju Semarang lancar. Terima kasih. Lancar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cepiring sampai Semarang lancar. Wah, syukurlah kalau begitu. Jalur yang lain semoga niru Kendal ya.
1: Oke semua.
0: Ini ada Pak Wibowo Suhartanto nih kalau katamu nih.
1: Ke Kudus.
5: Selamat pagi kawan Rasika.
1: Pagi.
5: Selamat pagi Mas Yuda dan Mairet Jamal.
1: Oke.
5: Kembali menyapa di hari Jumat, hari ketiga di bulan Juli. Perjalanan saya dari Semarang menuju Kota Kudus pukul 6 lebih 6 menit ini melintas di jembatan Kali Kondiang Demak ya. Cuaca cerah ya, mataharinya cemlorot di depan mata, menyilaukan. Cuacanya juga dingin, suhu di luar terpantau 24 derajat Celcius. Untuk lalu lintas dari Semarang sampai dengan Kali Kondang, los, lancar ya. Truk-truk ya. Belum banyak ini, mobil-mobil juga belum banyak. Apakah pada lihat pertandingan Portugal versus Kroasia pagi ini jam 6. Untuk arah sebaliknya dari Demak yang menuju ke Semarang, terpantau sampai TL Genuk juga ramai lancar. Depan HIT juga kering ya, termasuk yang ke arah Semarang relatif lebih kering untuk pagi hari ini.
0: Mantap sekali.
5: Matur nuwun. Suara saya tadi recording loh ya, di record jam 6, diputar jam 6.30. Ini sekarang pukul 6 lebih 34 menit. Ini sudah sampai di SPBU Wono Ketingal Demak. Untuk cuacanya masih cerah ya, untuk lalu lintasnya singkat saja. Los arah baliknya juga. Matur nuwun.
1: Portugal masih 0-0 sama Kroasia menit ke 37 nih.
0: Oh ini lagi main.
1: Portugal persatuan orang tua ugal-ugalan.
6: Bu Nana.
0: Portugal.
1: Persatuan orang tua.
0: Lagi main mulai jam berapa berarti
1: Kroasia,
0: tadi?
1: Kroasia ya tadi mulainya jam setengah enaman ya.
0: Oh.
1: Kemudian Spanyol sudah mengalahkan Austria 3-0 di salah satu jago saya Spanyol. Dan kemarin Amerika Serikat menang atas Bosnia Herzegovina 2 gol. Amerika bagus mainnya Amerika. Daripada Ameriki ya.
0: Pak Heri.
1: Pagi Pak Heri.
7: Pagi Mas Yuda, Bang Jamal.
1: Pagi Pak.
7: Ada truk melintang Mas, masuk pom bensin Hadi Polo, belum dievakuasi.
0: Oh, SPBU Hadi Polo Kudus.
7: Bahkan ketersendatan Mas.
8: Masyarakat Indonesia.
7: Tapi belum panjang ini. Pom bensin Hadi Polo Kudus ya. Hadi Polo Pak yang apa ya, Kerawangnya ya?
0: Hadi Polo sama Kerawangan. Ya, gue tanya itu.
7: Terima kasih.
0: Hadi Polo sama Kerawangan sama toh?
1: Kayaknya daerahnya Kerawang namanya Hadi Polo atau daerahnya Hadi Polo namanya Kerawang gitu-gitu ya.
0: Ini beruntun nih 3 hari ini Kerawang tuh selalu ada truk.
1: Kerawangnya Kerawang Kudus ya.
0: Iya Kerawang Kudus ya. Ini maksudnya melintang mogok pas mau masuk SPBU atau memang antre mau masuk SPBU Pak Her?
1: Terus nunggu gitu.
0: Soalnya kalau aku lihat dari videonya kok di depannya juga ada
1: posisinya kok kayak
0: kayak nunggu masuk gitu.
1: Iya karena dia di belakang truk yang lainnya. Tapi,
0: oh nih Pak Heri nambahi nih.
7: Kelihatannya tadi asnya patah.
0: Mas. Oh asnya patah.
7: Pong bannya belakang yang sebelah kanan itu meleot. Tadi saya dari Padi ke Semarang.
0: Okay.
7: Terima kasih.
0: Baik, di kopi Pak Heri. Nanti kita update lagi ya kawan perjalanan di Kelana Kota pagi ini.
1: Patah.
0: Yes, informasi dari beberapa rute Semarang Kendal, kemudian juga Semarang Demak Kudus juga dua arah baik ya masihan. Semarang Solo Tigo juga sama. Tuh kok ini paling aku yakin Pak Abdul Ungaran saat ini udah perjalanan balik ke sini lagi sih dari Ungaran Boyolali tadi jam 5 pagi mulai. Sekarang udah balik ke Ungaran lagi nggak sih paling?
1: Iyalah kan ada keluarga di rumah yang menunggu.
0: Terakhir. Jadi Semarang Solo Tigo lancar, nanti di rute-rute lain kita lihat bagaimana infonya dan perkembangan di jalur-jalur yang tadi sudah kita sampaikan ya. Tetap di Kelana Kota pagi sampai jam 9.

0: Bu Ayu, belanja juga, Bu?
1: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
2: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
1: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
2: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
1: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
2: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
1: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
3: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
2: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
4: Wingscare.
5: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
6: Fresh banget rasanya.
5: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
7: Iya lagi.
8: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
5: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
6: Fresh banget rasanya.
5: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
7: Iya lagi.
8: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
5: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.

0: dari Wings Food.
1: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
2: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
3: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
4: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
3: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
4: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
3: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
4: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
3: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
4: Aman, yang penting...

0: Sampai dengan jam 6 lebih 40 pagi kawan, situasi arus lalu lintas masih terpantau baik ya secara umum dari berbagai lokasi dan juga daerah serta rute yang tadi sudah kita munculkan beberapa update-nya masih terpantau lengang kawan Rasika ke dua arahnya. Gak usah tanya kota Semarang bagaimana, kota Semarang saat ini wahwis kosong.
1: Santai dan landai.
0: Betul sekali.
1: Pinggiran-pinggiran aja yang biasanya dilewati para pelaju, para pekerja, pabrikan juga cukup landai. Jadi tengahnya juga akan mengikuti.
0: Coba kita lihat yang pinggiran-pinggiran yang tadi kamu bilang ya, apakah lengang juga atau enggak. Lihat nih, ini adalah jalan Setiabudi sampai dengan pertigaan Tol Serondol. Nah, nih,
1: ini yang biasanya
0: kosong iki dalane pun
1: banyak teriakan-teriakan Magelang terminal bayangan nih, pagi hari ini hanya didominasi sepeda motor aja.
0: Nah, ini Kawarasika ya, lengang ngang Kawarasika di jalan Setiabudi. Baik itu yang menuju arah ke kota kan yang mendominasi ataupun yang menuju arah sebaliknya.
1: Lengang ngang.
0: Ya ini pinggiran 1 ya di Jalan Setiabudi Kota Semarang. Lalu nah, pinggiran kota. Yes, pinggiran 2 Mangkang kali ya, Mangkang Jerakah Krapyak di sana. Bagaimana situasi lalu lintasnya di kawasan Jerakah Krapyak? Kayaknya juga masih terpantau landai nih pagi hari ini di kawasan. Nah, ini Jalan Siliwangi Kota Semarang ya kawan Rasika. Sama juga. Kok ada Yellow Box Junction? Sejak kapan di Hanoman?
1: Mungkin baru saja kemarin ada itu toh
0: Mas. Aku kok rak ngelegi, woi. Apa?
1: Ada pengecatan Yellow Junction beberapa waktu yang lalu.
0: Oh, masa toh kapan toh? Aku kok rak ngelegi, woi.
1: Pasti depan Samsat pagi hari ini.
0: Oh, ada Yellow Box Junction, guys, di pertigaan Hanoman Jalan Siliwangi Kota Semarang.
1: Ke arah kota yang cukup ramai ke arah baratnya lancar. Nah. Ini silakan Gus untuk menjawab Bu Heni Novi.
0: Bu Heni Novi lewat jalan Siliwangi.
1: Iya Bu, lewat tol.
0: Oh gitu, kok kamu inget sih aku malah rakyat.
1: Ya usah agak lama beberapa waktu lalu ada pengecatan gitu.
0: Oh mantap, kalau gitu ini kita lihat CCTV di Jalan Siliwangi Pertigaan Hanoman ya Kawan Rasika. Terpantau masih lengang, landai saja ya, memang arah menuju Kalibandangnya rame tapi rame kosong istilahnya untuk ukuran kota Semarang. Yellow Box Junction guys, yang kotak warna kuning itu ada garis diagonalnya. Pokoknya adalah ketika belum ada kendaraan yang keluar dari situ, jalur lainnya nggak boleh masuk. Sampai untuk habis. Mencegah crowded, betul, sampai habis. Bahasa gampangnya seperti itu. Ketika lampu traffic light di sisi yang lain kok sudah hijau tapi di dalam kotak tersebut itu masih ada kendaraan,
1: sampai entek dulu,
0: tunggu ya. Sampai habis dulu. Itu fungsinya Yellow Box Junction untuk mencegah kekroditan dan juga penyumbatan kendaraan. Oh mantap gitu, berarti kalau ini kawan-kawan dari kota Semarang menilai kalau pertigaan Hanoman itu potensi rawan kredit ya?
1: Iya betul, jadi di sana perlu ada Yellow Box Junction.
0: Ini aku baru lihat nih kawan Raskia, jujur deh. Di mana? Di pertigaan Hanoman Jalan Siliwangi Kota Semarang. Kita ke Salatiga dulu, ini ada reporter Arif Syarifuddin nih yang melaporkan situasi kayaknya dari sebuah SPBU ya di
1: Salatiga.
0: Salatiga, bagaimana Arif Syarifuddin yang akan melaporkan update-nya, kita buka di Traffic Info. Traffic. Coba kita simak bersama informasi dari Arif Syarifuddin di Salatiga pagi ini.
2: Selamat pagi Marsika dari depan SPBU 4450703 di kawasan Butuh, Kecamatan Tengkareng, Kabupaten Semarang. Atas kawan di pagi hari ini terpantau lancar pukul 6 lebih 20 menit saat ini yang menuju ke Boyolali maupun sebaliknya. Ini terpantau masih lancar pada hari Jumat pagi ini. Sementara itu, kawan SPBU ini di satu minggu terakhir ini cukup ramai, banyaknya truk dan juga bus yang melakukan antrian solar di sini. Namun pagi ini tidak begitu terlihat, hanya beberapa truk yang menginap semalaman untuk menantikan solar. Dan saat ini juga kondisi solar di SPBU ini habis atau belum ada pengiriman. Ini terbukti ada tulisan biogas dalam proses pengiriman. kemarin-kemarin di FPBU ini antrian kendaraan mencapai lebih dari 50 kendaraan baik truk maupun bus. Demikian Syarif Zahmudin, Radio Rasika USM melaporkan Radio Lipot kembali ke studio.
0: Matur suwun, thank you so much. Arif Syarifuddin dari SPBU Butuh di Jalan Raya Tengaran Kabupaten Semarang ya. Informasinya pagi ini di sana solar masih kosong dan kemarin infonya sampai 50 kendaraan besar yang antre solar. Bahkan pagi ini terpantau masih banyak yang nginep
1: di situ ya.
0: Di sekitar SPBU Butuh di Jalan Raya Tengaran Kabupaten Semarang. Informasi dari reporter Arif Syarifuddin. Pak Dono Nugroho, selamat pagi.
3: Pagi, Mas Yuda, Bang Jamal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
3: Jam 6:36, saya sudah melewati Formosa. Kondisi jalan lancar, Mas Yuda, Bang Jamal, dari PSB sampai Formosa ini. Depan Formosa juga lancar, sedikit lengang malahan. Jadi bisa wus-wus, tidak seperti biasanya. Mungkin ini hari Jumat ya. Wah, beberapa rekan-rekan di ASN work from home. Untuk matahari sudah bersinar, cuaca sudah cerah di daerah Tegowanu Kubuk ini. Demikian informasinya, Mas Yuda, Bang Jamal, terima kasih, assalamualaikum.
0: Matur suwun Pak Dono Nugroho ya.
1: Pokoknya masih jamnya jam rame ini.
0: Ya. Mantap ya kan, beberapa hari kemarin kawar asik apa ada atensi yang bilang gini nanggapi Pak Dono lancar pieto Pak Formosa koyo ngene Pak.
1: Ning sak gludek to.
0: Heeh. Matur suwun ya Pak Dono ya, nah, karena beliau memang kerjane ning kono kok ya. Kan bisa melihat situasi setiap harinya.
1: Pasrah dengan keadaan.
0: Betul ya. Sekali sudah mengerti kondisinya di situ ya. Jadi kalau kawan-kawan merasa di situ padat ya ora popo kawan rasika ya. Semua itu tergantung apa? Tergantung mindset.
1: Tergantung T-shirt.
0: Apa pipiset?
1: T-shirt kaos.
0: Pak Egal.
4: Pagi Mas Yuda, Mas Jamal. Ya. Ini saya melewati ini ya, longsoran di arah Kali Muara Buja di depan saya ini.
1: Oh, yang kemarin kita bicarakan.
4: Ya. Kalau dilihat ya Mas, longsoran ini udah berapa bulan belum ada perbaikan.
0: Tiga kita nyaret ya Pak.
4: Jalurnya sempit dilewati truk begini. Tapi ini warga sekitar membantu untuk buka tutup. Padahal yang lewat sekarang truk-truk besar seperti itu ya. Sun Mas, tadi jalur Kendal saya lewat taman. Ini lanjut ke Boja. Sun.
0: Baik, matur sun. Informasinya Pak Enggal, dari Kendal mau menuju arah ke Boja ya, Ngawarasik ya. Tapi lewatnya Kendal ya, tidak lewat Cangkiran Mijen.
1: Lewat Kendal.
0: Betul sekali. Kita dapat informasi pertama kali itu di tanggal 17 Maret 2026.
1: Berarti sudah 3 bulan ya.
0: 17 Maret 2026 nih pertama kali waktu itu dapat info dari Bu Sopo ya. Sekarang sudah Juni, berapa bulan? 3. Sudah 3 bulan Ngawarasik ya, titik salah satu titik tanah bergerak ya di Jalan Raya Boja Darupono Kabupaten Kendal. Kondisinya saat ini masih tertutup satu jalurnya dan masih dilewati kendaraan yang luar biasa gede-gede dan besar-besar sekali di sana. Ini yang disoroti sama Pak Enggal untuk pantauan terbarunya. Waktu itu jalurnya masih belum ditutup 100% ya, masih ada sedikit kayak separoh jalur gitu. Ya, nah, sekarang benar-benar satu jalurnya udah ditutup.
1: Hanya dipasang apa kon-kon gitu dulu.
0: Udah bukan kon lagi, malah di sini sudah di rafia. Lah ya.
1: Tali-tali.
0: Karena benar-benar kalau kemarin kan kita bandingkan dengan video kemarin kan ditutupnya masih separuh di sini nih.
1: Sekarang sudah
0: ke tengah, udah satu jalur full. Menuju arah ke Bojanya. Oke, matur suwun Pak Enggal ya. Waduh, kita simpan nih atensinya. Kemudian ada Pak Yohanes. Pagi Pak Yohanes.
5: Mengang awarasika ke dua arahnya. Enggak usah tanya kota Semarang.
6: Selamat pagi. Rasika, ini kondisi Samban lagi padat. pada motor pas di sambannya ya antrian nggak panjang sih, paling cuma 5 menit saja. Makasih.
0: Oke, matur suwun Pak Yohanes, informasi dari Samban Kabupaten Semarang nih, yang lagi ini juga lagi kayak Formosa ya, Samban dan Formosa jam tuh jamnya sama,
1: jam masuk kerja. Kan tidak ada yang WFA.
0: Pas. Kok ini jadwal pabrik di pagi hari setiap apa seluruh Indonesia ki podo kali ya.
1: Ini antara jam 7:30-8.
0: Iya, betul sekali. Tapi enggak ada yang pabriknya Pak Bawa Artanto enggak? Lah ini Pak Bawa Artanto jam segini masih sampai Demak.
1: Nah, ini kan masih jam 7 kurang.
0: Pak editor itu
7: pagi Rasi KFM, Om Jamal masih apa kabar hari ini? Saya perjalanan dari Perumahan Pesona Alam Perinsari Pringapo Sekaryati sampai dengan Banyumanik, lalu lintasnya lancar. Tapi ada tadi di apa di mana ada beberapa kol diesel pasir yang parkir atau mungkin ada kendala di asnya, biasanya agak terhambat sedikit, tapi nggak panjang, cuma pelan-pelan saja. Jadi mohon pengendara berhati-hati.
0: Oke, matur suwun Pak Adi Toreto.
7: Rahasia FM, Om Samun Mas Yuda. Saya itu besok mau perjalanan ke Surabaya lagi, mau jemput anak-anak. Saya rencana mau lewat Pantura, Panturis, nostalgia Panturis Timur, Tuban, Lamongan. Nah, itu kondisi jalan dari Semarang sampai dengan Lasem bagi pengendara apa kawan Rasika. Apakah kondisi jalannya banyak lubang atau biasa aja atau bagaimana? Nah, ini soalnya saya lama juga gak lewat Pantura. Karena kalau lewat tol terus kok rasanya bosen dan boros. Karena satu perjalanan dari Semarang ke Surabaya 460.000, agak berat sekali nih. Jadi saya besok mau nostalgia lewat Panturis Semarang Tuban Lamongan. Terima kasih.
0: Oke, matur suwun. Kalau caranya Rasika sih titik perbaikan jalan cuma tinggal di ngebruk saja Pak Aditore itu. Itu pun yang arah Semarang.
1: Juwana ya.
0: Juwana betul. Di jalan raya ngebruk Juwana saja arah Semarang tuh yang masih ada pekerjaan pengecoran jalan.
1: Tapi yang lainnya yang enggak ada.
0: Yang lain itu sampai dengan Rembang nihil informasi. Informasi pekerjaan jalannya maksudnya. Ya, informasi pekerjaan jalannya sih kita tahu dong.
1: Sih hari per hari ya tentu akan berbeda Pak. Sekarang kan besok akan beda.
0: Dari beberapa kawan yang beberapa hari kemarin menuju ke Rembang, menuju arah ke sana juga kayaknya masih belum ada notes mengenai jalan rusak atau jalan yang
1: atau kemacetan,
0: sorotan
1: kemacetan
0: yang signifikan karena jalan, rusak kan. Sementara itu Pak, caranya satu ngebruk aja yang arah Semarang masih ada perbaikan jalan, terus untuk kondisi lalu lintas rangkuman ya paling tidak aku melihat di satu minggu ke belakang yang menuju ke Pati, menuju ke Juwana, menuju ke Rembang, Batangan, kondisinya tidak ada keluhan yang signifikan terkait kondisi jalan. Itu sementara Pak Adi Toretu dari silakan Semarang menuju ke Rembangnya ya, yang bisa kita pantau ya.
1: Sampai dengan Surabayanya bisa Anda.
0: Betul. Nah, kawan-kawan Rasikan nih mungkin ada cerita enggak yang
1: teman-teman yang
0: terakhir kapan?
1: Ya. Biasanya ke Surabaya Pak siapa? Kemudian ke Madura itu
0: Pak Agus Rianto. Iya betul, ya, Pak Agus Rianto Surabaya.
1: Catatan-catatan bisa kayaknya lewat tol biasanya beliau nih.
0: Pak Agus Rianto. Kemarin itu lewat Pantura yo.
1: Lewat Pantura bisa cerita-cerita. Mungkin informasi bagaimana kondisi jalan dan kondisi perbaikan di seputar Rembang sampai dengan Surabaya.
0: Betul sekali. Kawan siapa yang mau cerita monggo silahkan. Biar jadi perhatian untuk Pak Adi Toreto nih. Untuk Semarang Rembangnya seperti itu yang bisa kita pantau. Nah Rembang Surabayanya kawan silahkan, it's your time. Kalau mau berbagi atensi. Pak Uli Nuha, ini situasi di SPBU Kerawang Jekulo Kudus ya.
1: Surabaya.
0: Yang arah ke Pati. Truknya trouble, melehoi soalnya posisi truknya katanya Pak Ulin. Ini situasinya nih, truk melehoinya. Informasinya akan mau masuk SPBU. Mau masuk SPBU tapi kemudian ya meletoi berhenti. Itu tadi. Karena patah as ya.
1: Sumbunya patah.
0: Karena patah as di posisinya ada di sudah masuk ke area dalam SPBU ya.
1: Masih sedikit yang ada di luar badan.
0: Betul jalan. Sekali, cuma sedikit aja yang di luar SPBU atau di badan jalan kawan Raskia untuk posisi truknya. Nih laporannya dari Pak Oli Nuha nih. Sebagian besar, separo, bagian kabin sampai separo truk itu masuk SPBU, tinggal sisi belakangnya aja tuh. Ya enggak sedikit juga ya. Ini soalnya badan jalannya juga kayak
1: kena dikit ya.
0: Kok hampir satu lajur kok.
1: di ini apa namanya, bahu jalannya masih
0: bahu jalan ya, sama lajur kiri. Truknya muatannya besar kawan Rasika, jadi ya apakah tidak bisa ditarik tuh? Nah kalau ada muatannya nggak bisa moro-moro langsung ditarik,
1: karena ini yang asnya patah, jadi untuk nariknya kan banyak susah muter.
0: Teruskan Pak Ulinuha ya. Pak Ulinuha, pripun Pak, ada informasi di jalan raya Rembang ke Surabaya nggak Pak? Kondisi jalannya kah atau mungkin ada titik jalan perbaikan jalannya?
1: Ada kerawanan.
0: Betul.
1: Bisa diinfokan untuk kawan kita yang mau ke sana.
0: Yes. Nah ini Pak Bawartanto udah sampai mana nih?
8: Pukul 6 lebih 45 menit saya melintas di TL Tanjung Lingkar Kudus, cuaca masih cerah. Untuk Yellow Box Junction ini memang beberapa waktu terakhir dari minggu kemarin itu di TL-TL di Kota Semarang dikasih Mas. Yang pertama saya lihat itu di TL Kedung Mundu, terus kemudian beberapa hari berikutnya TL Elang, Jalan Sambiroto Raya itu juga Elang dikasih. Terus box. TL Ketileng ya, arah ke Rumah Sakit Wongsonegoro itu juga dikasih. Jadi di daerah Semarang Timur pun Yellow Box Junction itu juga sudah mulai ditambahkan atau di ini ya, di gambar itu ya. Mulai minggu kemarin Mas.
0: Gitu. Yes, mantap kalau gitu ya. Sebagai daerah dengan persiapan jumlah kendaraan tertinggi.
1: Kemarin itu persiapan liburan barangkali rame, ternyata malah agak sepi.
0: Oh, ya ya bukan karena itu juga sih menurutku, karena memang ya antisipasi karena Kota Semarang udah wis jumlah kendaraan sama orangnya meh podo kan. Bahkan kok ini kalau bisa dua kali lipat deh jumlah kendaraan sama jumlah orangnya di Kota Semarang, sehingga untuk antisipasi kepadatan dan juga simpul-simpul crowded, jadi langsung dipasang Yellow Box Junction deh. Dan kalau bisa tuh Bapak Ibu di Kota Semarang ditulis di situ, bukan cuma apa? Bukan cuma Yellow Box Junction, kalau kayak dikasih rambu apa gitu Yellow Box Junction tuh bagaimana kerjanya dan apa tujuannya gitu kan.
1: Nah, itu harus
0: biar ketika orang yang lewat di situ bisa tahu
1: sampai dengan semua kendaraan habis dari kota ini baru
0: betul.
1: Anda boleh masuk atau ya.
0: Yes, mungkin alasannya efisiensi ya, tapi kan itu juga untuk penjelasan juga kan, masyarakat berhak tahu iki rambu apa sih. Walaupun mungkin apa jawabannya sosialisasi sudah lewat media sosial, lewat ini, tapi apakah alangkah lebih baiknya kalau di lokasi itu, ini loh Yellow Box Junction di bawah ini pakainya seperti ini,
1: maksudnya piye
0: ini, maksudnya ya, gimana tahu ini dipasang rambunya ini. Gitu ya, Bapak Ibu Kota Semarang. Mumpung ini sosialisasi yang bagus nih, sebenarnya momen yang bagus. Mumpung informasi Yellow Box Junction katanya lagi dipasang rambu, bukan rambunya ya, dipasang di beberapa titik ya. Lagi jadi, jadi ini menurutku momen yang tepat nih, kan sudah dipasang di beberapa titik nih di Kota Semarang. Jadi biar masyarakat lebih aware lagi. Oh, ono garis kuning ini kene. Nah,
1: ternyata ini fungsinya adalah.
0: Pak Resep Afritia,
9: ada beberapa titik persimpangan itu ada tambahan Yellow Box Junction. Tadi di Kerapiak Soeharti itu juga ada, terus di Metro dekat Kota Lama itu juga ada Mas, Hotel Metro ya. Metro. Cuman ya itu Mas, kadang orang itu nggak paham
0: tentang kan
9: fungsinya, wong orang Indonesia baru hijau ataupun kuning aja sudah yang belakang klakson pingin
1: jalan
9: kok Mas.
0: Lah ya makanya kan mungkin kalau ya kita pun juga mencoba memberitahu, tapi kalau kita mumpluk pun juga kayaknya kan jangkauannya agak kurang luas ya. Nah kalau ada penjelasan di titik lokasinya di situ kayak plang kecil, Yellow Box Junction aturannya bagaimana di situ kan oke kan?
1: Ya ada sedikit tambahan pengetahuan.
0: Gitu. Jadi masyarakat ketika lagi antre di lampu merah, apa toh kui? Oh terus moco, oh Yellow Box Junction, oh berarti gini. Itu sosialisasi yang momen yang pas loh ini.
1: Membongkar di gambar.
0: Ya ya, Pak Joko Kawianto.
10: Rasika, selamat pagi, Bung Jamal, Mas Uda, kawan Rasika.
1: Pagi.
10: Jumat pagi menyusuri Sambiroto Raya, Kedung Mundu Raya. Cuaca masih cerah, jalanan juga masih lancar, sepi. Ini mendekati Masjid
1: Batakku
10: juga. Kedung juga masih lancar, matur nuwun.
0: Oke, matur suwun Pak Joko Kawianto. Pak Andre, selamat pagi. Saya perjalanan Solo 3 Semarang sudah sampai simpang USA alias Mbawen ya. Okay. Petugas piket di persimpangan kota-kota Salatiga, bahkan ada TNI pagi ini saya melihat.
1: Ya, ini dari Pak Andri Prodadi.
0: Betul.
1: Bu Heni Novi, jalan lancar, Bu. Padahal
0: dari Prodadi. Kok ya palmen lho Pak Andri ki ya udah tok ya.
1: Lancar Bu Heni Novi.
0: Bu Heni ini dijawab sama Pak Andri langsungan ki Bu Heni.
1: Dari Salatiga mau ke Semarang nih, Bu.
0: Betul, sehat selalu guys. Thanks dari Andre 1199 Dukun. Kalau Anda ketemu mobil 1199 DKN platnya B, nah itu adalah Pak Andre. Aku juga sering lihat mobilnya Pak Andre.
1: Pak Andre.
11: Kelana Kota disiarkan bersama Rasika USA, Citra FM Kendal dan Rasika Pekalongan. Kelana.